0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembali ke fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama, walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atas udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
6: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan para kepala otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
6: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti, bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Renggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang renggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembang biakan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register PAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area, area masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L, registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang Balai Rantai Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rantai atau kawasan Lereng Merapi.
14: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bripka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 1500669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTM Sir Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah bersama tadi kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 bersama rekan kami Zaini yang direlay di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda pendengar untuk menyampaikan komentar dan opini Anda melalui kopi Anda WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali, jangan ganti frekuensi Anda.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

aktivitas di hari Minggu ini pendengar ya. Kita akhirnya masuk pada bulan Oktober dan ini merupakan akhir pekan pertama di bulan Oktober tanggal 4 hari ini. Dan dari laman Instagram Dinas Kominfo Kota Pontianak menginformasikan ini beberapa hari yang lalu bahwa Car Free Day ini kembali dibuka di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Tapi pendengar, kalau kita melihat kondisi kualitas udara saat ini juga sebenarnya masih belum pulih sempurna. Tetap kami imbau Anda untuk menggunakan masker ya di luar ruangan. Tetap jaga kesehatan Anda juga. Setelah berolahraga juga boleh dicukupi ya hidrasinya, minum air putih yang cukup. Mulai Minggu 4 Oktober hari ini, Car Free Day atau CFD di Jalan Jenderal Ahmad Yani kembali dibuka setelah kita hitung-hitung sepertinya lebih dari satu bulan ya pendengar ya ditutup karena faktor kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Pontianak bahkan Kalimantan Barat begitu. Dan kini kawasan tersebut kembali bebas kendaraan atau Car Free Day ya, untuk masyarakat bisa melaksanakan aktivitas olahraga, jalan-jalan santai atau sekadar healing ya di waktu pagi hari setelah sekian lama kita merindukan suasana Car Free Day. Dan hal tersebut dikonfirmasi oleh Dinas Perhubungan. Dinas Kominfo juga sudah mengkonfirmasi sudah dibuka pendengar. Dan bagi Anda yang sudah rindu dan tidak sabar ya ingin ke Car Free Day, ini jam-jam segini sebenarnya udah agak kesiangan pendengar ya. Udah boleh sih Anda untuk coba cek-cek lagi Car Free Day di sana. Dan kami nantikan Anda untuk menginformasikan kepada kami. Silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Nanti kami akan update lagi informasi lainnya untuk Anda pendengar atau bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nggak, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Menyambung informasi Car Free Day yang kembali dibuka di Jalan Ahmad Yani di Kota Pontianak, pendengar, tapi kami juga masih akan mengupdate selalu ya bagaimana kondisi kualitas udara di Kota Pontianak. Hari ini kita cek, pendengar ya, per pukul 8 tadi, di mana kualitas udara di Kota Pontianak saat ini masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan indeks 244 dengan indikator berwarna ungu. Pada pagi hari ini hingga beberapa jam ke depan juga masih diperkirakan masih masuk dalam kategori tidak sehat, pendengar, ya, untuk kualitas udara. Dan kami update juga untuk Kementerian Kehutanan yang melaporkan lonjakan signifikan titik panas atau hotspot, ya, di mana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berdasarkan pemantauan sistem di Kemenhut pada Jumat kemarin, dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat mencatat peningkatan tertinggi. Secara nasional terdeteksi 1.271 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, dan jumlah tersebut juga meningkat 689 titik dibandingkan sehari sebelumnya. Hanya dalam satu hari sudah meningkat hampir 700 titik tadi, pendengar. Tentunya peningkatan tajam ini terutama terlihat ya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dan secara keseluruhan 6 provinsi prioritas karhutla ini mencatat 726 hotspot, meningkat 348 titik dari hari sebelumnya. Kita belum sepenuhnya pulih, pendengar, tentunya kita juga masih dalam situasi waspada bersama. Dan walaupun kemarin sudah cukup bagus kualitas udara, sudah cukup baik ya kualitas udara di Kota Pontianak, kita juga sudah menikmati turunnya hujan kemarin, pendengar, tapi tetap kami imbau Anda untuk tetap menjaga kesehatan, berhati-hati juga ya dalam berkegiatan. Gunakan masker jika Anda saat ini berada di luar ruangan, pendengar. Kemudian jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup ya setelah berolahraga. Kami akan update informasi lainnya lagi untuk Anda nanti. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi akan segera kita ikuti siaran langsung dari gereja GBKP Runggun Pontianak, Jalan WR Supratman nomor 34 Pontianak, dengan tema bertanggung jawab mengurus segala pekerjaan, bilangan 3 ayat 27 hingga 37 waktu dan akan kami siarkan hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pendeta Jo Haris Ginting MTH. Jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beribadah dan selamat hari Minggu.

0: Dipersilakan duduk. Menjaga dan merawat perlengkapan rumah ibadah. Tuhan yang empunya gereja memanggil kita untuk menjaga dan merawat semua perlengkapan rumah ibadah, sehingga menjadi saksi kehadiran dan kasih Allah di dunia ini. Sudahkah kita dengan sungguh menjaga dan merawat perlengkapan rumah ibadah sebagai wujud penghormatan kita kepada Allah?
1: Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami belum sepenuh hati menunjukkan rasa hormat kami melalui perawatan dan pemeliharaan rumah-Mu yang kudus.
0: Masuk kita dalam saat teduh.

Kita bernyanyi untuk menyatakan kelemahan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 424, baitnya yang pertama, ketiga, dan keempat.

0: jemaat kami undang untuk berdiri. Peneguhan orang yang memelihara rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah bagi kita, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. 1 Raja-Raja 9 ayat 3.
1: Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang menguatkan kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami dalam menjaga dan merawat rumahmu yang kudus.
0: Kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 baitnya yang pertama, kedua, dan kelima.

Kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampailah saatnya kita akan membaca firman Allah bagian yang pertama. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Perjanjian Baru, dari kitab Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Efesus 2 ayat 20 sampai 22 akan dibacakan secara tunggal oleh kami dari mimbar ini untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan firman Allah bagian yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.

0: Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan pada hari Minggu ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau membaca lagi dan merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan Tuhan kiranya memberkati kami semua, supaya firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini diambil dari Kitab Bilangan 3 ayat 27 sampai 37. Bilangan 3 ayat 27 sampai 37. Firman Tuhan dalam Bilangan 3 ayat 27 sampai 37. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yizhar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin Puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisapan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kendil, mesbah-mesbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk penyelenggaraan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin Puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Juriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang peralatan sekelilingnya, alas patok dan talinya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam. Salam dulu kanan kiri, bilang salam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini di kalender gereja kita yang adalah minggu perawatan inventaris gereja, ya. Dan yang menjadi tema kita di minggu ini bertanggung jawab mengurus semua pekerjaan. Nah, saudara-saudara, di minggu ini kita mau diingatkan kembali tentang tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen, ya, untuk menjaga dan merawat rumah Tuhan. Kenapa kita harus menjaga dan merawat rumah Tuhan? Dalam pembacaan infokasio tadi, ya, 1 Raja-Raja
1: 9 ayat 3 dikatakan, firman Tuhan telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gereja ini, rumah Tuhan ini, ya, ini adalah tempat kediaman bagi Tuhan. Itulah kenapa kita harus menjaga dan merawat rumah Tuhan ini. Gereja ini adalah tempat juga kita bertemu dengan Tuhan. Tadi satu raja-raja katakan, mata dan hatiku, Tuhan katakan, mata dan hatiku tinggal di rumah ini. Inilah, ya. Hanya kadang-kadang, ya, ada persepsi yang salah dari istilah Tuhan tinggal di rumah ini. Ya, mata Tuhan, hati Tuhan tinggal di rumah ini. Yang salah itu, ya, kalau misalnya ada orang yang berbahasa, yang berbicara tidak baik, gitu kan? Ada orang yang berbicara tidak sopan di gereja ini, yang di sebelahnya langsung bilang, gereja ini gak boleh ngomong yang tidak sopan, gitu kan? Ya. Tapi kalau di bawah pohon, kan, di bawah pohon besar atau di bawah pohon sawit, ya, ada pun orang yang ngomong tidak sopan, gak ada orang yang bilang, bawah pohon sawit ini, jangan ngomong kasar. Gak ada, ya. Artinya kadang-kadang orang berpikir, ya, kalau Tuhan itu hanya hadir di gereja, kan gitu kan? Jadi kalau di rumah, ya, kalau di bawah, di ladang kita, di kebun kita, ya, Tuhan itu tidak hadir. Nah, ini pemahaman yang salah. Karena Allah itu, Tuhan itu, Dia Maha hadir, kan begitu. Dia hadir di mana saja. Nah, saudara-saudara, Tuhan hadir di gereja ini. Ya, ini adalah rumah bagi Tuhan. Dan kalau kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja secara menyeluruh, ya, maka kita akan temukan bahwa ternyata Salomo itu, ya, dia terlebih dahulu membangun rumah Tuhan, baru setelah itu dia membangun istananya. Artinya bagi Salomo, rumah Tuhan itu lebih penting dari rumahnya, ya. Tuhan yang utama bagi Salomo. Dan saudara-saudara, hal yang luar biasa terjadi bagi Salomo. Kalau kita baca dalam 1 Tawarikh 9 ayat 22, dikatakan di situ bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Artinya, tidak percuma Salomo mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak percuma Salomo mengutamakan rumah Tuhan daripada rumahnya. Tidak percuma Raja Salomo itu mengutamakan apa yang Tuhan butuhkan daripada apa yang dia butuhkan. Ya. Artinya, tentu hal ini berlaku juga bagi kita. Jika kita mengutamakan Tuhan juga di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberkati kita lebih. Ini apa yang dituliskan di dalam kitab 1 Raja-Raja ini, kan begitu. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, kalau kita baca dalam Bilangan 3 ini mulai dari ayat 1 dari atas, ya, ini penetapan orang Lewi, ya, keturunan Lewi menjadi pelayan di kemah suci. Orang-orang Lewi ini dikhususkan untuk melayani Tuhan. Mereka dikhususkan juga untuk merawat semua perabotannya. Jadi anak Lewi itu, ya, dia punya orang apa? Si Lewi ini dia tiga punya anak, kan gitu kan? Gerson, Kehat dan Merari. Nah, anaknya ini dan beserta keturunannya semua tadi yang kita baca dalam firman Tuhan itu, beserta semua keturunannya yang beribu-ribu itu ditugaskan untuk menjaga dan merawat rumah Tuhan. Ya, termasuk keturunan Harun, mereka ditugaskan secara khusus menjadi imam di rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua anak-anak Lewi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merawat dan menjaga rumah Tuhan. Dan tugas ini mereka lakukan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Ya. Ini yang menjadi pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu tanggung jawab mengurus rumah Tuhan seperti yang diperlihatkan orang Lewi inilah juga yang menjadi teladan bagi kita, kan gitu ya. Kita juga diharapkan ikut bertanggung jawab untuk merawat dan mengurus rumah Tuhan ini dengan penuh tanggung jawab, kan gitu.
0: Jadi tadi kalau ya anak-anak orang Lewi itu, anak-anak Lewi itu, ya itu zaman dulu dia ditugaskan, zaman sekarang ini tugas itu adalah tanggung jawab kita.
1: Nah, hanya sering yang terjadi, banyak umat Tuhan yang datang ke gereja itu dia hanya sebagai konsumen rohani,
0: kan gitu kan. Banyak juga gitu umat Tuhan itu, dia datang ke gereja, jemaat itu dia datang ke gereja hanya sebagai konsumen rohani. Artinya datang, duduk, dengar khotbah, menikmati musik, lalu pulang, kan gitu kan. Dan jika ada fasilitas yang kurang nyaman atau pelayan yang kurang memuaskan, pelayanan yang kurang memuaskan, ya orang dengan mudah mengkritik atau ngomel-ngomel di belakang, gitu ya. Ada yang cakap-cakap di belakang lah, nggak mantap pun nggak mantap katanya.
1: Dan yang paling parah, saudara-saudara, ada jemaat yang datang ke gereja dia bawa permen, tahu permen kan, bonbon, ya. Dia bawa bonbon ke gereja, bawa permen. Di gereja dia makan permennya, bungkusnya dia tinggalkan untuk Tuhan, kan gitu kan.
0: Kadang-kadang dia taruh di sela-sela bangku, diselipkan di sela-sela bangku, kan begitu. Bukan jemaat GBKP maksudku, ya bukan kita. Tapi kalau kita ada yang merasa, ya kita melakukan hal seperti itu, bertobatlah segera, kan begitu.
1: Atau contoh yang lain lagi, saudara-saudara, bagaimana kita tidak ikut merawat dan menjaga rumah Tuhan ini. Sering juga barang-barang rumah Tuhan itu tidak dijaga dengan baik, berserakan di mana-mana. Tempat persembahan misalnya, ya, diletakkan sembarangan saja di gereja ini. Ya, mungkin di gereja kita tidak terlalu begitu lagi, tapi ada gereja yang seperti itu juga. Dia letakkan tempat persembahan itu dengan sembarangan, sepertinya kurang berharga, padahal itu bagian dari peralatan ibadah, kan gitu. Tempat persembahan itu kan bagian dari peralatan ibadah, tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan seharusnya, ya.
0: Lalu datang anak-anak, dia pakai lagi untuk main-main. Nah, ini kan kurang baik, begitu kira-kira.
1: Atau ada juga gereja yang lampu kamar mandinya dari bulan ke bulan sampai ke tahun putus, tidak ada yang ganti.
0: Ada juga itu rumah ibadah yang kurang diperhatikan, kan begitu.
1: Atau ada juga gereja yang lampu dan jendela-jendelanya banyak sarang laba-laba,
0: kan begitu kan. Gak usah dilihat lah, gak gereja kita. Langsung pula ada moria yang mana ya sarang laba-laba aja, gitu kan. Ya.
1: Dan lain sebagainya.
0: Ada cerita dengan teman kemarin, satu orang pendeta. Dia bilang ada gereja, ya. Lalu biasa mangkok untuk baptisan itu, ya, tidak disimpan dengan baik, hanya diletakkan sembarangan. Lalu tiba-tiba ada rapat gereja, mangkok itu dipakai menjadi cuci tangan. Saudara, bayangkan. Gak usah kasih tahu itu gereja mana, nanti tersinggung pula orang kan.
1: Tapi itu ada dan nyata, ya. Gak tahulah sekarang. Tapi dulu saya tinggalkan kuta kita itu, kampung kita, ya. Biasa orang sebelum ke gereja, sebelum mulai ibadah, orang merokok dulu di gereja kan. Boleh merokok pertua?
0: Boleh pendeta, belum keputusan tidak boleh katanya kan. Untung lagi ibadah tidak merokok. Kalau enggak kan ngeri juga waktu lagi ibadah orang tarik rokok kan. Ini tidak, bertidak kurang apa, sangat tidak baik.
1: Nah, banyak jemaat yang hanya mengkritik, dan yang paling berat, ada pula jemaat yang berpikir kalau merawat dan menjaga rumah Tuhan itu, merawat dan menjaga gereja itu hanya tanggung jawab pertua diaken, tanggung jawab pendeta, tanggung jawab petugas kebersihan. Ada kita yang merasa seperti itu, kita yang hadir ini.
0: Kan udah ada yang bersihin. Pertua diaken ini apa kerjaannya? Kan pendeta tinggal di gereja. dialah yang bersihin begitu ya. Ada juga jemaat yang merasa dia datang, dia kasih persembahan, itu sudah cukup baginya ya untuk gereja ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya tidak demikian. Kita diharapkan memiliki sense of belonging. Kita diharapkan memiliki rasa kepemilikan terhadap gereja ini, ya. Sehingga jika kita merasa rumah Tuhan ini juga adalah milik kita, rumah kita, kita akan menjaganya dan merawatnya dengan baik. Kan gitu kan? Dan kalau kita merasa gereja ini adalah bagian dari diri kita, milik kita, maka kita akan merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Kan begitu kan? Kalau orang Israel, keturunan Lewi, dia jaga dan rawat rumah Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab, karena ada hukuman dari Tuhan. Ya, jika dia tidak melaksanakan tanggung jawab itu, maka Tuhan akan menghukum. Kan begitu kan? Zaman sekarang tidak terlalu begitu lagi. Ya, kalaupun kita tidak perhatikan rumah Tuhan ini, ya Tuhan tidak langsung kasih hukuman kepada kita, kan gitu kan? Ya. Nah, tapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu bagaimana gereja ini terlihat, ya itu jugalah model jemaatnya. Kalau aku menafsirkan seperti itu, kalau gereja ini rapi, indah, bersih, apalagi kalau gedung gerejanya gitu, kita masuk ke dalam, terus suasananya langsung begitu, apa ya, dingin, terus harum gitu kan. Ini kan, oh berarti jemaatnya juga harum-harum, ya begitu kan. Tapi kalau kita masuk ke dalam pun kayaknya semberautan gitu ya, di dalam pun kayaknya gak tenang. Ah ini berarti jemaat itu pun di dalam penuh dengan ketidaktenangan. Ya itu sudah pasti. Bagaimana kita di luar begitu juga, kita akan membawanya ke gereja ini. Nah, dengan demikian maka tanggung jawab kita, jika kita merasa rumah Tuhan ini juga adalah milik kita, ya, maka kita akan menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Kita akan merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Dan tentunya hal ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita diingatkan supaya jangan menjadi jemaat yang pasif, ya. Jemaat yang hanya datang ke gereja lalu pulang dan tidak memperhatikan apapun tentang rumah Tuhan ini. Jangan, kan begitu kan? Tidak demikian yang diharapkan dari kita. Tapi kita dipanggil untuk mengambil bagian mengurus gereja ini. Apakah itu dengan doa? Apakah itu dengan talenta? Ya, atau dengan materi kita? Ayolah, ini kita sudah ganti sound system. Karena kita keluh, kayaknya sound system kurang mantap nih, gitu ya. Oke, kita ganti. Sebentar kita pikir keyboard harus ganti. Tapi karena kita sudah ganti sound system, mungkin keyboardnya mungkin masih lama. Tapi kalau ada yang mau, aku 10 ribu, aku 20 ribu, minggu depan sudah bisa terganti keyboard. Sabar ya, pemusik ya. Sabar, ya. Kita ambil bagian, kan begitu kan. Ya, kan ada Kasrunggun. Ya, tidak semua juga harus dari Kasrunggun. Kalau kita bisa ambil bagian ter 10 ribu, kan gitu. Kenapa tidak, ya. Lalu orang IT bilang, kayaknya infocus kurang terang, pendeta. Yang kurang terang itu mata kita atau infocusnya, kan gitu kan? Karena bisa juga mataku yang sebenarnya kurang terang. Kayaknya infocus, pendeta. Oh, nanti kita ganti. Kita cari dulu siapa yang mau mengganti, kan begitu kan? Ya itu bisa juga kita mengambil bagian ya untuk memperbaiki, untuk membuat gereja ini menjadi tempat beribadah, tempat bertemu dengan Tuhan yang sungguh-sungguh baik, kan begitu kan? Bukan juga tidak ada di kita, ya. Hebat-hebat juga ya kita semua di Pontianak ini. Saya pikir demikian. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehadiran kita di gereja ini harus membawa dampak positif, baik itu terhadap sesama kita anggota keluarga Allah dan juga bagi rumah Tuhan ini. Ya. Aku sering ke rumah jemaat, kalau PJJ, PAPA atau kunjungan. Kalau ke rumah jemaat itu kan enak, nyaman. Ada juga rumah jemaat yang kalau kita masuk langsung harum, ada semprot-semprotnya gitu kan. Wah, langsung wah, harum semua. Kok di gereja ini enggak ada ya seperti-seperti itu gitu kan. Ya. Cuman jangan-jangan nanti dikasih semprot-semprot, baterainya udah mati 2 tahun pun enggak ada yang ganti pula.
1: Ini juga kadang-kadang jadi persoalan kita. Ada jam di gereja yang mati baterainya 3 bulan tidak ada yang ganti. Kan gitu kan? Dikasih parfum-parfum itu, parfumnya habis, tidak ada yang ganti. Ah, ini jadi masalah juga. Ya. Kalau tidak ada yang mau peduli, penuh dengan tanggung jawab memperhatikan itu semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diajak di minggu ini, kehadiran kita harus membawa dampak positif untuk sesama kita sebagai tubuh Kristus, katanya tadi di dalam ogen kita, pembacaan firman Tuhan yang pertama. Kehadiran kita juga harus membawa dampak positif bagi rumah Tuhan ini. Ayolah, kita ambil bagian. Lihatlah gereja ini, ya. Kira-kira apa yang bisa kita buat. Kan begitu kan? Kalau Runggun pun, ya, majelis jemaat aku pikir tidak keberatan selama itu hal yang positif. Kalau ada yang bilang kayaknya pintu samping itu harus dilepaskan, terus gak diapa-apain lagi, ah itu aneh kan. Tapi kalau pintu samping, pintu depan itu kita mau lepaskan terus kita ganti pintu yang lebih baik, aku pikir itu tidak ada masalah. Kan begitu, tetap harus dibicarakan juga di majelis jemaat kan, ya, tidak bisa juga langsung dikerjakan. Artinya kita juga dituntut untuk mengambil bagian memperbaiki, menjaga rumah Tuhan ini. Itu yang diharapkan dari kita di minggu ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat mengambil bagian menjaga dan merawat rumah Tuhan ini dengan penuh tanggung jawab. Kita merasa memiliki rumah Tuhan ini adalah bagian dari kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan menjadi perenungan pada kami di minggu ini. Di minggu ini Tuhan, kami diingatkan supaya kami mengambil bagian untuk memperbaiki, menjaga, merawat rumah Tuhan ini. Tuhan, berkatilah kami supaya firman-Mu ini boleh tinggal di dalam hati kami. Supaya kami dengan segenap hati kami mau menjaga dan merawat rumah Tuhan ini. Sehingga ketika kami bertemu dengan Tuhan di rumah ini, kami sungguh-sungguh merasakan kedamaian yang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengakukan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersiap untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar kita memberikan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, Ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita memberikan persembahan kita, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363.

Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kami. Tuhan, satu bagian berkat kami persembahkan ke sembahan yang ada di Pontianak ini. Tuhan memberkati persembahan kami, dan Tuhan juga kiranya memberkati yang tersisa di kami, supaya kami boleh memakaikan semua berkat Tuhan itu dengan baik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan memberkati persembahan kami. Kami juga berdoa untuk semua keluarga kami yang sudah memberikan persembahan persepuluhan dan ucapan syukur ke tengah-tengah gereja ini. Keluarga kami dari sektor Bethlehem, keluarga 567, keluarga Naras Bapak Brian Barus, keluarga Bapak Ibran Ginting, keluarga Diaken Bapak Alvenia Ginting, anak kami Alvenia Ginting, keluarga kami dari sektor Filipi, keluarga Bapak Kinara Sembiring, keluarga dari PJJ sektor Buluh Awar, keluarga kami 1196 dari sektor Bethlehem, dan juga anak kami Erik Singa Rimbun, keluarga pertua Bapak Ripo Ginting, keluarga Bapak Kens Barus, keluarga Bapak Josarel Ginting, dan keluarga kami dari sektor Buluh Awar. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persepuluhan ke tengah-tengah gereja-Mu ini, ya Tuhan. Berkatilah setiap kehidupan dan pekerjaan semua anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua pelayanan-pelayanan, kegiatan pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan pada satu minggu ini. Tuhan kiranya memberkati semua pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Tuhan kiranya memberikan semangat kepada kami supaya kami boleh terus hadir, terus aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan kami di satu minggu ini. Tuhan kiranya memberkati semua kegiatan pelayanan gereja. Tuhan kiranya juga memberkati setiap pelayanan yang akan kami lakukan di hari-hari ke depan juga. Kiranya berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua kami anak-anak-Mu. Semua kami secara khusus pelayan Tuhan di tengah-tengah GBKP Runggun Pontianak ini, dan juga semua pengurus-pengurus, baik itu di perpulungan Jabu-Jabu dan juga di kategorial. Tuhan memberkati setiap kami, tetap kami semangat untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati juga semua jemaat Tuhan di GBKP Pontianak. Tuhan memberkati kami semua juga di setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati di setiap pekerjaan yang kami lakukan, supaya apa yang kami butuhkan juga boleh Tuhan cukupkan di dalam kehidupan kami. Dan juga semua kami yang boleh hadir pada saat ini, Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, dan juga memberkati setiap harapan-harapan kami. Berkatilah ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk semua keluarga kami yang pada saat ini sedang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ribu Vandera. Kami berdoa juga untuk Tama Sembiring, adik Vandera yang pada saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Bulang dan Karo Yudi. Kami berdoa untuk Nande Mary Surbakti yang pada saat ini dirawat di Singkawang. Kami berdoa untuk Ribu Panesa yang beberapa waktu mengalami situasi yang kurang baik Tuhan. Kami berdoa untuk Biring Christopher Barus. Kami berdoa untuk Esra Silitonga, Bapak Aldo Tarigan, Diaken Bapak Alvenia Ginting, Bapak Marcel Limbeng. Bapa di dalam surga, tidak ada kekuatan kami, tidak ada kemampuan kami, tapi kami sungguh berharap tangan Tuhan yang memberikan kesehatan kepada semua keluarga kami yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna kepada semua saudara-saudara kami ini, sehingga melalui kesehatannya juga
boleh menjadi sukacita bagi semua keluarga dan bagi kami. Ya Tuhan, Tuhan memberkati semua keluarga kami dalam pemulihan kesehatan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa juga untuk semua keluarga kami yang berulang tahun pada satu minggu ini. Kami berdoa untuk Naomi Amabel Bruginting. Kami berdoa untuk Noranande Esron Ginting. Kami berdoa untuk Grace Berubarus, Bapak Mika Purba, juga Albert Sukatendel, juga Amos Limbeng, dan juga Elizabeth Brusembering, Celi Octavia, dan Nyonya Immanuel Peranginangin. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan semua keluarga kami ini dan menambahkan satu tahun umurnya pada tahun ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati semua keluarga kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memenuhi semua harapan yang baik di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa juga nanti setelah kami menyelesaikan ibadah kami, kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah tangan Tuhan yang terus menyertai kami. Sisa hari kami pada hari ini, kami mau menyerahkan seluruh hidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Kalau kami kembali ke rumah kami, biarlah kami juga boleh mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Dan Tuhan kiranya yang terus bersama-sama dengan kami pada waktu-waktu hari ini dan hari-hari ke depan. Kami memohon kebaikan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam

0: Inilah salah satu wujud kehadiran Allah yang menyaksikan kasih Allah kepada dunia ini. Bersediakah kamu ikut bertanggungjawab menjaga merawat rumah Tuhan yang kudus sehingga dunia dapat merasakan kasih Allah?
1: Aku berjanji ya Tuhan, ikut bertanggungjawab menjaga dan merawat rumah-Mu yang kudus sehingga dunia akan selalu merasakan kehadiran kasih-Mu.
0: Mari kita teguhkan tekad kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat 376.

Mari bersama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi Tuhan dengan menjaga dan merawat rumah Tuhan yang kudus. Sebagai sumber kekuatanmu, terimalah berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini hingga nanti siang hari Anda pendengar akan ditemani oleh saya Andri Widianto dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan nanti satu jam ke depan kita akan bersama dalam sesi Idola Indonesia Layak Anak, yang mana di kali ini gitu kita akan membahas terkait dengan anak dan gawai. Kapan jadi kebutuhan, kapan jadi masalah. Nah, kali ini kita bersama dengan psikolog yang juga bermitra dengan KPPAD Provinsi Kalimantan Barat, bersama dengan, ini Andre, panggilnya Kak Citra Amelia, SPSI, MPSI Psikolog ya. Apa kabar Kak Citra?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Kak Citra atau Kak Amel nih ya?
1: Citra aja.
0: Citra aja. Iya. Oke, nah jadi di kali ini kita tahu bahwa Kalimantan Barat, Pontianak gitu ya, ini efek dari karhutlah kerasa banget gitu ya, Kak Citra ya. Itu juga bikin anak-anak stay di rumah yang pastinya penuh dengan kebosanan. Nah, apakah ini bisa jadi salah satu senjata andalan bagi para orang tua atau justru jadi masalah? Nah, ini kita pertanyakan. Mungkin Kak Citra boleh kasih gambaran dulu terkait dengan anak dan gawai. Dalam hal ini, kapan bisa jadi kebutuhan, kapan jadi masalah? Boleh kasih gambaran dulu ke kita, Kak?
1: Oke, baik. Pertama, saya menyampaikan bahwa karena karhutlah itu tadi ya, gitu kan. Apakah ini menjadi senjata buat para ibu di rumah, gitu kan? Sebenarnya gawai atau biasanya yang dikenal mungkin dengan orang di luar sana itu adalah gadget. Gawai atau gadget itu bisa menjadi seperti pisau yang bermata dua. Nah, bisa menjadi kebutuhan, bisa juga menjadi masalah. Kapan dia menjadi kebutuhan? Nah, di sini itu ketika penggunaannya itu secara terukur dari segi waktunya, fungsinya, seperti itu. Namun bisa juga nih menyebabkan masalah sehingga bisa menyebabkan permasalahan pada perkembangan anak, seperti permasalahan mental, emosinya, seperti itu kan pengaruhnya besar gitu kan. Kalau dikategorikan ini sebagai senjata bagi seorang ibu yang mungkin ya sudahlah ya, nggak bisa keluar loh kalian itu karena asap, itu bukan suatu alasan sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya fungsi gawai itu sendiri itu bisa kita pilih. Mau jadi kebutuhan atau mau jadi masalah. Itu.
0: Oh, oke. Berarti tinggal balik lagi ke pilihannya masing-masing. Kalau seandainya pilihan ibu itu sendiri adalah ya itu tadi ya, untuk biar anak-anaknya mungkin biar gak bosan gitu alasannya gitu ya, atau biar anak-anaknya belajar lewat situ juga gitu mungkin ya. Mbak Citra, nah kalau untuk durasi sendiri yang disarankan sebenarnya berapa lama sih?
1: Oke, nah di sini tadi itu kan saya menyampaikan bahwa bisa menjadi kebutuhan, bisa juga menjadi masalah. Menjadi kebutuhan itu bisa saja untuk hanya untuk komunikasi, komunikasi dengan keluarga yang jauh, dengan teman atau dengan guru di sekolah. Biasanya kan selama kemarin anak-anak daring, itu kan tugas sekolahnya masuk ke grup nih, karena seperti itu bisa menjadi kebutuhan. Yang pertama, yang kedua, ketika anak-anak mengerjakan tugas. Yang ketiga, untuk kreativitas mereka. Sedangkan untuk kenapa bisa menjadi masalah? Ketika durasi waktunya terlalu lama. Kapan durasi waktu yang harus digunakan gadget ini atau gawai ini? Untuk anak 0 sampai 2 tahun itu tidak disarankan untuk mengenal gawai. Karena pada saat usia 0 sampai 2 tahun itu merupakan usia perkembangan anak. Jadi lebih baik tuh diberikan dengan permainan-permainan yang lebih berwarna, atau mereka cukup mendengar lagu saja. Atau mereka untuk 0 sampai 2 tahun ada baiknya memang langsung, maksudnya dengan lingkungan mereka. Ya. Kemudian 2 tahun sampai 6 tahun penggunaan gadget itu hanya 1 jam saja. 1 jam pun durasi waktunya itu tidak full 1 jam. Tetapi dalam 1 hari itu diberi jeda. Ya, misal pagi 15 menit ya, kemudian sisanya setelah itu. Ada juga nih tetapinya, harus didampingi. Kemudian channel apa yang ditonton anak itu orang tua harus tahu. Kemudian untuk 6 tahun ke atas, durasi waktunya maksimal banget itu sudah 2 jam.
0: 2 jam.
1: 2 jam saja cukup gitu kan. Kembali lagi 2 jamnya itu apa saja yang digunakan oleh anak? Mm-hmm. Apakah anak bermedia sosial, bermain games, mm-hmm. atau untuk belajar? Mm. Itu lagi 2 jam maksimal itu pun tidak benar-benar 2 jam maksimal. Mm. Tetapi diberi jeda seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti tadi ya dikalkulasikan berarti ya. Betul. Bukan plek 1 jam full gitu ya atau 2 jam full gitu ya. Ya. Tapi kalau bisa dijeda gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Bisa juga misalkan kasih tanda, bikin perjanjian dengan anak gitu. Mm-hmm. Ketika alarm atau suara ini bunyi, mm-hmm. sudah ya, handphonenya kembalikan ke mamah ya, mm-hmm. karena waktunya sudah selesai. Mm-hmm. Nah, sebelumnya juga biasanya kalau untuk anak 6 tahun ke atas, yeah. itu bisa berbohong dan mereka tuh triknya lebih hebat loh. Mm-hmm. Lebih pinter gitu kan. Lebih
0: kita enggak denger itu dimatiin.
1: Betul. Nah, mereka tuh lebih pinter gitu kan. Nah, jadi ketika itu kita harus buat perjanjian dulu nih. Uh-huh. Kalau kamu berbohong, nanti kamu enggak dapat ini loh. Kalau uh-huh. kamu berbohong, nanti kamu bisa ini loh, seperti uh-huh. itu. Jadi enggak perlu dikasih reward yang berlebihan, cukup diberikan penjelasan saja.
0: Oke, baik. Nah, melihat kemarin dengan efek karhutlah tadi ya, kalau salah satunya gitu ya. Yeah. Dan buat anak-anak daring gitu ya, yeah. Kak Citra ya, otomatis yeah. kan anak-anak bersentuhan langsung dengan gawai atau gadget. Betul. Itu sendiri. Nah, itu juga durasinya kan cukup panjang gitu ya.
1: Betul.
0: Nah,
1: sangat panjang.
0: Nah, ini kalau yang perlu orang tua ketahui adalah efeknya itu seperti apa sih?
1: Oke. Okay. Efeknya itu bermacam-macam. Ya. Kalau gadget atau gawai itu digunakan untuk daring, mm-hmm. biasanya ada beberapa sekolah yang saya menerima informasi juga bahwa hanya ada 30 menit saja, mm-hmm. tapi nanti jeda lanjut lagi setelah 1 jam sesuai dengan kebutuhan gurunya itu tadi gitu kan. Mm-hmm. Nah, efeknya adalah anak itu akan mudah menego, mm-hmm. bernegosiasi yeah. gitu, bernegosiasi dalam arti tadi udah belajar loh mah, capek, bosen, boleh ya aku main handphone aja sebentar uh-huh. aja. Tapi sebentarnya itu biasanya kelewatan. Gitu.
0: Apalagi kalau udah ini ya, orang tuanya ada kesibukan lain misal.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, kesibukan. Uh-huh. Efek lainnya juga ketika orang tuanya harusnya bekerja. Uh-huh. Mohon maaf, ibu rumah tangga di sini pun mereka itu mengeluh. Uh-huh. Karena kesulitan untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak apa yang diminta oleh guru kelas seperti mm-hmm. itu kan. Nah, bukan hanya ibu rumah tangga saja yang mengeluh, tetapi keluhan ini juga saya dengar dari beberapa orang tua itu yang bekerja. Di saat orang tua itu harus bekerja, tapi harus mendampingi anak secara bersamaan di jam yang sama, mm-hmm. itu sangat efeknya itu bisa membuat dari orang tua itu sendiri emosinya itu meningkat seperti itu.
0: Oh.
1: Ya.
0: Oh, jadi istilahnya tuh apa ya? Overstimulan gitu.
1: Overstimulan.
0: Ya? Oke. Okay. Itu juga bisa berpengaruh kepada anak di atas 6 tahun berarti ya?
1: Bisa.
0: Kak Citra.
1: Iya. Oh. Karena dia kan selama ini mereka luring. Mm-mm. Ya, tatap muka
0: yeah.
1: gitu. Tapi tiba-tiba harus di rumah, kemudian dia harus duduk diem, mm-hmm. bahkan ada yang dari jam 8 sampai jam 11 gitu kan, saya dapat ceritanya, dapat mm-hmm. informasi mm-hmm. gitu. Itu kan sangat membosankan sekali. Nah, ketika dari jam 8 sampai jam 11 itu mereka harus duduk, mm-hmm. Memperhatikan, mendengarkan, atau harus mengerjakan tugas dengan deadline, dengan batas waktu yang ditentukan itu tadi, tentunya mm-hmm. juga menimbulkan stresor buat anak. Anak merasa tertekan juga gitu. Yeah. Kecuali dari pihak sekolah memahami, kemudian memberikan durasi waktu. Misalkan pengumpulan tugas itu batasnya pada pukul 23. Mm-hmm. Ya, 23. Berarti di sini sekolahnya sudah paham, sudah mengerti dengan kesibukan yang dilakukan orang tua di rumah. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Kalau untuk orang tua bekerja, itu kan pulangnya sampai rumah sudah jam 5 sore atau jam 6 sore. Mm-mm. Baru bisa mendampingi anak mengerjakan tugas.
0: Yeah.
1: Sementara kalau anak tidak didampingi, udah pasti anak pertama kesulitan. Mm-mm. Memahami, kemudian nilainya juga kan pasti nggak mencapai nih, gitu kan. Sedangkan untuk ibu yang bekerja di rumah saja, ibu rumah tangga saja, itu juga kewalahan. Karena apa? Pagi hari kan harus mengurusi rumah, gitu. Nggak mungkin dibiarkan terbengkalai seperti itu sih.
0: Oke, banyak ya ternyata ini efek-efeknya banyak ya. Nah, tapi itu bisa kalau tadi ada efek baiknya, tapi juga ada efek buruk yang perlu diketahui gitu ya. Berarti kapan menjadi kebutuhan, kapan jadi masalah, balik lagi ke masing-masingnya juga gitu.
1: Betul,
0: ya. Oke, baik. Kalau tadi kan itu kita bahas untuk yang anak 6 tahun ke atas gitu ya. Nah, sekarang Kak Citra, kalau di usia 0 sampai 2 gitu ya, yang orang tuanya mungkin bekerja gitu ya, ibu bapaknya bekerja gitu kan, otomatis kadang anak dititipin ke entah itu. Kalau ke penitipan mungkin dijaga, ada yang menjaga gitu ya. Kalau ke nenek atau ke kakak sepupu atau pokoknya ke keluarga lah ya. Kadang kan kadang kalau ada yang benar gitu ya, itu anak dijagain dengan benar tanpa terpapar yang namanya gawai. Gawai ini kan macam-macam juga ya, ada gadget itu sendiri atau mungkin layar televisi dan lain sebagainya gitu ya Kak Citra. Nah, itu seperti apa? Padahal orang tua mungkin gak mau anaknya kayak gitu ya, tapi karena terpapar, nah itu seperti apa efeknya atau imbasnya bagi anak itu sendiri?
1: Oke, untuk anak 0 sampai 2 tahun, kenapa? Sangat tidak disarankan untuk anak 0 sampai 2 tahun itu mengenal gadget atau gawai. Gawai atau gadget itu sendiri kan termasuk handphone, TV, tab ya, zaman sekarang tablet seperti itu kan. Nah, dengan alasan bahwa mamah sibuk, nenek gak mau dengar yang namanya menangis, nenek gak mau dengar ribut, nenek gak mau rumahnya berantakan, ya. Atau ada juga yang dititipin ke pengasuhnya, gitu kan. Oke, kenapa tidak boleh digunakan? Karena efeknya sangat besar buat perkembangan mereka. 0 sampai 2 tahun itu adalah usia perkembangan, baik motoriknya, sensorinya seperti itu kan. Kemudian di situ juga perkembangan bahasa anak. Ya, ketika anak 0 sampai 2 tahun sudah dikenalkan dengan yang namanya gawai atau gadget itu sendiri, maka anak akan menjadi tanda kutipnya malas untuk berekspresi. Mereka hanya sekedar melihat gambar nih, ketawa hahaha seperti itu kan, ketawa lucu gitu. Nah, yang jaganya seneng nih, yang penting dia diem aja deh, dia nggak berisik, dia nggak ini, dia nggak nangis, dia diem gitu. Tapi efeknya jangka panjang, sehingga dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara. Selain keterlambatan bicara, juga bermasalah pada perilakunya. Nah, indikasinya bahwa itu bisa mengarah ke ADHD, ASD atau autis seperti itu.
0: Oke, itu karena distimulasi dengan
1: itu tadi,
0: gawai tadi, gitu ya.
1: Gawai tadi tanpa adanya dampingan atau arahan.
0: Tapi kalau misalnya sambil tadi ya nonton atau sambil mendengarkan gitu ya. Tapi anak juga dikasih stimulasi dari orang tua atau mungkin pengasuhnya gitu ya. Apakah itu juga bisa berdampak positif juga bagi anak atau justru 50-50 gitu Kak Citra kalau sejauh ini?
1: Oke, jadi caranya seperti ini. Kenapa tidak disarankan untuk anak melihat, tetapi anak boleh mendengar. Cukup mendengar saja dia. Handphonenya taruh atau TV-nya dinyalain aja. Tapi anak diajak bermain. Nah, kalau handphone ini kan harus dipegang banget nih. Kalau TV untuk kalau TV oke, tidak masalah gitu kan. Cukup dia mendengar aja tapi enggak fokus kayak gitu. Diajak berinteraksi tetap. Sambil bernyanyi misalkan dia menyanyi atau mengenal warna atau apa, tapi anak 0 sampai 2 tahun kan dia belum paham. Belum tahu dia. Yang dia tahu dia bisa dari situlah dia bisa belajar mengeluarkan kata seperti itu. Dari situ juga bisa, tetapi tidak fokus mantengin kayak gitu.
0: Baik, itu yang mempengaruhi anak fokusnya susah.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: Kak Citra, mudah ya. Terdistraksi, teralihkan. Gitu, mudah teralihkan. Gitu.
0: Oke, banyak efeknya juga nih ya.
1: Banyak sekali.
0: Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya. Pendengar jangan kemana-mana, nanti kita akan masih membahas terkait dengan anak dan gawai, kapan jadi kebutuhan, kapan jadi masalah. Tetap bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.
2: Hey. digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Idola Indonesia Layak Anak dan kita masih bersama dengan Kak Citra selaku psikolog ya. Nah, jadi untuk di pagi hari ini kita masih membahas terkait dengan anak dan gawai, kapan jadi kebutuhan, kapan jadi masalah. Nah, tadi udah dibahas juga di sesi yang pertama tadi pendengar ya, bahwa memang banyak hal yang bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Kadang bisa jadi benar-benar kebutuhan, justru efeknya berbaliknya bisa jadi masalah juga gitu ya, kalau tadi ya berlebihan gitu ya. Nah, di sini juga ada Bang Bagus tadi komentar di TikTok gitu ya. Benar katanya, gawai pada anak ini mulai meresahkan, Kak Citra katanya. Takut kecanduan, kalau enggak dikasih malah tantrum. Yeah. Nah, itu apakah memang bisa membuat anak jadi candu, bisa jadi tantrum juga? Kalau sekali dikasih, apakah itu bisa ngefek nantinya pengen lagi gitu, Kak Citra? Karena kayaknya gampang banget gitu anak jadi suka gitu dengan yang namanya gawai atau gadget itu sendiri.
1: Iya, betul sekali. Itu yang tadi itu kategorinya masuk ke dalam gawai sudah menjadi masalah.
0: Ah,
1: ya, sudah menjadi masalah ketika anak sudah mulai kecanduan. Gitu kan, tidak banyak gitu, tidak sedikit, bahkan banyak anak-anak yang di Pontianak belum saya ada pernah saya menemukan satu orang klien pasien saya itu kecanduan dengan gadget, sehingga harus menjalankan program terapi untuk melepas dia dari gadget atau gawai itu sendiri gitu kan. Ketika tidak dikasih maka dia akan tantrum. Ya, tantrumnya tuh bisa melempar barang lah, nangis yang sangat luar biasa, yang sebenarnya itu hanya senjata bagi mereka agar mereka mendapatkan kembali gawainya itu, gadgetnya itu, gitu kan. Nah, ada juga yang sampai menyakiti dirinya, ada juga yang sampai mengganggu kesehatannya dengan kurang tidur karena kurang makan, fokusnya kurang, sehingga dia tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Tentunya mengganggu seperti itu, gitu kan. Nah, ini tadi kenapa diperlukan adanya itu batasan waktu atau screen time-nya itu kita harus menggunakan waktu, nggak bisa full seperti itu.
0: Oke, jadi itu yang buat anak jadi gampang kecanduan itu tadi ya?
1: Iya, karena anak itu lebih tertarik dengan gawai atau gadget itu. Kenapa? Karena di dalamnya itu sangat menarik. Ketika mereka nonton hal yang mungkin bukan sesuatu yang edukatif ya, makanya kenapa harus ada dampingan orang tua gitu kan. Mereka akan sangat asik sekali entah apa yang mereka nonton. Kadang mereka scroll TikTok ya, yang durasi waktunya videonya hanya sebentar. Sebenarnya itu juga bisa mengganggu konsentrasi anak. Video yang hanya sebentar aja itu dapat mengganggu konsentrasi anak. Gitu kan. Dia mudah emosi, mudah marah, itu yang menyebabkan timbulnya tantrum. Gejalanya itu tadi gitu kan. Nah, kenapa? Karena di dalam gadget itu tadi adalah merupakan hiburan buat dia, dan si anak ini sudah apa ya namanya? Sudah merasa nyaman ketimbang harus dia melakukan hal-hal fisik. Gitu. Jadi ketika diminta, apalagi diminta secara paksa, itu timbul tantrumnya. Tapi ketika pada awal mereka bilang, aku mau nonton ya Pak, Mah, gitu kan. Oke, boleh. Tetapi ingat, kamu hanya boleh menggunakan ini 30 menit saja. Nah, harus ada perjanjian dulu nih. Kalau enggak usah dikasih. Gitu. Karena memang kategorinya itu udah masuk kecanduan. Kalau sudah kecanduan, bahkan dalam satu hari itu sudah full bermain, itu sudah bukan lagi normal namanya. Sudah gak normal seperti itu. Apalagi full screen time-nya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sehingga mengganggu hubungan sosial anak dengan lingkungan luarnya.
0: Bahkan juga bisa ke orang tuanya juga.
1: Betul, kan? Ke orang tuanya juga gitu.
0: Baik, nah ini ada pertanyaan nih Kak Citra. Ini ada dari Kak Istiqomah, katanya bagaimana cara orang tua menjelaskan kepada anak gitu ya, bahwa pembatasan waktu bermain gawai itu atau gadget bukan berarti orang tua melarang atau tidak memahami kesenangan mereka gitu.
1: Oke, tergantung, kita kembali ke usianya anak gitu kan. Anak tidak selamanya menjadi anak, tetapi anak juga bisa menjadi rekan buat kita. Kita ajak dia cerita, kita ajak sampaikan bahwa boleh kamu bermain gadget ya nak, mm-hmm. gitu. Tapi mamah boleh juga ya tahu kamu nontonnya apa saja.
0: Ya.
1: Mama boleh tahu ya nak, kamu gamesnya apa saja, gitu kan. Tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak sekarang mereka sudah punya gadget masing-masing, mm-hmm. gitu kan. Padahal sebenarnya orang tua memberikan gadget itu adalah untuk berkomunikasi.
0: Yeah.
1: Berarti di situ kebutuhan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, muncul masalah ketika anak sudah mulai bermain games.
0: Yeah.
1: Ya, gitu kan. Nah, bagaimana cara penyampaiannya? Seperti itu tadi. Dekati anak pada saat ngobrol aja. Kenapa sih nak kamu lebih senang dengan gadget daripada cerita sama mama?
0: Mm-hmm.
1: Ya, atau sampaikan juga efek dari penggunaan gadget terlalu lama.
0: Mm-hmm.
1: Kan banyak tuh, bisa mulai mengganggu konsentrasinya, bisa menyebabkan matanya itu kering, bermasalah mm-hmm. pada mata, mm-hmm. seperti itu. Mengganggu aktivitasnya gitu, sampai gak makan, gak apa. Sampaikan saja secara perlahan, sesuai dengan kriteria usia anak.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu. Kalau usia anaknya SD,
0: mm-hmm.
1: biasanya mereka cenderung untuk tidak mau tahu. Kalau gak dikasih, ya aku nangis.
0: Nah.
1: Ya, gimana caranya? Yeah. Ajak dulu, oke, mama boleh kasih, mama mau kasih kamu ini, mandi dulu, makan dulu, selesaikan semua aktivitasnya,
0: mm-hmm.
1: baru, yuk, ya udah sini main sama mama, main apa sih nak, dampingi aja,
0: mm-hmm.
1: cukup didampingi, udah, nanti lama-lama dia akan bosan loh karena didampingi, ya,
0: yeah.
1: Nah, ketika anak sudah mulai usia SMP itu lebih banyak lagi alasannya,
0: uh-huh.
1: kayak gitu, mulailah ke atasnya juga karena mm. itu tetap harus ada komunikasi antara orang tua dengan anak sesuai dengan kriteria usia anak.
0: Hmm.
1: Itu aja.
0: Iya, baik. Nah, kalau anak sudah dalam tanda kutip ketergantungan gitu ya dengan gawai atau gadget itu sendiri, Kak Citra, gimana cara untuk apa ya, membatasi atau menguranginya? Apakah dengan cara cut off langsung atau perlahan? Cara yang efektif seperti apa sebenarnya?
1: Ibaratnya nih, kalau Bang Andre ngerokok misalkan,
0: mm-hmm.
1: langsung di-cut, berhenti ya, mau gak? Enggak kan?
0: Mm-hmm.
1: Sama, mereka juga gak bisa nih langsung, mulai hari ini gak boleh main handphone lagi,
0: mm-hmm.
1: kamu harus ini, gak bisa.
0: Mm-hmm.
1: Mereka harus perlahan, gitu kan. Prosesnya adalah kita ajak dia komunikasi, duduk bersama, sampaikan gadget ini, handphone yang mamah belikan ini, boleh untuk kamu bermain, boleh untuk komunikasi atau mengerjakan tugas dan segala macamnya. Tetapi kamu harus mendengarkan apa yang mama atau papanya sampaikan, seperti itu ya. Nah, kemudian kamu boleh bermain ini hanya sekian, mm-hmm. dan hanya boleh ini aja, mm-hmm. gitu kan. Kemudian katakan juga bahwa sebenarnya lebih baik kamu di luar melakukan aktivitas, seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sampaikan bahwa sebenarnya ini boleh kamu boleh kamu pakai, boleh kamu gunakan hanya sesuai izin mama.
0: Mm.
1: Kayak gitu.
0: Oke. Okay,
1: disampaikan baik. Saja.
0: Uh-huh.
1: Nah, terus bagaimana cara menyetopkannya, memberhentikannya? Memberhentikannya tidak bisa secara langsung, karena pernah saya nggak usah jauh. Saya berbagi pengalaman kepada anak saya,
0: mm-hmm.
1: pada saat saya pergi bertugas, anak saya itu di rumah 1 bulan bersama nenek kakeknya,
0: mm-hmm.
1: kan? Mm-hmm. Nah, kemudian saya harus menterapi anak saya sendiri selama 3 bulan.
0: Huh.
1: Ya, uh-uh. Bagaimana? Kuncinya satu, di dalam rumah, mulainya dalam rumah dulu, mm-hmm. gak usah di luar,
0: mm-hmm.
1: mulainya dalam rumah. Jadi anak ini kan adalah role model,
0: mm-hmm.
1: role model orang dewasa yang ada di rumah.
0: Yeah.
1: Apa yang dilakukan orang tua di rumah, orang dewasa di rumah, maka ia juga bisa melakukannya.
0: Hmm,
1: nah ya, yeah. Maka dari itu, sebagai role model yang paling akurat si anak ini tadi,
0: mm-hmm.
1: mencontoh apa, oh kalau mamah A, nenek A, aku juga bisa loh.
0: Ya. Aku juga ikut ala.
1: Mereka aja bisa, itu anak sekarang pintar. Nah, caranya adalah konsisten. Konsisten ketika ingin menggunakan gawai atau gadget itu, mm-hmm. hanya untuk berkomunikasi atau hanya untuk mengerjakan tugas,
0: mm-hmm.
1: kemudian meningkatkan kreativitas itu. Kemudian boleh ketika orang dewasa menggunakan gadget bersama anak, ya udah nggak apa-apa, ayo bersama. Tapi luangkan waktu untuk tahu nih anak nonton apa,
0: mm-hmm.
1: kita harus tahu. Di situ juga kita sebagai orang dewasa itu harus, oh udah 15 menit kayaknya aku pegang handphone, udah deh, ya udah handphonenya simpan semua yuk. Mm-hmm. Bisa juga menyediakan keranjang. Mm-hmm. Ya, menyediakan keranjang pada saat waktu kumpul keluarga. Mm-hmm. Itu tidak ada gadget sama sekali.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, mm-hmm. Ada waktu-waktunya ketika berkumpul bersama keluarga, ketika makan, seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa. Mm-hmm. Gitu. Tapi ada juga nih Bang Andre yang bertanya kepada saya, Bu, anak saya tuh kalau makan harus nonton.
0: Itu umum banget ya.
1: Umum banget gitu. Kalau gak nonton dia gak bisa diem. Masih banyak cara selain dengan gawai atau gadget. Gitu, masih banyak cara. Masa kalah sama anak kecil.
0: Iya benar. Oke, baik. Nah, kalau tadi yang beberapa yang ditangkap juga, apakah gadget atau gawai ini kita bisa juga kasih reward dan punishment dalam hal ini gitu, Kak Citra?
1: Bisa. Dia bisa menjadi reward ketika anak-anak, biasanya ini pancingan kita gitu kan, bisa menjadi reward ketika dia sudah berhasil mengerjakan tugas. Ya. Selama daring kemarin nih, capek nih, oke kamu boleh rewardnya 15 menit ya nak, oke setelah itu sudah, nanti lagi di jam sore misalkan, di jam sekian ya, biasanya mereka yang belum paham jam tunjuk aja jarum jam, jam yang analog gitu kan, ini ya, oh iya ma, oke nanti dia akan ingat, gak apa-apa dikasih karena itu sebagai rewardnya, karena dia sudah baik banget nih pada saat materi dari sekolah dia ikut duduk, kemudian dia mengerjakan tugas gitu. Namun juga bisa menjadi punishment ketika anak tidak sesuai perjanjian. Ya, punishmentnya biasanya itu yang diberikan orang tua adalah tidak boleh main handphone satu harian ini karena kamu melakukan kesalahan ini apa misalkan seperti itu. Bisa, tapi punishment yang diberikan itu harus konsisten. Ya, harus konsisten antara pola asuh yang ada di rumah. Biasanya mohon maaf, kalau di rumah ada nenek, ada kakek dan segala macamnya, ada pengasuh, ada tante gitu kan.
0: Iya.
1: Udah kasih aja deh, kasihan.
0: Aduh, itu bahasa itu tuh ya.
1: Gak tega. Dia masih kecil. Efeknya sangat besar.
0: Iya.
1: Itu.
0: Harus tega sih sebenarnya.
1: Harus tega. Bahasa harus tega itu bukan tega yang gimana gitu. Tega yang dimaksud ini adalah ke arah yang lebih baik.
0: Betul.
1: Gitu. Disampaikan kepada mereka, kenapa saya lakukan ini kepada anak saya gitu. Karena saya ingin dia menjadi generasi yang baik di tengah generasi yang lagi ramai-ramainya. Gitu kan. Nah, kalau biasanya maaf orang tua tuh bisa menyangkut pautkan. Dulu kamu gak gitu, ya beda generasi, om tante kayak gitu. Gak bisa disamakan setiap generasi.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kadang ada muncul pembahasan kayak gini juga gitu Kak Citra ya, kalau kita berbicara dengan terkait dengan gawai, layar televisi atau mungkin gadget itu sendiri ya. Sampai ada muncul istilah kayak gini, kita zaman dulu kata gitu ya, kita dikasih tontonan gitu, kasih TV, kasih ini, kita lancar-lancar aja nih untuk bisa berkomunikasi atau bisa bergaul kata kayak gitu ya. Tapi kok anak sekarang beda ya. Nah itu sebenarnya apa yang terjadi Kak Citra terkait dengan hal ini? Apakah itu juga satu bentuk permasalahan untuk di era sekarang ini, atau justru permasalahan itu datang dari cara orang tua itu mendidik? Padahal ya, anak zaman dulu gitu ya, kayak dilepas aja gitu.
1: Jadi gitu kan?
0: Jadi
1: gitu. Benar kata Bang Andre tadi. Kembali lagi kepada pola asuhnya. Bagaimana ini? Kemudian penyampaiannya bagaimana? Kalau orang tua lepas aja anak nggak masalah, bisa jadi gitu kan, yang zaman dulu banget gitu kan. Tapi kan nggak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Makanya saya pernah baca gitu kan, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Ya, didiklah anak sesuai zamannya, bukan berarti kita ikutin kemauan anak. Gitu, didiklah anak sesuai zamannya itu yang dimaksudkan adalah kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita memberikan batasan. Disitulah peran orang tua masuk, gitu kan. Kita tetap ikut zamannya anak ini, tapi kita juga memberikan batasan-batasan. Ada rem-rem, biar gak kelepasan gitu loh. Kalau kelepasan ya jadinya yang sekarang. Ya, banyak tuh berita-berita di luar sana. Kenal lewat games, akhirnya menjadi korban. gitu kan, korban nanti akhirnya menjadi pelaku. Karena kembali lagi ke dalam keluarganya, bagaimana cara keluarga tersebut memberi nasihat, memberi motivasi gitu kan, ada nggak edukasi kepada mereka. Itu sebenarnya kembalinya lingkupnya itu dari dalam, dari dalam dulu. Gitu, kalau dari dalamnya udah kuat, di luar sana dia mau cobaan angin badai topan segala macam pun dia akan kuat juga.
0: Baik. Nah, kalau tadi Kak Citra sampaikan bahwa anak itu mengikuti bagaimana pola asuh dari orang tua atau aktivitas orang tua atau orang yang lebih dewasa darinya gitu yang dia lihat gitu ya. Bagaimana dengan ya orang tua juga gitu yang kecanduan dengan yang namanya smartphone atau gadget itu sendiri gitu ya. Larang anak gitu ya kan, jangan main gitu, jangan jangan ini, jangan nonton, jangan ini. Tapi orang tuanya juga masih aja nge-scroll gitu.
1: Ini biasanya keluhan para ibu nih Bang. Ya, keluhan para ibu. Ibunya selalu bilang gini, aduh Mbak C tolonglah bilangkan sama suami aku tuh. Ini anak dia ngelarang anaknya main handphone tapi dia main handphone. Keras aja ke bapaknya. Keras aja ke orang dewasa. Ke orang dewasa keras gak masalah, tapi kalau kita keras ke anak itu bisa kena ke mentalnya. Gitu. Sampaikan gitu. Kalau kamu mau anaknya kayak gini, kalau kamu mau anaknya, nah ini tadi kembali ke zamannya. Zaman dulu kita gak berani yang namanya membantah orang tua. Ya. Tapi begitu pola asuh yang kita terapkan kepada anak kita itu tidak sama gitu. Kemudian kita mau anak mengikuti kita, sementara kita tidak bisa mengimbangi dengan anak, maka anak pun akan berlaku yang sama. Dan yang harus kita lakukan adalah kepada orang dewasa tersebut, boleh keras. Kalau kamu mau jadi anak kamu nurut sama kamu, kamu nurutin juga aturan di rumah ini. Karena kadang ada pola asuh yang berbeda kan Bang. Ayahnya boleh, ibunya gak boleh. Ibunya lemah, ibunya gak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya ibunya punya power di rumah itu.
0: Jadi harus saling ya.
1: Harus saling.
0: Jadi memang nah kalau caranya gitu mungkin ya Kak Citra ya, mungkin balik lagi ke pertanyaan untuk mengalihkan atau membuat sesuatu yang menarik bagi anak itu seperti apa? Kalau anak udah tahu di mana orang tuanya suka nyimpan gadgetnya mungkin gitu ya. Biasanya kan anak kayak gitu ya. Nge-savingnya kuat banget. Tahu di sini atau di situ, pokoknya dimanapun lah, ada di sudut rumah itu gitu ya. Tapi bagaimana caranya orang tua bisa menawarkan hal yang menarik pada anak? Apa yang bisa orang tua lakukan?
1: Apa yang bisa orang tua lakukan? Biasanya ini pada waktu libur ya, libur sekolah, yang bisa orang tua lakukan yaitu ajak anak untuk berkomunikasi, ajak anak itu yang pertama, yang kedua ajak anak untuk melakukan aktivitas kegiatan yang di rumah. Membantu, misalkan perempuan, ayo bantu mama yuk di dapur, nyapu, ngepel, masak. Meskipun sebenarnya berantakan banget gitu, maka itu akan terbiasa gitu. Untuk anak yang laki-laki mungkin bisa membantu nyuci mobil, nyuci sepeda gitu kan, atau membersihkan kolam ikan. Lakukanlah aktivitas yang mereka tuh sibuk sehingga mereka lupa nih. Kayak gitu, olahraga, berilah mereka itu ruang di mana mereka bisa jadi diri mereka. Kayak gitu. Nah, ajak mereka negosiasi bahwa dengan kamu bermain ini atau mengikuti aktivitas di luar, kamu akan lebih sehat misalkan. Bisa juga kan mencari minat bakat anak, ikutin arahnya, misalnya ke seni. Berarti seninya apa? Ke olahraga apa? Kayak gitu. Nah, ikutin maunya dia. Maunya dia bukan berarti diikutin semua, tapi ya gitu. Tapi tetap harus diawasi juga. Itu. Mengalihkannya seperti itu. Tapi jangan sampai yang minta mengalihkan malah melakukan hal itu.
0: Balik lagi tadi.
1: Biasanya orang dewasa nih gak tahan. Kalau anak bisa tahan, tapi kalau orang dewasa gak tahan. Bahkan sampai jam 10 malam ketika dia melihat ayah dan ibunya masih dengan gadgetnya, lupa kalau itu udah jam 10 malam dan anaknya besok sekolah. Ya, anaknya besok sekolah tapi orang tuanya masih aja. Kan kasihan.
0: Jadi berarti anak bisa juga ikut jadi mencontoh, oh orang tua aku main handphone jam segitu gitu ya.
1: Role model yang paling ampuh kalau kata saya itu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian kalau di lingkungan pertemanan nih, Kak Citra ya, berarti kan anak-anak nih kan kadang apa yang ngelihat temannya punya handphone ini kepengen gitu ya kan, yeah. Atau ngelihat anak ini bisa ke sekolah bawa handphone, bisa main handphone gitu. Jadi anak juga pengen ikutan juga gitu. Nah, ini orang tua bisa memberikan aturan kepada anak seperti apa untuk bisa penyampaiannya yang baik gitu.
1: Oke. Biasanya memang zaman sekarang mah dia handphonenya udah ini loh, mah.
0: Mm-mm.
1: Masa aku masih ini sih?
0: Mm-mm.
1: Masa kita kalah? Iya kan? Yeah. Kayak gitu kan? Nah, cara penyampaiannya adalah, nah, antara kamu dengan dia, hidupnya itu gak sama. Mm-hmm. Rumahnya aja beda.
0: Iya.
1: Orang tua dia siapa?
0: Mm-mm.
1: Orang tua kamu siapa?
0: Mm-mm.
1: Gitu. Manfaat gadget ini buat kamu apa sih? Diajak komunikasi. Mm-hmm. Justru lebih, mereka akan lebih mengerti dengan kita berkomunikasi.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Bukan membedakan ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena anak tidak suka dibedakan.
0: Mm-hmm.
1: Anak paling marah kalau dibedakan. Oh iyalah, dia orang kaya misalkan. Oh iyalah, dia bapaknya ini. Enggak usah, enggak bisa dikatain seperti itu kalau anak-anak.
0: Mm-hmm.
1: Ajak dia ngobrol, ngobrol santai aja sambil makan atau sambil duduk kayak gitu kan, cerita gitu. Kenapa sih kamu pengen handphone kayak dia?
0: Mm-hmm.
1: Emangnya kamu udah punya tabungan? Cukup enggak?
0: Mm-hmm.
1: Balik lagi ke situ.
0: Yeah.
1: Balik lagi ke situ, sebenarnya itu mengajak anak untuk kalau kamu mau seperti itu, maka kamu harus nabung.
0: Ah, bisa jadi sisi positif ya.
1: Bisa jadi sisi positif. Tapi biasanya setelah dia nabung, uangnya itu enggak akan jadi beli handphone itu. Itu pengalaman pribadi saya.
0: Iya.
1: Malah dia, ya udah deh mah beli yang lain aja deh.
0: Iya,
1: dia sayang deh.
0: Iya.
1: Handphonenya yang ini aja deh, enggak apa-apa. Gitu. Sampaikan seperti itu.
0: Ah, oke. Okay. Berarti balik lagi ke komunikasi antara orang tua dan anak gitu ya.
1: Betul.
0: Penyampaiannya seperti itu gitu ya. Kalau seandainya kadang kan ada anak keluar celotehan gitu ya. Mah atau pa gitu ya, handphone teman aku ini loh gitu ya kan, dia boleh main ini loh gitu ya kan. Nah kalau, nah balik lagi nih Kak Citra, bisa jadi kebutuhan juga gak sih kalau seandainya kita kan kadang suka nanya ke anak gitu ya, pengen jadi apa sih nanti kalau udah gede gitu ya. Nah, ada yang bilang pengen jadi atlet e-sport misalnya kayak gitu. Ini kan pasti kan ada berkaitan dengan gawai gitu ya Kak Citra ya.
1: Betul.
0: Nah itu bagaimana orang tua bisa menjadikan ini sebuah kebutuhan yang positif tentunya ya, dengan tidak menimbulkan efek samping tentunya.
1: Oke. Satu, dampingi dia.
0: Oke.
1: Dampingi.
0: Uh-huh.
1: Misal ada juga nih kalau ditanya mau jadi apa, gaming. Gamers apa sih?
0: Gamers.
1: Gamers katanya. Wah, ini dong kayak gitu. Waduh, ini dong kayak gitu kan jadi gamersnya. Kenapa sih mau jadi gamers? Jadi tuh kita sebagai orang tua, jangan hanya putus di situ aja obrolannya. Jangan cuma yang ketika anak mengatakan bahwa aku ingin jadi gamers deh, mah. Gamers itu uangnya banyak loh. Udah, ala kamu juga gak bisa ini. Udah, itu namanya orang tua memangkas. Ketika anak ingin menyampaikan aspirasinya, orang tua memangkas. Disitulah anak merasa bahwa dia tidak dihargai dan ya udah saya bisa ngapain aja deh, terserah deh. Orang setiap aku ngomong mamah kayak gitu kok, papa kayak gitu gitu. Nah, kasih arahan. Kenapa harus jadi gamers? Masih ada hal yang lain loh yang bermanfaat selain jadi gamers. Atau jadi apa sih, TikTokers atau apa sih itu? apalah
0: YouTuber.
1: YouTuber katanya. Seperti ini, seperti itu katanya. Kita bisa jadi artis. Jelaskan lagi, enggak semuanya, enggak selamanya juga. Gitu. Sambil kita menjelaskan, kita berikan arahan. Bukan dimarah. Ya, bukan dimarah. Ingat, tidak dimarah. Apa sih kamu gini-gini? Enggak. Gitu. Ajak ngobrol, kenapa mau jadi ini? Terus nanti kalau jadi ini kamu bisanya apa? Masa depan kamu gimana? Ya, ajak ngobrol baik aja. Iya.
0: Oke, baik. Berarti dengan catatan gawe ini bisa jadi kebutuhan yang positif tadi ya, dengan catatan ada pendampingan.
1: Pendampingan.
0: Oke, baik. Jadi gak ada salahnya juga misalnya anak pengen jadi gamers atau atlet e-sport itu sendiri.
1: Iya,
0: gitu ya. Didukung ya. Tapi dengan catatan itu tadi ya,
1: Diawasi dengan
0: bener.
1: Pendampingan itu tadi gitu.
0: Oke, ya jadi ada efek positifnya bukan negatif ya dari hal itu gitu. Jadi bukan masalah tapi kebutuhan yang positif.
1: Iya, betul.
0: Baik, dan kalau apa balik lagi ke Kak Citra, mungkin satu pertanyaan terakhir juga gitu ya, terkait dengan gawai ini sendiri adalah, kadang orang tua mikir supaya anaknya gitu tidak ketinggalan zaman. Nah itu dia, dikenalin lah gitu dengan barang-barang ini gitu ya kan. Ada istilah kayak gitu ya Kak Citra ya.
1: Ada.
0: Nah itu gimana tuh Kak Citra?
1: Oke, kategori untuk gak ketinggalan zaman gitu kan. Kalau itu tidak berlaku di saya gitu ya. Oke, mungkin ada beberapa orang tua yang ngikutin kemauan anak gitu ya. Saya mengenalkan anak gadget atau gawai itu di usia 8 tahun. Baru dia tahu itu gadget. Ketika saya harus bertugas keluar kota selama 1 bulan, baru itu dia tahu gadget. Nah, gara-gara itulah dia kebablasan. Ya, karena baru kenal tadi nih gitu kan. Boleh saja dikenalkan, tetapi sampaikan fungsinya untuk apa dulu. Gitu kan. Kemudian kemudian bilang kepada mereka bahwa ini tuh tidak selamanya bisa buat kalian bahagia. Yang buat kalian bahagia itu ya kami, manusia. Jangan sampai itu tuh, barang itu tadi itu membuat kamu menjadi pelayannya dia. Tapi jadikanlah dia itu pelayannya kamu. Hanya saat kamu butuh aja. Kalau kamu gak butuh ya udah, gak usah kamu terlalu terpaku dengan dia, si gawai ini tadi. Gitu, itu.
0: Oke, baik. Berarti ya balik lagi ke orang tua masing-masing gitu ya. Kalau memang waktu dibutuhkan berarti ya, baru bisa dikenalkan gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: waktu dibutuhkan. Waktu dibutuhkan baru dikenalkan. Makanya ada rentang usianya. Kenapa 0-2 tahun itu enggak boleh.
0: Iya.
1: Barulah boleh dikenalkan di atas usia 2 tahun.
0: Betul.
1: Itu tadi.
0: Kayak zaman dulu aja gitu ya Kak Citra ya.
1: Tapi kasihan kalau dia enggak ikut perkembangan zaman. Betul. Saya takut anak saya gaptek. Betul. Tapi sampaikan dulu manfaatnya apa.
0: Oke. Gitu. Baik, Kak Citra terakhir, apa yang mau disampaikan ke orang tua mungkin yang lagi dengarkan di pagi hari ini?

0: dengan bijak dan sesuai kebutuhan saja. Ya, oh, serta awasi mereka.
1: Baik, jadi itu ya, ya. Pendengar ya. Kalau pengen itu dapat sisi yang tadi sesuai dengan kebutuhan, tadi seperti disampaikan oleh Kak Citra gitu ya. Dan tadi sudah kita banyak obrolkan gitu ya, plus minusnya seperti apa untuk gawai ini bagi anak-anak dan juga bagi orang tuanya juga gitu, yes, Kak Citra ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi balik lagi ke pendampingan dan segala hal tadi yang positif tentunya diambil gitu untuk bisa buat anak-anak,
0: yes,
1: generasi yang di masa ini yang nantinya akan mendidik lagi anak yang di masa akan datang gitu ya. Jadi bisa sesuai dengan porsinya gitu ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Kak Citra sudah, yeah, hadir di sini, sudah hadir di Idola Indonesia Layak Anak, dan semoga ini anak-anak terus bisa didampingi oleh orang tuanya gitu ya. Yang pastinya biar jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, okay. Baik, kalau gitu pendengar, untuk Anda yang mungkin terlewat untuk mendengarkan Idola edisi kali ini, bisa lihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar, saya turut prihatin atas kita semua, dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KIOSI Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Kanando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Dexter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continue tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Unggul FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Still lah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Kasmojana Jakarta tumpahkan 6 sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selanjutnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,4 FM pendengar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi siang hari ini di akhir pekannya di hari Minggu 4 Oktober 2026 ya. Saya EL temani Anda pendengar di jam 12 hingga nanti ke sore hari ini ya. Dan di akhir pekan ini pendengar, tentunya kami temani Anda dengan beragam program acara yang telah kami persiapkan untuk kami ketengahkan di ruang dengar Anda di jam 12 hingga nanti mendekati jam 1 siang. Kami temani Anda dengan musik tradisional dan juga budaya. Kemudian di jam 1 hingga jam 1.30 siang kami hadirkan warta berita daerah siang. Di jam 1.30 hingga jam 3 sore kami temani Anda dengan pro dangdut. Kemudian di jam 3 sore hingga ke jam 4 kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Di jam 4 nanti kami ajak Anda mengikuti warta berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RR Pontianak. Dan nanti kembali bersama kami di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi ke jam 5-nya. Di jam 5 hingga nanti malam hingga tutup siaran akan ditemani dengan rangkaian program acara lainnya. Dan tentunya pendengar, siang hari ini untuk kondisi cuaca di Sambas ini cerah berawan, mulai terlihat lagi ini ya untuk kabut asapnya begitu ya, walaupun tidak begitu tebal tapi tidak seperti hari kemarin yang itu sempat kemarin hilang total ya untuk kabut asapnya. Tapi ini siang hari ini di memasuki jalan Tabrani tadi ya, mulai dari Kampung Lorong kemudian jalan pendidikan, jembatan Batu, itu sudah mulai terlihat juga untuk kabut asapnya begitu ya. Dan informasi kemarin itu sempat juga terjadi kebakaran lahan ya di Pancur sana di Tangaran ya, kebun karet ataupun juga kebun ketah, tapi sudah berhasil dipadamkan ya. Dan tentunya ini juga sudah dua hari ya tidak hujan begitu ya, ketika siang harinya panasnya itu luar biasa ya. Dan mudah-mudahan tentunya kita semuanya tetap diberikan kesehatan dengan kondisi cuaca yang kadang kemarin ini hujan terus, tiba-tiba panas lagi, hujan lagi, panas lagi. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan dan dijauhkan ya dari karutla gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tentunya tidak terjadi lagi karutla dan kabut asap juga tidak separah kemarin ya, walaupun sekarang sudah mulai terlihat juga nih untuk kabut asapnya begitu ya. Kemarin saya pulang itu hari Jumat, itu memang malam harinya itu masih ada yang membakar lahan ya di bentar ya, itu di Tambatan ya, ya betul di Tambatan ya, di desa Tambatan sana ya, perbatasan dengan ini dengan Sepadu begitu ya, ada yang bakar lahan. Saya lihat itu di tengah-tengah, di sampingnya itu kiri dan kanan itu kebun sawit begitu ya. Dan mendengar menemani siang hari Anda, kami akan hadirkan rangkaian informasi berkaitan dengan seni budaya ataupun juga tradisi dalam musik tradisional dan juga budaya. Dan mendengar, kami juga nanti akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu daerah Sambas begitu ya. Tentunya siang hari ini kami akan berbicara nanti mengenai budaya ataupun juga kesenian begitu ya. Dan ada salah satu memang ini alat musik tradisional ya, yang ini juga perlu lah ya kita ketahui begitu ya. Baik itu adanya dari Sulawesi begitu ya,
terutama untuk Sulawesi Barat ataupun juga alat musik dari Subang. Ini di Jawa Barat ya. Nanti kami akan hadirkan informasi lengkapnya, tapi kita awali dulu untuk jumpa kita pada siang hari ini dengan lagu daerah Sambas Ade dari Dalescan Tekidum.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapa dak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Au juga ih, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya mun hasilnya banyak bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Eh, Narwas, nak ngapain be kau ye?
1: Eh, Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya aja ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. An juga nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ya. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak, dan iya be bisa melanggar aturan juga.
1: Oh ii, ngapain aku an berpikir panjang. Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: Dan pendengar Anda masih bersama kami di frekuensi FM 97,4 MHz. Seperti yang sudah dijanjikan di awal tadi pendengar ya, kita akan berbicara mengenai alat musik tradisional. Dan kali ini kita berbicara mengenai alat musik yang berasal dari Sulawesi Barat ya. Dan Sulawesi Barat ini memiliki beragam alat musik tradisional yang berkembang dari kehidupan masyarakat di sana. Sejumlah alat musik ini bahkan dibuat ya itu dari bahan sederhana seperti dari bambu, ada juga dari kelapa dan juga dari daun ya. Salah satunya adalah bernama calung ya, yang bagi masyarakat Mandar ini disebutnya itu calong ya. Alat musik itu terbuat ini dari buah kelapa dan bilahan bambu. Untuk calong ini awalnya ini menjadi hiburan ya bagi petani Mandar ketika menunggu hasil panen di sawah. Dan sekarang calong itu dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik. Sulawesi Barat juga memiliki pompang yang berasal dari masyarakat Mamasa. Alat musik tersebut dibuat dari beberapa potongan bambu dengan ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup. Perbedaan ukuran bambu pada pompang menghasilkan nada yang berbeda. Pada awalnya alat musik ini dimainkan para pengembala kerbau sebagai sarana hiburan. Selain itu terdapat kacapi Mandar yang memiliki bentuk menyerupai perahu. Alat musik tersebut itu dimainkan ya dengan cara dipetik. Dan ini juga berkembang dalam kehidupan masyarakat Mandar di sana. Kalau untuk kacapi Mandar ini digunakan untuk mengisi waktu senggang serta mengiringi berbagai acara adat. Alat musik ini juga menjadi bagian dari pertunjukan masyarakat setempat. Ada pula pakeke atau juga keke yang merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Mandar. Alat tersebut ini dibuat dari bambu berukuran kecil dengan bagian ujung dililit daun kelapa kering. Pada masa lalu, pakeke ini dimainkan para petani ketika berada di sawah ataupun juga ladang. Dan sekarang untuk pakeke ini juga digunakan ya dalam pertunjukan seni bersama alat musik tradisional lainnya. Untuk alat musik tradisional lainnya ada gongga lima, ini juga terbuat dari bambu ya. Kalau nama gongga lima ini berasal dari bahasa Mandar, yaitu gongga berarti alat dan lima berarti tangan. Cara memainkan gongga lima ini menggunakan tangan sesuai dengan makna namanya. Kalau zaman dahulu lah ya, untuk alat musik ini dimainkan sebagai hiburan hingga perlombaan masyarakat. Begitu pendengar ya. Selain dari Sulawesi Barat, nah ternyata di Subang ya, ini juga terbuat juga dari bambu. Ini ada alat musik tradisional di sana yang bernama toleat, alat musik tiup tradisional yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sunda ini, ya musik Sunda ini. Dan toleat ini terbuat dari bambu dan memiliki bentuk yang menyerupai suling. Alat musik ini termasuk alat musik tiup karena bunyinya dihasilkan melalui udara yang ditiupkan oleh pemain. Keberadaan toleat itu juga berkaitan erat ya dengan kehidupan masyarakat di wilayah Pantura Subang. Alat musik ini awalnya dimainkan oleh anak-anak gembala sebagai hiburan ketika sedang menjaga ternak di sawah. Untuk toleat ini berkembang dari alat musik sederhana bernama empet-empetan atau ole-olean. Alat tersebut dibuat ini dari bahan seperti jerami dan hanya menghasilkan bunyi sederhana karena tidak memiliki banyak lubang nada. Penelitian dari Universitas Negeri Medan ini menjelaskan kondisi tersebut ini kemudian mendorong Mang Parman untuk mengembangkan alat musik yang lebih tahan lama dan memiliki nada. Dia ini kemudian membuat toleat menggunakan bambu, termasuk bambu tamiang yang biasa digunakan untuk membuat suling. Dalam perkembangannya, toleat ini memiliki beberapa bagian utama yang membantu menghasilkan suara. Seperti ya, untuk bagiannya itu ada badan alat, lubang nada, kepala toleat, serta lidah atau reed sebagai sumber getaran. Cara memainkannya untuk toleat ini dilakukan dengan meniup bagian sumber bunyinya menggunakan mulut. Pemain juga menggunakan jari untuk mengatur lubang nada sehingga dapat menghasilkan nada yang berbeda. Mirip-miriplah dengan memainkan seruling begitu ya. Kalau seruling ini diarahkan agak miring ya, tapi kalau misalkan toleat ini membujur gitu ya, mendatar ya untuk posisi dari toleat ini begitu ya. Dan pada awalnya memang kalau toleat ini berfungsi sebagai kalengenan atau hiburan pribadi bagi masyarakat. Namun seiring waktu, fungsinya itu berkembang menjadi pintonan ataupun juga pertunjukan yang dapat dinikmati oleh masyarakat lebih luas. Dan sekarang toleat ini juga dapat dimainkan ya bersama alat musik tradisional lainnya. Dan dalam perkembangannya, alat musik ini bahkan dapat dikolaborasikan ini dengan instrumen modern untuk menghasilkan bentuk pertunjukan baru.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: apaan dah? Garis kuning-kuning di trotoar.
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Dan mendengar jam 1 siang saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RRI Pontianak. Selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali ke dalam tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kondisi awan menjadi kendala dua heli WB untuk padamkan karhutla di Kabupaten Kayu Utara.
3: Rantau panjang, simpang hilir, Kayu Utara, kami melaksanakan 20 km drop dengan 80 ribu liter air.
2: Ribuan mahasiswa baru Universitas PGRI digembleng pendidikan karakter.
4: Di situ berkenaan dengan penguatan karakter itu yang akan kita berikan kepada teman mahasiswa. Dan alhamdulillah juga kita

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Minggu 4 Oktober 2026, yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yaitu helikopter MI-172 registrasi VN-8424 dan helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayung Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayung Utara.
2: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayung Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area, area masih basah tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayung Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasap.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayung Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
3: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
1: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan dua helikopter waterbombing atau Heli WB milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, di antaranya helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM dan helikopter Bell L4 registrasi PKALE melakukan pemadaman karhutla di 9 lokasi di Kabupaten Ketapang. Kita simak laporannya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
4: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Nil HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Mantenir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Mantenir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Pendawangan, target berasap.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
5: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak memprediksikan dalam sepekan ke depan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang merata di wilayah Kalimantan Barat pada 3 hingga 9 Oktober 2026. Berikut kita simak laporannya.
1: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalops BPBD Kalimantan Barat pada Jumat malam, perakiraan cuaca BMKG Maritim Pontianak, Hendru mengatakan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi hampir seluruh wilayah di Kalimantan Barat hingga satu minggu ke depan. Namun pada waktu yang sama, potensi kemudahan karhutla juga terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Untuk tanggal 3 Oktober 2026, hujan dengan intensitas ringan diprediksi akan terjadi di Kayong Utara, Ketapang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Sementara hujan dengan intensitas sedang akan terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu dan Mengkayang.
6: Di tanggal 5 Oktober, potensi hujan ringan di Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kuburaya, Melawi, Mempawah, Sanggau. Kemudian potensi hujan sedang di Mengkayang, Landak, Sambas, Sekadau, Sintang. Kemudian untuk di tanggal 6 Oktober, potensi hujan ringan di Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang.
1: Hendru menuturkan pada tanggal 4 hingga 9 Oktober, hujan dengan intensitas ringan diprediksi akan terjadi di Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, Kapuas Hulu, Ketapang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kota Singkawang. Sementara pada waktu itu tidak ada potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kalimantan Barat. Hendru menjelaskan potensi pertumbuhan awan hujan juga akan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 3 hingga 12 Oktober 2026. Namun pada tanggal 6 hingga 9 Oktober akan terjadi penurunan intensitas curah hujan di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ribuan mahasiswa baru Universitas PGRI Pontianak mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, di mana PKKMB ini menjadi tahapan awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan perguruan tinggi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi proses pendidikan dan berbagai tantangan selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Berikut kita simak laporannya.
7: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas PGRI Pontianak tidak hanya diarahkan untuk mengenalkan lingkungan kampus, tetapi juga memberikan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, adaptasi akademik, pembentukan karakter, hingga pemanfaatan teknologi. Rektor Universitas PGRI Pontianak Firdaus menyebut ada sebanyak 1.291 mahasiswa baru dari berbagai daerah tahun ini. Para mahasiswa baru ini dibekali dengan pemahaman mendalam terhadap kurikulum studi, pengenalan konsep kampus berdampak, wawasan kebangsaan, hingga kearifan lokal selama 4 hari.
8: Dari 4 hari itu, pembekalan ini kita menyesuaikan juknis dari Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, bahwa di situ berkenaan dengan penguatan-penguatan karakter itu yang akan kita berikan kepada teman mahasiswa. Dan alhamdulillah juga kita menghadirkan para narasumber, kebarikan dari profesional, kemudian ada dari TNI, Polri, juga para akademisi juga memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru pada saat kegiatan PKKMB ini.
7: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono menyambut baik kehadiran mahasiswa baru di Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi sekaligus salah satu pusat pendidikan di Kalimantan Barat.
9: 95% itu warga dari daerah, bukan warga KTP Pontianak. Nah, ini menunjukkan bahwa Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi, pusat pendidikan ya, salah satunya. Mereka datang untuk belajar, menempa ilmu, menambah wawasan, dan membentuk karakter. Nah, harapan kita mereka bisa betah tinggal di Pontianak ya, dan bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan.
7: Selain itu, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghindari plagiarisme, penyalahgunaan narkoba, korupsi, hingga paham terorisme. Perkembangan teknologi juga menjadi bagian dari materi PKKMB, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, etika teknologi informasi, serta penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu dangdut. Dan nanti di jam 1.30 kami akan temani Anda dengan pro dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti Anda bisa bergabung untuk request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, baik itu melalui SMS, telepon, atau juga WhatsApp di 0851767007. Dan pendengar, mengawali jumpa kita di Prodangdut edisi siang hari ini, kami hadirkan dulu untuk beberapa koleksi lagu dangdut. Kita ke lagu dari Pia Valen, Secawan Madu.

0: malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Primata uwa atau dalam bahasa sambasnya disebut uwa-uwa adalah salah satu hewan langka yang hidup di kawasan Batu Bejamban, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hewan sejenis kera kecil ini terkenal karena kepandaiannya berakrobatik dan bergerak dengan kedua tungkai atau bipedalnya. Makanan favorit uwa-uwa berupa buah-buahan yang mereka konsumsi selama perburuan di siang hari. Selain buah, uwa-uwa juga mengkonsumsi tunas muda, daun, biji, kulit, dan bunga-bungaan. Primata ini semakin terancam punah lantaran semakin menipisnya area hutan tempat tinggal mereka. Jenis primata ini termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 1 huruf A, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selamat siang menjelang sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita bersama Bang El tentunya pada siang menjelang sore hari ini. Kita buka interaksinya di 0851-760-0977. Lagunya lagu dangdut ya. Yang ingin request lagu dangdut silakan kita buka di SMS, telepon atau juga WhatsApp di 0851-760-0977. Silakan ya. Dan saat ini kami belum bisa didengarkan melalui siaran terestrial ataupun juga radio analog, dan hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga streaming di rri.co.id ya. Kami update juga untuk kondisi cuaca pendengar pada siang menjelang sore hari ini. Ini berawan untuk cuacanya. Tapi kalau misalkan melihat dari perkiraan cuaca lah ya, untuk Kabupaten Sambas dari lamannya bmkg.co.id, hari ini berpotensi terjadi hujan ringan untuk Kecamatan Sambas ya. Kemudian Tebas juga sama, Sejangkung, Sajingan Besar, Sajat, Sebawi, Selako Timur, itu untuk hujan dengan intensitas ringan ya. Selebihnya itu berawan begitu ya. Besok masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan untuk Kecamatan Sambas, Teluk Keramat, hujan dengan intensitas sedang, Jawai, hujan ringan diikuti dengan Tebas, Pemangkat, Sejangkung, Selakau, kemudian juga Paluh, Sajingan Besar, Subah, Galing, Tekarang, Sajat, Sebawi, Tangaran, dan juga Selakau Timur itu juga masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Salatiga, kemudian juga Semparu, itu yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang ya.

0: Kemudian kalau untuk kualitas udara pendengar ya, untuk hari ini untuk di Sambas ya, kalau untuk Kecamatan Sambas ini kategori baik ya. Untuk angka indeks standar pencemar udaranya di angka 48 begitu ya untuk hari ini pendengar. Oke, pendengar, sepertinya belum ada yang bergabung ini. Ya, berhubung kita juga belum bisa didengarkan begitu ya melalui radio analog, jadi memang rada-rada sepi ya kalau untuk acara Prodangdut begitu ya. Tapi kalau misalkan sudah seperti biasa normal ya, itu biasanya rame ya, rame. Kemudian juga waktunya juga bahkan juga tidak cukup itu ya, saking ramenya begitu ya. Tapi tidak apa-apalah ya, tetap semangat saja tentunya. Dan yang lagi dengarkan ya, tetap sehat selalu gitu ya. Oke, sepertinya ada juga yang sudah bergabung ini, mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital sepertinya ya. Kita langsung saja terima. Siapakah di sana? Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, Prodangdut. Iya, apa kabarnya, Ki?
1: Apa kabar, Bang El?
0: Alhamdulillah sehat. Ki Busri bagaimana?
1: Alhamdulillah, hadir kepada Bang El.
0: Udah ada hujan ke sini, Nun?
1: Hah?
0: Udah ada hujan ke belum?
1: Apa ya?
0: Di sini, Nun, udah ada hujan ke belum?
1: Udah ada, semari aja hujan.
0: Ada ya? Oke lah, ya.
1: Bentar, semari hujannya.
0: Ai, udah aman ke, Ai kita?
1: Alhamdulillah, abang.
0: Aman. Aik kemarin
1: pun
0: lancar. Alhamdulillah, baiklah. Oke lah. Oke,
1: Mi. Tapi kamu nggak gabung ke?
0: Belum ada. Harus ada panci.
1: Ada lah. Ya.
0: Iya di. Oke lah.
1: Ah,
0: ini. Oke lah pun gaya.
1: Alhamdulillah.
0: Baiklah Ki. Narik usah lagu apa tuh Ki?
1: Lagunya Api Tabir Kepalsuan jalah dari Bang Romang.
0: Tabir Kepalsuan. Kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan pun gaya.
1: Salamnya pertama buat Bang El yang gaya semoga. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin. Ki Busri juga.
1: Nah, buat kawan-kawan ya yang mendengarkan abis itu, Jambi, Mas Kawadi, dan juga Mas Kakma, Kak Elah Bantengga, Kak Bantengayan, Kak Bantengye, Kak Jena, Kak Nasa, Kak Jambi, yang lain di rantai jalan omongnya ya, bagi kenangan lah ya. Kak Nene dengan Bang Ariantonya, mudah-mudahan dia ikut mengatakan juga.
0: Ya.
1: Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik ya, luar biasa Ki Busri yang udah bergabung selalu setia ya. Walaupun radio analog tidak bisa didengarkan, tapi tentunya Ki Busri juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Yang belum dengarkan aplikasinya silakan didengarkan di aplikasi RRI Digital ya. Oke, selamat sore Bang El. Saya Laras dari Galing, request lagunya Lesti, judulnya Kura-kura dalam Perahu ya. Salamnya buat semuanya Aceh. Oke lah, bentar ya Bang El, lihatkan dulu, dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ke. Kura-kura dalam perahu. Baik, adik ternyata. Oke lah, Ditunggu lagunya ya. Lanjut, siapa kayak gitu yang gabung, gue terima dulu. Iya, halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar tuh
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang El.
0: Lama ada denger suara tuh, lama kenyang suara kini. Lama asinnya.
2: Lama anak be Bang El badan tak asin beriang Bang El.
0: Meriang, merindukan uang kasih sayang atau apa? Perindukan kuyang, sah ya.
2: Perindukan
0: siang. Baiklah. Wan Usu di Sunan bagaimana tuh udah ada hujan juga ke atau bagaimana?
2: Ah, tak jadi Bang El dah berapa hari itu guru soalnya nak angin ke ya.
0: Ah, tapi aman jadi, ke.
2: Dan jadi hujan dah datang hujan nih.
0: Aik kita aman ke atau bagaimana?
2: Ade, aik, ade.
0: Pun si anang stolo.
2: Minum, nak makan, nak mandi, ade, aik.
0: Ade, baiklah pun ke. Okey lah, ye, sehat selalu untuk warga kawakan, ye.
2: Ah, ini. Tenang je lah rata, dah harta ade jo, dah jumbe pun ade jo.
0: Alhamdulillah. Dah berani ke?
2: Belum, baru nambah rumput.
0: Oh, belum ke, kira waktu udah.
2: Belum berani, kelak bulan tak balas Bang El baru.
0: Kamu masih lama, iya.
2: Lama, masih padi, masih baru nak boleh bersih, masyarakat pun ya.
0: Dekat lagi nak raya berarti ya, iya.
2: Anak sakban kelak ya.
0: Sakban nih.
2: Oh, pasti dah nandurkan tahun taktik lagi.
0: Okey lah, lancar-lancar selalu lah, iya, untuk sini. Okey lah, Wanusu. Nak request lagu apa tu Wanusu?
2: Lagunya dari Mansur S saja.
0: Apa itu?
2: Menyesal.
0: Menyesal, bentar ya.
2: Ah, dari Mansur S.
0: Salam-salamnya lah kali. Nak disenggol sakit ke?
2: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas dan sehat selalu. Pertama salamnya tu buat Ella ya si paket. Buat Bang Nanda, buat Pak Ade, buat Kawan Nasi, buat Mak Su, Lungam Sia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Kak Amo, Bang Fawadi, Risa, Alimin, Bang Buja Espaket, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Meme Espaket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uteh, Lanius, Mama Nasa, Pak Nah Marwan, Pak Alang Pi'i, yang lain dirangkul aja dari Asam Bajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, udah ada juga yang dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi yang belum dengarkan di aplikasi RRI Digital atau streaming, atau yang belum ada aplikasinya silakan di download ya. Oke lah, terima kasih ya untuk siapa tadi di Wanusu ya. Maklumlah Bang LT kira Bang Alba nacik malar tuh oke lah ya, lagunya Menyesal udah Bang Alba bungkus sampai nanti didengarkan ya. Agi, selamat bahari Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salamnya buat yang masih dapat mendengarkan RRI Sambas melalui RRI Digital. Bang El, kira-kira bila lah baru bisa didengar RRI Sambas tuh melalui radio analog katanya. Masih menunggu lah, sabar dulu lah. Masih dikoordinasikan ya. Kita juga masih menunggu nanti kabarnya. Ya nanti kalau misalkan udah bisa, langsung kita informasikan ya. Request lagunya lewat pintu belakang. Terima kasih Bang El. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari siapa tuh ih? Bentar ih, bakal cek dulu dari siapa tuh ih. Dari siapa tuh? Ngah Ipau ya ternyata ya. Oke lah, terima kasih ya untuk Ngah Ipau ya. Di Tebas. Yeah. Oke, lanjut. Adik KG enak gabung. Abik cuman 4 orang yang dengarkan. Iya. Biasanya kalau nelpon banyak ya, Pro Dangdut ya, kita tahu ya berapa yang dengarkannya. Biasanya memang 1 jam 30 ya. Dan kebagian pasti waktunya ya untuk yang nelponnya karena saking ramainya biasanya ya. Oke ya, berhubung kita juga saat ini bisa didengarkan ya, belum bisa didengarkan melalui radio analog, hanya melalui aplikasi RRI digital. Jadi mohon maaf ya, kita juga masih menunggu ya, masih menunggu tindak lanjut dari yang berkaitan lah. Oke lah, kita terima kembali. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh?
3: Kabar nih, alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
3: Baik. Bang El gimana apa kabar juga?
0: Baik-baik kan, Bang El tuh.
3: Syukur alhamdulillah.
0: Jadi
3: masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Jumera radio gitu itu dia yang enggak sehat.
0: Jadi masih menunggu tuh ya, kita masih menunggu kabar dari atas lah pokoknya. Gimana nanti itu.
3: Nah, dihentikan gitu, dilanjutkan gitu.
0: Jadi kita bisa menunggu lah ya, bagaimana nanti tindak lanjutnya.
3: Mudah-mudahan cepat dipanggil.
0: Iya,
3: mudah-mudahan cepat terlaksana dan tetap di perbaiki. Karena saya juga menangkan informasi segala apapun kita dari radio itu memang banyak manfaat di Bang El bagi bagi informasi dan segala pemberitahuan atau yang ini informasi dan hiburan. Nah, lagunya Bang El gitu dulu.
0: Apa itu?
3: Lagu ini dari Mansur S.
0: Mansur S tuh udah ya, menyesal ya.
3: Udah
0: Wanusur, ada request ya, Wanusur.
3: Nah, mungkin El atas aja lah, Manggil.
0: Apa tuh?
3: Memori Cinta.
0: Memori Cinta.
3: Bukan Memori Cinta.
0: Apa tuh?
3: Cinta. Apa?
0: Mungkin El atas.
3: Oke, dari Mungkin lah, Manggil. Lupa judul lagi.
0: Mungkin El atas tuh Bang lihatkan tuh terhalang dinding kaca, sudah tahu aku miskin. Memori Cinta.
3: Memori Cinta ya Bang, Memori Cintaku.
0: Memori Cinta. Oke lah pun gaye. Kita bungkus. Nak salam-salamnya lah kali atau nak senggol-senggolnya sih kan.
3: Tentunya buat Bang El lah yang ini betul sih. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Tetap semangat pastinya.
3: Buat buat Nek Wanusu, buat Kak Ella juga dengan Bang Senja, Kak Tia juga dengan Bang Gagan. Nah, Pak juga dengan Pak Cikulan, Pak D, Cik Andi, dari Pagi Ewan Haji, sama Mak Nase, Pak juga dengan Bang Kredi, Bunda Ari, buat Bang Alimin, buat Bang Eri, buat semua para pendengar RRI yang tersetia ya Bang El. Walaupun lewat tapi yang lewat RRI digital itu kan dengarnya Bang Eri. Mudah-mudahan rasim ini dalam keadaan sehat walaupun ya.
0: Amin.
3: Buat Bang El, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bawadi kita, oke lah, ya ramai sepertinya di warung ya. Oke, lanjut lagi. Halo, Bro Dangdut.
4: Lanjut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh, orang Perjawa.
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
4: Lagi hujan tuh, Bang
0: El. Awalnya beda hujan sih, Nun, lebat kerati ya.
4: Dah anti wawar nak boleh.
0: Dah karap jauh jen sini nih.
4: Dah hilang jauh lah kabut asap Bang El.
0: Alhamdulillah. Air pun udah aman, ada aman kali bujuk ih.
4: Aman, naik minum, naik mandi, dah apa lagi.
0: Aman, naik mati apa lagi ih. Banyak lah di kampung ya.
4: Jangan sampai Bang El nak keluar naik mati.
0: Ya, apa naik matinya keluar, yang keluar yang mutiara boleh jual di kampung. Kan diem
4: kali. Bang El gimana kabarnya, sehat ke?
0: Sehat ya Bang El, tetap sehat selalu pastinya. Yang penting pendengar ada gabung Bang El langsung sehat kok ya.
4: Ada bergabung tapi jadi ya hari nembuan informasi dari kawan baru.
0: Jadi kita harus ada ya kabarnya dari Wan Usu kita tuh eh.
4: Jadi dari Wan Usu dia ya, nang malam mereka kabar
0: ya. Alhamdulillah. Oke, kompak selalu lah ya untuk kawan-kawan di udara ya untuk pendengar RRI ya.
4: Ya itu biarpun tak nangar, tapi yang penting bisa gabung dah lah.
0: Jadi sindaknya semangat lah juga kami tuh.
4: Tapi bilangnya baru muncul Bang Elto.
0: Nah, masih nunggu kita tuh waktu itu udah disampaikan juga dari Bang Pawadi waktu itu langsung udah nyampaikan juga waktu itu di Halo RRI. Kita masih nunggu nanti tindak lanjutnya ya. Mudah-mudahan secepatnya lah ya bisa diperbaiki.
4: Gitu.
0: Oke lah ya. Doanya lah dari pendengar semuanya lah ya.
4: Kita bisa aja lah Bang El, mudah-mudahan heran jadi telepon semakin jaya di udara Bang El.
0: Jadi oke lah ya. Oke lah Kak Ella, kita beri lagu tuh nah lagu apa ya?
4: Lagunya Awet Muda aja we dari Nur Halimah.
0: Oke lah Awet Muda. Iya untuk kita semuanya lah pastinya biar awet muda ya.
4: Jadi nang doan gigi kana masa gigi palsu.
0: Pun bisa tubuh lagi giginya taring ke.
4: Mudah-mudahannya kalau gigi itu bahagia mana udah sanggal ya.
0: Pun si antandok ke belajar atau buat tahanduk.
4: Jadi ya salah tubuh tahanduk kok ya layap lang.
0: Oke lah, salam-salamnya lah silakan pun gaye.
4: Salamnya buat Bang E, semoga sehat selalu juga. Adalah kalau ada kami.
0: Adidi.
4: Buat Wan Usu juga, terima kasih informasinya Wan. Nah buat Ki Busri, Wan Us. Buat semua pendengar aja lah Bang E dari Atom Pajet. Mudah-mudahannya kawan kita diberikan kesehatan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Buat Bang E, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih kembali untuk Kak Ella kita. Oke lah ya, ada kayak gini gabung tuh pun ada tuh Bang Ella tunggu. Oke, ada sepertinya langsung aja ya mumpung kayak ramai tuh Bang Ella gas lah pokoknya itu Halo Bro Dangdut.
5: Saya berdangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teh? Wan Acik kita di Galing Sinon.
5: Alhamdulillah sehat. Tapi hari ini dangdut.
0: Udah karap hujan ke Sinon?
5: Nah.
0: Udah karap juga ke hujan?
5: Udah juga. Udah hari itu udah hujan tapi.
0: Air udah aman ke juga Sinon?
5: Aman.
0: Ya, baiklah pun.
5: Karena adalah.
0: Adalah. Padi kita aman ke jua?
5: Apa?
0: Padi aman ke jua padi?
5: Aman, belum rai nasi.
0: Oke lah. Dan kering ye?
5: Ya ano, tapi parik.
0: Tapi parik. Kalah pun gaya.
5: Baik pasoknya ada yang bagus.
0: Alhamdulillah pun gaya. Baiklah, narikus lagu apa kita tuh
5: Lagu penanginan ke lagu aja lah.
0: Mansur S sudah ada tadi Wan Usu requestnya menyesal.
5: Jadi mandai itu
0: Jadi.
5: Lagu anak aja. Petualang cinta aja dari Megizet. Dari Omnat.
0: Petualang ke? Dari petualang. Petualang cinta. Salam-salamnya lah silakan penggaya.
5: Salam nyebat el, bertugas dan selalu. Amin. Orang dah kita bincang baru normal tu
0: Masih nunggu kabar juga kita tu tapi waktu ya Bang Pawadi udah nyampaikan juga di Halo RRI, mudah-mudahan nanti segera ditindaklanjuti lah ya.
5: Sudah terkini kan nak ya.
0: Jadi bertunggu, iya.
5: Lalu untuk belak nangar udah ngomong malam telepon rapuknya.
0: Oke lah.
5: Dan dengar kawan dengar punya raja sudah
0: rasanya. Oke, kita sih pendengar sapi asy gimana asenya.
5: Began tuh ngiden ang radio na anadi udah kalau lagi mesawat gitu ya.
0: Jadi.
5: Anar dicek be tapi sernya na ang.
0: Oke lah, nanti lah ya. Pun misalkan udah betul kita informasikan.
5: Lebih bulan tuh ini.
0: Lebih lah ya, mau 2 bulan kayaknya ya kan ke.
5: Hampir dah ada bulan dah tuh ya.
0: Jadi hanya bisa di aplikasi nah didengarkan tuh
5: aplikasi be nah yang berat mati be jarak
0: kita dua kendalanya jadi be
5: anak aplikasinya.
0: Baik, Abun Gaya.
5: Nah, jadi nangar dari kawat di naang. Nah, buat Anusu, buat Tia.
0: Iya.
5: Nah, buat Aki Busri. Nah, buat semua-semuanya yang nangar lah pokoknya.
0: Iya.
5: Yeah. Sedikit di nangar, buat SMB. Lurang di pabrik, lurang nukak, mak radio, rapi. Lurang gume, lurang di kampung. Pokok umah hari deh, orang radio, lurang di gume. Dikabut nih, suara radio kan maknya.
0: Jadi.
5: Apa-apa, dengan lurang penelpon, dengan penyiar, lurang nangar gitu deh. Nggak tahu, gue udah kenang deket-deket tapi
0: Iya.
5: Nggak nangin Pak RT, Mak Radio. Mak Bahari, karena di pabrik pakai radio. Nah, kan si Jojotnya nukak mau radio.
0: Ya, rame.
5: Si Bonek. Si Ramlatnya banyak lah
0: pokoknya. Banyak lah pokoknya.
5: Nah, masih ada kita mana bertanya arat itu.
0: Nah, itu, nyai.
5: Nah, warna si, bila baru nasi arat, minyak.
0: Jadi betul.
5: Jadi nak tahu lagi nak nyawapnya.
0: Tunggu aja dulu lah.
5: Eli mudah-mudahan ni.
0: Iya.
5: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lah ya. Mudah-mudahan tentunya di respon ya nanti ya oleh atasan begitu ya, berkaitan dengan harapan dari pendengar kita, karena saat itu memang kebanyakan memang pendengar kita itu dengarkannya melalui radio biasa, radio analog ya, bukan melalui aplikasi.

0: 我要睡大
1: 那贝贝
0: 有吗那贝贝那贝诶不够明天诶给他诶给他的爱过你说
2: 这是靠贝
3: 那贝诺
2: 说阿西
3: 打地库了
0: 打地库了打地库了
4: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

0: dan mendengar lagunya dari Aulia, Bintang Terindah di siang menjelang sore hari ini, menjadi lagu terakhir di Prodangdut. Karena nanti jam 2 lewatnya 44 menit kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk Kota Sambas dan sekitarnya, dan nanti kami akan temani Anda di jam 3 sore pendengar dengan rangkaian musik dan informasi. Dan pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk Kota Sambas dan sekitarnya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk Kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dari Ummu Al-Ala radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, sore hari ini untuk kondisi cuaca di Sambas, tepatnya di Jalan Tabrani, ini sudah cukup gelap ya, sudah mendungnya juga sudah cukup tebal begitu ya. Dan sepertinya bakalan turun hujan ya. Kita juga tentunya masih temani Anda pada sore hari ini mendengar dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti ke jam 4 sore ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung atau juga menemukan frekuensi di 97,4 FM melalui aplikasi RRI Digital atau juga di streamingnya di rri.co.id, kami mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan mudah-mudahan untuk di akhir pekan ini lancar ya untuk aktivitasnya, baik itu bepergian ke tempat wisata atau juga ke tempat saudara begitu ya, atau yang mengharuskan juga masih bekerja di hari Minggu, mudah-mudahan tentunya untuk pekerjaannya lancar selalu ya, dan pastinya mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan begitu pendengar ya, amin ya rabbal alamin ya. Dan kami juga akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda kali ini pendengar, kami akan hadirkan informasi ini berkaitan dengan kasus influenza yang mana di Indonesia ini mengalami peningkatan, dan di kawasan Asia Tenggara ini juga sama ya, mengalami peningkatan. Kementerian Kesehatan bahkan ini juga mengungkapkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026, kasus influenza berada dalam rentang medium. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengatakan meningkatnya kasus influenza ini perlu juga disikapi dengan penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Pada surveillance di Puskesmas, influenza menunjukkan berada pada kategori sedang. Sementara surveillance rumah sakit ini berada pada kategori rendah. Kalau menurut data dari Kementerian Kesehatan, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, sebanyak 148 spesimen positif influenza. Pada minggu ke-38 tahun 2026, virus yang dominan adalah influenza A atau H1N1 PDM09. Lebih lanjut, Menteri Kesehatan Budi ini mengatakan jumlah temuan subclade K yang disebut sebagai super flu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian Kementerian Kesehatan ini juga tetap melakukan pemantauan melalui surveillance yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, laboratorium, ataupun juga kekarantinaan kesehatan. Untuk penyakit influenza ini merupakan infeksi pernapasan menular yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini secara khusus menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru dengan gejala yang lebih parah dari sekadar pilek biasa. Gejala yang sering kali dirasakan itu diantaranya ada demam tinggi, batuk kering yang persisten, sakit kepala parah, nyeri otot, hingga kelelahan ekstrim. Sebagian penderita ini juga merasakan sakit tenggorokan ya, hidung tersumbat, dan juga pilek. Dan virus influenza ini termasuk yang sangat mudah menular dari satu individu ke individu lainnya, dan penularan virus ini dapat terjadi ya melalui percikan air liur ketika penderita itu batuk, bersin, ataupun juga berbicara pendengar. Untuk pengobatannya sementara itu yang dapat dilakukan ketika mendapati gejala influenza adalah dengan istirahat dan pemulihan tubuh, obat-obatan pereda nyeri, dan juga penurun demam tanpa resep seperti paracetamol atau ibuprofen dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pendengar. Informasi lengkapnya Anda bisa simak di lamannya rri.co.id.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Arabistan

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Pendengar, pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba compression natural gas atau CNG, dan uji coba tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri SDM Yulia Tanjung mengatakan untuk evaluasi uji coba CNG ini saat ini dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Evaluasi mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan hasil evaluasi nantinya akan disampaikan langsung oleh Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Dan sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, mengatakan kalau untuk uji coba CNG di kantin Lemigas telah memasuki minggu ketiga. Data pelaksanaan uji coba dievaluasi setiap hari untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki. Lebih lanjut, Laude ini juga mencontohkan aspek distribusi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CNG. Dan menurutnya CNG ini perlu diangkut menggunakan wadah atau truk yang tidak bersifat bak terbuka ya. Dan itu menjadi informasi terakhir sebelum nanti kita ikuti Warta Berita Kurwil 9 Nusantara di jam 4 sore. Dan pendengar, tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita merapat ke Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat temukan 13 hektar lahan terbakar.
3: Hari ini kita menurunkan sebanyak 49 personel yang melakukan ground check wilayah-wilayah sisa terbakar kemarin itu.
2: Tokoh Kalimantan Barat mendukung program pemerintah, soroti untuk implementasi.
4: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional.

Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Minggu 4 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kalbar menemukan sekitar 13 hektar lahan bekas terbakar di Desa Malaya, Kecamatan Sungai Amba.

0: Kupang, Kabupaten Kubu Raya.
1: Anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada Sabtu 3 Oktober 2026 Satgas Linmas Satpol PP Kalbar menerjunkan 49 personil yang terdiri dari 2 tim melakukan ground check di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Jalan Parit Lambau, serta jalur lingkungan di sekitarnya dan Jalan RBK. Heri menjelaskan dari hasil ground check melalui drone teridentifikasi total luas lahan bekas terbakar sekitar 13 hektar 625 meter yang terdiri dari satu seluas kurang lebih 1.745 hektar.
2: Hari ini kita menurunkan sebanyak 49 personel yang melakukan ground check wilayah-wilayah sisa terbakar kemarin itu. Jadi yang kita lakukan itu pengawasannya di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Parit Lambau.
1: Heri menuturkan kegiatan ground check juga dilakukan Satgas 5 Satpol PP Kabupaten Kayung Utara. Dari hasil ground check ditemukan titik hotspot yang tidak bisa dijangkau oleh tim Satgas Darat. Heri berharap kondisi visibility bisa mendukung untuk dilakukan pemadaman oleh helikopter waterbombing Kabupaten Kayung Utara. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: WWF Indonesia mendorong pendataan dan perlindungan terhadap seluruh jenis satwa, termasuk spesies yang belum masuk dalam daftar prioritas konservasi pemerintah. Langkah ini dinilai penting agar keberadaan spesies lain tidak terabaikan. Kita simak laporannya.
3: Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia Albertus Chiu menyebut pemerintah telah menetapkan sejumlah spesies sebagai prioritas konservasi, di antaranya gajah, orangutan, dan badak. Penetapan prioritas tersebut kemudian menjadi acuan bagi mitra pembangunan dalam menjalankan program konservasi. Meski demikian, Albertus menilai spesies di luar daftar prioritas juga perlu mendapat perhatian. Pendataan dinilai menjadi langkah awal untuk mengetahui keberadaan, habitat, dan populasi satwa.
4: Jadi harus ada yang memberikan perhatian juga buat spesies di luar, spesies kunci, spesies prioritas yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan spesies yang lain sambil menyelamatkan spesies besar tadi. Gitu. Nah, untuk pendataan tentunya satu, kita perlu knowledge, pengetahuan setiap spesies. Nah, dalam hal ini yang pertama itu adalah akademisi yang berperan untuk menyebarkan informasi atau pengetahuan itu melalui training, penguatan kapasitas untuk misalnya pemerhati pada masyarakat, kepada mahasiswa, dan yang lain yang punya concern ke arah sini. Ketika mereka sudah punya pengetahuan dasar terkait dengan kelola spesies atau satwa, mereka akan bisa kita terjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan sesuai dengan informasi yang mereka terima.
3: Albertus menambahkan pendataan di lapangan juga perlu dilakukan dengan metode yang seragam, sehingga data yang dihasilkan dapat diolah dan dibandingkan secara akurat. WWF Indonesia mendorong kolaborasi antar instansi agar informasi mengenai satwa dan habitatnya dapat dimanfaatkan bersama dalam upaya perlindungan dan konservasi. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan 2026-2027. Gubernur Ria Norsan mengingatkan potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026-2027. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menghadiri press release prediksi musim hujan 2026-2027 Kalimantan Barat. Ria Norsan mengatakan informasi prediksi cuaca dan iklim dari BMKG menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan dan langkah antisipasi pemerintah daerah, mulai dari perencanaan tanam dan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan bencana, hingga penganggaran mitigasi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Gubernur mengingatkan mundurnya awal musim hujan di sebagian wilayah Kalimantan Barat dibandingkan kondisi normal perlu diantisipasi karena dapat diikuti hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko banjir, genangan, hingga tanah longsor.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat komitmen untuk terus bersinergi dengan BMKG, TNI, Polri, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem peringatan dini dan respon cepat terhadap risiko hidrometeorologi di daerah kita.
5: Danosa mengatakan pengalaman menghadapi karhutla dan kekeringan harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor termasuk BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Pertanian, Kesehatan, serta instansi teknis lainnya. Sementara dunia usaha di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi, dan logistik diminta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing. Syarusani melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Sejumlah program prioritas pemerintah mendapat dukungan tokoh masyarakat Kalimantan Barat karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun, dukungan tersebut juga disertai harapan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata hingga ke daerah.
7: Program prioritas pemerintah dinilai perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan nasional dirasakan masyarakat hingga daerah dan desa. Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Edi Suhairul, mendukung kebijakan dan program kerja pemerintah Presiden RI. Menurutnya, Astacita, reformasi birokrasi tematik, serta program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis atau CKG, dan sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan pemerataan pelayanan publik.
8: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya menilai secara prinsip program Astacita dan kebijakan pemerintah memiliki tujuan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Namun menurutnya tantangan terbesar berada pada tahap implementasi sehingga diperlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang lebih optimal. Andreas mencontohkan program makan bergizi gratis yang menurutnya perlu dievaluasi dari sisi rantai distribusi, waktu pengolahan makanan, serta pelibatan pelaku usaha lokal di sekitar sekolah. Andreas berharap program pemerintah tidak hanya baik dalam perencanaan, tetapi juga memberikan dampak nyata kepada masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
9: Jadi kita menghimbau pemerintah bagaimana caranya supaya Astacita ini yang sudah baik di atas sampai ke bawah tetap baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan, pengelolaan, distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan dengan baik. Tapi demikian, kita terus berbenah, pemerintah baru jam beberapa saat, saya pikir masih ada waktu untuk memperbaiki semua itu.
7: Dukungan terhadap program pemerintah, menurut kedua tokoh, perlu berjalan beriringan dengan pengawasan dan evaluasi. Dengan implementasi yang tepat sasaran dan melibatkan masyarakat, program nasional diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung di tengah masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka rekrutmen 50 pegawai baru melalui seleksi berjenjang yang menekankan kompetensi dan transparansi. Proses seleksi juga mendapat pengawalan dan pengawasan dari kejaksaan serta kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
5: Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka 50 formasi pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak Agus Darius mengatakan, perekrutan ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun berlangsung secara transparan.
10: Untuk seleksi pegawai tahun ini kita seleksi secara fair dan terbuka, tidak ada tekanan dari manapun. Kita berharap hasil yang dipakai dengan menggunakan seleksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara itu terbuka dan hasilnya bisa dilihat secara langsung. Jadi kami selaku perundang yang menerima hasil seleksi tidak menerima tekanan dari pihak manapun untuk melakukan titipan-titipan, dan kita berharap hasilnya nanti bisa lebih maksimal.
5: Dari 50 formasi tersebut, 30 pegawai akan berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan 20 lainnya dipersiapkan menjadi pegawai tetap. PIC Mardani Mulya Cemerlang Dodi Trias Samara mengatakan dalam tes perekrutan ini pihaknya menerapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan tahapan mulai pemeriksaan administrasi, tes tertulis dan wawasan hingga psikotes, analisis, wawancara dan penulisan esai.
11: Kita lanjut, jadi langsung gitu ya, jadi maraton langsung ya, maraton ya, jadi istilahnya maraton. Kita lanjut dengan yang namanya psikotes untuk tes potensi akademik sama kemampuan analisanya mereka. Itu ada tesnya sendiri lagi. Sudah itu, kan mereka akan dilihat rankingnya lagi. Rankingnya seperti apa, tentunya kita akan ambil misalnya ada 100 atau 90 peserta terbaik yang bisa kita ambil untuk proses berikutnya di wawancara.
5: Direktur Mardani Mulya Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan transparansi diterapkan melalui sistem yang memungkinkan peserta mengetahui hasil skor setelah tes, disertai verifikasi dan validasi dokumen. Sri Rahmi menegaskan proses perekrutan juga dikawal dan diawasi kejaksaan serta kepolisian, sementara sekitar 60 peserta terbaik nantinya direkomendasikan kepada Perumda untuk menentukan peserta yang diterima.
12: Siap. Apa namanya untuk nanti di hasil itu kita membutuhkan dukungan support dari teman-teman untuk menjadi mata di sini, karena kan kita bukan asli Pontianak ya, kita tidak tahu apakah mereka punya saudara apa segala macam kan, kita nggak tahu.
5: Sebagai tahap akhir, peserta yang diterima sebagai pegawai tetap akan menjalani masa calon pegawai selama 6 bulan hingga 1 tahun sebelum diangkat berdasarkan hasil evaluasi, sedangkan pegawai PKWT dievaluasi setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Hermanta Syarosani melaporkan.
13: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
14: Selamat sore rekan Mei di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Landak, Kuburaya, Sekadau, Sanggau, Ketapang, dan Kuburaya. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 5 Oktober 2026, kami perakirakan secara umum berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun diperakirakan berpotensi hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat pada pagi hingga sore hari nanti. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 429 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawan Iskandar.

Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Satgas Linmas Satpol PP Kalbar temukan 13 hektar lahan bekas terbakar di Sungai Malaya. Toko Kalbar dukung program pemerintah soroti implementasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yes. Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar enggak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
2: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
0: siapa yang ngasih?
2: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
2: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
2: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
3: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI ini

News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Bekantan adalah primata endemik Kalimantan. Dengan ciri khas hidung panjang, dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: 我要睡觉。
1: 那贝贝，
0: 有妈妈，贝贝阿贝，哎，不过明天，哎，给他，要叫我来过，你说。
2: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.
3: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin, sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والسماء ذات البروج.
2: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: واليوم الموعود.
2: Dan demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: النار ذات الوقود.
2: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: إذ هم عليها قعود.
2: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
2: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Halo, assalamualaikum. Loh, halo. Siapa ye? Bonape tang lalu dia los.
0: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer.

pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapa dak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi emang bisa ditanam di tanah macam iye?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Au juga ih, mun panen kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iye mun hasilnya banyak bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus bantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
4: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.
5: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi

0: ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
1: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
4: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
5: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
3: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
6: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
7: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
6: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan, atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
7: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
8: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
7: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Hembusan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57-3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa apa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
7: Saya mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena nggak ada nikmati, Pak. Dan atas saya ini dodolan, dia pun sampai jam sama mulai, sama jadi orang pelayu. Pada apa deh?
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
8: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
9: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
6: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana tadi kita telah bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di warta berita pendengar ya. Dan selanjutnya kita memasuki program Mimbar Agama Hindu dengan tema malam hari ini adalah memahami sifat-sifat Atman dalam kitab suci Bhagavad Gita, di mana akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Kabupaten Sambas, Ilan Riastuti Ningrum SAK. Juga ini menjadi waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cari Lubis menemani Anda dari pukul 20 hingga hampir 24-nya nanti, mendengar ya, jelang tutup siarannya gitu ya, dan menemani malam hari Anda. Dan saya pamit, selamat malam, selamat beristirahat atau selamat menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Swastiastu. Om Awignam Astu Namostidam. Om Namo Saraswati Jaya Yanama. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Nama. Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Oh Sang Yang Widi, semoga atas perkenanmu tiada suatu halangan, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Angayu bagia kita panjatkan kehadapan ide Sang Yang Widiwase, atas waranugraha dari beliau, kita hingga detik ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Semoga semua makhluk senantiasa dalam lindungan Sang Yang Widi, Tat Astu Swaha. Umat Sedharma, kembali lagi bersama saya Bu Ilan Riastuti Ningrum, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sambas. Mimbar Hindu pekan ini mengangkat sebuah tema, yaitu memahami sifat-sifat Atman dalam kitab suci Bhagavad Gita. Umat Hindu Sedharma, pasti semua sudah mengertikan tentang apa itu Atman, dari mana berasalnya Atman, dan bagaimana sifat-sifat Atman yang sesungguhnya. Ajaran mengenai adanya Atman sudah kita pahami melalui Pancasrada, bahwa Atman yaitu sebuah bagian dari keyakinan yang terdiri dari lima bagian tadi, atau Atman Tatwa itu adalah bagian dari Pancasrada yang kedua. Umat Hindu, masih ingatkah umat Hindu apa itu Pancasrada? Pancasrada yaitu lima keyakinan.

Kali ini saya mengambil satu poin dari bagian Pancasrada, yaitu Atman. Atman adalah percikan kecil dari ide Sang Hyang Widiwasa. Setiap makhluk hidup di dalam tubuhnya selalu ada Atman, karena Atman adalah sumber hidup. Dalam bahasa Sanskerta, Atman berasal dari akar kata at yang berarti bernafas atau bergerak. Kata ini sering diterjemahkan sebagai jiwa, diri, atau roh. Tetapi tidak satupun dari kata-kata bahasa tersebut yang sepenuhnya mengungkapkan makna dari Atman itu sendiri. Atman merujuk pada esensi terdalam dari setiap makhluk, saksi sadar yang mengalami kehidupan melalui tubuh dan pikiran, tetapi dirinya sendiri berada di luar keduanya. Ketika Anda mengatakan, "Saya bahagia" atau "Saya sedih", nah, siapakah saya ini? Ketika Anda mengamati pikiran Anda, siapakah pengamatnya? Ketika Anda bangun tidur dan mengenali diri Anda sebagai orang yang sama, apa yang tetap ada di tengah diskontinuitas itu? Jawabannya adalah Atman. Jadi Atman itu adalah kesadaran abadi yang merupakan identitas diri kita. Ajaran tentang Atman merupakan inti dari Bhagavad Gita. Ketika Arjuna diliputi kesedihan karena harus membunuh kerabatnya di dalam perang Bharatayuddha, nah, respon pertama dari Sri Krishna sebagai Avatara Dewa Wisnu yaitu mengungkapkan hakikat jiwa yang diuraikan dalam Adiyaya 2 Sloka 20 sebagai berikut. Na jayate mriyate va kadacin nayam buta bhavita vana buyahaju nitya saswato yam puranona hanyate hanyamane sariri, yang artinya jiwa atau atma tidak pernah ada kelahiran maupun kematian pada waktu kapanpun. Ia tidak pernah ada dan kemudian berhenti ada. Ia tidak lahir, kekal, abadi, dan purba. Ia tidak terbunuh ketika tubuh dimusnahkan. Dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 20 tersebut, Sri Krishna juga menjelaskan bahwa kesedihan Arjuna tidak pada tempatnya karena didasarkan pada identifikasi manusia dengan tubuh mereka, bukan dengan jiwa abadi mereka, karena Atman bersifat abadi atau nitya. Sementara umat Hindu, dalam Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 23 juga diuraikan sebagai berikut. Nainam cindanti sastrani nainam dahati pawakah nacainam kledayanti aponasaso yati marutah. Artinya, sang roh tidak dapat dipotong menjadi bagian-bagian oleh senjata manapun, dibakar oleh api, dibasahi oleh air, atau dikeringkan oleh angin. Sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita di atas menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat menghancurkan Atman, meskipun senjata juga tidak dapat memotongnya, api tidak dapat membakarnya, air tidak dapat membasahinya, dan angin tidak dapat mengeringkannya. Semua kekuatan penghancur alam tidak berdaya melawannya. Inilah sebabnya mengapa kematian tubuh tidak berarti bagi kematian diri. Umat Hindu Sedharma, Atman juga memiliki sifat awikara yang artinya tidak berubah. Nah, sifat dari awikara ini ada di dalam ulasan kitab Bhagavad Gita Adiyaya 3 Sloka 24 sebagai berikut. Aceh diu yam adah yu yam akle diu sasya eva jani tiasarwa gatah stanur acalu yam sanatanah, yang artinya jiwa atau Atman ini tidak dapat dilukai, tidak dapat dibakar, tidak dapat dibasahi, dan tidak dapat kekeringkan. Ia kekal meliputi segala sesuatu, tidak berubah, tak tergoyahkan, dan abadi selamanya. Nah, sloka tersebut menjelaskan bahwa meskipun tubuh terus berubah dari bayi, anak-anak, dewasa hingga lansia, tetapi Atman tetap sama. Kesadaran yang menyaksikan melalui mata Anda saat berusia 5 tahun adalah kesadaran yang sama yang menyaksikan sekarang. Ia tidak menua, tumbuh, dan berkembang. Ia juga tetap seperti apa adanya sejak dulu.
Sloka di atas menyebutkan bahwa Atman memiliki sifat sarwagatah, yang artinya tidak terbatas pada tubuh, menggambarkan sebagai sesuatu yang meliputi segala hal, tidak bergerak dan kekal abadi. Meskipun tampaknya berada dalam tubuh tertentu, sifat sejatinya melampaui batasan ruang. Inilah sebabnya mengapa hubungan spiritual dapat melampaui jarak fisik. Nah, umat Hindu, sesungguhnya Atman itu memiliki 12 sifat utama yang diuraikan dalam kitab Bhagavad Gita sloka 2. Maaf, maksud saya Adiyaya 2 sloka 20 hingga 24 sebagai berikut. Jadi ada 12 nggih. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, 1. Acedya. Atman tidak dapat dilukai dan dipotong oleh senjata. Yang kedua, Adahya. Atman tidak dapat terbakar oleh api. Yang ketiga, Akledya. Atman tidak dapat dikeringkan oleh angin. Yang keempat, Acesya, yang artinya Atman tidak dapat dibasahi oleh air. Yang kelima, ada Nitya, selalu ada dan kekal abadi. Yang keenam yaitu sarwagata. Atman ada di mana-mana, artinya meresap di setiap makhluk hidup. Yang ketujuh yaitu setanu, artinya Atman tidak berpindah-pindah atau tetap. Yang kedelapan acala, artinya Atman tidak bergerak dan tidak tergoyahkan. Yang kesembilan awyakta, artinya Atman tidak dilahirkan atau tidak terwujud oleh indra biasa. Yang kesepuluh yaitu acintya, artinya Atman tidak terfikirkan atau tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. 11 yaitu Awikara, tidak mengalami perubahan. Yang ke-12 yaitu Satana, selalu ada sejak purba atau kekal abadi. Nah, umat Hindu Sedharma, pernahkah Anda berpikir bagaimana cara merealisasikan Atman? Memahami Atman secara intelektual itu adalah langkah pertama. Tetapi tujuan dari kitab Bhagavad Gita ini adalah realisasi langsung pengetahuan dan pengalaman tentang diri sendiri sebagai jiwa abadi. Kitab Bhagavad Gita menyajikan berbagai jalan menuju realisasi ini. Misalnya ada dua jalan, yaitu yang pertama, Jnana Yoga atau jalan melalui pengetahuan yang tertuang pada Adiyaya 4 dan Adiyaya 13 yang dijelaskan pendekatannya seperti berikut. Mempelajari kitab suci yang diungkapkan atau yang mengungkapkan hakikat sang diri. Nah, yang kedua, kita bisa merenungkan ajaran-ajaran ini secara mendalam atau disebut dengan manana. Selanjutnya, kita berusaha untuk memahami dan bisa membedakan antara yang kekal dan yang sementara, itu menggunakan viveka. Viveka adalah sebuah kecerdasan dalam diri kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, mempraktikkan pelepasan dari apa yang bukan diri sendiri atau disebut dengan wairagya. Selanjutnya, kita belajar merenung siapakah aku hingga jawabannya menjadi pengalaman. Nah, di dalam kitab Bhagavad Gita juga dijelaskan ada sebuah jalan yang namanya Dhyana Yoga atau jalan melalui meditasi yang diuraikan pada bab 6 tentang praktik meditasi untuk merealisasikan caranya seperti berikut ini. Mohon dicermati nggih, bahwa kita harus berusaha untuk mengalihkan indra dari objek eksternal, memusatkan pikiran pada diri di dalam diri. Latihan teratur dan disiplin, mengembangkan konsentrasi berfokus, dan pada akhirnya diri secara langsung dalam meditasi mendalam. Perlu diketahui umat Sedharma, Dhyana itu artinya diam seribu bahasa, yang artinya Dhyana Yoga kita merenung, duduk bersila, diam, merenung, mengatur nafas dengan pranayama. Setelah itu barulah kita membuka weda, ajaran-ajaran dari Bhagavad Gita kita renungkan, itulah yang disebut dengan Dhyana Yoga. Nah, baik umat Sedharma,
Demikianlah tadi ulasan saya mengenai sifat-sifat Atman dalam kitab Bhagavad Gita. Semoga pengetahuan semua umat Hindu bisa bertambah, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Radio RRI, serta terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pendengar. Mohon maaf jika suara saya sedikit parau karena saya masih batuk dan pilek. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa. Salam Rahayu, Om Santi Santi Santi Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan

0: Di Lubis yang akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang tutup siaran jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar Minggu 4 Oktober 2026, saya akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian program yang telah kami siapkan bagi Anda di Minggu malam ini. Nah, bagi Anda pendengar yang mungkin hari Minggu malam mungkin baru pulang ibadah ya, ini jam-jam 8, mungkin tadi ibadah jam 6, atau ada juga yang baru ibadah. Nah, hati-hati di jalan pendengar, selamat hari Minggu bagi Anda umat Kristiani ya. Semoga hari Minggunya membawa damai sejahtera di hati dan penuh dengan sukacita. Pendengar, program kita malam hari ini ada mini drama yang akan kami hadirkan setelah ini sampai nanti jelang pukul 20 lebihnya 10 menit. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ngobras sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini pendengar lagu-lagu oldies mancanegara ya. Jadi bagi Anda yang sama seperti saya, ini lagu-lagu favorit saya pendengar ya, tentunya malam hari ini nanti Anda bisa bergabung di Ruang Rindu selama 2 jam dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung pendengar ya melalui telepon 7349877 atau WhatsApp 0811-570-1042. Setelah itu saya masih temani ruang dengar Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya sampai jelang tutup siaran. Dan pendengar, mengawali perjumpaan kita akan dengarkan bersama sebuah mini drama produksi RRI Sumenep dengan judul Cerita Naya Bekal Sekolah. Selamat mendengarkan.
1: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
2: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
3: Siang itu Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
4: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
5: Iya, Bu.
4: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
5: Gak apa-apa.
3: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
4: Naya habis nangis.
5: Enggak kok.
4: Nah, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
5: Bekalnya dibuang.
4: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
5: Teman-teman kelas.
4: Astagfirullah, kenapa dibuang?
5: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
4: Naya terus gimana?
5: Naya cuma lihat aja, Bu.
3: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
5: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
4: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
5: Tapi mereka ketawa semua.
4: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
5: Besok Naya gak mau sekolah.
4: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
5: Naya takut diajak lagi.
4: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
5: Tapi Naya sedih, Bu.
4: Sini, Nak, peluk ibu dulu.
3: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.

0: besok ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
1: Kalau mereka nggak mau temenan sama Naya, gimana?
0: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
1: Jadi Naya nggak salah?
0: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
2: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
1: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
0: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
1: Iya ya, ayah juga suka tempe.
0: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

0: kenapa kamu lempar?
1: Rabies. Emang itu anjing rabies?
0: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
1: Jangan, kasihan anjingnya.
0: Rabies itu nular.
1: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
0: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
0: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
1: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
0: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
0: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas. Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Apa kabar pendengar di malam hari ini ya? Edisi malam Senin. Menarik ya. Malam Senin atau Minggu malam biasanya jadi waktu yang sedikit untuk menurunkan tempo, tapi malam ini justru kita mau ngobrol nih pendengar tentang sesuatu yang dekat dengan kita, dengan masa depan kita juga, guru ya. Nah, karena di balik anak yang berhasil, seorang anak, hampir selalu ada guru yang pernah sabar menjelaskan, mengingatkan, bahkan berkali-kali mencoba sampai akhirnya anak itu paham, pendengar. Malam ini edisi Ngobras, ngobrol bareng komunitas, kita mengangkat tema Berdiri Bersama Guru, 60 tahun melindungi profesi, memajukan status dan membentuk masa depan kita. Kita akan lihat kalau guru ini bukan hanya sebagai seorang yang berdiri di depan kelas, tapi sebagai profesi yang terus berubah ya, dan menghadapi tantangan zaman pastinya. Sudah hadir bersama kita ada Pak Anugrah Isromi. Selamat malam Pak Anugrah.
3: Selamat malam Bang Uus.
2: Malam, kenapa tawanya gitu Bang Uus? Berapa kali ketemu ini ya Pak ya? Udah gak asing lagi. Bahkan papasan di jalan tapi gak disapa.
3: Nah, siapa yang gak nyapa itu?
2: Yang ngomong. Wah Pak Anugrah udah lewat baru. Wah. Pagi-pagi itu ya.
3: Iya, aktivitas pagi ya.
2: Aktivitas pagi luar biasa. Morning person nih. Ini ada Pak Anugrah selaku guru SMA Negeri 2 Sambas, dan juga hadir bersama kita pendengar ada Ibu Nurleni SPD MPD selaku PLT Kepala SMK Negeri 1 Subang. Selamat malam Ibu.
4: Selamat malam.
2: Oke, gimana kabarnya? Sehat Bu?
4: Alhamdulillah sehat ya.
2: Mau sehat bus. Alhamdulillah. Dekat ya Bu ya dari radio ya.
4: Iya, dekat sekali. Dekat sekali.
3: Jauh dari ya. Subah.
2: Bayangan host pertama, oh PLT Subah jauh kayaknya.
4: Iya.
2: Nah, di sini.
3: Dari siang tadi berangkat.
4: Tetangga kita ya.
2: Ternyata tetanggaan kayaknya.
4: Iya, tetangga emang.
2: Gak usah jauh-jauh. Baik, kita akan pemanasan dulu ya. Oh, ini warm up dulu kita pendengar untuk mendengarkan gimana mungkin mau tanya ke Bu Nurleni dulu. Karena biasanya Pak Anugrah, kalau kita kembali ke awal memilih profesi guru nih, mungkin Bu, apa alasan paling kuat membuat Ibu akhirnya memilih jalan ini?
3: Pertanyaannya
4: ya, cukup sulit juga. Tapi, pemanasan ya. Baik Bang Us, jadi kalau kita mengingat dan bercerita, apa alasan pertama kali menjadi guru? Yang pertama itu saya sangat menyenangi buku, itu saja. Menyenangi buku, kemudian melihat bahwa menjadi guru ini tugas yang mulia. Super ideal nih kayaknya.
2: Super
4: nih
2: ideal. Idealis sekali ini ya.
4: Idealis sekali ya. Okay. Jadi mengapa demikian? Karena saya melihat dan mengamati bahwa kita menjadi guru itu pahalanya dapat kita rasakan dunia dan akhirat. So sweet ini.
2: Iya. Sangat filosofis.
4: Iya, sangat filosofis ya.
2: Iya, menarik. Oke. Berarti begitu. Memandangnya mulia.
4: Iya, mulia.
2: Bu juga menganggap ini guru yang sungguh-sungguh pekerjaan yang mulia. Tapi kalau pengalaman berkesan apa, Bu?
4: Pengalaman paling berkesan
2: yang masih diingat deh.
4: Yang masih diingat saat menjadi guru. Perjuangan kita ya di awal juga dari honor ya di tahun 2004 kemarin. Terus guru bantu itu
2: pernah jadi guru bantu.
4: Iya, pernah menjadi guru bantu, malah diperbantukan lagi. sudah guru bantu diperbantukan lagi yeah. ya. Jadi kita itu mencapai seleksi, kemudian terus ada pengangkatan sekitar di tahun 2008. Jadi cukup 2008. Lumayan lama ya.
3: Emang Bang Uus tahu guru bantu itu apa?
2: Kalau definisi kayaknya bantu-bantu. Apa honor kayak?
3: Boleh nih tuh yang bisa ngejelasin.
2: Gimana itu, Bu? Kalau guru bantu sebenarnya apa tuh?
4: Di awal guru bantu itu sebenarnya disebut guru kontrak.
2: Guru kontrak.
4: Iya, dibayar okay. oleh pemda daerah, tapi kalau guru bantu itu dari pusat. Memang itu wacana dari pusat untuk mengangkat ya para guru honor yang nantinya akan diberikan sebuah aktivitas menjadi guru sebagai guru bantu tadi sama persis dengan guru-guru yang ada di sekolah.
2: Oke. Iya. Kayak tenaga profesional gitu ya.
4: Iya.
2: Yang dikontrak.
4: Betul.
2: Tapi sebutannya guru bantu. Itu tahun berapa ya? Sekarang masih guru bantu enggak sih namanya?
4: Enggak, sudah tidak ada lagi regulasi.
2: Oh, enggak ada lagi.
4: Sudah berubah ya.
2: Sudah berubah sepertinya. Oke, itu dari pandangan menarik ya, dari pandangan Bu Nurlaini. Tugas mulia, suka buku. Pak Nugrah gimana? Kalau kenapa ngemingli jalannya?
3: Ini kita harus bicara jujur ya.
2: Jujur aja kita
3: enggak apa-apa. Sebelah saya emang berat sini. Emang calon penghuni surga. Bang Uus, kalau ditanya kenapa kemarin itu memutuskan memilih untuk berada di karir yang satu ini, terus terang pada zaman saya itu, saya pribadi itu saya tidak punya pilihan banyak.
2: Enggak gitu. Pulang
3: pilihan banyak. Iya. Okay. Awalnya emang waktu SMA itu enggak ada tuh punya cita-cita pengen jadi guru, meskipun orang tua saya seorang guru. Tidak saya mengcompare atau tidak melihat sosok ayah saya sebagai seorang guru, sama sekali tidak. Cuma memang tidak punya arah sana gitu. Justru saat itu saya pengen jadi psikolog waktu itu.
2: Nah, psikolog.
3: Betul.
2: Kenapa tertarik
3: meskipun
2: psikolog?
3: Saya tuh enggak paham sebenarnya psikolog tuh kayak gimana. Cuman rasanya profesi ini pada waktu itu ya, kayaknya karena mungkin kebiasaannya sering jadi dijadiin tempat curhat gitu. Nah, konteksnya psikolog pada waktu SMA itu adalah tempat curhatnya orang gitu, dan kayaknya asik gitu ya. Pada waktu itu sih kalau nggak salah saya udah mulai kenal sama Kak Seto.
2: Kak Seto,
3: iya,
2: yang sekarang gitu. Masih aktif juga.
3: Betul, nah kesana. Kemudian kalau mau di dunia kesehatan pada waktu itu, kita ngukur diri juga pada waktu itu, kasihan orang tua dan lain sebagainya. Nah akhirnya orang tua mengarahkan untuk jadi guru. Tapi saat proses perkuliahan tidak mengalami pertentangan dalam hati sih ke bangus ya. Tetap dijalani, tetap bahagia, tetap senang. Dan akhirnya di 2010 saya bertugas menjadi seorang guru. Disitulah tumbuh cinta sebagai seorang guru. Nah, gitu tadi, menemukan arti betapa mulianya seorang guru, menemukan makna bahwa seorang guru ini adalah salah satu profesi yang luar biasa. Seperti yang Bu Nurlaini sampaikan, ini sangat dekat dengan surga insya Allah.
2: Amin.
3: Ya kan, karena banyak pahalanya. Tapi
2: ada tapinya.
3: Perlu di highlight juga nih.
2: Apa nih?
3: Bisa jadi juga sangat dekat dengan neraka kalau salah.
2: Bener kok, bener kan? Kalau ngajarin gak bener.
3: Bener, kalau ada materi yang salah, ngajarin gak bener dan sebagainya, kan itu justru menjadi petaka bagi tuh guru sendiri.
2: Dosa jariah kayaknya itu.
3: Betul sekali. Jadi dari waktu ke waktu, dari sejak dari tahun 2010 itu semakin mencintai guru, terutama sebagai seorang guru geografi itu sendiri gitu. Dan ada sombong dalam tanda kutipnya.
2: Ya. Apa tuh?
3: Karena tidak ada profesi apapun di muka bumi ini tanpa sentuhan seorang guru.
2: Iya, betul.
3: Benar gak?
2: Setuju.
3: Iya, Bang Uus seperti ini juga gara-gara guru kan?
2: Guru.
3: Salah satunya kan?
2: Iya, walaupun gak sekolah, orang tua kan guru juga.
3: Betul
2: yang ngajarin
3: sekali.
2: Anak.
3: Iya. Jadi disitulah muncul kebanggaan, dan setelah sekian tahun semakin dekat memahami bahwa oh ternyata seorang guru itu gak hanya mengajar di dalam kelas, tapi lebih dari itu, sehingga itu yang membuat rasanya profesi ini patut untuk dicintai oleh saya pribadi.
2: Nah itu, karena awalnya tadi kayak gak ada banyak pilihan ya.
3: Benar.
2: Mungkin kalau Bung Uus lihat itu kita yang menentukan, Pak Anugrah menentukan pilihan, tapi Tuhan yang ngasih pilihan.
3: Benar.
2: Jadi guru.
3: Benar.
2: Mau jadi psikolog, jadi guru.
3: Benar, kalau jadi psikolog mungkin.
4: Iya sih, kayaknya Pak Anugrah sudah takdirnya menjadi
3: psikolog. Iya, benar-benar. Lagi-lagi bukan karena kan orang bilang, oh iya karena ayahnya guru dan lain sebagainya gitu ya. Itu statement yang paling pertama kalau kalau tanya profesi saya. Sejatinya tidak pernah. Tidak pernah bertolak kepada ayah saya dan ayah saya tidak pernah bercerita tentang profesinya gitu.
2: Nah, memang ini bukan pilihan Tuhan ini kayaknya.
3: Benar. Bahkan seumur hidup saya tuh tidak pernah ke kantornya ayah saya. Sampai dia pensiun. Saking saya gak begitu aware dengan profesi orang tua ya.
2: Orang bilang lawannya.
3: Betul.
4: Tapi kalau kita melihat kalau dari si turunan ya, kayaknya ini Pak Anugrah ayahnya bapaknya guru. Saya juga sama ya, punya ibu seorang guru.
2: Ternyata.
4: Iya.
2: Menarik. Ini padahal latar belakang guru, tapi walaupun jujur kalau dari segi hati itu enggak pernah mau jadi guru juga. Kayaknya memang ada pepatah bilang buah jatuh enggak jauh dari pohonnya ya.
3: Apa dia gen juga ya?
4: Enggak
3: ya. Langsung dibantah sama teman-teman dokter.
2: Kalau gen enak dong. Bapak saya kaya pasti kaya langsung. Ya enggak gitu, sesederhana itu ya. Oke, menarik. Tapi kalau tadi juga udah kita dengar hal menarik dari Pak Nugrah, kalau hal yang tentang jadi guru ya, ini yang paling sering tidak terlihat oleh masyarakat menurut Bapak itu apa?
3: Yang paling sering tidak dilihat. Saya bisa katakan bahwa guru itu adalah sosok yang multifunction, multitalenta. Kenapa? Kenapa yang gak dilihat orang? Orang mungkin hanya ngelihat saya itu ya ngajarin materi di kelas. Ya paling keluar-keluar dari sana ngebimbing kalau ada anak lomba. Ngebimbing kalau ada anak yang perlu dilurusin gitu kayaknya. Tapi mereka gak tahu bahwa saya di sekolah itu punya kepribadian ganda.
2: Wah, wow, menarik.
3: Bener gak mulai nih?
2: Bukan
3: kenapa?
2: Bukan psikopat.
3: Iya. Bisa jadi psikopat. Iya. Enggak ya. Yeah. Guru itu pasti, tapi ternyata di sekolah ketika kita benar-benar berusaha untuk menjadi guru yang paling baik untuk murid-murid kita, mau tidak mau, bisa tidak bisa, suka tidak suka, saya harus bisa menjadi seorang psikolog. Harus menjadi seorang psikiater, harus bisa menjadi seorang polisi, harus bisa menjadi seorang security, kemudian harus bisa menjadi seorang dokter juga, perawat juga, barangkali bidan dalam tanda kutip, ya enggak, seorang apa namanya interviewer, motivator, apalagi. Macam-macam ya Bu.
4: Jadi coach ya.
3: Jadi coach.
4: Coach juga.
3: Jadi jurnalis juga. Jadi announcer juga kayak Bang Uus. Itu semuanya. Nah itu yang orang gak tahu.
2: Jadi harus naik gaji sebenarnya ini.
3: Hampir spontanitas saya bilang iya gitu. Jadi dalam tanda kutip ya, memaklumi kalau di luar Indonesia, di negara sana itu sangat memprioritaskan guru. Apapun itu, termasuk di salah satunya adalah kesejahteraan. Karena memang tuntutan sebagai seorang guru itu besar sekali. Jadi gak hanya mengajar Bang Uus, jadi banyak hal
2: sekali gitu. Tapi kalau Bu Nurleni lihat pandangannya sama gak nih sama Pak Anugrah?
4: Beda sedikit.
2: Sedikit apa nih?
4: Baik, tadi kan ada menyinggung surga neraka.
2: Jadi kalau ceramah ini. Enggak ya.
4: Jadi kalau kita seorang guru ini memang harus punya kemampuan yang punya, harus menguasai apa yang menjadi jurusan yang kita miliki sebagai seorang guru. Nah, dengan demikian ya, selain tadi yang disebut oleh Pak Anugrah, kita harus memang menjadi guru itu harus pintar.
2: Harus dalam pintar
4: dari sisi baik pengetahuan, cara menyampaikan, bagaimana menyampaikan yang baik agar anak mudah paham. Terus memang harus mengetahui sisi yang tidak terlihat pada anak-anak kita. Karena itu sangat besar pengaruhnya.
2: Kenapa guru harus melihat potensi dari anak, enggak orang tua aja gitu? Apakah memang harus dibantu orang tua ini kalau anaknya mungkin aja ya, banyak orang tua di luar ada Bung Uus dengar cerita ini, memang kisah nyata, orang tua enggak tahu kalau anaknya ini menderita satu penyakit spesial yang dimana ternyata gurunya yang ngasih tahu, oh anak ini enggak enggak bodoh, maaf ya. Tapi ternyata dia cuman butuh treatment yang berbeda
3: katanya. Nah, guru jadi psikolog kan itu? Oh,
2: iya. Iya. Ya. Iya.
4: Kembali lagi ya dengan Pak Anugrah psikolog ya. Memang di sini perlu sekali ya guru itu sebagai mediasi antara anak dengan orang tuanya. Terkadang memang ada komunikasi yang terputus.
3: Oh, oke. Okay.
4: Sehingga kita sebagai guru memang harus pandai dan punya persikapan untuk menyampaikan ke orang tuanya sehingga anak tersebut merasa terlindungi, merasa nyaman, dan orang tuanya juga cepat mencarikan solusi. Seperti tadi anak yang mengalami penyakit yang Bang Us sebutkan tadi,
2: spesial gitu.
4: Iya,
2: ya.
4: Iya, betul.
2: Ini kadang-kadang banyak juga orang tua yang gak sekolah katanya kan. Mungkin aja kalau kita lihat ini memang di Sambas banyak juga yang gitu, Pak. Ini bukan lagi ngomongin datanya ya, tapi memang faktanya banyak sekali. Nah, memang kenapa profesi guru ini Bang Us setuju tuh tadi, mulia kata Bu Nurleni ya.
4: Mulia.
2: Ya, karena kalau orang tua ya maaf cakap enggak sampai selesai sekolah mau membuat anaknya seperti seorang guru kan butuh bantuan orang lain juga.
3: Benar.
2: Psikolog itu juga ya, tadi dokter, bidan ya, guru nih solusinya.
4: Enggak lengkap kayaknya nih.
3: Lengkap. Jadi kalau Bang Us tadi dari sisi pandangannya untuk orang tua yang barangkali belum sempat mengenyam pendidikan yang utuh gitu ya.
2: Iya.
3: Tidak hanya itu Bang Us, orang tua yang sudah mengenyam pendidikan utuh pun itu kadangkala juga cukup kewalahan kan kalau untuk mengajarkan anaknya, mendidik anaknya, maka memang sentuhan-sentuhan guru ini sangat diperlukan gitu Bang Us. Makanya. Jadi tidak berlebihan saya menimpali dari Bu Nurleni kalau kata Bu Nurleni guru itu harus pintar, harus cerdas. Ya memang harus demikian Bang Us.
2: Yeah.
3: Apalagi paradigma di masyarakat gitu ya, bahwa guru itu maha tahu kayaknya.
2: Oh.
3: Itu kalau saya dulu sebutnya itu guru itu seperti perpustakaan berjalan. Harus serba tahu gitu
2: harus
3: kan ya.
2: Tahu.
3: Apalagi kalau kami sebenarnya di SMA ataupun di SMK itu kan kita itu punya penguasaan satu bidang studi saja misalnya ya. Okay. Jadi kalau Bu Nurleni ini basicnya adalah ekonomi. Ya jagonya di ekonomi gitu, totalnya kan kayak gitu. Nah tapi murid kita dan berikut orang tuanya gak mau tahu semua pertanyaan yang ada dalam otaknya itu ditanyakan juga ya Bu Nurleni ya.
2: Baru Bang Us mau singgung.
3: Benar.
2: Guru kan kadang memang ada satu bidang yang benar-benar profesional.
3: Iya.
2: Kalau kan ini random nih mahasiswa, siswa deh ya yang udah mulai tumbuh kritis. Wah, ini Pak kalau bumi ini menanyain bukan bidang gimana tuh mau jawab itu.
3: Makanya enggak bisa kalau kita enggak bisa jawab kok guru kayak gitu enggak kan gitu.
2: Mending
3: ya.
2: Mending percaya Google.
3: Iya benar apalagi semuanya sekarang serba mudah kayak gitu. Makanya saya bilang bahwa guru itu juga ya perpustakaan berjalan.
2: Iya.
3: Mau tidak mau suka tidak suka memang itulah salah satu pondasi yang perlu dipahami seorang guru harus pintar gitu ya. Nah, harus pintar bukan pintar ngakali ya, enggak. Emang harus pintar gitu. Saya setuju dengan Bu Nurleni dan enggak harus mati di bidang kita gitu. Kalau hanya ekonomi, geografi aja enggak. Saya juga butuh yang lain-lainnya gitu. Apalagi ada keterkaitan dengan disiplin ilmu kita gitu. Karena kita tadi di sekolah itu tidak hanya sebagai seorang pengajar, tapi kita juga sebagai seorang jembatan untuk anak-anak bisa berkembang. Jadi betul. Kita harus bisa semuanya.
2: Betul, betul, betul. Nah, kalau tadi udah warm up-nya banyak juga kita ya, warm up.
3: Kita mulai. Bukan warm up lagi nih, udah langsung intinya sih.
2: Ya, karena kita bahas temanya kan berdiri bersama guru ya. Dan 60 tahun melindungi profesi. Nah, bicara tentang melindungi profesi guru, sebenarnya yang paling penting ini apa untuk dilindungi? Martabat, hak, keamanan dalam bekerja, kesejahteraan, atau semuanya, Pak Anugrah?
3: Aduh, ini kok saya langsung ya. Kalau ditanya yang mana yang perlu dilindungi, semuanya harus dilindungi. Martabat seorang guru gitu, kemudian kesejahteraan itu juga proses perlindungan protektif seorang guru juga. Profesinya itu sendiri gitu ya, apalagi sekarang sangat disayangkan ketika guru itu harus rentan berhadapan dengan hukum gitu ya Bang Us ya. Ada beberapa kasus di Indonesia banyak. Itu ya banyak ya kan yang saat ini mengalami pergeseran sehingga guru-guru ini rentan hukum. Nah disanalah butuh proteksi dari negara terhadap profesi ini. Nah ketika guru-guru itu mengupayakan untuk mendisiplinkan murid gitu ya Bang Us.
2: Apalagi yang viral ini kan mungkin lebih takut sekarang guru, mungkin ya koreksi kalau Bang Us salah, guru mencubit.
3: Iya.
2: Kalau dulu kan ya gaya VOC juga masih bisa. Sampai patah penggaris juga bisa, yeah, kata.
3: Kalau mau compare dulu dan sekarang memang enggak ada habis-habisnya Bu Nurlenia.
2: Yeah,
3: kalau dulu mungkin dengan versinya dulu gitu ya, kami juga adalah produk-produk yang menurut Bang Gus tadi adalah VOC tadi gitu ya. Nah, kalau sekarang memang kita memang modelnya sekarang. Itu sebabnya seorang guru itu harus bisa adaptable, Bang Gus. Harus bisa beradaptasi dengan baik. Gitu ya. Kapan murid kita ini tumbuh di era yang bagaimana? Apakah VOC itu masih bisa perlu dilakukan atau tidak, atau porsinya bagaimana gitu ya. Nah, ini yang perlu diadaptasi oleh seorang guru. Saya percaya sih Bang Uus gitu ya. Kalau namanya yang sebenar-benarnya guru gitu ya, enggak akan ada yang ingin mengacaukan, menyakitkan, merusak murid itu sendiri.
2: Benar.
3: Termasuk dalam proses mendisiplinkan itu.
2: Kalau gitu. Betul-betul guru.
3: Betul ya. Sekali gitu. Dan kalau memang betul-betul dipahami oleh murid juga, termasuk orang tua gitu ya Bang Uus. Nah, memang ada, tidak kita pungkiri mungkin Bu Nurlenia, ada oknum-oknum guru yang keluar jalur gitu. Nah, itu sih saya bilangnya ya itu tadi, bukan dia tidak memahami konteks guru itu sendiri sebenarnya harus seperti apa. Gitu sih. Jadi kalau ditanya yang mana, semuanya Bang.
2: Semuanya.
3: Uus. Iya.
2: Nah, enggak pilih salah satu.
3: Enggak. Gitu ya. Bukan berusaha untuk netral, tapi karena memang itu dibutuhkan. Gitu. Realitanya
2: memang,
3: begitu.
2: Memang semua itu cakupannya ya.
3: Betul sekali.
2: Harus ya. Nah, kalau ketika guru ini kan harus tegas kepada siswa. Jadi gimana jaga agar ketegasan ini tetap berada dalam koridor pendidikan dan tidak dipahami secara keliru tuh, Pak?
3: Saya lagi nih ceritanya.
2: Ini memang sebagai guru ini. Nanti kita barik ke PLT-nya.
3: Sebelah saya juga guru gitu.
2: Iya, guru juga.
3: Pertama gini Bang Us, itu tadi saya di awalnya ya. Yang perlu start awalnya adalah bagaimana guru ini selalu bisa beradaptasi. Salah satu cara beradaptasi itu adalah tambahkan wawasan terus-menerus. Guru enggak boleh tidur.
2: Enggak boleh tidur.
3: Iya.
2: Dalam artian
3: berhenti.
2: Oh.
3: Artinya berhenti untuk belajar.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Ilmu itu sangat dinamis Bang Uus. Yang dihadapi kami para guru ini bukan benda mati.
2: Iya.
3: Kertas yang Bang Uus lihat di depan berwarna putih dari dulu bertahun-tahun ya juga ada warna putih dan ada warna yang lain.
2: Betul.
3: Tapi berbeda ketika kita menghadapi manusia yang sangat dinamis, yang sangat kompleks gitu ya, yang punya latar belakang sangat beragam, yang sama pun bisa berbeda versi, apalagi yang latar belakangnya berbeda. Jadi perlu untuk menghindari tadi yang keluar jalur itu, guru terus perlu belajar. Jangan pernah ngerasa apa yang sudah dipahami saat ini, yang sudah dilakukan saat ini akan benar selama-lamanya. Bisa jadi hari ini benar, untuk beberapa waktu ke depan sudah tidak benar lagi.
2: Nah,
3: gitu. Nah, itu yang perlu satu. Yang kedua, terus tadi berkolaborasi dengan cara diskusi. Bersama rekan guru, bisa satu sekolah. Jangan cukup satu sekolah, bisa antar sekolah. Saat ini mau konsultasi, diskusi dengan teman yang ada di Papua sangat gampang Bang Uus.
2: Iya, benar.
3: Nah, berkonsultasi itu diskusi maksud saya gitu. Tempat konsultasi juga udah banyak gitu ya. Mau benda mati, mau benda hidup. Sampai kenapa saya bilang begini? Sekarang ada ChatGPT, itu juga bisa teman curhat, ya enggak? Iya. Jadi jangan hanya digunakan untuk males-malesan cari materi aja gitu, tapi untuk diskusi dan segala macam. Intinya adalah mau membuka diri gitu. Jadi jangan matikan otak kita ataupun keinginan kita, oh kita udah keren berarti udah cukup. Itu enggak bisa gitu ya. Itu. Kemudian tadi sih adaptasi, belajar, diskusi, coba lagi berkonsultasi dengan orang-orang yang memang tepat. Gitu. Contoh tadi Bang Uus sudah mengangkat tentang ada anak yang istimewa misalnya. Kan gitu. Oke. Ini anak istimewa. Saya guru geografi. Anak istimewa ini butuh treatment dengan ilmu yang istimewa juga.
2: Iya benar.
3: So, apakah saya harus berpasrah diri? Balik lagi tadi, yang orang gak tahu, saya diminta juga sebagai psikolog, psikiater juga kan. Nah, saya harus mempelajari itu.
2: Dan pengamat juga nih.
3: Betul.
2: Ini kayaknya beda di sesuai dengan yang lainnya.
3: Psikolog
2: gitu.
3: Ini kan observasi yang paling besar perannya kan gitu. Nah itu, supaya dapat itu dari mana? Pengembangan diri itu. Nah, pengembangan dari diri itu gak harus nunggu dikasih pemerintah, tapi dijemput.
2: dijemput,
3: iya,
2: ya,
3: dicari. Okay. Sekarang ini banyak sekali untuk ranah belajar itu, gitu, dan banyak sekali yang free dan segala macam. Nah, itu yang akan menjadikan kita tidak kebablasan. Kalau misalnya ada anak begini, kita jadi nggak kebablasan. Kalau anaknya berkasus seperti ini, kita harus bagaimana? Kalau belum mumpuni, ya coba tanyakan, gitu. Itu kata saya sih, belajar dan terus belajar, Bang Us.
2: Ini pola pikir Pak Nugrah juga menarik ya. Harus dijemput nih. Anggap Bung Us ini sebagai yang sedikit kontra ya. Kenapa sih guru harus menjemput? Kan kita guru kerja sesuai tugas aja, misalnya, gitu kan? Ya orang dong harus pelatihan, pimpinan dong misalnya ya harus perhatian.
3: Udah satu kalimat deh sebelum ke Blur Lenny. Kalau guru udah berpikir seperti itu, artinya nggak mau belajar, ya sudah, matilah di situ sebagai guru, gitu. Jadi saya punya statement seperti itu. Ketika guru berhenti belajar, artinya dia sedang mematikan profesinya sebagai seorang guru.
2: Menarik. Gitu. Itu dia yang cukup menarik buat Bu Us dengar di sini dari Pak Nugrah. Mungkin kalau tadi kita lihat dari kursi guru, nah sekarang kita mau naik satu tingkat ke perspektif pimpinan ya, satuan pendidikan. Nah, ada mumpung ada Bu PLT ya, mungkin nanya dulu nih tantangan terbesar ya Bu ya dalam mengelola dan mendampingi guru tetap profesional itu apa?
4: Tantangan terbesar ya, kalau kita berdasarkan pengalaman, ini adalah merubah mindset guru, pola pikir guru, bagaimana dia terbarukan baik dari sisi ilmu maupun semangat kerjanya, dan masih banyak yang lainnya yang mungkin sulit disebutkan satu persatu di sini.
2: Langsung dari dalam insight ya, mindset yang harus mindset susah diubah ini. Tapi kalau tadi kan mendengar ini dari guru, ya langsung sebelahan lagi. Bagaimana sekolah itu membaca kebutuhan guru Bu ya? Lebih banyak pelatihankah, fasilitas pendampingan atau ruang untuk berinovasi?
4: Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, lebih jauh, jadi sebagai pimpinan itu harus melihat cross check dulu rapor pendidikannya di sektor pendidikan masing-masing. Yeah. Sisi lemahnya letaknya di mana? Kalau misalkan berkaitan guru nih, masalah tentang metode pembelajaran, kemudian berkaitan dengan kinerja, tentunya kita harus melakukan sebuah prioritas-prioritas. Kalau ingin pelatihan, sekarang tadi Pak Anugrah sudah menyampaikan bahwa pelatihan ini ataupun kegiatan untuk guru itu bukan hanya ada apa istilahnya ya, baik benda mati maupun benda hidup, itu pelatihannya ada. Sekarang kita sudah ada rumah pendidikan, di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk guru yang sifatnya secara mandiri, kemudian pelatihan dilakukan oleh pemerintah, begitu ya, dan sebagainya, termasuk di sekolah sendiri.
2: Iya,
4: di sekolah sendiri kita melakukan pelatihan. Dan untuk lebih khusus lagi, memang kita tuh harus, kalau terfokus sebagai seorang kepimpinan, harus melakukan supervisi dan coaching klinik ya, bersifat akademis.
2: Menarik ya. Kalau dari lihat-lihat ibu bicaranya kayaknya banyak juga ya beban kerjanya. Berat ya. Berat gak ibu menjalaninya?
4: Kalau berat tidak berat.
2: Seriously?
3: Bohong
2: ya. Ya enggak, profesional ya itu.
4: Karena kalau berbicara berat tidaknya, itu kembali tadi, kembali lagi ke kitanya. Kalau menjalani satu pekerjaan karena lillahi ta'ala, ini serius lagi ya, kayaknya ini orang-orang surga nih.
2: Amin.
4: Amin. Ya, memang apapun masalahnya, insya Allah akan terlampaui dengan baik. Sejauh memang kita harus berkolaborasi dan humanis dengan guru-guru yang ada di sekolah, tanpa mengurangi hal-hal yang membuat guru kita merasa tidak diayomi, ataupun merasa tidak tidak di, bukan juga disayang sih, diperhatikan itu secara utuh.
2: Oke, menarik ya. Jadi Bu Us lihat Bu Nurleni ini tidak hanya berdiri pada pengetahuan ya, tapi keimanan juga sebagai penguat ya.
4: Lebih sedikit keibuan juga.
3: Harus
2: seimbang ya.
4: Betul. Bentar kita memang di sana karena memang banyak sekali tugas-tugas, bukan hanya sebatas bagaimana kita meningkatkan kinerja guru, masih banyak hal lainnya selaku pimpinan yang harus diselesaikan dengan waktu yang bertepatan ya Bapak Negara.
3: Betul
4: ya.
3: Sekali, betul. Oke. Okay. Jadi memang sekali lagi bahwa kami ini, para guru ini termasuk juga kepala sekolah itu kan sebagai tugas tambahan saja ya. Pada hakikatnya juga
4: seorang guru
3: gitu, melayani murid. Yang kami hadapi ini adalah manusia, Bang Uus.
2: Iya, manusia.
3: Ya, beda dengan beberapa profesi yang lain yang barangkali yang dihadapinya adalah benda mati gitu ya. Yang bisa dalam tanda kutip tuh kadang-kadang masih bisa kita entar-entar dulu. Atau perubahannya tidak terlalu cepat gitu ya. Tapi kalau yang kita hadapin adalah manusia. Nah, ini dinamikanya kadang-kadang penuh misteri setiap saatnya. Ekspektasi kadang-kadang bisa hancur seketika gitu dan lain sebagainya dengan berbagai faktor yang melatar belakanginya. Jadi memang kalau Bang Uus tadi kayaknya berat sekali ya kalau dengar Bu Nur Leni. Ya memang harus diakui harus berat. Gitu ya Bu Nur Leni ya. Harus.
4: Berat ya.
3: Tidak dipungkiri sebagai sosok manusia juga memang profesi ini berat. Karena kenapa saya bilang berat? Terlepas dari kuat tanggung jawabnya itu, yaitu tadi tanggung jawabnya itu dunia dan akhirat.
2: Dunia dan akhirat.
3: Iya. Gitu, makanya ganjarannya besar kan.
2: Betul.
3: Nah, gitu. Itu yang harus kembali selalu diingatkan kepada kami diri sendiri bahwa penguatnya adalah surga dan surga. Nah, gitu ya benar lagi kan?
2: Itu dia.
3: Nah,
2: iya.
3: Karena tadi tuh kita salah aja ngasih materi aja ya. Nah, jangankan yang lainnya, salah ngasih konsep aja.
4: Konsep saja itu dari ya.
3: Iya, kalau ada istilah, tapi saya enggak tahu nih ada enggak sih sebenarnya meminjam pendapat teman-teman ataupun stigma teman-teman bahwa ini bisa jadi dosa jariah gitu. Karena kalau sepengetahuan kita bersama kan, kalau ada satu konsep yang kita sampaikan itu adalah keliru dan itu dipahami oleh orang lain dan dilakukan lagi, berarti kan itu kesalahan. Nah, itu yang harus kita jaga gitu ya.
2: Nah, menarik, nyumpung lagi Pak Nugrah bahas ya. Ini kan masih tentang beban, tapi kali ini Bung Uus juga mau bahas tentang beban. Ya, kalau guru pasti ada administrasi ya.
3: Betul.
2: Ya, kalau beban administrasi ini seberapa besar pengaruhnya waktu guru untuk benar-benar fokus mendidik dengan berinteraksi dengan siswa?
3: Nah, itu dia tantangan yang paling harus bisa dilawan dan diatasi oleh seorang guru. Tidak dipungkiri, profesi apapun yang berkaitan dalam tanda kutip bekerja, bahkan tidak hanya di bidang, di konteks negeri maupun swasta ya Bu ya, apapun itu profesinya, itu pasti ada kebutuhan administrasi yang harus dilengkapinya. Tidak terlepas, tidak terkecuali adalah seorang guru gitu. Administrasinya cukup banyak juga, sehingga ini harus ada kepintaran daripada seorang guru untuk nge-manage waktu itu sendiri. Gitu. Jadi mendampingi anak-anak secara real time, bahkan mungkin di luar dari jam sekolah juga kami harus masih punya profesi itu. Percaya gak Bang Uus? Di luar dari sekolah, ada anak murid berkasus di luar sana, guru yang dikontak ya kan oleh pihak kepolisian, misalnya dengan kepolisian,
2: wali kelasnya mana ini?
3: Iya, gurunya mana? Anak kecelakaan di luar jam sekolah juga kita juga dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan administrasi dan itu juga menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab kita gitu. Jadi benar-benar bagaimana kita bisa mendampingi anak 100% kemudian kebutuhan-kebutuhan itu tetap terjadi juga. Dan ini memang yang sering menjadi tidak dipungkiri keluh kesah teman-teman guru ya Bu ya. Nah, ini kami tidak juga
4: masalah dan dilema.
3: Betul, ya. Kami tidak juga mau munafik bahwa bisalah enggak, faktanya memang butuh tantangan Bang Uus.
2: Iya, butuh gitu. Tantangan. Betul. Sekarang Bu Uus juga mau tahu ya perspektif dari segi penanggung jawab. Gimana nih Bu Nur Leni, cara pimpinan sekolah menjaga keseimbangan antara tuntutan administrasi, target sekolah dan juga kebutuhan guru ya untuk fokus pada pembelajarannya?
4: Baik, kalau kita berbicara tentang bagaimana kebijakan ini buat pimpinan untuk agar terlaksana secara utuh ya, beban administrasi tercover, kemudian mengajarnya juga itu ya. Jadi di sini memang kita di saat dibantu oleh wakil kepala sekolah urusan kurikulum ya. Di sini menghandle untuk aktivitas dari sisi administrasi. Untuk perangkat pembelajaran, kemudian itu kan dibuat di awal tahun pembelajaran. Nah, yang paling mengalami agak ribet itu kan di saat guru mendampingi anak-anak yang disertai dengan administrasi lainnya seperti penilaian dan sebagainya.
2: Ya.
4: Jadi di sini kita menyiapkan satu format yang sederhana, tetap mengacu pada aturan yang berlaku sekarang, yang sifatnya simple dan memenuhi
2: praktis ya.
4: Iya, kurikulum merdeka ya Pak Anugrah. Ini ahlinya di sebelah saya ini.
2: Pas banget ya.
4: Pas banget ini tentang kurikulum merdeka, bagaimana cara mudah dan efektif efisien dalam melakukan penilaian.
2: Oke.
3: Bang Us, jadi administrasi ini enggak hanya administrasi untuk sosok seorang gurunya saja,
2: iya,
3: tapi harus ada administrasi sekolah juga yang harus dibantu oleh guru memenuhinya, termasuk kepala sekolah. Jadi fokusnya itu nggak hanya administrasi pribadi, tapi ada juga administrasi lembaga. Kok jadi ribet ya? Administrasi lembaga yang juga
4: banyak nih kayaknya.
3: Kan gitu. Jadi nggak hanya ke situ. Jadi nggak sesimpel itu gitu. Okay. Jadi ya Bu Nurlani ya.
4: Iya betul.
3: Nah, administrasi lembaga itu juga harus dipenuhi,
4: harus
3: juga
4: punya.
3: Harus punya juga gitu. Karena sekolah juga punya grade lah bahasanya, gitu ya,
2: rating ya,
3: ya akreditasi bahasanya, gitu. Untuk ada grade ke sana, kemudian berjalan operasional sekolah dan lain sebagainya. Belum lagi sekolah yang memang punya program banyak,
2: nah,
3: gitu, yang tujuannya apapun itu programnya adalah peningkatan mutu kualitas pembelajaran maupun pendidikan yang ada di sekolah itu, dan itu semua juga harus dihandle oleh guru juga gitu. Jadi itu kata saya tadi, memang guru ini superman and superwoman.
4: Kayaknya dari guru untuk guru dan buat guru
3: gitu.
2: itu yang
3: guru. Benar.
4: Iya, harus di profesi guru.
3: Itu hal kedua ini, yang Bang Us tanya yang orang tidak tahu.
2: nyambung. Masuk. Ya karena memang saya tema kita ya, berdiri bersama guru. 60 tahun melindungi loh. Waduh, luar biasa. Tapi masih mau melihat pandangan Bu Nurlendi ya. Tadi kalau kita bahas tentang administrasi agak puyeng ya. Tapi kali ini mau bahas tentang konteks SMK nih. Karena dunia kerja kan sekarang geraknya cepat ya. Gimana sekolah itu memastikan kompetensi guru tetap relevan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha sekarang.
4: Baik, kalau kita berbicara tentang ini ya, tentang kompetensi guru, memang kita punya guru produktif. Guru produktif ini memang guru yang khas ya di bidangnya.
2: Sebentar, maaf dipotong, itu produktif ada gurunya atau semua guru ini enggak produktif? Gimana itu?
4: Guru produktif ini guru jurusan yang hanya untuk mengampu mapel sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau misalkan pertanian, ya guru yang mengajar di bidang pertanian, spesialis lah kayaknya seperti itu. Nah, dengan demikian otomatis mereka mengajarkan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi, dan memang anak-anak benar-benar ingin dibuat ataupun diberikan bekal yang nantinya akan kompeten dan ada ujian-ujiannya.
2: Jadi istilahnya itu mereka itu adalah wadah untuk mereka yang berminat di fokusnya di situ.
4: Jadi harapannya setelah anak itu selesai dari SMK memang siap untuk bekerja. Kalau kita di SMK.
2: Oke, menarik ya. Memang ada guru yang produk khusus ya sebagai wadah.
4: Khusus untuk mengajar di jurusannya.
3: Itu hanya istilah Bang Us.
2: Iya,
3: ini perlu diluruskan ya. Ini saya tahu nih di otaknya Bang Us nih, guru produktif dengan tidak produktif gitu.
4: Bukan seperti bukan gitu.
3: Bukan begitu Bang Us.
2: Mungkin mikir kritis, autokritiknya lah, lain enggak produktif apa.
3: Iya. Enggak, itu sebutan saja,
2: istilah
3: saja. Baik. Di SMK tuh ada istilah produktif gitu, jurusan-jurusan tertentu. Karena kan SMK ini berbasis produk ya.
2: Nah, tadi juga dijelaskan sama Bu Nurlendi juga ya. Nah, tapi
3: bahaya nih kalau enggak lulusin. Nanti ini sama juga Bang Us bilang ada guru malas dengan ada guru rajin.
2: Jadi konten nanti. Oke, menarik ya. Ngomong lagi tentang guru kan tadi Pak Nurlendi tadi banyak juga bilang sebenarnya Bu Us tangkap banyak keluhannya juga ya. Nah, kalau Bu Nurlendi lihat ya, ketika ada guru yang mengalami tekanan atau kesulitan nih dalam menjalankan tugas ya, seperti apa bentuk dukungan ideal dari pimpinan sekolah?
3: Asik.
4: Ini cerita ideal ya.
2: Oh iya ya.
4: Baik, kita itu bisa mengamati ya, mengamati guru kita kalau lagi semangat itu insyaallah tuh
2: aman itu ya.
4: Aman. Tapi ada juga yang kayaknya memang harus kita bantu. Bantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Kata okay. Ideal tadi kan. Yeah. Jadi bentuk yang diberikan perlakuan yang pertama kita memang harus cross check data dulu, baik kehadiran maupun mungkin posisi penyelesaian tugas-tugasnya, dan barangkali ada keluhan-keluhan dari peserta didik kita, murid-murid kita. Nah, dengan demikian berikutnya langkah lainnya adalah kita itu akan melakukan pendekatan, pendekatan yang sifatnya humanis lah ya, humanis, kemudian melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menggali, menggali apa yang mengalami proses penurunan dan sebagainya. Kemudian untuk solusi itu lebih baiknya memang muncul dari si guru tadi. Makanya kita harus punya komitmen antara pimpinan dan guru. Tahap berikutnya ini apa yang akan lakukan untuk perbaikannya? Gitu. Iya.
2: Nah, kalau kayak cocok logi pula ya. Bung Os ada nonton ini serial Korea.
3: Tahu saya itu kan. Iya. Nah,
4: pecinta Korea.
3: Tahu nih saya. Serius. Saya sedang menunggu sequelnya lagi.
4: Iya.
2: Ini menarik, andai aja BPHP-nya ada di sini.
3: Benar, harus ada BPHP.
2: Harus ada BPHP.
3: Itu bentuk perlindungan.
2: Semuanya dilindungi loh, hang guru, betul. Siswa, dan juga instansinya.
3: Bahkan orang tua.
2: Bahkan orang tua. Wah.
3: Kalau Bu Nurlaini belum nonton, wajib nonton.
2: Oh iya. Yeah. Yeah. Kita nggak promosi ya. Gua harus sebut judul deh. Pokoknya itu. Nah, mumpung Bung Us mau nangkap ini ceritanya kan. Memang tekanannya dari guru. Ada yang Bung Us lihat satu episodenya itu gurunya ini tertekan dengan karakter yang diajarinya itu kan anak-anak TK. Nah, kepala sekolahnya ngambil langkah itu mengistirahatkannya. Itu sebenarnya kan film, tapi Bung Us juga mungkin tahu itu sebenarnya di real. Dunia realnya itu ada gak sih Bu? Kalau guru ngalamin tekanan, gak mampu lagi, lagi capek-capeknya down ya, burn out deh ya, ini gak bisa lagi kalau mau ngajar nih. Apakah pimpinan juga ngambil langkah seperti itu dengan mengistirahatkan tenaga pengajarnya?
4: Kembali lagi ke tadi. Kembali lagi.
2: Penasaran nih, Bu.
4: Penasaran ya. Jadi kita itu punya tahapan-tahapan, dalam arti tidak langsung menjudge bahwa memberhentikan atau mengistirahatkan yang bersangkutan. Tetap kita memberikan cara ataupun pilihan-pilihan. Iya. Apalagi sekarang memang guru pengganti itu agak sulit ya Pak ya.
3: Oh, betul.
4: Kita tuh banyak di apa namanya regulasi-regulasi yang memang sekarang sudah harus kita ikuti untuk mencari guru pengganti itu sulit. Jadi terkadang memang secara psikologis ya itulah bukan hanya guru jadi psikolog jadi psikolog nih Pak Anugrah.
2: Kepala sekolah juga. Disuruh makin mengharap kayaknya pas sekolah.
3: Pas sekolah harus jadi psikiater.
4: Tadi tidak berat. Jadi kita melakukan satu aktivitas coaching klinik ya, coach ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang ibaratnya memberikan motivasi, suntikan-suntikan yang ibaratnya penyemangat bagi guru kita. Nah,
2: oke, okay, berarti kayaknya memang itu cuman film idealis ya.
3: Enggak, kalau gini Bang Us, jadi gini.
2: Kan susah nih kayaknya.
3: Betul, kalau di film itu di Korea itu. Berbeda nih regulasi negaranya gitu. Kalau yang di Korea itu apalagi kan dia sistem sekolahnya adalah swasta. Jadi ketika ingin mengistirahatkan gurunya itu bisa saat itu juga. Ketua yayasan dan lain sebagainya gitu ya.
2: Kalau swasta boleh gitu ya?
3: Iya bisa gitu. Regulasi tidak terlalu panjang gitu. Kalau kepala sekolahnya udah bisa tinggal melapor saja yayasan selesai.
2: Udah.
3: Dia ada forum kan, ada dewannya.
2: Betul. Nah,
3: hanya keputusan itu di situ saja. Lokalnya gitu. Tapi kalau kita yang berbasis negeri, ada naungan, ada step-stepnya itu, jadi nggak bisa kepala sekolah nggak punya kewenangan untuk bahasa lainnya adalah memecat guru itu. Gitu kan, betul, bahasanya betul. Butuh konsultasi dulu dengan pengawas, kemudian dengan dinas, nanti dengan dinas, dengan badan kepegawaian dan lain sebagainya. Dan itu gak bisa instan gitu, ditelusuri dan sebagainya gitu Bang Uus. Dan apa namanya, nggak semudah itu juga. Betul. Gitu. Dan bijaksananya seorang kepala sekolah tentu itu dituntut gitu. Harus cari tahu dulu nih, kenapa guru ini bisa burn out tadi gitu. Depresi seperti itu dan lain sebagainya. Nah itu memang kepala sekolah yang harus tahu gitu.
2: Bener,
3: dan harus... untuk segera menghentikan itu tidak bisa.
2: Betul-betul
3: gitu.
2: Setuju Bang Us, harus dicari tahu dulu ya.
3: Betul.
2: Siapa tahu burnoutnya gara-gara tunggakan itu. Itu kan di luar konteks.
3: Atau justru siapa tahu burnoutnya gara-gara kepala sekolahnya.
2: Capek nih ketemu ibu ya.
3: Siapa tahu ya enggak. Gitu. Tapi berbeda kalau misalnya gurunya itu berstatus bukan pegawai negeri, misalnya Bu Nurlenia. Nah itu memang bisa langsung diatasi atau ditangani oleh kepala sekolah gitu. Tapi sekarang Bang Uus mau cari guru susah, banyak sekolah yang kekurangan guru loh. Gitu. Iya, gitu.
2: Info locker langsung habis ini Bang Uus.
3: Nah, masalahnya sekolah enggak bisa buka info locker.
2: Iya, benar.
3: Kalau kita buka banyak yang daftar, kita sekolah enggak bisa buka info locker.
2: Betul.
3: Ada regulasi yang
2: harusnya siapa tuh?
3: Tertabrak. Nggak bisa juga. Ya beneran ya. Sejauh ini memang ada regulasi yang memang tidak tidak mengizinkan sekolah untuk cari guru pengganti ya. Nah, itu memang tapi regulasi ini sifatnya dinamis, bisa
2: dinamis.
3: Berubah suatu saat gitu.
2: Oke, menarik. Kita beralih ke pertanyaan kritis nih. Kalau kita ngobrolnya jujur ya, tentu tidak cukup hanya membicarakan hal-hal yang ideal tadi. Ada beberapa persoalan yang mungkin agak sensitif, tapi sebenarnya penting nih untuk kita bahas ya. Nah, salah satunya ketika kualitas pendidikan kita rendah, mengapa ya kritik ini langsung diarahkan kepada guru kadang. Sebenarnya apakah itu adil? Gimana menurut pandangan Bapak Ibu? Siapa dulu yang jawab ini?
3: Bu Nurlenia boleh?
2: Boleh, Bu Nurlenia.
4: Oke, jadi kalau kita melihat ini ya, apabila jangankan indeks dari kualitas pendidikan menurun, kinerja saja turun, Guru juga. Guru juga yang mendapatkan dampaknya, terdampak lah ya. Jadi kalau kita berbicara adil atau tidak, sebenarnya tidak adil.
2: Ya, enggak adil.
4: Karena sebetulnya pendidikan bukan hanya tanggung jawab seorang guru. Semua pihak tuh bertanggung jawab.
2: Semua pihak.
4: Iya, semua pihak bertanggung jawab. Orang tua, masyarakat, kemudian pemerintah. Karena guru ini mungkin langsung berhadapan dengan anak-anak dan menjadi tupoksinya itu mendidik, mengajar dan sebagainya. Memang yang terdampak sangat hebat akibat turunnya kualitas pendidikan ya guru. Jadi menarik. Kalau kita berkaca semua sisi, tidak adil untuk guru. Kalau ini menurut saya sih, gimana Pak Nugra?
3: Gimana? Sepakat. Kalau saya serta-merta akan mengatakan tidak adil. Ini sama kan dengan jargonnya bahwa kalau anaknya berprestasi, guru orang tuanya keren. Kalau nggak berprestasi, gurunya nih salah nih. Nah, sekolahnya nih nggak bener nih, enggak, kan kayak gitu
2: apple
3: ya. Bener, nggak apple to apple, apple to orange kan jadinya. Nah, kalau ditanya tidak adil, jelas tidak adil. Gitu. Karena keberhasilan sebuah pendidikan Bang Uus tidak hanya dalam satu pion saja. Nah tadi Bu Nurlenia sudah bilang, di sana harus ada peran serta guru itu sendiri, orang tua, masyarakat, lembaga sosialnya, kemudian adalah pemerintah. Jadi banyak nih mitra-mitranya. Jadi jangan dulu salahin gurunya, salah tanya dulu nih sebagai sebagai orang tua, udah sejauh mana kontribusinya, sudah sejauh mana proses bermitranya dengan sekolah. Pemerintah juga sama, sudah sejauh mana ikut berpartisipasinya. Nah, gitu semuanya. Jadi nggak bisa, nggak adil.
2: Enggak adil.
3: Enggak adil.
2: Bung Us sambung ya. Mungkin Bu Nurlenia nih, kualitas pendidikan nih, itu kan sudah kita dengar tadi penyebarannya dari dua pandangan yang Bung Us lihat menarik. Kualitas pendidikan ini mulai dari guru atau sistem?
4: Kualitas guru ini mulai dari semuanya.
2: Semuanya.
4: Jadi bukan hanya guru. Guru kalau tanpa siswa juga, guru berdiri sini enggak, tidak membuat hal menjadi menarik ya. Jadi kalau gurunya punya kualitas yang baik, ditambah disupport oleh sistem yang luar biasa, otomatis pasti akan terangkat tuh kualitas pendidikan di kita.
2: Nah itu ya, menuju Indonesia emas.
4: Iya betul.
2: Kalau Pak Anugrah, satu sifat yang mungkin wajib dimiliki di guru masa depan itu apa?
3: Jadilah tetap jadi seorang pembelajar. Itu sih. Guru itu, kata saya tadi, kalau guru sudah berhenti belajar, matilah profesi guru itu.
2: Mati. Dan harus berhenti. Harus adaptable juga tadi ya.
3: Iya, makanya adaptasi itu dilewat dari mana? Dari belajar.
2: Belajar.
3: Kalau saya hanya satu itu sih tipsnya, Bu Nurleni. Yang lain-lain itu menyusul. Jadi mau jadi guru saat ini, apalagi masa depan, kuncinya apa yang harus dipunya? Jadi belajar, itu aja. Kalau udah berhenti belajar, ya udah berhenti aja jadi guru. Gitu. Karena gak bisa.
4: Yakin.
3: Bener ya, untuk apa kan? Nah, kata saya tadi di awal, kita bisa hari ini, kita benar hari ini, belum tentu nanti ke depannya itu masih bisa layak dipakai enggak pengetahuan kita saat ini gitu. Ilmu itu dinamis, Bang Uus juga.
2: Betul.
3: Teori itu bisa terpatahkan kan kadang-kadang ya. Makanya contoh aja saya untuk materi-materi geografi. Ada beberapa konsep materi geografi itu yang 10 tahun yang lalu itu masih bisa saya sampaikan konsepnya A. Ternyata di sini sudah tidak bisa mutlak saya sebut dia A.
2: Enggak relate lagi.
3: Karena dia bisa berubah menjadi A minus. Oh, karena ada faktor lain lagi yang mempengaruhinya. Nah, kalau coba kalau guru tadi tuh.
2: Iya.
3: Yang enggak mau belajar. Ya akan dia dengan konsep yang sama. Dengan cara yang sama gitu. Jadi enggak bisa.
2: Berarti memang kalau dilihat perkembangan zaman itu pasti ada inovasi, ada hasil dari inovasi ya, dan otomatis banyak pembaruan. Yang baru-baru tadi, jadi yang lalu enggak bisa relate sampai sekarang. Seperti itu ya.
3: Bukan enggak bisa relate.
2: Enggak relate lagi.
3: Harus di selalu diupdate.
2: Selalu diupdate.
3: Iya, gitu. Ada beberapa yang perlu mengikut, kata saya tadi, ilmu itu dinamis juga.
2: Dinamis juga.
3: Saintis kan terus bekerja nih.
2: Iya.
3: Para ilmuwan terus bekerja kan. Nah, sama kayak saya deh sederhananya, mungkin Bunda Lani juga punya kasus yang sama barangkali ya. Apalagi berbicara tentang inflasi. Saya dulu dengan gampangnya mengatakan bahwa masih percaya diri penuh gitu. Kalimantan ini bebas gempa. Emang benar ya, 99% ya, kan gitu, hampir 100%. Tapi kalau saya bilang saat ini saya bilang Kalimantan itu bebas gempa,

0: benar-benar nggak bisa ngajar juga
1: ya. Itu ngawur itu pulang itu siswa ngapain bapaknya juga tidur katanya bener.
0: Termasuk ini Bang Uus harus belajar tentang kemajuan teknologi ya nggak sih
1: betul
0: iya AI, iya makanya kalau saya sebagai seorang guru yang nggak mau belajar artinya tertutup kemudian udah ngerasa selalu benar ya itu terus ya tadi seperti sebagian oknum guru menggerutu dengan hadirnya teknologi tertutup dengan teknologi
1: tertutup
0: itu
1: tertutup dengan teknologi
0: iya nah itu akhirnya mengeluh keluh keluh keluh dan keluh
1: dan mengeluh
0: iya
1: tapi menurut Pak Anugrah guru tuh harus mengajarkan siswa gunakan AI nggak sih
0: guru harus mengajarkan gunakan
1: menggunakan AI nggak sih nah.
0: Mengajarkan menggunakan AI enggak kalau saya enggak bukan kapasitas saya untuk oh kalian gunakan AI dan murid enggak perlu diajarin mereka udah tahu sendiri enggak ada guru yang mengajarkan gunakan AI
1: justru dia kayaknya ngajarin guru
0: bisa jadi
1: cari referensi pakai ini Pak
0: itu yang pertama yang kedua tools-tools yang begitu itu hanya bisa itu akan menjadi bagian namanya media pembelajaran ya Bu Nurleni nah iya kalau dulu media pembelajaran itu sebatas globe, peta, tanah. Sekarang ada nambah satu, AI gitu. Nah itu saja ada. Seperti
1: ini
0: itu.
1: Pak, kalau ke siswa kan ngerjakan tugas, tugas pakai AI misalnya. Apakah itu otomatis curang dan gimana cara
0: bedanya? Iya. Saya lagi bisa dulu ya. Oke, ini menarik nih. Pertanyaan ini sering saya dapatkan di berbagai webinar dan lain sebagainya. Menolak itu nggak bisa, gitu. Karena memang itu di dunia anak-anak saat ini. Yeah. Apalagi gen alpha mereka udah kenalan sama AI ya sebenarnya. Kita nggak, saya sangat sulit menyebutnya sebagai AI sih sebenarnya. Yeah. ChatGPT aja lah ya, toolsnya, contoh Gemini dan lain sebagainya, gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Ya tadi balik-balik lagi pernyataan Bu Nurleni benar, guru harus pintar, bukan pintar mengekali, bukan tapi pintar. Nge-manage proses pembelajaran.
1: Memanage.
0: Iya, kapan boleh pakai ChatGPT, kapan tidak? Di dalam durasi pertemuan itu, oke. Untuk sesi ini, section ini kita nggak ada pakai handphone ya, alias berarti kita nggak pakai internet. Berarti nggak pakai ChatGPT juga kan? Oke, kita pakai apa Pak? Oke, kita pakai buku yang ada karena di sana ada. Baca dulu, and then coba dicerna di proses pemikiran kita, sampaikan. Oke, clear ya. Nah, next sesi berikutnya, sesi ini kita butuh internet, pegang handphonenya, buka boleh, buka itunya boleh, buka ini. Kalau ada yang mau bagus lagi, ini promnya, biar nggak terlalu meleset.
1: Iya.
0: Karena tadi guru sudah prepare dulu, gitu kan? Ini promnya, oke. Anak pakai. Nah, udah keluar kan? Keluar. Coba kita matchingkan dengan sesi yang satu, begitu seterusnya. Iya. Berikutnya saya pernah juga. Kali ini 90 menit kita sama sekali nggak perlu handphone. So handphonenya simpan dalam tasnya. Perlunya apa? Kita hanya berpikiran saja, diskusi terbuka. Nggak perlu ada khawatir. Salah benar itu gak masalah. Karena yang mau kita diskusikan ini sangat relate dengan kehidupan kalian dan dekat dengan kita.
1: Diajak brainstorming.
0: Betul. Ya. Pengolah kalimatnya gak bisa. Sebisa kamu gimana? Nanti kita luruskan.
1: Betul.
0: Oke. Pertemuan berikutnya. Hari ini kita full pakai ChatGPT. Nah, di sana maksud saya, guru itu perlu pintar. Gak perlu nolak itu tools. Digital tuh gak usah ditolak, tapi ditemenin.
1: Menarik ya, kalau mau jadi siswa juga, menarik nih Pak.
0: Okay,
1: asik ya sama Pak Anugrah kalau ngajar gini ya.
2: Guru inovasi ini.
0: Gak gitu juga. Karena ketika saya coba tolak gitu ya, coba saya menjadi pribadi yang lain, saya tolak itu, gak akan bisa. Muncullah dia kecurangan ujung-ujungnya. Iya kan? Ada akan aja, maling itu jauh lebih cerdas terlebih dahulu daripada yang dimalinginya kan? Gitu Pak, kadang-kadang.
1: Betul.
0: Jadi kalau dan ternyata ketika saya coba treatment begitu gitu ya, bisa anak-anak. Kita gak pakai, oke, gak pakai. Karena akan ada satu saat Panugrah akan kasih kesempatan itu.
1: Betul.
0: Nah, gitu.
1: Jadi kalau ditolak itu cukup bahaya ya. Bisa iya. menimbulkan perilaku dan psikologisnya ini nanti ngatakan, "Lah, Pak, kan sekarang udah zaman AI."
0: Betul, jadul begitu jadul, kan.
1: Bapak iya. kok enggak update?
0: Waduh. Benar.

0: Iya,
1: jadi bagaimana kita bisa nge-manage itu gitu ya. Kita tahu bahwa efek samping tidak baiknya dari ChatGPT itu kemampuan orang berpikir jadi malas gitu ya. Critical thinking-nya enggak jalan, kreativitasnya jalan. Iya, kan instan serba instan gitu. Tanya, enggak munafik, guru juga pakai kan? Iya. Untuk apa-apa dibantu. Itu pun guru. Iya. Tapi para guru ini, insya Allah ini, apalagi milenial ke bawah gitu kan, ini kan sudah ditempa untuk berpikir kritis dan segala macam sebelumnya.
0: Betul.
1: Sehingga dia bisa menempatkan ChatGPT itu kapan dipakai, dan hasilnya itu pun kita akan tetap analisis kan gitu.
0: Betul.
1: Nah, kekhawatiran yang muncul untuk generasi sekarang yang belum ditempa critical thinkingnya itu, makanya itu perlu manajemen yang baik dari seorang guru tadi, bagaimana nge-manage itu semua untuk menghindari dampak-dampak kurang baiknya tadi gitu.
0: Nah, menarik,
1: karena pun menarik. Regulasi di banyak sekolah pun untuk level SMA SMK itu tidak banyak sekolah yang tidak membuat regulasi nggak boleh bawa handphone misalnya ya Bu ya. Nah, itu kan menjadi tantangan juga.
0: Okay.
1: Dan kenapa sekolah SMA SMK itu mengizinkan anaknya bawa handphone? Banyak alasan-alasan yang masuk akal gitu. Karena kenapa tadi? Kita kan mau menggunakan teknologi juga dalam proses pembelajaran.
0: Iya.
1: Nah, karena proses pembelajaran pun juga harus diminta untuk ada sentuhan-sentuhan teknologi gitu. Bang Uus. Jadi memang kalau dibilang tantangan besar
0: ya. Iya,
1: teknologi harus adil. Kita tahu juga ada sisi teknologi ada yang tidak baiknya. Itu yang perlu kita bentengi, perlu kita cover gitu. Makanya kata Bu Nela nih, guru tuh kalau gak pintar susah. Pintar itu bukan hanya sekedar profesional materi aja, tapi semua nge-manage kelas, nge-manage murid gitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau hanya sekedar mempelajari ilmu ekonomi, Bang Uus bisa deh
0: gampang,
1: 2 hari
0: ya,
1: tapi untuk bisa nge-manage sebuah kelas dengan 36 kepala dan karakter serta latar belakang, itu yang butuh pengalaman dan usaha lebih gitu. Itu
0: setuju
1: sih Bang Uus.
0: Bang Uus setuju sama pandangan dan pendapat Pak Anugrah ya. Kita harus bisa manage. Karena kalau Bung Us pribadi melihat kalau AI sekarang 100% positif dan 100% negatif.
1: Betul.
0: 100% kalau kita pandai manage, ya jago. Kita mungkin lebih pintar dari guru ya. Bisa lebih jago dari orang yang belum selesai kuliah. Nah, tapi kalau negatifnya begitu sebaliknya, bisa bobol, bisa rakit bom mungkin.
1: Jadi siapa yang paling penting? Usernya kan?
0: Usernya. Dan skill yang paling penting itu kan manage-nya ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau ngomongin tadi itu benar ya, Bu. Kalau di sekolah tuh boleh pakai AI, nah, otomatis enggak curang ya kalau pakai AI. Atau Bu Nurla ini punya pandangan sendiri nih.
1: Sebelum ke sana. Curang itu kalau misalnya sumatif nih, ulangan ya.
2: Ulangan
1: deh kalau Bang Uus mungkin enggak kena, enggak ini sumatif, ulangan. Gitu kalau pakai itu ya jelas curang ya.
0: Curang.
1: Kan? Boro-boro pakai AI ngeliat buku aja juga enggak boleh kan? Segala sesuatu yang di luar dari aturan itu ya curang.
0: Itu dia poinnya.
1: Iya.
0: Segala sesuatu dari luar aturan. Gimana Bu Nurla ini?
2: Kalau pendapat saya ini memang kurang lebih sependapat dengan Pak Anugrah ya. Karena tetap kita tuh tidak bisa meninggalkan sisi dari perkembangan intelektual dan telekomunikasi sekarang yang memang sangat dekat dengan anak-anak kita. Jadi harapannya memang anak-anak kita ini diajarkan bagaimana cara jujur, kemudian bagaimana cara profesional juga menggunakan perangkat tadi, sehingga tidak membodohi diri sendiri, dan bahkan menjadikan AI tadi sebagai ruang bagi anak-anak kita untuk lebih cepat mendapat informasi yang akurat dan mungkin sebagai bahan diskusi untuk dengan gurunya.
0: Nah, itu kalau untuk gurunya sendiri ini memang harus pakai AI atau perlu didampingi pakai AI? Ya maaf aja, mungkin ada guru yang gaptek sama AI.
2: Okay. Guru ini kan sebelumnya juga sudah punya proses panjang ya untuk menguasai bidangnya. Tentu sifat AI ini hanya yang arah-arah dinamis ataupun perkembangan terbaru yang sekarang. Jadi karena guru ini punya pengalaman yang sangat luar biasa hebatnya, otomatis guru bisa menggunakan AI itu hanya sebagai bahan perbandingan dari teori-teori yang sudah didapatkan sebelumnya. Bukan sebagai acuan yang dijadikan mutlak menjadi dasar untuk menyampaikan pengetahuan kepada anak-anak.
0: Menarik ya. Iya. Memang intinya AI nggak bisa ditinggalin. Ya. Mau siapapun harus bisa manage.
1: Betul. Perlu satu hal lagi Bang Uus, iya, bahwa AI ini hanya pendukung.
0: Pendukung.
1: Iya.
0: Betul, betul, betul. Iya. Bukan pengambil alih ya.
2: Bukan. Bukan sebagai acuan. Bukan.
0: Karena nanti banyak juga nih kalau Bang Uus lihat ya persepsi orang kan ya yang awam aja bakal bisa analisis deh ya walaupun yang nggak sekolah lah ngapain sekolah udah ada AI saya bisa nanem sendiri. Metodenya tahu ya ketik loh.
1: Kan nah,
0: bahaya tuh kalau ada pandangan yang sedikit radikal seperti itu.
1: Itu yang perlu kita luruskan makna dari sebuah pendidikan. Nah, kenapa pendidikan berbeda ini lagi sedikit ya?
0: Iya.
1: Pendidikan itu adalah proses perubahan manusia dari yang tidak baik belum baik menjadi lebih baik,
0: lebih baik
1: dari yang tidak tahu menjadi yang tahu.
0: Betul.
1: Iya, makanya beda sekolah dengan bimbel. Kalau bimbel itu bagaimana caranya mendapatkan jawaban dengan cepat, kan? Dia bisa jawab pertanyaannya aja. Tapi kalau sekolah kadang-kadang suka ini ya. Ini kok alurnya panjang banget sih.
0: Betul, betul, betul.
1: Kan suka di-compare dengan bimbel kan?
0: Iya.
1: Nah, proses menemukan alur ini, memahami alur ini, disinilah proses kita menjadi perubahan diri. Jadi di sekolah bedanya sekolah itu adalah proses.
0: Proses.
1: Untuk kita bisa berubah.
0: Betul.
1: Gitu, bukan mencari jawaban langsung.
0: Benar.
1: Nah, ChatGPT itu apa? Enggak ada proses kan?
0: Iya betul
1: kan?
0: Benar, benar.
1: Iya, instan gitu.
0: Makanya ya. Bung Os lihat tadi kan kalau memang Bung Os aja bisa mikir gitu karena dulu sekolah ya kan. Kalau ijazah itu tanda pernah sekolah, kalau sekolah tanda saya pernah berpikir. Oh, ini loh yang baik. Ini loh yang nggak baik. Kalau AI, kalau Bung Us lihat, ya dia cuman bisa jawab atau nggak bisa jawab, dia paling rapid question lagi.
1: Makanya yang nggak diperoleh itu adalah nilai, Bang Us.
0: Nilai, betul.
1: Kalau hanya dari AI, dia bisa tanam jagung. Selesai itu tanaman jagung. Udah. Tapi nggak ada nilai disiplinnya, nggak ada nilai kreativitinya, dan lain sebagainya. Empati, dan lain sebagainya.
0: Betul, humanisnya juga nggak ada. Bisa sedekah loh jagung kalau melimpah gitu ya.
1: Tapi kalau nggak ada proses mengetahui sedekah, gimana?
0: Oh iya, AI nggak ngajarin.
1: Nggak ngajarin.
0: Kalau udah tumbuh sedekahin ya, nggak ada
1: gak
0: tuh.
1: Ada.
2: Ini seolah-olah AI ini makhluk hidup kayaknya.
0: Ya, maksudnya. Kalau ada bungus yang ini AI apa-apa orang yang jawab.
1: Itu bedanya sekolah.
0: Betul. Setuju banget ya.
1: Proses.
0: Waktu kita pas 1 jam 4 menit ya di streaming juga udah ada yang komen ternyata tadi.
1: Mau 2 jam Bang Us?
0: Hampir ya. Dari Dori Sambas mantap katanya makasih. Nontonin ya dari tadi mantengin. Okay. Ya mungkin kita ke arah penutup ya. Nah, tadi juga udah banyak sekali kita bahas walaupun masih banyak sebenarnya ya mau dibahas. Bang Us juga masih banyak ya pengen tahu tapi kita akhiri dulu untuk itu Bang Us juga mau nitipkan ya pertanyaan yang mungkin menutup satu pertanyaan lebih reflektif. Kalau Bapak Ibu bisa menitipkan satu pesan kepada masyarakat ya tentang sebagaimana seharusnya kita memperlakukan dan mendukung guru. Apa pesannya?
1: Apa pesannya? Dari siapa ini?
2: Dikanya Pak Anugrah
1: dari saya untuk ke masyarakat ya. Oke baik, untuk masyarakat berarti di dalamnya tuh ada orang tua ya, berarti Bang Uus gitu. Jadi harapan saya adalah mari jadikan kami ini, seluruh guru yang ada di Indonesia itu sebagai mitra mendidik, bukan rival.
0: Bukan rival.
1: Betul.
0: Beda ya?
1: Gitu. Beda dong gitu ya. Kemudian untuk selain kepada masyarakat, mungkin sesama guru ya, berhubung hari peringatan guru sedunia ini. Betul. Bahwa tetap semangat terus buat guru-guru dimanapun berada, tetap semangat untuk bertransformasi. Kemudian sama-sama yuk kita tingkatkan kualitas diri kita sebagai seorang guru. Dan tentunya bangga menjadi bagian dari pencetak masa depan bangsa Bang Uus. Gitu. Dan terakhir dari saya bahwa guru ini kenapa harus sangat dilindungi gitu ya Bang Uus ya. Karena guru ini bukan hanya sebagai seorang pengajar di kelas saja, tetapi guru ini harapannya sebagai pilar kemajuan suatu bangsa yang memang butuh perlindungan hukum, kesejahteraan dan juga apresiasi sosial.
0: Oh, ini gitu. Harus diaplos ini. Mungkin dari Bu Reni juga.
2: Iya, jadi kalau kita memperhatikan ya kejadian-kejadian yang ada sekarang ya, termasuk hal yang viral. Jadi pesan saya untuk seluruh masyarakat bahwa guru ini tidak bisa berdiri sendiri untuk mendidik anak-anak, tetap perlu kerjasama. Tadi sudah sama Pak Anugrah Mitra, kalau di sini perlu koordinasi.
0: Perlu koordinasi,
2: koordinasi ya, antara semua pihak dengan guru, sehingga kita akan mendapatkan pola pendidikan, pola anak, pola asuh kepada anak kita ini secara menyeluruh, tidak hanya saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau untuk guru ya, guru mulai sekarang coba kita berubah arahkan mindset kita, pola pikir kita memang terbarukan, dan semangat itu dikembalikan. Apabila melemah, lihatlah pada titik awal di saat kita menjadi seorang guru, bagaimana semangatnya kita berkiprah mengibarkan satu bendera yang luar biasa, bahwa mengazamkan pada diri bahwa kita ini seorang pendidik di awal kita menjadi seorang guru, begitu.
0: Oke, menarik. Terima kasih. Ini juga cukup mulia ya.
2: Iya, kemarin tadi temanya mulia.
1: Itu sekarang dia. Memang Mus lagi gencar-gencarnya guru tuh harus memuliakan.
0: Memuliakan. Dan guru harus dimuliakan memang.
1: Iya. Nah, saya setuju dengan kata terakhir itu.
0: Enggak cuma guru sekolah, guru agama,
1: guru ngaji.
2: Ya, semua guru harus dimuliakan.
0: Iya. Guru silat. Guru silat ya juga.
2: Termasuk kepala sekolah juga harus dimuliakan.
1: Titipan cuma
0: itu nyelip tuh. Nyelip ya. Saya juga.
2: Saya juga.
0: Iya, bapak kan guru juga. Bapak yang ngurus semuanya harus dihormati. Pasti biasanya itu yang lebih dihormati. Wah, depan sekolah lewat dimasukin baju. Oke, terima kasih banyak dan pendengar. Itu dia, malam ini kita belajar berdiri bersama guru, bukan sekedar memberikan ucapan selamat ya atau penghargaan pada momen tertentu. Ada profesi yang harus dihargai, ada juga beban yang perlu dipahami. Tadi menarik ya. Ada sistem yang perlu diperbaiki juga, dan ada masa depan anak-anak yang sedang dititipkan kepada dunia pendidikan. Terima kasih pada Pak Anugrah sudah hadir. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama juga. Sehat, terima
0: selalu.
1: Kasih.
0: Amin. Tetap semangat ngajarnya ya, Pak ya.
1: Iya, harus semangat. Up and down itu ada.
0: Up and down itu ada.
1: Itu wajar, wajar gitu. Ya. Tapi harus cepat balik-balik lagi.
0: Up and down sama dengan healing tuh, Pak.
2: Jangan berlama-lama di satu titik yang lemah.
1: Kayaknya sebelah saya nyindir saya sih kayaknya.
0: Gak apa-apa deh. Dan juga Ibu Nur Leni SPDMD, terima kasih banyak udah hadir ya. Sama-sama. Semangat, semoga dilancarkan dalam menanggung jawab, menjalankan tanggung jawabnya.
2: Amin.
0: Yang udah bagi cerita juga dan pandangan malam ini. Semoga obrolan ini bukan hanya jadi percakapan satu jam, tapi juga menjadi pelajaran ya pendengar, agar kita bisa mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan nih dari obrolan malam hari ini. Saya Firdaus Muklis pamit, tetap bersama kami di Pro 1 Samba 97, kanal informasi dan informasi. Sampai jumpa di edisi ngobrol selanjutnya. Selamat malam dan salam untuk seluruh guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Dorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti apa?

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Tetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
0: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
0: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

gak sih Anda merasa waktu yang berlalu begitu cepat? Sementara masih banyak hal yang belum terselesaikan. Nah, cobalah beberapa tips sederhana ini untuk membuat harimu lebih produktif dan juga bermakna. Yang pertama, mulailah dengan rutinitas pagi yang positif. Kemudian, utamakan tugas-tugas yang menurut Anda itu penting. Selanjutnya, jangan lupa untuk memberikan jeda pada diri Anda. Hal itu perlu dilakukan untuk membantu menjaga konsentrasi dan juga semangatmu. Dan terakhir, sebelum tidur, cobalah luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hari yang telah Anda lalui. Dengan refleksi singkat tersebut, Anda bisa merencanakan hari berikutnya dengan lebih baik.

0: Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari keran dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat

Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Fokus roadmap tersebut pada ketahanan, digitalisasi, pendalaman pasar, dan berkelanjutan.

0: Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey mengatakan, roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
1: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan, antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
2: Kata uncertainty itu semakin kesini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
0: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilient dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengaturan outsourcing dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam.
1: Kemudian untuk PKWT,
2: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Pop Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
1: Kemudian untuk PKWT, outsource, ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu, ya. Nah, sehingga PKWT OSOS itu seperti dibatasi, ya. Padahal PKWT OSOS ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
2: Sementara itu, Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
3: Untuk poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka.

agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian kedua warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda pada dini hari ini dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini tanggal 5 Oktober 2026 di hari Senin, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil, Bung Wisnu dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga tentu ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kopi Pro 3 edisi kali ini membahas tentang penurunan produksi beras di musim kemarau dan ditambah juga dengan El Nino pada 2026 ini. Hal ini kami bahas pada malam kemarin ya, bersama dengan dua narasumber, baik dari petani maupun dari pakar ya. Ini berkaitan dengan laporan atau hasil dari penghitungan BPS yang mencatat fenomena kekeringan berkepanjangan musim kemarau ini akibat El Nino ternyata lebih buruk dampaknya dibanding tahun 2023 terhadap penyusutan pertanaman padi. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, proporsi luas fase amatan kerangka sampel area yang lahan yang ditanami padi pada Agustus 2026 hanya sebesar 28,07%, lebih rendah jika dibanding dengan El Nino 2023 yang lalu, itu luasan yang ditanam itu 29,79%. Meski demikian, pendengar, dari pengamatan Agustus 2021, masa El Nino terjadi penurunan dibanding dengan masa normal. Tidak, harapannya tidak sepanjang tahun sebelumnya ketika fenomena El Nino menerpa Indonesia. Tapi dengan luasan tanaman padi yang menyusut, tentu saja produksinya juga menyusut. Ada beberapa petani yang lebih memilih untuk menanamkan tanaman lain ketimbang padi di musim ini. Adapun kalau kami sempat berbincang dengan para perwakilan dari petani ya, yang tetap mau menanam padi itu terpaksa harus mengeluarkan kocek lebih karena ada biaya tambahan untuk pengairan. Mereka harus membeli solar untuk diesel untuk menyedot air, mengairi lahan mereka. Meskipun dikabarkan harga gabah kering panen itu naik dari biasanya itu 6.000-an, 6.500, sekarang itu sudah menyentuh angka 8.000 lebih, 8.000-an koma ya. Nah, otomatis dengan harga gabah yang naik, tentu saja beras yang dihidangkan di meja makan kita sebagai konsumen akhir harganya juga relatif naik. Meskipun sekali lagi BPS mengatakan tidak secara menyeluruh satu Indonesia. Ada beberapa daerah yang harga berasnya stabil. Ada yang naik, tetapi tidak semua naik, ada yang stabil. Saya ingin tahu bagaimana stok beras, ketersediaan beras dan juga harga beras di daerah Anda di musim kemarau plus El Nino ini ya. Nanti kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pakar dari IPB dan juga dari perwakilan petani dalam anggota Serikat Petani Indonesia mengenai keluh kesah dan juga kendalanya. Selain ketersediaan pupuk di musim tanam, perairan, lalu juga soal bibit di musim kemarau, ternyata kita sudah punya namun produksinya itu lebih kecil ya, hanya 50% daripada bibit padi yang biasanya, sehingga mereka lebih memilih untuk menanamkan tanaman lain seperti jagung dan lain sebagainya. Ada juga lahan-lahan yang tidak digarap atau dibiarkan saja karena kendala perairan karena di keringnya musim kemarau tahun ini.

kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Harron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.

0: Peristiwa.
1: Hari Guru Sedunia diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hoogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Beras khususnya ini menurun, catatan dari BPS, akibat faktor kemarau dan juga fenomena El Nino. Saya akan berbincang kali ini bersama pengamat pertanian IPB, Pak Prima Gandhi. Pak Prima, kabar baik?
7: Sehat, Alhamdulillah Pak.
6: Alhamdulillah. Saya habis ngobrol sama anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan, dan membenarkan bahwa produksi mereka menurun, mengairinya airnya susah, meskipun katanya sudah ada bibit untuk musim kemarau. Tapi produksi untuk bibit itu turun 50%, sehingga petani enggan untuk menanam itu, lebih baik menanami tanaman lain yang tidak membutuhkan banyak air, seperti jagung dan lain sebagainya. Itu menurut Pak Kusnan. Tapi kalau untuk menuju agar produksi khususnya beras itu tetap stabil, ada nggak sih caranya Pak Prima? Atau memang kita tidak perlu memaksakan untuk beras? Karena untuk karbohidrat atau diversifikasi karbohidrat itu bisa saja dilakukan terutama di musim kemarau ini, Pak Prima.
7: Ya, betul. Memang kalau ya, selamat malam juga para pendengar Pro
6: 3 RRI
7: ya. Ya, Pro 3 RRI dan juga ya, memang kita tahu ya, meskipun ada penurunan produksi, yang pertama yang penting secara data statistik nanti kita tahu memang ada penurunan ya. Agustus ini sebesar 3,5 dari sekarang ini 3,16 juta ton, ini turun 2,9% dibanding tahun lalu ya, sebagai 3,24 juta ton. Nah, walaupun sebelum saya berbicara tentang diversifikasi pangan gitu, ya kita tahu memang secara statistik ini produksi menurun menurut BPS, nah, tapi stok pangan kita di gudang bulog masih ada sih mas saat ini ya, dan menurut saya sih masyarakat tidak perlu melakukan panik buying, itu sih himbauan yang pertama.
6: Okay.
7: Nah, yang lainnya adalah bagaimana kita bisa sama-sama mendiversifikasi pangan kita ya, jadi tidak harus juga makan nasi gitu atau padi, walaupun memang secara kultural kita memiliki tantangan, yaitu di mana biasanya kan orang Indonesia kalau nggak belum makan nasi itu belum kenyang kan begitu.
6: Bahkan kalau belum makan nasi dibilangnya belum makan, udah makan belum baru makan roti gitu ya.
7: Iya. Okay. Jadi memang saat ini dari September sampai November ini kita masuki fase tekanan ya, di mana potensi produksi beras 3 bulan ke depan ini akan turun kurang lebih 11,95% nih berdasarkan data statistik yang saya lihat dari analisa dari data BPS tahun ini dan tahun kemarin gitu ya. Walaupun memang tahun ini sempat tumbuh tinggi, tapi ya tadi seperti dikatakan oleh teman-teman dari Serikat Petani Indonesia akibat Godzilla El Nino gitu kan, kemudian menyebabkan penyusutan luas panen, karena gimana pun kalau benihnya itu memang tahan kemarau, tapi kalau air sama sekali nggak ada, nah ini tetap akan mengurangi luas yang akan dipanen gitu. Dan kesananya ketika luas panen berkurang, pasti produksi beras juga akan berkurang.
6: Oke. Okay. Tapi dengan adanya cadangan beras dari pemerintah di Bulog cukup aman, masyarakat tidak perlu panik buying. Dan apakah kondisi ini meskipun diprediksi oleh BMKG dan juga BPS ini akan berlangsung hingga awal 2027 penurunan produksi beras ini karena musim kemarau ini, akan tidak terlalu signifikan kenaikannya, mungkin fluktuasinya, karena cadangan beras di Bulog ini masih relatif aman gitu Pak Prima, masih bisa disalurkannya bansos atau SPHP dan sebagainya begitu Pak Prima.
7: Iya betul, itu penting juga ya penyaluran apa namanya SPHP dan juga bansos. Tapi yang paling penting juga kalaupun nanti kita apa namanya tetap panen gitu ya, walaupun terjadi penurunan, nah ini Perum Bulog juga harus tetap dipastikan untuk menyerap gabah petani gitu.
6: Nah ini menarik nih, tadi saya tanya Pak Kusnan, harga gabah kering petani itu sekarang sedang naik nih, angkanya 8 ribuan lebih, sehingga masih belum ada penyerapan dari pemerintah. Sementara patokan harga eceran tertinggi dari pemerintah kan 6.500 kalau 6.500. Sekarang ini. Iya. Ya. Dan pemerintah itu kalau lagi harga tinggi, ternyata masih kabar dari Pak Kusnan itu masih belum menyerap gabah petani gitu, Pak Prima.
7: Oke, ya itulah makanya memang ini tantangannya ya. Karena kenapa? Kalau pemerintah mau membeli pada saat harga tinggi, kan ini menjaga gairah petani untuk
6: produksi,
7: menanam padi kembali gitu. Nah ini penting ini harus pemerintah lakukan gitu ya. Karena kan kalau petani tetap untung, masih dia akan walaupun banyak apa namanya tantangan, dia akan terus bersemangat menanam pada musim berikutnya, nggak ganti ini ya, nggak ganti komoditas gitu. Ini akan menjamin suplai jangka panjang juga.
6: Ya, ini menjadi catatan juga. Dan saya tanya juga soal benefit yang didapatkan ketika harga gabah sedang naik di angka 8 ribuan dinikmati oleh Pak Kusnan dan teman-teman petani atau enggak? Enggak, karena produksi, kos produksinya itu lebih tinggi sekarang karena perlu pengairan, beli solar untuk nyedot air. Jadi jatuhnya sama aja, bahkan kerjanya lebih keras ini katanya Pak Prima.
7: Gimana nih? Berarti teman-teman walaupun harganya baik buat teman petani ya, itu sempat dapat harapan semua aja walaupun harga tinggi tapi ya juga tinggi.
6: Iya. Jadi di meja makan saya harganya juga naik nih beras, kan di tangan konsumen akhir kan juga naik, tapi ternyata tidak dinikmati oleh petani nih Pak Prima.
7: Iya, itulah makanya yang apa namanya ya, berarti kan mau enggak mau sekarang terkait dengan kan karena tadi solar juga mahal begitu ya, berarti kan harus ada ya, mau nggak mau harus ada subsidi lagi gitu.
6: Iya gitu. Ya. Khusus untuk petani misalkan gitu ya Pak Prima ya.
7: Iya petani padi lah, berarti kan hari ini kan tadi dibilang mendapatkan apa namanya manfaatnya itu kan petani padi gitu ya.
6: Iya.
7: Nah ini berarti ya percepat lagi bantuan sarana pengairan gitu, mungkin pompa air yang nggak membutuhkan apa namanya tidak membutuhkan solar gitu ya, kan ada juga sekarang pompa air yang menggunakan teknologi sinar matahari gitu.
6: Oh ya, ya.
7: Nah, ini solar panel ya. Depan juga. Ya, jadi pompa air menggunakan tadi kan apa namanya panas matahari. Nah itu kan juga menarik itu kalau bisa disalurkan, diberikan, dibantu oleh Kementerian Pertanian, tidak pompa air yang konvensional yang pakai solar kan, karena harga solar juga tinggi gitu.
6: Iya.
7: Dan kita tahu kan kalau sekarang kalau El Nino pasti kan matahari ada terus itu kan.
6: Iya, jadi harus diairin terus tuh.
7: Nah, jadi alternatifnya adalah ke depan ya kita menghimbau kepada Kementerian Pertanian kalau kejadian yang begini agar tidak terulang lagi, jangan diberikan bantuan pompa air yang menggunakan BBM gitu, solar, tapi coba pompa air yang menggunakan bantuan sinar matahari.
6: Oke, baik. Jadi dari BRIN, penelitian soal bibit yang sesuai dengan musim penghujan maupun musim kemarau itu sudah diciptakan atau terus diteliti, diriset dan sebagainya, itu menjadi hal yang penting. Lalu ketersediaan pupuk, tadi saya tanyakan ke Pak Kusnan, ada, tapi untuk yang resmi agak susah dapetinnya, yang nggak resmi justru mudah dapetinnya, tapi harganya dua kali lipat. Saya nggak tahu itu gimana ceritanya, itu faktanya kata Pak Kusnan. Lalu kemudian pengairan, ternyata musim kemarau ini ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh petani, dan ada beberapa petani yang justru nggak lagi menanam padi, lebih cenderung memilih tanaman lain, sehingga produksi beras secara nasional memang menurun, Pak Prima. Apakah dengan kondisi ini kita masih relatif tidak perlu panik, walaupun ada prediksi sampai awal tahun 2027 kondisi seperti ini, Pak Prima? Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, dan juga saran untuk pemerintah apa nih respon dari kondisi ini, Pak Prima?
7: Ya, kalau saya sih yang kemarin, yang pertama pasti harus ada penguatan pasokan khususnya ke retail modern dan pasar tradisional ya. Ini kemarin sudah baik itu antara kerjasama antara Bulog sama Asosiasi Penggilingan Padi Perpadi ya, langsung mengirim ke tingkat pengecer. Jadi rantai itu benar-benar dipotong,
6: dipangkas gitu. Ya.
7: Itu yang pertama. Kemudian nah ini menarik tadi, kalaupun kan kosnya tinggi ya, itu kan Kementerian Pertanian ada Pak Menteri Pertanian sudah membuat hotline tuh, lapor Pak Mentan tuh ya, ada teleponnya juga lihat di Kementerian Pertanian, lapor aja tuh kalau ada kejadian. Nah, pupuk itu benar mas, karena kemarin juga petani binaan kita merasakan itu, saya kasih kontaknya, dilapor dan langsung ditindak itu.
6: Oh gitu.
7: Satgas pangan. Iya.
6: Oke.
7: Sebenarnya sekarang kan gampang ya, adanya lapor Pak Mentan itu, dilaporkan lokasinya di mana, pupuk susah di mana, dan itu langsung ditindak itu pak, nggak lama, 2x24 jam paling lama itu. Ada tim turun dari Satgas Pangan. Nah ini bagus ya, untuk kita harus aktif juga kita sebagai stakeholder pertanian ini untuk mengurangi spekulasi atau penimbunan input pertanian tadi gitu.
6: Oke, okay, jadi baik. Yang terakhir?
7: Dan mungkin yang terakhir ya tadi, kita harus tetap membuat petani itu semangat untuk menanam gabah gitu ya. Selain kita melakukan diversifikasi, tapi kalau kita melakukan diversifikasi ini memang tantangan strukturalnya juga berat gitu, karena lagi-lagi secara supply chain itu kayak sagu, kemudian singkong, nah itu memang banyak ditanam tapi bukan di lokasi yang banyak padat penduduknya gitu. Jawa kan nggak ada,
6: iya.
7: Kemudian industrinya juga nggak berada di situ. Terus juga pemerintah kan nggak jadi off taker ya. Kalau kayak beras kan jelas nih jadi off taker kan,
6: yeah,
7: dia beli. Nah, ini masalah diversifikasi. Tapi ya cobalah sedikit-sedikit kita rubah pola makan beras kita gitu ya, dengan pasokan karbohidrat lainnya gitu.
6: Iya, baik kalau begitu. Baik Pak Prima, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol panjang lagi karena kita harus break jelang warta berita. Pak Prima, terima kasih.
7: Sama-sama Pak Fajar.
6: Pengamat pertanian dari IPB, Prima Gandhi, sudah kami ajak berbincang. Ya, kita bicara tentang stok beras dan harga beras di daerah Anda. Sekali lagi, BPS mengatakan memang ada penurunan produksi beras kita di musim kemarau plus El Nino ini. Itu yang menyebabkan beberapa daerah, sekali lagi nggak semua ya, beberapa daerah mengalami lonjakan harga. Meskipun di beberapa daerah terlihat stabil. Saya akan senang sekali kalau misalkan ada di antara Anda yang memang profesinya sebagai petani ya, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kondisinya di musim kemarau ini gitu ya. Apakah masih tetap menanam padi atau memilih tanaman lain di musim kemarau ini? Tadi sempat disinggung juga soal diversifikasi karbohidrat, nggak melulu harus beras. Karena kalau tidak bisa ditanamin padi karena membutuhkan air yang banyak, nah bisa dengan menggantinya dengan jagung. Kalau petani itu memilih mungkin karena untuk tanaman jagung itu tidak terlalu banyak membutuhkan air, sehingga banyak yang beralih ke jagung atau tanaman-tanaman yang lainnya. Sementara jagung pun termasuk karbohidrat. Harusnya ini bisa. Tapi tantangannya tadi oleh pakar dari IPB, dari Prima mengatakan tidak semua daerah mempunyai distribusinya ya, serapannya juga masih belum diatur oleh pemerintah. Kalau beras kan sudah ada tuh serapan gabah kering panennya 6.500-an. Ini untuk menjaga agar para petani itu bisa tetap sejahtera ya. Meskipun misalkan harga gabahnya itu tiba-tiba saja turun lebih rendah daripada 6.000, tapi tetap dibeli oleh pemerintah 6.500. Sementara sekarang ini 8.000-an ya, 8.000-an. Kalau dari pembicaraan Pro3 RRI dengan perwakilan dari petani, serapan gabahnya tuh dari pemerintah masih belum karena harganya masih bagus ya. Dan silakan di daerah Anda gimana harga beras? Ketersediaan beras, stoknya mudah-mudahan sih aman ya. Atau justru Anda sudah mulai untuk memilih karbohidrat lain selain beras sebagai pengganti berasnya? Karena di beberapa daerah di timur Indonesia itu kan tidak melulu beras ya, ada sorghum, ada sagu ya. Saya pernah mencoba sagu, itu nikmat sekali. Meskipun kalau untuk di Jakarta, untuk mencicipi sagu itu relatif lebih mahal ya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah asal yang memang terbiasa mengkonsumsi sagu sebagai karbohidratnya, mungkin relatif lebih murah kali ya. Atau ada pengalaman dari Anda, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro3 RRI ini bicara soal stok beras dan harga beras di musim kemarau plus El Nino ini.

0: Ya, baik, sudah ada pendengar kita. Saya coba sapa Pak Matoli Sibolga. Pak Matoli, silakan, Pak.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Matoli.
1: Produk beras turun, bagaimana jaga stok dan harga tetap terjaga gitu?
0: Iya.
1: Wajar ya. Sekarang turunnya apa dulu nih? Produknya di tingkat apa petani atau memang turun gara-gara memang apa namanya bencana atau memang produk turun distribusinya, penyalurannya itu apa ini? Harganya atau apanya?
0: Dari data BPS itu, karena musim kemarau, kesulitan air dan juga ditambah fenomena El Nino, sehingga banyak yang produksi petaninya itu, berasnya itu tidak optimal. Biasanya mungkin panen itu 1 ton, sekarang ini mungkin di bawah 1 ton. Sehingga secara nasional, produksi beras kita menurun, Pak Matoli.
1: Oke, produksinya ya. Berarti kemarin yang waktu disimpan di gudang Bulog sebelum bencana kekeringan itu jadi, datanya ada nggak?
0: Masih aman, Pak. Bahkan dari Kepala Bulog itu menyampaikan bahwa untuk menekan harga tidak terlalu melonjak, itu SPHP terus disalurkan. Bahkan bansos dalam bentuk sembako seperti beras itu tetap disalurkan beberapa bulan terakhir ini.
1: Jadi kalau turun karena bencana kekeringan, apakah pemerintah ambil langkah impor? Menurut Bang Fajar, import beras kita cocok begitu? Atau lihat sentra yang lain? Bagaimana itu? Apakah, karena memang selalu masalah kita, Bulog di daerah kecamatan desa itu nggak menyerap petaninya waktu terjadi wabah.
0: Baik.
1: Satu. Yang kedua, saya nggak tahu beras fortifikasi pernah viral, juga nggak tahu apakah memang untuk retail modern sama pasar induk tradisional juga mengalami langka atau naik. Tapi saya hanya mau bilang kalau memang kita mengalami bencana ini jangan berpasrah terhadap cuaca lah Bang Fajar. Harus ada asuransi pemerintah ke petaninya, jangan dipakai sama nanti oleh rentenir.
0: Oke, baik. Iya, baik. Ya, makasih Pak Matoli. Wah, ini menarik nih. Asuransi, jaminan agar ketika gagal panen atau terkena bencana, baik itu kekeringan maupun kebanjiran, itu petani tidak merugi. Diasuransi oleh pemerintah, ada asuransi pertanian. Tapi kemarin saya ngobrol sama salah seorang petani dari Serikat Petani Indonesia, anggota Serikat Petani Indonesia. Selengkapnya nanti kami hadirkan di sesi yang kedua kesaksiannya. Biar Anda mendengarkan langsung kesaksian dari petani tersebut tentang asuransi pertanian. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari temanku yang bagus atau yang cakep yang tampan.
0: Amin, makasih Pak Dasrun. Silakan Pak Dasrun. Gimana harga beras di Purwokerto? Masih stabil ya Pak?
2: Di tempat saya ya, kalau sekarang sih ya hari-hari kemarin atau hari sekarang ya masih 15.000.
0: Stabil.
2: Lima belas ribu lima ratus.
0: Itu termasuk stabil nggak kalau di Purwokerto Pak?
2: Gimana?
0: Itu masih termasuk stabil, tidak ada kenaikan atau naik kalau harga segitu di Purwokerto?
2: Ya, menurut pengetahuan saya ini ya masih biasa sih.
0: Masih tapi, biasa ya.
2: Tapi entah esok lain waktu mungkin ya mungkin ganti harga lagi, mungkin yang biasanya 15.500 mungkin bisa 16.500.
0: Oke, harapannya apa Pak Dasrun kepada pemerintah untuk harga beras ini di musim kemarau?
2: Ya, harapan saya sih ya kemungkinan, tapi kan ya kan diharapkan jangan sampai impor. Tapi kan kemarin-kemarin hari waktu hari apa kan saya mendengar sudah dari dermaga timur sudah ada, dari dermaga kulon sudah ada.
0: Sudah ada apa, ya, Pak?
2: Ada beras maksudnya. Ya mungkin sih ya, ya harapan orang tani kan tidak mengharapkan beras impor, tapi ya kalau pemerintah sih ya saya nggak tahu sih, mungkin ya seandainya bagaimana lagi beras mahal.
0: Iya.
2: Sekarang lagi ada harga, lagi ada pokoknya ya harganya yang di ya terlalu mahal lah, mungkin seperti itu ya. Harapan saya sih ya hujannya cepat-cepat datang.
0: Amin.
2: Kalau di wilayah Purwokerto sih ada yang bisa ya menggarap sawah, itu kan kalau yang di dekat sungai itu masih bisa. Ya, tapi kalau yang di jauh dari sungai itu ya bisa, nggak bisa itu nanti hujan datang.
0: Iya betul, tanda hujan soalnya pada Asrin ya. Oke,
2: okay, soalnya kan begini Mas Wajar, sawah tanda hujan itu kan mengelolanya yang membutuhkan air cukup itu waktu mengolah tanah, waktu menanam. Nanti kalau sudah ditanam itu mau hujan 3 hari satu kali apa 1 minggu satu kali enggak masalah itu. Yang penting lemahnya basah, itu kemungkinan bisa terjadi jelas-jelas panen. Seperti itu komentar saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun. Ya, semakin salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk Anda yang profesinya sebagai petani, saya sangat senang sekali kalau misalkan Anda bergabung ya. Mungkin dari WhatsApp saja nanti pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kita berbincang di udara tentang bagaimana sih kondisinya untuk para petani di musim kemarau plus El Nino ini. Data dari BPS memang ada penurunan secara nasional, jadi tidak merata. Rata-rata secara nasional itu menurun di musim kemarau di tahun 2026 ini karena adanya El Nino. Jadi keringnya benar-benar kering. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu yang biasanya masih bisa mengairi di musim kemarau seperti mengandalkan sumur bor atau irigasi atau waduk atau sungai, itu saat itu apa ya? Kering. Sumber airnya itu ikut kering. Bahkan beberapa daerah seperti Kalimantan saja yang sekarang ini mungkin masih terlanda kebakaran hutan dan lahan, kabar soal Sungai Mahakam, Sungai Barito dan lain sebagainya itu menyusut, sehingga transportasi untuk katakanlah masyarakat perpindahan dari masyarakat dari satu tempat ke daerah ke tempat lain menggunakan moda transportasi air terganggu, termasuk logistik, termasuk beras. Nah, ini masalah kendala distribusi. Benar sumber kami kemarin itu dari IPB mengatakan pembenahan tata niaga beras sehingga bisa memangkas biaya-biaya yang tidak terlalu biaya-biaya yang tidak dibutuhkan gitu ya. Karena kalau misalkan terlalu panjang rantainya, tentu saja di konsumen akhir seperti saya, Anda mungkin ya, untuk menyantap beras di meja makan itu akhirnya untuk membeli beras itu ada selisih harga yang terlalu jauh. Bahkan petani dengan harga gabah kering panen yang 8.000 sekian itu tidak menikmati kenaikannya. Kenapa? Karena biaya produksinya ikut naik. Mereka harus membeli tambahan biaya seperti solar untuk menyedot air dari sumber airnya untuk mengairi sawah mereka. Nah, kalau untuk impor beras tadi Pak Dasrun mengatakan jangan sampai impor, karena kalau misalkan impor harga berasnya akan turun, gabah kering panennya mungkin ya termasuk juga, sehingga petani justru malah akhirnya merugi karena biayanya sudah mahal, kemudian harga berasnya turun, nanti takutnya petaninya akan merugi. Pak Arman di Kalimantan, Pak Arman halo, selamat dini hari Pak. Pak Arman,
3: selamat dini hari.
0: Pak Arman di Kalimantan mana Pak?
3: Kaltim.
0: Pak, gimana kondisi karhutla, sudah mulai reda?
3: Masih
0: ya?
3: Masih, ya masih berasap. Kalau pagi itu matahari itu kalau kita jam 6 sampai jam 7 itu terlihat seperti bulat.
0: Gelap ya,
3: tadi,
0: gelap.
3: Hari ini tadi matahari nggak kelihatan.
0: Oke, ada tanda-tanda meredanya kabut asap tidak dari awal kebakaran hutan lahan di Kalimantan Timur sampai dengan hari ini, Pak Arman?
3: Ada kemarin hujan itu hari.
0: Alhamdulillah.
3: Kemudian ada lagi hujan kemarin tuh beberapa kali, tapi ada kebakaran lagi itu di pinggiran kota.
0: Oh, di pinggir kota, dekat pemukiman warga berarti, Pak Arman?
3: Ya lahan lah.
0: Oh lah, iya, maksudnya ya, kebakaran itu dekat dengan pemukiman warga, Pak Arman.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Di pinggiran kota.
0: Di pinggiran kota, iya. Otomatis juga termasuk kita apa yang kita bahas nih, kalau lahan itu kan berkaitan juga dengan lahan pertanian, Pak Arman. Bagaimana harga beras, Pak Arman, di sana?
3: Harga beras naik, tapi kalau yang nggak mau ngambil untung banyak, dia naikkan Rp500.
0: Rp500 kenaikannya?
3: Ya, kemudian dinaikannya lagi Rp500 beberapa minggu lagi. Jadi
0: pelan-pelan naiknya.
3: Iya, pelan-pelan. Itu
0: yang premium. Oh, yang premium. Untuk yang biasa yang medium berapa, Pak?
3: Yang medium di sini 15.000. Ada yang 15.500.
0: Oke. Okay.
3: Yang premium itu 18.
0: Kalau yang medium 15.000 hingga 15.500, harga itu termasuk harga yang relatif stabil atau ada kenaikan kalau biasanya, Pak Arman, dibanding dengan hari biasa?
3: Naik 1.000 itu.
0: Biasanya 14.000-an.
3: 15 tetap 15. Naiknya Rp500 kalau yang
0: medium.
3: Itu Bung Banjar,
0: ya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi tapi stoknya aman ya? Ada ya? Kalau mau beli ada ya?
3: Dari Sulawesi banyak di sini, Bung Bajar.
0: Oke, okay, jadi distribusinya tidak terganggu meskipun cuaca dan juga karhutla, Pak Arman.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ini kan petani sawah itu jarang di sini,
0: Bung. Jarang, kebanyakan?
3: Jarang. Di sini kalau petani itu, kalau padi itu kebanyakan padi gunung.
0: Padi gunung itu apa, Pak?
3: Padi gunung, ya sejenis mayas yang mahal-mahal itu.
0: Oh, yang premium ya?
3: Ya, yang harga 25.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Kilo. Nah, itu tuh.
0: Oke, okay, baik.
3: Saya prediksi kalau untuk wilayah Kaltim, untuk 5 bulan atau 7 bulan ke depan ini akan swasembada beras di sini.
0: Amin.
3: Iya, karena orang-orang sudah berpikir untuk tanam padi semua. Padi gunung tapi.
0: Oh, tapi padi gunung.
3: Iya, makanya lahan ini di sini banyak kebakar.
0: Mudah-mudahan sih memanfaatkan lahan sisa. Mudah-mudahan saya ulangi lagi. Mudah-mudahan kebakarannya cepat reda, cepat hilang dari Kalimantan Timur dan juga wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, sisa kebakarannya tuh diproduksikan untuk tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti padi, jagung dan lain sebagainya ya.
3: Biasanya Bu Pajar habis padi gunung itu baru tanam sawit.
0: Iya.
3: Karena ekonomis yang sekali itu sawit di sini.
0: Pak, Kalimantan Timur itu Sungai Mahakam ya, Pak?
3: Iya.
0: Gimana kondisi sungainya, Pak?
3: Warnanya berwarna hijau. Kalau pagi kan dia pasang tuh. Jadi air laut itu masuk, kalau bilang orang sini tuh air payau.
0: Air payau, nggak bisa dikonsumsi ya. Akhirnya bercampur dengan asin ya, dengan laut ya.
3: Iya. Jadi warnanya hijau, Bung Pajar.
0: Untuk kebutuhan air bersih warga gimana, Pak Arman?
3: Aman di sini, Bung Pajar, kalau daerah saya.
0: Aman.
3: Daerah kok. Kalau daerah dia kan PDAM itu kan dia banyak itu penyedotnya itu. Dam-nya itu.
0: Iya.
3: Yeah. Di setiap daerah itu apa enggak sampai 15 kilo.
0: Ada.
3: 10 sampai ke Tenggarong sana.
0: Oke. Okay. Pak Arman, kan kalau untuk Sungai Mahakam itu kan seperti urat nadi kehidupan masyarakat juga ya. Ada transportasi, perpindahan masyarakat ya, melakukan transportasi, lalu juga ekosistem, lalu juga pasar terapung ada nggak ya kalau di sana, Pak Arman?
3: Kalau pasar terapung sudah nggak ada lagi.
0: Oh, udah nggak ada. Tapi Pak, untuk sungainya menurun debit airnya atau tetap, Pak Arman, di musim kemarau ini?
3: Kalaunya nggak pasang, surut betul.
0: Oh iya, jadi naiknya debit air itu karena air sungai itu tercampur dengan masuknya air dari laut.
3: Ya, laut. Kalau pagi, dalam di sini.
0: Dalam.
3: Ya, cuma airnya nggak bisa disedot oleh perundam. Jadi perundam itu dia.
0: Oke.
3: Okay. Karena ya, dia stop dulu.
0: Pak, dengan kabut asap ini, aktivitas Pak Arman dan teman dan masyarakat di Kalimantan Timur masih seperti biasa atau mengurangi aktivitasnya, Pak Arman?
3: Kalau kemarin itu belajarnya lewat
0: online ya, pembelajaran jarak jauh.
3: Jarak jauh, ada yang 2 hari, ada yang seminggu.
0: Kalau sekarang?
3: Sekarang belum ada lagi, masih tetap, saya lihat masih sekolahan anak-anak sekolah.
0: Masuk sekolah?
3: masih masuk sekolah.
0: Oh gitu. Oke.
3: Okay. Ya, terima. Nah, asapnya belum terlalu parah, Bung Fajar.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jarak pandang itu masih kelihatan lah.
0: Masih kelihatan.
3: 800 meter itu.
0: Oh gitu.
3: Kemarin itu bujur-bujur, nggak bisa.
0: Iya. Ya. Saya lihat videonya juga, ya mengerikan juga. Tapi mungkin sebagai kesempatan juga terakhir ini di Kopi Pro 3 ada yang disampaikan ini Pak terkait Karhutla utamanya.
3: Kalau Karhutla aman-aman aja Bung Fajar. Nah, tim-tim itu kan relawan apa segala macam itu sudah siap siaga, mereka sudah koordinir semua.
0: Oke. Okay. Hujan terakhir kapan Pak?
3: Lupa saya kapan nih.
0: Kemarin atau beberapa hari lalu?
3: Sekitar 3 hari yang lalu.
0: 3 hari yang lalu. Deras atau enggak?
3: Deras Bung Fajar.
0: Oh deras, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Okay.
3: Itu Bung Fajar kemarin Samarinda itu merata. Pindah-pindah dia, dia enggak terfokus merata agak gitu.
0: Oke.
3: Ya, gimana ya? Dia perlokasi-perlokasi pindah-pindah kayak gitu.
0: Iya, oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih atas informasi tambahannya Pak Arman. Semoga stok beras aman, harganya juga relatif stabil, Karhutlanya cepat selesai ya Pak Arman. Terima kasih banyak Pak.
3: Yang saya harapkan satu nih Bung Fajar.
0: Apa?
3: Operasi pasar beras SPHP itu teruslah digalakkan di pasar-pasar tradisional, di masjid-masjid, ya, terus-terus diadakan lah.
0: Supaya harganya tetap stabil ya.
3: Ya, jangan sampai terputus. Kasihan masyarakat kita kan ada yang mampu, ada yang enggak.
0: Iya.
3: Bukan kayak gitu. Biar ekonomi kita kan sulit nih sekarang.
0: Iya.
3: Terutama gara-gara BBM ini susah di sini BBM.
0: Masih.
3: Antrinya panjang, wajar.
0: Pertamina kan sudah merespon. Koreksi saya jika saya salah Pak Arman, Pertamina Patraniaga sudah merespon dan juga menambah kuota dan juga pengiriman distribusinya ke Kalimantan Timur, Pak Arman. Masih, Pak?
3: Ya, masih. Demi Allah ini masih. Saya tadi itu mau ngisi tadi.
0: Jam berapa, Pak Arman, mau ngisi?
3: Tadi habis sholat maghrib.
0: Oh, maghrib. Malam berarti ya. Malam. Lalu ketika sampai ke pom bensin, antri?
3: Antrinya panjang. Jadi gue...
0: Pak, terakhir ngisi bensin kapan, Pak?
3: Tadi, barusan.
0: Oh, tetap ngantri. Tetap akhirnya ngisi.
3: Saya baru pertama.
0: Akhirnya beli Pertamax.
3: Iya.
0: Supaya nggak ngantri.
3: Daripada besok dorong.
0: Berapa Pak harga Pertamax Pak?
3: 16.500.
0: Kalau yang Pertalite?
3: Yang 92.
0: Yang Pertalite berapa?
3: Pertalite
0: 10.000. Oke. Okay.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Berarti masih stabil ya. Baik. Tapi antri tetap ada. Berapa panjangnya Pak? Kurang lebih Pak?
3: Panjang ya sekitar 10 meter 15 meter itu.
0: Oh lumayan. Iya, tapi tapi nggak seperti yang lalu ya, nggak berjam-jam ya. Kabarnya kan kemarin tuh sempat antrian tuh cukup lama tuh Pak.
3: Masih Bung Fajar.
0: Oh masih.
3: Iya, kecuali Pertamax itu antrian.
0: Wah, terima kasih banyak Pak Arman atas informasi tambahannya nih. Wah, tambah ada informasi lebih ya dini hari ini. Terima kasih banyak Pak Arman. Sehat selalu Pak.
3: Sama-sama Bung Fajar. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari pendengar kita di Kalimantan Timur. Kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi meskipun intensitasnya sudah mulai menurun, terlihat dari kabut asap, pembelajaran jarak jauh untuk sekolah juga sudah tidak dilakukan lagi, anak sekolah sudah mulai pembelajaran tatap muka, jarak pandang sudah mulai lebih baik, tapi tetap ada kebakaran hutan dan lahannya. Hujan sudah mulai turun, cukup deras ya, tiga harian yang lalu kurang lebih. Tetapi ada hal penting tambahannya, antrian BBM masih mengular di Kalimantan Timur. Kami kembali di sesi yang kedua.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Puncak musim kemarau dan dampak El Nino serta iod positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026.
1: Dampak fase El Nino dan IOD positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohuk Kediri Satria Kridanugraha menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
2: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
1: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
3: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
1: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau.

0: dan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Bale Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Bale Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Bale Rante atau kawasan lereng Merapi.
1: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
0: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Bale Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Bale Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
1: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
0: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Mengulap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap.

Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan produksi beras Indonesia pada Agustus 2026 diperkirakan mencapai 3,15 juta ton untuk konsumsi pangan penduduk. Angka ini turun 2,90% atau sekitar 0,09 juta ton dibandingkan produksi beras pada Agustus 2025 yang mencapai 3,24 juta ton. Akibatnya harga beras yang sudah tergolong tinggi diperkirakan akan terus naik hingga triwulan pertama di tahun 2027 mendatang. Lalu apa yang menyebabkan produksi beras menurun dan langkah apa yang harus dilakukan agar ketersediaan beras dan harga beras tetap terjaga dan harganya terjangkau? Kita akan berbincang bersama dengan anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan, di ujung telepon. Pak Kusnan, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Kusnan.
2: Oh iya, Bu Fajar.
1: Kabar baik, Pak Kusnan.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Kusnan, data dari survei kerangka sampel area Agustus 2026 dari BPS mengatakan ada penurunan produksi beras nih, padi nih. Pak Kusnan, mungkin bisa menjelaskan gambarannya kalau di tingkat petani itu gimana ya kondisinya?
2: Ya, di bulan Agustus ya memang ada penurunan karena hamparan tanam padi ini semakin berkurang ya dibanding tahun 2025, ya, karena di 2025 ini kita ada musim La Nina, sekarang adalah El Nino kan gitu, keringan itu lebih panjang, sehingga di tahun 2025 ini hamparan yang kita nama lebih luas ya, artinya karena sepanjang tahun itu hujan sehingga lebih luas. Nah sekarang tahun 2026 ini karena El Nino jadi keringnya lebih ekstrim sehingga luas lahan tanam padi itu lebih sedikit.
1: Itu yang menyebabkan penurunan produksi beras atau padi ya, Pak Kusnan ya?
2: Iya. Di samping juga ini di MT2 ini banyak gagal panen ya.
1: MT2 itu apa, Pak Kusnan?
2: MT2 itu musim tanam.
1: Ya. Oh, musim tanam.
2: Ya, musim tanam satu itu mulai Desember sampai bulan 3 ya.
1: Iya.
2: Dan kedua itu April sampai Juli gitu.
1: Oke, jadi musim tanam periode kedua April sampai Juli ini kenapa tuh MT2-nya tuh, Pak Kusnan?
2: Nah, MT2 ini ya ya tadi yang saya bilang lebih luas lahan yang ditanam itu lebih sedikit, kemudian ada beberapa lahan ya, di daerah di wilayah itu yang kekeringan terhambat gagal panen, tapi bukan gagal panen, tapi lebih sedikit produktivitasnya karena kekurangan air gitu.
1: Oke, Pak Kusnan, malam hari ini saya undang pendengar juga boleh ya?
2: Oh boleh, boleh.
1: Ya pendengar, kalau dari data BPS ada penurunan produksi beras kita pada September kemarin hitungannya. Lalu juga selain produksi beras, BPS juga mencatat adanya kenaikan harga beras secara month to month atau bulan September kemarin dengan bulan sebelumnya 0,81%, sementara untuk periode bulan yang sama tapi tahun sebelumnya itu melonjak 6,4% secara tahunan year on year. Pak Kusnan mendapatkan nilai lebih dari kenaikan harga beras ini nggak sih kalau petani itu, Pak Kusnan?
2: Sebetulnya kalau petani tidak mendapatkan nilai MTP ini ya, biaya produksi di MT3 ini kan MT3 kan mulai Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November. Nah ini MT3 ya. Karena biaya produksi ini lebih banyak tambah di air ya.
1: Jadi ada tambahan biaya untuk di air maksudnya, Pak Kusnan?
2: Iya, air ini kan kita pakai tenaga apa ya, untuk diesel, untuk butuh solar dan sebagainya itu kan. Di MT3 itu harus pakai itu, tanpa itu kita juga tidak bisa produksi kan.
1: Gitu. Ini ada pembukaan baru untuk pertanian. Entah itu caranya diapakan itu, Pak Kusnan, dibolongin pakai besi gitu. Itu sudah dikenal juga oleh teman-teman di Serikat Petani Indonesia juga ya, Pak Kusnan?
2: Ya, kita melakukan itu sudah 15 tahun yang lalu.
1: Ya. Sudah ya. Namanya, itu efektif.
2: Namanya bukan gitu. Jadi terlihat musimnya aja. Jadi tergantung musim juga.
1: Namanya apa, Pak Ustaz?
2: Itu pakai namanya tabula, tabur benih langsung.
1: Oh, tabula, tabur benih ya. Langsung.
2: Ya. Kita pakai pada MT2 ya.
1: Jadi musim tanam kedua. Untuk musim tanam ketiganya gimana, Pak Ustaz?
2: Kalau musim tanam ketiga ini kurang efektif karena kemarau-nya ya, panasnya luar biasa, kemudian ya pertumbuhan padinya kalau pakai itu kurang bagus, tapi malah rumputnya yang lebih bagus.
1: Pak Ustaz, saya tanya dulu secara gambaran besarnya untuk teman-teman petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia, kabarnya gimana Pak Ustaz di tengah musim kemarau panjang ini dan sulit air bersih ini Pak Ustaz?
2: Ya, kita sudah memitigasi itu ya. Kemudian kita buat Zoom di Serikat Petani di wilayah-wilayah, kita arahkan bahwa di musim El Nino ini bahwa jangan menanam padi yang memang tidak di situ sulit air gitu. Nah, kita bisa pakai tanaman seperti jagung, kemudian buah-buahan yang memang sedikit butuh air kan gitu. Tapi kalau memang cukup air ya bisa tanam padi, karena biasanya dari pengalaman itu kalau di musim kemarau ini kemudian cukup air, hasilnya pasti meningkat. Ya, rata-rata kalau biasanya kalau rata-rata normal itu ya MT1 MT2 itu 6,5 ton per hektar. Di MT3 ini kalau kecukupan air bisa sampai 8 sampai 10 ton per hektarnya.
1: Justru lebih banyak ya?
2: Lebih banyak produktivitasnya.
1: Kenapa tuh, Pak Husna? Kenapa lebih banyak?
2: Karena proses fotosintesisnya kan sempurna ini. Jadi dia kena sinar mataharinya dari pagi sampai sore.
1: Oh.
2: Sehingga menambah produktivitas.
1: Oh gitu, jadi lebih banyak terpapar sinar mataharinya sehingga untuk lahannya itu lebih harus dihidrasi ya, diairi lagi gitu.
2: Iya.
1: Pak, dari Zoom itu, secara Zoom ya, Serikat Petani Indonesia melakukan Zoom memitigasinya, itu tersebar di mana saja Pak yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia ini?
2: Ya, di 30 provinsi ya, dari Aceh sampai Papua.
1: Oke, okay. Saya mendapatkan informasi bahwa fase standing crop atau luasan lahan pertaniannya itu untuk padinya itu persentasenya juga menyusut, banyak yang mengalihkan ke tanaman lain juga gitu Pak Kustan.
2: Iya betul, karena El Nino ini.
1: Yang paling banyak dialihkan kemana selain padi?
2: Ya, jagung, buah-buahan, ada kedelai, ada kacang hijau, ya. Ada sorghum juga.
1: Oh.
2: Wilayah NTT, NTP itu.
1: Oh. Nah. Pak, untuk Indonesia sebenarnya punya nggak bibit khusus untuk fase musim kemarau ekstrim seperti El Nino seperti ini, Pak Ustaz?
2: Ya, sebetulnya ada, namanya Inpagu ya. Jadi padi gogo itu istilahnya. Itu bisa ditanam di lahan kering. Tapi produktivitasnya ya tidak sebanding dengan produktivitas padi irigasi kan gitu.
1: Oke, itu bisa padi gogo ini, tapi karena produksinya tidak sebanyak bibit yang biasanya digunakan, apakah itu membuat petani enggan untuk menanam? Memaksakan ya, untuk menanam itu?
2: Ya, produktivitasnya ini mungkin 50% ya.
1: Waduh, kalau jauh banget. Menurutnya kira cuma 2-3%. Ini 50% mah setengahnya, Pak Kusnan.
2: Ya iya, makanya kalau misalkan kalau padi di irigasi teknis itu bisa 8 ton ya. Kalau Inpagu bisa padi gogo ini ya 4 ton lah kira-kira gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini kalau dikruskan dengan biaya produksi kan ya tidak untuk belajar di petani itu.
1: Oke. Okay. Tadi saya tanya BPS juga mencatat bahwa ada kenaikan harga beras di sejumlah wilayah di Indonesia per mantuman dari bulan September ke bulan sebelumnya ataupun year to year bulan September dan bulan tahun 2026 dibandingkan 2025 yang lalu ada kenaikan di sejumlah wilayah di Indonesia. Walaupun tadi kabarnya dari Pekanbaru Pak Ahto mengatakan berasnya relatif stabil, harga berasnya alhamdulillah. Mungkin di daerah lain juga senada ya, ada juga yang stabil tapi ada juga yang naik fluktuatif, termasuk di Jakarta ada kenaikan juga. Tapi kalau dari Pak Kusan tadi di awal saya tanyakan, sebenarnya kenaikan harga beras itu tidak serta-merta dinikmati oleh petani juga, meskipun musim kemarau ini justru kosnya lebih besar, terutama untuk perairan ini Pak Kusan. Kenapa bisa demikian Pak Kusan? Bukankah seharusnya petani juga bisa apa namanya setidaknya mendapatkan benefit dari kenaikan harga beras gitu Pak Kusan?
2: Ya, jadi petani walaupun harga gabahnya ini relatif tinggi juga ya dibanding tahun 2025 ya. Ada harga gabah sekarang itu kering panen ya GKP itu 8.200. Jadi mulai sejak bulan Agustus, bahkan Agustus itu di Indramayu sampai 8.800 ya. Itu tertinggi.
1: 8.800 wah. Iya.
2: Iya, pernah menyentuh sampai 8.800.
1: Di tahun 2026 ini Pak Kusnan.
2: Iya. Oke. Okay. Dan Agustus, bulan Agustus sampai Agustus itu. Kemudian turun menjadi 8.500, kemudian sampai sekarang bertahan, jadi antara turunnya itu 8.200 sampai sekarang.
1: Oke, okay. Untuk pembelian dari pemerintah itu kan sudah ada patokan harga terendahnya ya kalau nggak salah 6.500an barusan.
2: Iya.
1: Dengan harga gabah kering ini yang naik sehingga angka 8.000an itu tetap dibeli sesuai dengan harga pasar oleh pemerintah Pak Kusnan.
2: Kalau pemerintah di MT3 atau MT2 ini kelihatannya belum
1: menyerap gabah.
2: Menyerap gabah ya, ini.
1: Oh.
2: Iya, karena harga di pasaran terlalu tinggi.
1: Oh.
2: Kalau ikut pemerintah ikut-ikutan malah naik juga.
1: Enggak, ya itu kan itu yang saya tanyakan sebenarnya. Ketika harga gabahnya naik kan otomatis petani juga mendapatkan benefit dari kenaikan itu gitu. Sampai di meja makan saya sebagai konsumen akhir kan harganya naik tuh, harga beras
2: ya.
1: Karena harga gabah keringnya kan naik, otomatis kan betul. Seharusnya dinikmati oleh petani juga.
2: Betul, tapi
1: oh ada tapinya
2: ya, betul, ya. Kita biaya produksi juga naik dari air tadi ya. Itu 20% naiknya malah dari air itu.
1: Besar banget.
2: Iya. Oh. Dibanding dengan harga di MT2 6.500 atau sampai 7.000 lah gitu ya. Itu ya mending di MT1 atau M2.
1: Oh, jadi kenaikan gabah kering panen itu tidak serta-merta menutupi kos dari pengairan itu ya. Justru mungkin lebih menikmati pada musim tanam pertama itu ya Pak Husnan ya.
2: Iya. Biayanya ekstra banget di MT3 ya.
1: Selama menjadi petani, mungkin musim kemarau itu sudah menjadi siklus tahunan lah. Dan juga El Nino pun pernah kita mengalaminya. Untuk tahun 2026 ini, perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya gimana Pak Kusnan? Musim kemarau tahun ini?
2: Ya, hampir sama di tahun 2015 kalau nggak salah. Itu juga El Nino yang sangat ekstrim sekali sampai kebakaran hutan itu kan juga karena El Nino ya. Itu juga hampir sama krisisnya seperti tahun 2006, 2026, 2007 ini akan 2 tahun berturut-turut ya. Ini akan semakin memperparah juga sebetulnya. Nah, ini harus perlu diantisipasi oleh pemerintah untuk mitigasinya. Ya kita sudah berpengalaman ya, jangan sampai mitigasi hanya sifatnya temporer saja kan gitu, tapi juga harus dipersiapkan sejak dini gitu.
1: Apa yang diharapkan dari petani Pak Kusnan? Ya. Untuk mitigasinya tuh yang sebenarnya untuk menghadapi musim kemarau ekstrim itu, apa yang diharapkan petani mitigasinya dari pemerintah?
2: Ya sebetulnya kan petani ini untuk budidaya pasti kan butuh air kan gitu. Ketika tidak ada air mana bisa berproduksi kan gitu. Ketika mau berproduksi, air tidak ada, waduk juga habis, kemudian sumber air juga habis, kemudian di sungai-sungai sekunder juga nggak jalan, kemudian irigasi tersier juga buntu semua di saat ini. Ya pemerintah juga mungkin tidak bisa meng-cover semuanya ya, tapi ya harus ada langkah yang konkret untuk kedepannya kalau mau swasembada pangan, sebenarnya kan begitu.
1: Iya, yang saya bingung tuh sebenarnya dari petani yang sudah mempunyai pengalaman langsung ya dari tahun ke tahun tentang musim kemarau, apa sih sebenarnya langkah mitigasi itu? Kan sudah ada nih pembangunan saluran irigasi, pembangunan waduk, pembangunan embung, pembangunan apapun itu, penyediaan pompa air, tapi mungkin ya, tidak merata. Kan udah kita dengar beritanya tuh, Pak Kusnan.
2: Iya. Nah, di samping itu kalau memang tidak mencukupi di yang disebutkan tadi, mungkin ada sumber-sumber air dari sumur bor kan gitu. Yang kita lakukan di SP ini ada sumber air sumur bor, kemudian kita pakai pompa diesel itu ya. Ya kita untuk bisa mengairi sawah kita sehingga bisa berproduksi.
1: Ini swadaya dari SPI atau dari pemerintah bantuan?
2: Ya ini masih kita sendiri.
1: Jadi harapannya ya salah satu mitigasinya adalah sumur bor ini, pembangunan sumur bor.
2: Kemudian juga biar stabil, ini kan diesel pakai tenaga solar ini kan nggak stabil juga, kadang-kadang solar juga langka nggak.
1: Atau tiba-tiba harganya naik ya?
2: Karena tidak ada.
1: Oh tidak ada justru malahan. Ya.
2: Bahkan kita pernah beli di pom, ya, kemudian pakai jerigen gitu ya.
1: Nggak boleh?
2: Boleh, ya, kita boleh. Kemudian tapi di belakang itu ada media. Ya. Nah, tiba-tiba yang kena, yang disport itu adalah pomnya itu tidak dilayani untuk
1: pembelian menggunakan jerigen. Padahal itu adalah untuk petani untuk mengairi sawah dengan mengairi sawah dengan genset ataupun apapun itu ya, penyedotan itu ya.
2: Bukan masalah jerigennya, tapi pomnya itu diskor tidak boleh menjual solar lagi, tidak dapat kiriman solar lagi.
1: Loh. karena apa, Pak Kusnan?
2: Ketahuan bahwa petani ada yang menjual solar tadi pakai jerigen kan gitu.
1: Iya, maksudnya itu. Maksudnya itu kan ada aturannya bahwa nggak boleh nih menggunakan jerigen, takutnya disalahgunakan untuk dijual lagi dan lain sebagainya kan gitu ya, Pak Kusnan ya. Padahal itu kan untuk petani. Apakah memang tidak ada mekanismenya kalau misalkan bawa kartu tani misalkan gitu, seperti beli pupuk bersubsidi, Pak Kusnan, atau gimana sih?
2: Sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah harus pakai barcode itu ya. Tapi namanya petani itu kalau urusan-urusan administrasi jadi ruwet, tidak malas. Pemerintah menyediakan asuransi, petani juga nggak mau mengatur.
1: Oh iya, saya lupa menanyakan, pemerintah sudah menyediakan asuransi bagi petani yang gagal panen, baik itu kena bencana banjir, hama maupun kekeringan musim kemarau gagal panen ini. Untuk ya, anggota di Serikat Petani Indonesia semuanya sudah ikut asuransi itu atau ada beberapa aja?
2: Kita belum.
1: Kenapa? Kenapa alasannya, Pak Kusnan?
2: Karena gini, banyak petani yang sudah melakukan itu ya, kemudian gagal panen karena kena hama bahkan kena banjir itu, ketika diklaim itu sulitnya.
1: Padahal bayar preminya terus-terusan tiap bulan, tapi ketika terjadi bencana klaimnya lama gitu, Pak Kusnan.
2: Ya, nggak bisa diklaim juga gitu.
1: Nggak bisa diklaim? Atau lama mencairkannya, prosesnya lama atau nggak cair?
2: Iya, prosesnya nanti dari petugas di lapangan di itu kemudian
1: diverifikasi dulu ke lapangan.
2: Kemudian ribetnya buka enak. Dari situ gagal juga, nggak dapat. Akhirnya juga petani untuk mengatur sekali sudah nggak malas lah.
1: Satu kan. Oke. Okay. Jadi ini cerita pengalaman dari anggota Serikat Petani Indonesia, ada yang pernah ikut asuransi pertanian ya.
2: Iya.
1: Jadi akhirnya karena prosesnya lama itu atau bahkan ada yang nggak cair, akhirnya mengurungkan niatnya lagi untuk ikutan lagi gitu, Pak Kusnan. Jadi nggak pakai premi, nggak bayar iuran per bulan gitu ya, Pak Kusnan ya?
2: Ya sudah nggak mau lagi iuran
1: gitu. Oh itu alasannya.
2: Ya, pasrah aja, jadi petani kan gitu.
1: Oke, Pak Kusnan, dari Serikat Petani Indonesia yang tergabung anggota di sekitar petani Indonesia ada nggak yang gagal panen karena kemarau ini akhirnya gagal gitu?
2: Di NTT, di NTB itu ada gagal panen bulan Agustus September kemarin itu gagal panen dia.
1: Oh, apa karena gempa itu di NTT? Enggak juga ya, Pak Rusan?
2: Bukan, sebelumnya. Jadi,
1: oh, sebelumnya.
2: Jadi, di NTT, NTB itu mulai April sudah enggak ada hujan.
1: Iya, berbeda. Karena untuk kekeringan itu setiap wilayah di Indonesia kan beda-beda ya, Pak Rusan ya? Iya. Pak Rusan berada di daerah mana nih?
2: Saya di Jawa Timur.
1: Di daerah mana tepatnya?
2: Di Tuban, Tuban.
1: Tuban, kalau Tuban gimana Pak kondisinya Pak untuk musim kemarau El Nino ini Pak tahun 2026?
2: Kalau masih bagus, jadi kita juga masih tanam padi ya. Jadi di Tuban itu tidak tanam serempak gitu, tapi per kecamatan itu berbeda-beda. Jadi setiap bulan itu mulai Agustus, September, Oktober, November, terakhir nanti Desember, setiap bulan pasti ada panen padi.
1: Untuk bulan Oktober ini sudah panen, Pak Rusan?
2: Ada, sudah panen.
1: Oh iya, karena bergilir, jadi setiap bulan ada aja yang panen ya?
2: Ada panen, jadi harga tetap stabil. Jadi 8.300, 8.400 sekarang.
1: Oke, tapi dengan catatan, harga segitu termasuk biaya tambahan, biaya produksinya itu dari untuk pengairan, ya Pak Rusan ya?
2: Iya.
1: Jadi tidak menikmati banget lah dengan kenaikan harga gabah kering panen ini, Pak Rusan?
2: Ya, hampir sama. Pendapatnya hampir sama.
1: Cuman ketika bertani lebih panas aja ya cuacanya. Bagus. Oke, Pak Rusan, ini ya kita kan menuju swasembada pangan. Kita sudah mulai dari swasembada beras. Tahun kemarin itu produksinya luar biasa. Dan tentunya harus terjaga sampai tahun-tahun berikutnya. Entah itu musim penghujan maupun musim kemarau, kan kita cuma punya dua musim nih, nggak ada musim salju ya. Jadi harusnya sudah bisa dimitigasi ketika musim kemarau, siap-siap untuk peralihan musim hujan. Nah, Pak Rusan, seberapa banyak yang dirasakan oleh Serikat Petani Indonesia tentang memitigasi agar tidak gagal panen karena faktor cuaca di pengalaman Pak Rusan dan teman-teman?
2: Ya, kalau sejauh ini untuk tanaman padi ya cukup berhasil lah.
1: Berhasil ya. Dari ketersediaan pupuk ketika musim tanam aman, pupuk bersubsidi.
2: Ya, sebetulnya aman.
1: Kok ketawa nih Pak Rusan nih? Aduh, jangan-jangan nggak aman nih Pak Rusan.
2: Ini ya. Ya, kita sudah tahu ya di lapangan bahwa pupuk subsidi. Kalau di kios resmi kita dapat ini sulit dikasih.
1: Oh iya.
2: Sampai antri.
1: Bukannya itu adanya ngambilnya tuh di apa? Di koperasi kalau nggak salah ya?
2: Oh, bukan. Masih di kios.
1: Oh, di kios dengan menunjukkan kartu anggota tani itu ya?
2: Iya. Tapi di sebenarnya di kios yang tidak resmi banyak rempah gitu.
1: Tapi harganya beda.
2: Harganya dua kali lipat, jadi
1: loh.
2: Subsidi itu 92 petaknya, tapi kalau ilegal ini sampai 200.000 petaknya.
1: Bedanya apa? Sulitnya gimana yang resmi itu?
2: Ya kita tunggu giliran, kadang-kadang nggak datang, kemudian datang satu truk, itu antrinya satu desa.
1: Oh, tapi yang ilegal, di kios-kios yang ilegal, itu tersedia, nggak perlu antre.
2: Tersedia, nggak perlu.
1: Lah, kok bisa begitu?
2: Bahkan dianterin kalau mau pesen itu.
1: Tapi harganya dua kali lipat.
2: Iya. Pesan antar satu pick up gitu istilahnya, puluh saat ya langsung diantar bis.
1: Ini masih terjadi meskipun sepengetahuan saya, koreksi saya jika saya salah, pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tahun 2025 yang kemarin itu dan disepakati oleh DPR untuk kuota pupuk itu ditambah dua kali lipat, hampir 10 ton yang subsidi sekarang tahun ini, tahun kemarin ya, sampai sekarang ini, Pak Rusan. Artinya harusnya melimpah nih stoknya, nggak langka harusnya Pak Rusan.
2: Nah, jadi kalau kita lihat di ERJKK itu 1 hektar petani itu hanya mendapat 3 kintal setengah kalau nggak salah.
1: Oh, tetap ada kuotanya, nggak ada tambahan ya?
2: Jadi kalau tambahan itu mungkin anggarannya, tapi buat
1: petaninya tetap kuotanya. Tergantung luasan lahannya gitu ya. Oh, ternyata masih ya, sulit ya.
2: Harganya kan turun.
1: Harga
2: pupuk subsidi kan diturunkan lebih murah. Tapi barangnya lebih sedikit jadi itu.
1: saya agak bingung nih, soalnya kan kuotanya ditambah nih. Ya, itu dilema yang dihadapi oleh para petani ya. Musim tanam tetap saja sulit untuk mendapatkan pupuk. Satu itu, ditambah lagi kalau bicara soal faktor cuaca. Musim hujan potensi gagal panen karena kebanjiran. Musim kemarau seperti saat ini sulit untuk mendapatkan air, apalagi untuk daerah-daerah yang sawahnya itu tak ada hujan, hanya dapat diairi ketika hujan tiba. Sehingga untuk beberapa daerah itu terpaksa harus merogoh kocek lebih untuk mengairi sawahnya. Caranya gimana? Ya, mereka menyewa satu alat penyedot airnya itu ya. Lalu untuk mengeluarkan lagi biaya untuk solar ya, untuk menghidupkan gensetnya, untuk menghidupkan alat penyedotnya itu dan lain sebagainya. Sehingga dirasa bahwa harga gabah kering panen 8 ribuan sekian itu dirasa ya sama seperti pendapatan petani pada musim-musim normalnya. Tidak untung banget, tidak merugi. Sehingga tidak mendapatkan apa ya, menikmati naiknya harga gabah ini karena produksi, biaya produksinya juga naik. Itu kondisinya. Untuk Anda yang selaku petani ya profesinya, kalau berkenan untuk bisa menyampaikan pendapat Anda, saya ingin berbincang juga di hari ini tentang kondisi di daerah Anda gimana. Cukup WhatsApp saja bisa, nanti pengacara kami akan menghubungi Anda kembali 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar ya. Pak Wibi, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bang.
1: Ya, silakan. Di sana gimana beras? Aman ya harganya? Stabil?
3: Kalau beras, saya lihat di pedagang-pedagang beras itu, di toko-toko yang beli impak berasnya Bang.
1: Ya, Alhamdulillah. Mereka, stoknya aman berarti ya?
3: Stok aman, tapi harga tidak aman.
1: Harga naik?
3: Harga, ya tetap lah.
1: Harga tetap?
3: 13.200 paling mahal itu. Yang paling murah 11.000.
1: Oh iya, tapi harganya stabil ya, nggak turun maksudnya gitu Pak Bibi. Stabil,
3: tapi ini, okay. ini per liter Bang ya, bukan per kilo, per liter.
1: Oh per liter.
3: Iya. Okay. Saya lihat pedagang beras mahal, SPHB juga banyak.
1: Oh iya, iya.
3: Mereka dapat kiriman beras dari daerah-daerah, seperti dari Bones,
1: Okay.
3: Tapi harganya kok masih mahal ya. Saya itu mau kembali seperti dulu. Dulu kan paling mahal itu cuma 9.000 Bang. Paling mahal itu. Sekarang 13.500.
1: Iya.
3: Oke Bang, makasih.
1: Oke, sama-sama, makasih. Iya, ini menjadi keinginan Pak Wibi. Mungkin pendengar lain juga ya. Bisa nggak kira-kira harga bisa dikembalikan ke harga dulu gitu? Ya, tentu hitung-hitungannya berbeda ya. Kekuatan rupiah, mata uang rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, lalu juga soal inflasi yang sebuah keniscayaan, sebuah kepastian akan tetap ada dari tahun ke tahun inflasinya. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari Pak.
4: Selamat dini hari Bung Muhammad Fajar Nugroho Saputra yang gantengnya se-Indonesia.
1: Waduh, amin. Makasih Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
4: Saya sih mau menjelaskan kayak gini ya.
1: Gimana?
4: Kalau masalah beras, memang beda-beda wilayah sih ya. Tadi
1: Bu Pak Widi
4: mengatakan harganya 13.500 untuk per liter. Tapi kalau di saya itu per kilo ya.
1: Iya.
4: Ini per kilo. Kalau di saya harganya itu 13.000. Tapi kalau di daerah Tegal sesama, kan saya tetanggaan Brebes sama Tegal nih, Tegal Jawa Tengah. Itu 15.000 per liter kalau di Tegal.
1: Iya.
4: Tapi pengaruhnya kayak gini, biar bisa dijelasin masalah produksinya, masalah dapat beras sedikit. Ini jadi banyak orang korupsi pun mengelola untuk pertanian, masalah pari itu jadi masalah, Bung.
1: Gimana?
4: Kalau di wilayah saya,
1: gimana
4: karena
1: tuh?
4: Menjadi masalahnya kayak gini. Kemarin sebagai contoh yang korupsi gede-gedean sampai ditangkap di Ayam Murup itu, sampai banyak yang tadi jadi online apa-apa ya, apa bukan yang itu, yang intinya pernah kayak gitulah kemarin-kemarin.
1: Iya.
4: Seperti itu. Karena kan yang nyerang apa? Yang nyerang kepada petani, masalah pari itu, tikus. Jadi, yang seperti itu. Nah, terus sesudah itu ditangkap, jadi panen di wilayah saya tersebut bagus gitu. Bagus satu kalinya. Sekarang gagalnya kayak gini, musim kemarau. Jadi jangankan beras. Tahu ya bahasa Jawanya di saya dedek.
1: Iya, dedek.
4: Dedek iya, dedek pun di saya itu harganya hampir 7.000 per kilo.
1: Biasanya berapa?
4: Tadi biasanya 2.000, 3.000.
1: Naiknya banyak banget, Pak Caswa.
4: Iya, itu. Maka dari itu kalau bisa dikendalikan ke yang dulu kembali, itu berarti benar-benar memikirkan rakyat benar-benar bijaksana. Nah, yang kedua, Bung Fajar, sekarang kayak gini, memang saya pun gak menghilang-hilang. 3 bulan sekali diberikan belas bulog dari pemerintah. Tapi yeah, kan seorang masyarakat seperti ini komennya. Memang sih yang namanya diberikan gak usah komen sebenarnya, tapi saya memberikan sarannya seperti ini.
1: Gimana?
4: Jadi orang-orang tersebut dijual, orang-orang tersebut bantuan yang 30 kilogram tersebut,
1: yeah, yeah,
4: itu dijual, digantikan ke beras yang baru, yang enggak kuning, enggak bau, meskipun harga mahal gitu.
1: Jadi beras bantuan pemerintah SPHP itu dirasa enggak enak, jadi ya, mending dijual, dibeliin lagi beras yang kualitasnya lebih baik.
4: Iya, jadi bandingannya kayak gini, seumpama 30 kilogram dijual, dapat uang 300 ribu,
1: ya,
4: itu dibelikan dengan beras, misalnya dapatnya berapa kilo, kan nurunnya gede banget.
1: Iya, iya, iya.
4: Dapatnya 10 kilo beras yang bagus, kan itu, jadi kan seperti itu, Bung.
1: Iya, iya, oke. Okay.
4: Menurunnya seperti itu.
1: Baik, kalau gitu, terima kasih.
4: Seperti itu.
1: Ya, terima kasih Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini informasi tambahan juga nih dari Pak Caswa. Ini agak mengkhawatirkan juga. Kenapa? Dedak itu pakan ternak, kalau koreksi saya juga saya salah ya, pakan ternak. Kalau itu naik juga, maka khawatirnya itu akan mengikuti harga seperti ayam unggas, ayam potong ya, dan turunannya gitu ya, atau ternak-ternak lain gitu, khawatirnya. Tapi kabarnya sih dari BPS itu sebenarnya pada 2 atau 3 hari yang lalu itu BPS memberikan konferensi pers terkait dengan produksi beras kita di musim kemarau dan El Nino ini, belum menyinggung soal pangan lainnya belum. Saya ke Merauke, Pak Sutrisno. Selamat dini hari, Pak Sutrisno.
5: Selamat pagi.
1: Oh iya, Merauke udah pagi. Silakan Pak Sutrisno.
5: Sebetulnya kalau kita bicara masalah pertanian, khususnya padi, walaupun itu petani bisa tanam 3 kali atau mungkin cuma bisa 5 kali, itu kalau kita hitung-hitung hasil dari petani, khususnya yang di Papua ini, itu semuanya jom.
1: Semuanya apa, Pak?
5: Artinya semuanya jom dari pengeluaran.
1: Oh, dom itu sama aja, nggak utung. Oh gitu.
5: Jadi hasilnya saya rasa itu tidak ada, cuma petani istilahnya mengirit-irit pengeluaran.
1: Ya.
5: Karena di Papua itu khususnya dalam per hektar itu rata-rata mengeluarkan dana itu sekitar 10 juta.
1: Per hektar?
5: Per hektar.
1: Ketika panen berapa dapatnya?
5: Kalau di musim hujan itu bisa sampai 11 atau 12 juta.
1: Oke.
5: Oke, berarti kan ada kelebihan.
1: Untungnya?
5: Untungnya 2 juta kan?
1: Iya.
5: Tapi kalau dihitung dengan secara bulanan, itu kan 4 bulan.
1: Iya. Jadi 2 juta dibagi 4 bulan gitu. Seper bulannya cuma dapat 500 ribuan.
5: Nah, itu yang musim hujan.
1: Musim hujan, musim kemarau?
5: Musim kemarau, nah itu untung-untungan.
1: Oh, bisa panen bagus atau bisa menurun produksinya, Pak Sutiso?
5: Artinya begini, Mas Aga. Jadi itu tantangan-tantangan yang musim kemarau itu banyak sekali.
1: Apa aja tuh? Air, satu.
5: Sama air. Ya. Kedua, itu pembelian solar.
1: Ya, untuk pengairan ya, tadi yang sempat disebut, ya.
5: Ketiga, masalah hama.
1: Hamanya apa kalau kemarau, Pak?
5: Itu macam-macam. Ada hama
1: tikus.
5: Ada hama, istilahnya, binatang-binatang liar, itu kan masih banyak.
1: Oh iya, jadi gagal panen ataupun produksi menurun gara-gara hama ya?
5: Nah, jadi macam-macam.
1: Iya, oke, okay, baik. Hama
5: ada dari kebutuhan tadi itu pun juga masalah air banyak sekali.
1: Iya, baik. Baik, Pak Sutirno, kita berbagi dengan yang lain, tapi terima kasih informasinya ya, Pak Sutirno. Selamat pagi dari Merauke.
5: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, saya bergeser dikit masih. Oh, sekarang saya ke Mataram dulu, Pak Nanang, selamat pagi.
6: Ya, selamat dini hari, selamat pagi, Bung Fajar.
1: Wah, ini Mataram ini kabarnya panas banget nih di Mataram, masih terik nih. Udah hujan belum, Pak? Di
6: PMI juga.
1: Sudah hujan belum, Pak, di Mataram, Pak?
6: Kalau hujan sekarang belum, tapi kemarin NTB itu sudah surplus anunya berasnya.
1: Alhamdulillah.
6: 50 ribu ton nggak salah anunya melampaui target gitu.
1: Alhamdulillah, produksinya bagus berarti ya di Mataram ya.
6: Rata-rata lahannya lahan 3 kali tanam untuk beras.
1: 3 kali tanam, harga stabil Pak Nanang?
6: Yang kering itu tapi nggak terlalu banyak, yang kering itu kan keringan untuk jagung dan bawang gitu aja.
1: Mm-mm.
6: Yang selain ini untuk beras 3 kali tanam rata-rata.
1: Harganya stabil tapi ya, berarti ya?
6: Iya stabil, 15.000, 14.000, 15.000.
1: Alhamdulillah, wah ini menarik nih di Mataram stabil ya. Baik, terima kasih Pak Nanang, kita berbagi dengan lain. Selamat pagi, saya ke Ponorogo, Pak Supono. Pagi, selamat dini hari Pak Supono.
7: Pagi Pak Fajar.
1: Iya, gimana kalau di Ponorogo beras, harga beras?
7: Ya, kalau di dengan kabupaten di sekitarnya ya selisih 1.000 atau 1.500 wajar.
1: Wajar. Harganya naik 1.000 hingga 1.500. Tadi stoknya aman tapi ya nggak langka.
7: Aman, dan di sini Ponorogo bagian dataran rata itu subur air Pak Fajar.
1: Nggak kekeringan, jadi airnya mengalir terus.
7: Iya, tapi pakai tidak, pakai sipil, pakai energi listrik.
1: Dari mana ngambilnya?
7: Dari dalam tanah, pakai sipil.
1: Oh, dalam tanah, air tanah.
7: Kebor terus?
1: Iya.
7: Jadi
1: pakai mesin ya?
7: Iya, dari terlibat beli solar, Pak.
1: Oh, itu tapi kan untuk kesari, biasanya itu adanya di rumah-rumah ya, Pak Supono, bukan di lahan pertanian?
7: Oh, di lahan pertanian, Pak.
1: Oh, sumur bor di lahan pertanian, sehingga para petani itu nggak kekurangan air masa kemarau.
7: Iya, di rumah ya ada sipil kecil.
1: Wah, iya. Itu itu sumurnya itu sudah lama ada ya, bukan baru bor musim kemarau ini ya, Pak Supono ya?
7: Tergantung yang mau membuat aja, Pak.
1: Loh, kalau misalkan musim hujan ditutup lagi, enggak kan? Tetap ada kan?
7: Ya, tetap untuk mengalir tapi jarang dipakai itu.
1: Oh, jarang dipakai. Iya, artinya keberadaan sumur bor itu sudah ada sejak lama gitu. Itu untuk antisipasi kekeringan di musim kemarau.
7: Iya.
1: Oh, iya. Berarti harga beras stabil ya, Pak Supono ya? Alhamdulillah.
7: Ya, selisihnya enggak begitu besar, Pak.
1: Ada naik ya, tapi ya. Tapi enggak besar-besar banget.
7: Wajar lah.
1: Bajar. Pak Supono sebagai konsumen akhir atau petani, Pak Supono?
7: Saya ini tunanetra tapi sering di sawah-sawah menyaksikan petani, Pak.
1: Oh gitu. Alhamdulillah kalau di Ponorogo. Udah hujan belum, Pak, di sana, Pak Supono?
7: Grimis-grimis.
1: Grimis-grimis. Ya, sudah mulai ya kita peralihan. Mudah-mudahan sih secepatnya ya, nggak sampai akhir tahun 2026 ya, ini.
7: Ini kalau belum ada sipil, Pak Pajar, wah, urusan solar ribet banget.
1: Kenapa? Langka? Susah?
7: Iya, ngurusnya barcode dulu, Pak.
1: Oh, barcode. Iya, benar-benar. Oke, baik. Makasih, Pak Supono. Kita harus jelang warta berita. Terima kasih informasinya, Pak Supono. Wah, iya, kemarin itu Kementerian Pertanian sebelum memasuki musim kemarau itu melakukan langkah mitigasi, salah satunya untuk membuat sumur bor, tapi sayangnya tidak merata, hanya di beberapa daerah saja, di beberapa provinsi. Sementara luasan lahan tanam padi kita tuh tersebarnya itu sporadis ya, tidak hanya ada sentra di daerah ini, kabupaten ini, enggak, tapi setiap kecamatan bahkan ada, setiap dusun desa juga ada lahan-lahan pertanian. Nah, itu yang sulit juga untuk masyarakat yang belum mempunyai sumur bor mengantisipasi musim kemarau. Tapi untuk di Ponorogo, tempatnya Pak Supono, itu sudah ada. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran juga bahwa antisipasi musim kemarau itu agar produksinya tetap stabil itu penting. Waduk ada, tapi kalau kering percuma. Sungai ada, tapi kalau musim kemarau kering percuma. Sumur bor itu menjadi salah satu alternatif, meski, sekali lagi, meskipun tidak bisa semua daerah, karena lahannya itu bisa jadi keras atau sumber airnya terlalu dalam, sehingga untuk biaya sumur bor satu saja itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Perlu ada alternatif lain agar produksi beras kita tetap stabil, bahkan kalau bisa meningkat, sehingga kita bisa ekspor. Terlebih soal bibit unggul itu menjadi penting. BRIN juga terus melakukan kajian ilmiah, riset dan teknologi untuk menciptakan bibit-bibit unggul, utamanya untuk bisa beradaptasi dengan musim, baik itu musim hujan maupun musim kemarau, sehingga mudah-mudahan ada kabar baik, apalagi dengan kualitas yang begitu luar biasa, sehingga bisa dilirik oleh negara-negara lain untuk bisa kita jual ke negara-negara luar. Tapi tujuan utamanya adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tahun 2025 dikabarkan oleh Presiden sudah tercapai untuk beras, komoditas beras. Tapi untuk komoditas lain masih belum, memang masih ada tantangannya. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 di kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipit Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.
1: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Heriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. 2 WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALG WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang beramat di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
1: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
3: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang merupakan kebijakan strategis

0: untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah saat ini sedang dalam pembahasan. Saat ini batas PTKP yang masih berlaku di Indonesia sejak 2016 adalah 4,5 juta rupiah per bulan atau sekitar 54 juta rupiah per tahun untuk pekerja lajang tanpa tanggungan. Melalui penyesuaian yang direncanakan sekarang ini, nantinya formulasi PTKP akan diindeks berdasarkan laju inflasi historis agar pekerja dengan gaji mentok UMP dibebaskan sepenuhnya dari potongan pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas jumlah pendapatan bulanan atau tahunan seorang pekerja yang dikecualikan dari potongan pajak penghasilan atau PPH pasal 21. Sederhananya begini, jika gaji Anda berada di bawah atau pas dengan angka PTKP, Anda tidak perlu membayar pajak penghasilan sama sekali. Pajak baru akan dikenakan pada sisa ataupun selisih uang jika gaji Anda sudah melewati batas PTKP ini. Nah, sementara organisasi buruh mengusulkan PTKP 7,5 juta rupiah. Nah, apa plus minusnya dari rencana untuk menaikkan batas PTKP ini? Kami akan berbincang soal ini ya. Anda bisa memberikan tanggapan Anda juga. Kami sudah bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti.
1: Wawancara Protik.
0: Ibu, kalau melihat rencana menaikkan ambang batas PTKP seperti apa?
2: Kalau saya melihat ini positif, kan? Yeah. Apalagi dari sisi pekerja ya, maksudnya ataupun dari sisi nasabah wajib pajak ya, itu akan bagus dalam arti bahwa daya beli itu memang bisa terbantu. Karena memang wajarnya di berbagai negara best practice PTKP itu mengikuti inflasi gitu. Nah, kita sudah dari 2016 belum menaikkan PTKP, jadi ini menurut saya angin segar untuk menjaga konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat seperti yeah. itu. Dan prinsip keadilan pajak itu sendiri ya.
0: Nah, kalau melihat perkembangan laju inflasi secara historis ya, yang wajar PTKP-nya berapa sih, Bu, sebenarnya, Bu, kalau menurut Bu Telisa?
2: Ya, kalau rata-rata kita 3% ya. Di dalam 10 tahun, berarti kan sudah naik 30%. Ya, itu gampangannya, meskipun ada algoritma secara matematik yang lebih complicated untuk melihat kumulatif ya, tetapi ini misalkan naik 3%, nah itu misalkan dikali 10 ya, ada akumulatif senilai 30%, ya otomatis itu dari 54 juta itu dikali dengan 30%. Tapi pemerintah kan masih menghitung terutama di sisi impact-nya ke penerimaan PPh 21 pastinya kan. Karena sekarang kan pajak lagi ada target juga seperti itu. Jadi akan ada balancing lah. Jadi mungkin nggak full 100% total inflasi selama 10 tahun itu diserap. Tetapi yang penting ada adjustment lah seperti itu. Gitu.
0: Nah, ini kan kalau organisasi buruh mengusulkan 7,5 juta per bulan atau 90 juta per tahun, itu bagaimana menurut Bu Telisa?
2: Ya, mungkin dari ambil angka inflasi tadi ya yang ya. Terakumulasi selama 10 tahun ini dan berdasarkan aspirasi dari para pekerja seperti itu, angka itu ya nanti ditemukan aja dengan pemerintah kan, itu tadi dari sisi POV buruh atau pekerja itu seperti apa, dari pemerintah seperti apa, biasanya kan akan di tengah-tengah gitu ya. Kita harus ini juga cek dulu seberapa kenaikannya selama ini, impact-nya ke PPh 21. Terus juga ini apa namanya, mengecek berbagai negara juga seperti apa best practice-nya dan tentu berapa seperti itu kan, itu juga ada perbandingannya di negara-negara lain juga gitu. Jadi tiga hal itu sih yang nanti akan dipertimbangkan selain tentu aspirasi dari para pekerja itu sendiri ya. Tapi angka jadi kan gini, ini tuh supaya katanya yang, kan awalnya tuh idenya gini, yang ternyata yang UMP-nya misalkan 5, sekian hampir 6 juta itu yeah. pasti kena ini PTKP ini, karena 54 juta itu kan 4,5 juta tadi. Jadi yang gajinya UMP 5,5 masih ada selisih 1 juta yang harus kena pajak gitu loh. Nah,
0: contohnya pekerja di Jakarta lah begitu ya.
2: Iya. Makanya UMP nanti berapa juga kenaikannya, nanti akan dicari supaya ini tidak kena pajak gitu. Kalau yang 90 itu kemungkinan akan ada kelas menengah yang agak di atas yang mungkin jadi kena relaksasi ini. Ya walaupun itu sudah positif untuk kelas menengah ya, yeah. tapi mungkin implikasi ke penerimaan PPh 21 akan lebih rendah. Jadi kalau saya melihat mungkin nggak langsung di 7,5 ya, melihat kemampuan fiskal pemerintah saat ini ya.
0: Ya, apalagi lagi butuh dana untuk program prioritas begitu.
2: Iya, ya, bisa jadi ada kenaikan tapi mungkin bukan 7,5, bisa jadi 6 atau 6,5. Mungkin ya, tengah-tengah, walaupun saya belum bikin simulasinya secara khusus gitu,
0: ya.
2: Lebih detail.
0: Nah ini kan tentu ada plus minusnya kebijakan ini nanti ya Bu Telisa ya. Seperti Ibu katakan tadi akan ada pergeseran pajak dari PPh 21 begitu. Nah itu selain minusnya seperti itu apalagi ya mungkin minusnya dan plusnya bagaimana Bu Telisa?
2: Ya, sebetulnya kita berharap bahwa dengan adanya ini, itu satu, daya beli masyarakat semakin baik, konsumsi rumah tangga semuanya, dan kesadaran masyarakat membayar pajak itu juga semakin baik. Jadi seharusnya ketika PTKP itu ini, jadi kesadaran bahwa, oh ini ternyata negara ini berkeadilan nih pajak, nah itu muncullah kepatuhan sukarela untuk pajaknya lebih baik lagi dalam melaporkan pajaknya, itu positifnya ya. Tapi sebenarnya negatifnya ya itu aja, lebih ke implikasi ke penerimaan.
0: Penerimaan pajak itu begitu ya?
2: Iya, itu aja yang perlu dipertimbangkan mungkin seberapa yang ini. Dan kemudian itu tadi ya, sosialisasinya juga harus kuat. Karena apa maksud dari kebijakan ini dan lain sebagainya itu juga perlu disampaikan ya ke publik gitu. Karena kan sekarang mungkin aja ada satu kebijakan yang positif tapi jadi ditangkap negatif gitu kan. Karena ada asimetri information saat ini yang terjadi di era post-truth gitu ya. Itu juga karena gini nanti terutama nanti juga di sisi mungkin ada pajak lain yang naik gitu misalkan apa karena takutnya ini ya implikasi PPh ini tapi bisa jadi nanti ke PPN yang lebih ketat atau PPN yang nah ini bersamaan juga dengan kebijakan lain perlu kita review ya artinya kan ada wacana PPN justru mau diturunkan threshold-nya kan, 4,8 miliar itu loh. Nah, jadi kan, PPh direlaksasi tapi PPN diperketat. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh publik juga. Jadi, mungkin arah kebijakan fiskal secara keseluruhan ke depannya seperti apa gitu. Terus kemudian jangan sampai ini juga meningkatkan pelebaran defisit, kayak gitu ada kebijakan ini, tapi on the other hand defisit jadi melebar. Meskipun DJP sih ataupun Kemenko kemarin menyampaikan ini tidak akan berpengaruh kepada target defisit atau Pak Menko juga kalau nggak salah menyampaikan Menko Ekonomi ya ini nggak akan ngaruh ke defisit tapi on the other hand kan namanya penerimaan turun misalkan gitu kan masa sih nggak ngaruh ke defisit ya ada sedikit mungkin tapi ada mitigasinya nah nanti mitigasinya apa nah, apakah mitigasinya nanti dengan menaikkan PPN nah itu juga jadi pertanyaan kan PPN kayak gitu jadi ataupun pajak-pajak lain seperti itu yang seperti ada pajak e-commerce dan lain jadi makanya menilai kebijakan ini harus satu paket komprehensif dengan sosialisasinya yang baik tapi kita sudah mendukung banget sih overall kalau misalkan kebijakan lainnya memang kondusif ya kebijakan kenaikan PTKP ini pemerintah itu memang berarti mempertimbangkan nih daya beli masyarakat nilai real dari karena dari dulu kan 54 juta terus ya 54
0: juta dari 2016 begitu ya Bu ya
2: iya nilai dari daya beli 54 juta itu kan semakin kecil gitu. Jadi
0: harus ada peninjauan lah begitu ya kalau melihat kalau memang targetnya meningkatkan daya beli masyarakat begitu, Bu Telisa.
2: Iya, karena ujungnya memang kan masyarakat kan sekarang banyak beban ya ditanggung berbagai kenaikan inflasi kan sudah naik nih ke 3,28. Jadi masyarakat sambil makin merasakan kesulitan gitu untuk terutama yang menengah bawah gitu dan dengan adanya PTKP ini kan sangat membantu tapi tadi kebijakan lain seperti PPN dan lain sebagainya meskipun memang perlu mitigasi untuk menaikkan pajak dari sumber penerimaan lain namun perlu hati-hati juga karena secara keseluruhan saling terkait PPh, PPN, pajak-pajak lain, cukai, itu semuanya saling terkait.
0: Nah Bu, kalau saya baca data penerimaan pajak 2025 ini kan PPh orang pribadi dan PPh pasal 21 menyumbangkan angka 248,2 triliun ya Bu dari total penerimaan pajak kita atau negara 1.917 triliun lebih lah begitu. Nah ini apakah kategorinya bisa dikatakan besar atau bagaimana begitu Bu Delisa angka ini?
2: PPh 21 perorangan itu semakin meningkat dengan adanya Cortex. Ada beberapa negara yang memang mengandalkan dari PPh 21 dan PPh 22 dari korporasi ya. Jadi pendapatan badan sama pendapatan individu di berbagai negara kaya itu memang dari wealth tax juga tinggi ya. Dari PPh orang pribadi kelas atas itu juga cukup tinggi yang menjadi penopang. Nah di Indonesia wealth tax-nya belum terlalu berjalan sehingga ya tadi kan 280 dibagi dengan hampir 1.900 tuh ya berapa ya 15% lebih ya.
0: Iya 15%an.
2: Iya. Nah itu kalau di beberapa negara maju ada yang bahkan 20-25%, ada yang 30% kayak gitu. Nah di kita PPN tuh 35% kalau PPN kontribusinya. Nah jadi artinya bahwa apakah pemerintah memang punya view bahwa harus dari Karena sebetulnya adanya korteks dan digitalisasi itu memang bisa menaikkan porsi orang yang apa kontribusi ini. Nah, tapi juga mengejar yang kelas-kelas atas. Kalau waktu itu saya pernah ada riset ya, PPH 21 kelas atas itu rasio dari apa ya, pencapaian dengan seharusnya antara potensi sama realisasi itu masih jauh banget gap-nya gitu. Yeah. Jadi sebetulnya potensi dari PPH 21 penduduk kelas yang kaya sekali itu yang di atas, yang progresif 35% ke atas, serta ini mungkin perlu ada lapisan progresif lagi yang baru, itu perlu dipertimbangkan ya. Misalkan kan sekarang maksimum itu 35.
0: Yeah.
2: Nah, misalkan 10 miliar ke atas itu bisa jadi bisa kena 40 atau 38 di atas yang sekarang 35. Untuk meningkatkan sama kepatuhannya juga, karena tingkat kepatuhannya juga masih tidak terlalu tinggi di kelas atas ini ya.
0: Nah, ini yang terkait kelas atas nih. Tadi juga kami tampung pendapat para pendengar kita juga ya, Bu Telisa ya. Mereka mendukung sih kebijakan ini karena bisa melindungi para pekerja dengan gaji ya, mungkin ya boleh dikatakan kalau melihat perkembangan sekarang ini gaji 7 juta saja kan tidak cukup juga untuk sebulan hidup begitu ya, Bu Telisa ya. Mereka mengusulkan kenapa sih pemerintah tidak menggenjot saja sebesar-besarnya pajak untuk orang-orang yang memang punya duit banyak begitu. Itu bagaimana sih, Bu Telisa, sebenarnya kondisinya, gambarannya, Bu?
2: Ya, kita bicara masalah keadilan pajak.
0: Yeah.
2: Kan pajak itu diharapkan bersifat progresif ya, untuk redistribusi, karena salah satu fungsi pajak itu kan redistribusi ya,
0: menghasilkan
2: pendapatan. Nah, jadi sebenarnya sudah diterapkan prinsip progresif tadi. Nah, tetapi kan gini, dalam arti bahwa ini ya, artinya pajak harus berkeadilan untuk semua tingkat, untuk kelas bawah, menengah, atas. Ya, atas sekalipun harus dapat keadilan. Nah, tapi tadi berdasarkan riset masih banyak peluang untuk kepatuhan pajak yang tingkat kelas atas ini masih bisa ditingkatkan gitu, karena masih belum terlalu tinggi. Jadi laporannya sendiri itu masih belum terlalu pas gitu. Nah, jadi
0: Nah,
2: tapi bukan berarti kita langsung memajaki mereka, karena nanti maksudnya dijor-joran dan terlalu gimana gitu ya, karena terlalu sporadis juga, artinya bahwa mereka juga punya hak untuk menjelaskan dan lain sebagainya ya, tentang aset-asetnya. Karena kan mereka ini juga kelas atasnya, jangan lupa, adalah pihak-pihak yang creating equity juga di Indonesia ya. Mereka yang membangun pabrik, yang mengelola sumber daya dan lain sebagainya. Nah, tetap kita, dan mereka tuh kan bisa punya pilihan ke negara tax haven ya. Jadi artinya bahwa mereka naruh duitnya bisa di negara mana. Nah, itu juga ya, jangan sampai ini jadi disincentive juga. Tapi memang benar bahwa tetap harus ada keadilan, dalam arti bahwa kepatuhan pajak yang kelas atas itu, yang sudah patuh tentu diberi award, yang belum patuh ini diberikan pengawasan dan lain sebagainya. Jadi yang tingkat atas juga, jadi jangan nah itu jangan yang dikejar yang menengah bawah yang disuruh patuh, jadi
0: pukul
2: ke atas gitu kan, banyak cerita seperti itu. Tapi bukan pula berarti kita mau membunuh kelas atas, membiarkan mereka juga tidak nyaman berinvestasi di Indonesia begitu. Artinya selama itu fair, transparan, dan kemudian itu masih pada tingkatan yang wajar, pajak kan memang kewajiban semua warga negara gitu. Nah, kelas atas ini juga pengusaha-pengusaha, mereka banyak menikmati insentif pajak seperti itu kan. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Dan mereka tuh biasanya employers yang mempekerjakan orang tadi ya, yang mempekerjakan orang-orang yang UMP tadi ya, mungkin ya kebanyakan yang di kelas atas itu juga gitu kan.
0: Yeah.
2: Jadi artinya bahwa dengan bantuan pemerintah ini sebetulnya membantu agar karyawan mereka juga jadi lebih sejahtera gitu kan, sudah dibantu negara juga. Nah, kepatuhan mereka sebagai individu untuk membayar pajak harusnya lebih tinggi gitu, terutama dalam mendeklar aset, terus kemudian tidak melakukan tax avoidance, tax evasion gitu loh. Karena kan kemarin disinyalir masih banyak beberapa perusahaan besar juga yang melakukan itu gitu. Nah, owner-owner perusahaan ini juga ya diharapkan juga lebih patuh kepada pajaknya, tapi kita tetap memberikan mereka ruang untuk tumbuh gitu kan. Berarti makanya kan pajak itu kan tidak bersifat apa ya, menghisap gitu loh. Kita pajak itu justru sebagai alat untuk mensejahterakan dan pembangunan, dan harus sejalan dengan pelayanan publiknya
0: gitu.
2: Jadi jangan cuma mau ngambil pajaknya tapi pelayanan publiknya itu, dan itu untuk semua. Pelayanan publik kelas bawah apa yang dibutuhkan, yang menengah apa, yang kelas atas apa. Kalau kelas atas kan kemudahan, perizinan investasi, lingkungan usaha yang nyaman gitu kan, restitusi yang dipenuhi gitu, kalau perusahaan-perusahaannya baik PPH maupun PPN, hak-hak mereka dipenuhi. begitu pula hak kelas bawah, kelas menengah itu semua dipenuhi seperti itu sih. Jadi pajak yang berkeadilan, karena pajak itu sifatnya itu ada kepatuhan sukarela yang lebih diharapkan. Dan ini adalah kerja bareng untuk pembangunan kayak gitu. Dan pajak itu sifatnya tidak harus, ya maksudnya bukan untuk tadi mengkontraksi dunia usaha begitu. Nah itu yang perlu disadari, bahwa justru nanti dengan dunia usaha yang berkembang, otomatis penerima, kalau memang patuh semua, penerimaan pajak itu pasti akan berkembang gitu. Yeah. Ada insentif, tapi juga ada return perkembangan pajak yang sehat gitu loh. Jadi perkembangan pajaknya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dunia usaha, dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Idealnya seperti itu ya.
0: Yeah. Nah ini tinggal mempertemukan angkanya saja antara yang lama dengan usulan buruh yang juga sudah masuk ke presiden usulan angkanya ini, Bu Teresa. Perlu ada pertemuan angka itu begitu ya?
2: Mudah-mudahan mungkin ini ya ya bisa ketemu titik tengahnya.
0: Baik kalau begitu Ibu. Ibu terima kasih banyak sudah bersama kami, Bu Teresa.
2: Terima kasih.
0: Demikian tadi ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teresa Aulia Fralianti.
1: Catatan peristiwa.
3: Hari Guru Sedunia diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
0: Kita masih bahas soal rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalangan buruh mengusulkan agar PTKP ini dinaikkan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan atau 90 juta rupiah per tahun agar menyasar kelas pekerja menengah ke bawah secara lebih luas. Karena saat ini PTKP-nya berada di kisaran 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta rupiah per tahun. Nah, seperti apa usulan dari Serikat Pekerja? Kami sudah bersama juga dengan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Pak Said.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Said. Pak Said, sampai munculnya angka usulan 7,5 juta, bagaimana ceritanya itu?
4: Ya, memang dalam konstelasi daya beli buruh yang sedang menurun ini, masalah revisi pajak itu penting. Ya. Kami usulkan dua. Satu, PTKP-nya dinaikkan dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah. Selisihnya kan 3 juta itu.
0: Ya.
4: Sehingga dia menjadi tabungan. Tabungan pasti dia belanja. Kalau dia belanja, berarti kan purchasing power-nya naik daya belinya. Yang kedua, memang kita minta pajak THR, pajak JHT, pesangon, dan pensiun dihilangkan 0%. Itu juga akhirnya kan bisa tabungan. Kalau dia nabung, dia belanja. Nah, itulah dasar mengapa kita meminta tentang aturan pajak, baik PTKP maupun pembayaran pajak terhadap jaminan sosial tadi, dirubah.
0: Ya.
4: Kira-kira begitu. Apalagi kan sekarang udah ada keluarkan istilah BSU, bantuan, itu kan bagus ya, program bagus, bantuan subsidi upah untuk sekitar 13,3 juta buruh. Jadi 300 ribu per bulan dibayarkan 3 bulan langsung 900 ribu, itu kan bagus tuh. Itu juga untuk ningkatin daya beli, model kayak di Australia ada. Yeah. Istilah bantuan subsidi upah. Terus kalau nggak salah mulai 2027 itu kan udah diumumkan oleh Pak Airlangga, yang 10 juta ke bawah pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah.
0: Yeah.
4: PPh 21-nya. Nah, daripada pajak ditanggung pemerintah, langsung naikkan saja PTKP. Kira-kira begitu.
0: Nah, dengan PTKP yang sekarang berlaku 4,5 juta rupiah, dengan kondisi ekonomi sekarang, barang-barang juga sudah mahal begitu ya, dampaknya bagi buruh seperti apa sih gambarannya, Pak Saitiba?
4: Otomatis kan rata-rata sekarang upah minimum sudah di atas 5 juta.
0: Yeah.
4: Katakanlah hampir di seluruh Jawa, kan paling banyak buruh di seluruh Jawa kan.
0: Ambil contoh Jakarta misalkan, begitu Pak Iqbal, ambil contoh Jakarta misalkan.
4: Nah, Jakarta kan 5,73 juta rupiah.
0: Ya.
4: Berarti kalau kita kurangkan 4,5 juta, sekitar 1,2 juta yang kena pajak kan. 5% lumayan kan, kali 1,2 juta, kemudian kalikan 12 setahun. Itu kan lumayan bagi buruh yang berpenghasilan upah minimum. Nah, waktu 4,5 juta, saya ingat benar, itu kami juga yang usulkan. Waktu itu saya usulkan kepada Bu Sri Mulyani, bahkan kita majukan ke MK, karena ada tax holiday, tax amnesty.
0: Yeah.
4: Kenapa orang kaya dikasih tax amnesty, kok orang kecil tidak dikasih terhadap relaksasi pajak? Nah, maka keluarlah 4,5 juta waktu
0: di 2016 itu, waktu itu ya.
4: Yeah. Ya benar, upah minimumnya masih di bawah 4,5 juta. Sekarang kan upah minimum sudah di atas 4,5 juta. Maka kita usulkan 7,5 juta. Bahkan kalau ngelihat tadi pajak dibayarin oleh pemerintah di 2027 nanti 10 juta kan, ya mendingan PTKP-nya aja dibikin 10 juta gitu.
0: Artinya ini bisa menyasar pekerja lebih banyak lah begitu ya. Kalau memang di PTKP jatuhnya 7,5 juta itu ya.
4: Betul sekali. Betul, kalau PTKP dia akan menyasar seluruh pekerja kan?
0: Iya.
4: Ya, atau kalaupun dia istilah pekerja bukan penerima upah, katakan wira swasta, kalau penghasilannya di atas 7,5 juta juga kan berarti dia tidak terkena pajak. Jadi kalau yang dinaikkan PTKP itu berlaku seluruh siapapun orang yang penerima upah maupun bukan penerima upah. Kalau subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, kan pemerintah kan memberikan kuota.
0: Ya.
4: Kalau saya nggak salah, untuk 2027 hanya 7,5 juta buruh, artinya nggak menyasar semua, gitu.
0: Kalau PTKP bisa semuanya kena, begitu.
4: Semuanya, benar sekali.
0: Pak Iqbal, tapi usulan ini sudah sampai ke Presiden belum oleh Pak Iqbal? Di istana disampaikan ke usulnya?
4: Tuh, dua kali May Day 2025 dan 2026, kan satu Mei saya di hadapan Pak Prabowo ngomong. Iya, sudah disampaikan.
0: Angkanya sudah disebutkan waktu itu, 7,5 juta juga begitu?
4: Iya, PTKP 7,5 juta. Kita nggak berubah di KSPI dan Partai Buruh. Dan sebenarnya Pak Prabowo sempat merespon, iyalah masa pajak hanya untuk orang kaya kita
0: beri keringanan. Ya, betul.
4: Iya, reaksinya positif. Cuma nampaknya Pak Purbaya waktu itu Menteri Keuangan ya, nggak memfollow up sikap Presiden itu, gitu.
0: Iya. Nah sekarang ini perkembangannya bagaimana, Pak Iqbal?
4: Ya kalau ngelihat cara Pak Menko Airlangga memberikan bantuan subsidi upah, kemudian subsidi pajak dengan penghasilan di bawah 10 juta, sepertinya kan arah kebijakan relaksasi pajaknya harusnya dirubah.
0: Ya.
4: Karena kan tadi katanya untuk meningkatkan daya beli. Nah, cuma memang kalau dia diubah PTKP kan berlaku seterusnya.
0: Ya.
4: Nggak bisa lagi nanti diturunin. Kalau subsidi kan bisa di stop. Memang saya lihat pinter Pak Airlangga. Jadi dia main di subsidi pajak. Begitu nanti buruh dianggap sudah kuat, ya subsidi dicabut. Tapi kalau PTKP kan nggak bisa.
0: Ya
4: kan PTKP seterusnya. Gitu, saya lihat itu. Makanya saya nanti, kebetulan saya penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Begitu ada kesempatan, ada pertemuan lagi, kalau nggak salah bulan depan saya menghadap Presiden, saya akan sampaikan lagi.
0: Ya.
4: Gitu.
0: Nah, kalau kemarin wawancara reporter kami ya Pak dengan Dirjen Pajak begitu ya, beliau mengatakan sedang mengkaji soal usulan ini karena juga imbasnya akan kepada pergeseran penerimaan pajak pemerintah lewat PPh 21. Nah, itu bagaimana Pak Iqbal menanggapi pernyataan itu?
4: Itu memang benar ya, karena PPh 21 kalau nggak salah, pajak dari PPh 21 itu
0: lumayan, menyumbang 200 triliun.
4: 18%.
0: Yeah.
4: 18% dari total penerimaan pajak. Memang betul, kalau PTKP dinaikkan, dia akan bergeser pendapatan pajaknya menurun. Tapi kan ingat, ketika daya beli naik, kan belanja barang.
0: Yeah.
4: Apa yang terjadi? PPN-nya naik.
0: Yeah.
4: Jadi turun di PPh 21, tapi akan naik pendapatan di PPN. Pajak pertama nilai kan setiap barang yang kita beli kita bayar pajak. Saya ingat benar itu teorinya Riza Ramli.
0: Ya.
4: Istilahnya pajak itu keluar kantong kanan masuk kantong kiri.
0: Ada pergeseran begitu ke sana ya.
4: Iya, pergeseran. Karena apapun yang kita kerjakan di negeri ini kan pajak. Apa saya ke toilet aja udah mulai dipajakin sekarang. Gitu, retribusi lah bentuknya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, memang akan terjadi penurunan pendapatan di PPh 21-nya karena PTKP naikkan.
0: Ya.
4: Nah, tapi ketika kita punya uang lebih, maka kita beli barang naik PPN-nya, gitu.
0: Ya. Nah, bagaimana respon para buruh Pak terkait dengan usulan seperti ini?
4: ya buruh akan senang lah kalau PTKP-nya dinaikkan. Iya, tapi kan tadi gula-gula yang diberikan oleh Pak Menko ke laporan ke Presiden, sepertinya Pak Menko nggak mau nusuk langsung ke PTKP, tapi subsidi, karena kapan aja bisa dicabut. Ya. Dan subsidi itu kuota, tidak berlaku
0: untuk semua pekerja. Tidak menyasar semua pekerja, begitu ya.
4: Benar.
0: Jadi Pak Iqbal akan mendorong bertemu dengan Presiden nanti, ini harus menyasar semua pekerja kebijakan pajak seperti ini, begitu. Itu yang jadi target
4: Pak Iqbal ya. Harus fair kan, semuanya kan warga negara.
0: Yeah.
4: Masa warga negara dikuotain, yang ini pajaknya kita turunin, yang ini pajaknya tetap, nggak boleh dong. Dia harus pajak itu harus berlaku equal, semuanya kena.
0: Yeah.
4: Gitu.
0: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Serikat Buruh dan juga Partai Buruh. Terima kasih banyak Pak Iqbal untuk waktunya.
4: Terima kasih. Pemirsa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
5: Terdengar cara masyarakat membelanjakan uangnya kini mulai berubah. Terjadi pergeseran pola belanja dari kebutuhan berbasis rumah dan kegiatan seremonial menuju barang, jasa, serta keperluan personal yang lebih relevan dan mendesak. Pergeseran pola belanja ini tercermin dalam persentase pengeluaran rata-rata per kapita barang bukan makanan yang dirilis Badan Pusat Statistik. Belanja bukan makanan meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang-barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. BPS mencatat pada 2025 rata-rata porsi belanja barang bukan makanan sebesar 50,58% dari total pengeluaran, sementara sisanya untuk makanan 49,42%. Secara agregat, porsi belanja makanan dan bukan makanan ini hampir sama dengan tidak menunjukkan perbedaan signifikan selama periode 2019-2025. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber, dan saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi UNS, Ibu Retno Tanding Suryandari.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Retno sehat ya?
2: Alhamdulillah, panas yang jelas Mas Gito.
0: Bu Retno, kita berbincang bagaimana perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, katanya mengalami perubahan gitu ya. Cara masyarakat membelanjakan uang ini mulai berubah gitu dari data BPS ya. Ini pergeseran pola belanja dari persentase pengeluaran rata-rata ini. Kalau dilihat ini, perubahan pola belanja masyarakat saat ini benar-benar menunjukkan peningkatan daya beli atau justru merupakan strategi masyarakat untuk bertahan di tengah tekanan biaya hidup? Bu Retno.
2: Ini sebenarnya ditarik agak panjang sedikit.
0: Boleh, silakan.
2: Jadi akhir tahun 2023 itu kan mungkin Mas Lukman juga sudah sering mendengar istilah baru nih, mantap, makan tabungan.
0: Iya.
2: Intinya akhir tahun 2023 itu mulai muncul masyarakat itu mulai makan tabungan untuk menutup kebutuhan mereka. Jadi karena tidak lagi mencukupi, antara tidak lagi mencukupi gaji mereka sehingga mereka harus mengeluarkan tabungan. Jadi waktu itu hitungannya dari 2018 rata-rata tabungan individu itu kan 3,1 juta. Tapi di 2024 rata-ratanya itu tinggal 1,7. Artinya ada yang berkurang kan ya Mas ya, kalau rata-ratanya itu. Nah, sekarang ini ada istilah baru lagi, matang atau manja.
0: Apa tuh?
2: Yang istilahnya sama, makan pinjaman atau makan utang.
0: Oke.
2: Kalau makan utang atau makan pinjaman ini berarti antara dia kehilangan turun pendapatan atau dia kehilangan pekerjaan sehingga dia kehilangan income juga. Nah, itu kita kembalikan kepada pertanyaan ini kan. Jadi ketika kita bicara bahwa alokasi, alokasi itu bisa dihitung makanan dan non makanan ya Mas Lukman ya. Nah, kalau menurut hukum Angel gitu ya, kalau menurut hukum Angel ini di ekonomi, semakin tinggi persentase atau komposisi yang dialokasikan untuk non makanan, artinya itu bisa dijadikan sebagai penanda bahwa masyarakat atau individu itu lebih sejahtera. Nah, kalau sekarang ini kita lihat ternyata untuk makanannya apa porsinya itu kan mendekati 50% nih. Artinya padahal hitungannya itu minimal 60% itu alokasi non makanan, itu berarti ada indikasi sejahtera. Tapi kalau masih di sekitar 50% itu ya artinya pendapatan masyarakat itu lebih banyak dialokasikan untuk makanan, Mas. Jadi belum bisa bergeser banyak untuk yang non makanan gitu cerita. Sehingga ini apa namanya bisa dikatakan ya apa namanya pendapatannya itu masih banyak yang harus dialokasikan untuk kebutuhan primer lah ya. Belum bisa sekunder apalagi tersier gitu Mas Lukman.
5: Okay.
2: Itu masalah yang cukup besar yang terjadi di dalam masyarakat kita, masalah judi maupun pinjol itu. Nah kalau pinjol tadi kan bisa dikaitkan bahwa orang semakin banyak makan pinjaman tadi ya, manja tadi makan pinjaman. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Mas Mas Lukman tadi ya, jadi gini, kita sebenarnya bisa melihat alokasi non makanan non makanan dan makanan itu dengan gini, semakin kaya seseorang berarti semakin tinggi pendapatannya. Dan biasanya pengeluaran absolut ya, pengeluaran absolut itu berdasarkan rupiah untuk makanan itu juga akan semakin gede. Tetapi persentasenya dibandingkan antara rupiah yang dikeluarkan gede dibandingkan dengan total income-nya itu akan semakin kecil persentasenya. Contohnya gini, sama-sama mengeluarkan 5 juta gitu ya. Kalau 5 juta, sebentar, kalau kita bicara pendapatan 20 apa income 20 juta dikeluarkan 5 juta, itu kan cuma 25%.
5: Okay.
2: Sementara kalau yang anggarannya mungkin anggarannya uangnya itu sekitar 10 juta, kalau dia mengeluarkan 5 juta atau katakanlah mengeluarkan 4 juta saja deh. Mengeluarkan 4 juta itu kan di bawah 5 juta tuh. Kalau 4 juta itu berarti kan cuma sekitar berapa persen tuh ya namanya 40% kan itu jadi 40%. Nah dibandingkan yang 25% itu kan beda Mas. Jadi semakin tinggi pendapatan dia pengeluarannya semakin banyak tapi persentasenya semakin turun untuk makanan. Sementara sisanya itu dialokasikan untuk non makanan. Sementara kalau yang pendapatannya di bawah itu secara absolut mungkin masih di bawah, tetapi kalau secara persentase dia itu lebih tinggi sehingga anggaran untuk non makanan itu biasanya juga lebih kecil. Nah itu yang biasanya bisa dijadikan proksi bahwa seseorang itu sudah sejahtera atau belum gitu.
5: Nah ya tadi kan sebenarnya sejauh mana perubahan pola belanja ini menunjukkan bahwa masyarakat ini semakin rasional dalam menentukan prioritas dan sejauh mana menunjukkan bahwa mereka ini sedang melakukan survival spending ini, Bu Retno?
2: Ini artinya kan masyarakat ini ketika kita melihat bahwa ini dia pengeluaran untuk makanan itu sebesar 49,42%, berarti mendekati 50% kan Mas? Artinya antara ya, antara pendapatannya itu berkurang, antara pendapatannya itu berkurang atau dia memang tidak bisa karena ada inflasi, otomatis kan harga-harga naik sehingga dia harus fokus dulu mengalokasikan hampir 50% pendapatannya itu untuk kebutuhan dasar untuk makanan gitu. Nah itu bisa diartikan gini, yang dialami oleh masyarakat berarti ini mereka semakin besar alokasi untuk makanan, alokasi anggaran untuk makanan itu semakin besar. Apa Mas? Jadi ya meskipun mereka hati-hati itu bisa dilihat alokasi 50, mendekati 50% itu untuk makanan, berarti mereka semakin sempit strategi untuk alokasi untuk non makanannya.
5: Iya, baik.
2: ngomong-ngomong berkurang kesejahteraannya gitu buat
5: uang. Silakan, nggak apa-apa gitu kan, memang kondisinya mungkin gitu ya, mengalami tekanan gitu ya.
2: Masalah harga naik dan itu tidak hanya harga makanan kan, karena kita bicara harga energi juga, harga bahan bakar minyak juga naik, yang itu kemudian berimbas pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya itu juga naik, sehingga alokasi yang sebelumnya mungkin sedikit lebih ideal sekarang balik lagi 50% untuk alokasi makanan gitu.
5: Iya, nah kalau tadi bicara manja, apa tadi pinjaman itu ya?
2: Makan pinjaman. Makan.
5: Ya. Tapi kan tidak sedikit ya, Ambretno, mereka yang melakukan pinjaman ini juga terkadang memang bukan untuk memenuhi kebutuhan primer gitu, tapi bahkan kebutuhan sekunder dan juga tersier ini.
2: Tersier malah. Yang waktu konser Coldplay itu sampai harus pada pinjol untuk ikutan. Ah. Bukan waktu itu sampai segitunya gitu.
5: Iya, artinya kan bagaimana bisa dikategorikan kedewasaan masyarakat untuk menggunakan finansialnya secara bijak seperti apa mungkin Bu Retno kalau melihat ini kan bukan hanya kalangan muda saja kalau yang tadi bicara manja tadi itu.
2: Iya. Kalau itu kembali lagi gitu nih, kita Mas Lukman pernah mendengar, pernah tahu konsep tentang literasi keuangan ya Mas?
5: Iya, iya.
2: Literasi keuangan itu kan salah satunya bagaimana dia mampu mengelola dan mengalokasikan anggaran pendapatannya itu didasarkan pada kebutuhan primernya dulu, baru kebutuhan sekunder dan tersier, di mana dia juga tidak akan meninggalkan tabungan, karena itu tabungan tabungan maupun dana emergency itu tetap penting dan harus diperhatikan juga.
5: Yeah.
2: Jadi itu kalau si individunya itu memang memiliki literasi tinggi, dia pasti akan mengalokasikan itu. Atau ketika dia sudah terjerat ke hutang, sementara situasi ekonomi atau pendapatannya itu kan ada pergantian atau ada perubahan, maka hutang itu yang harus diutamakan untuk kalau bisa dihilangkan atau dikurangi semaksimal mungkin, sehingga itu tidak membebani anggaran atau membebani pendapatan yang dia miliki gitu. Nah, itu kaitannya sih dengan literasi, Mas. Jadi kita perlu masyarakat juga dengan anggaran yang sudah dimiliki, maka memang mau tidak mau harus kembali dulu kebutuhan dasar yang basic yang harus dipenuhi itu apa dulu. Tuh. Jadi jangan, bukan needs-nya yang harus diprioritaskan, wants-nya itu tolong dipinggirkan dulu, karena ini kaitannya ketika kita harus mengejar want, mengejar keinginan, itu nanti akan berimbas pada mungkin alokasi anggaran yang kita miliki itu nggak cukup, ujung-ujungnya apa, manja tadi, makan pinjaman gitu Mas Lukman.
5: Bu Retno, kelompok masyarakat mana Bu yang paling terdampak oleh pergeseran ini? Kelompok berpendapatan rendah, kelas menengah ke bawah atau kelas menengah, dan indikatornya seperti apa sih yang bisa digunakan untuk membuktikannya, Bu Retno?
2: Biasanya gini Mas, yang kelompok yang atas itu ya, yang pendapatannya besar itu biasanya pengaruhnya tidak terlalu terasa, karena mereka kan sudah ditolong oleh pendapatan mereka ya, sehingga kenaikan harga pajak itu mungkin mereka masih bisa memanfaatkan itu dan masih bisa merealokasikan. Kemudian yang paling bawah itu kan meskipun sekarang mungkin berkurang ya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial, tapi mereka ada pendampingan dari pemerintah ya yang paling bawah ini. Nah, seringkali yang menjadi korban itu biasanya yang di tengah-tengah Mas. Tinggi enggak, bawah enggak, tapi enggak dapat pendampingan. Tetapi ketika mereka enggak dapat pendampingan, kelompok ini kenaikan harga-harga yang terjadi itu tidak tertutup oleh selisih antara mereka sudah tidak lagi dapat bantuan gitu.
5: Yeah.
2: Sementara pendapatan mereka juga nggak tinggi-tinggi amat. Yang di tengah-tengah itu kan kena blok pajak naik kayak gitu itu. Jadi akhirnya ya biasanya yang di tengah mas yang menjadi yang akan merasakan impact yang paling tinggi itu biasanya yang di tengah biasanya.
5: Ya, tapi ada perbedaan yang signifikan tidak Bu Retno antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam pergeseran pola konsumsi tersebut?
2: Kalau kita bicara tentang masyarakat kota dan masyarakat desa itu perbedaannya mungkin di safety net-nya, Mas. Contohnya begini, orang di desa itu biasanya masih apa? Mereka safety net-nya itu mereka punya halaman besar yang ditanam-tanam itu bisa dijadikan safety net mereka. Kalau yang di kota tidak seperti itu, gitu ya. Itu sederhana sih. Jadi kalau di perkotaan itu kan fokusnya income mereka itu mereka berasal dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sementara kalau di desa itu pekerjaan utama itu masih mereka mungkin masih ada sampingan, apakah itu beternak, apakah itu bertani, yang itu bisa menjadi safety net mereka. Tapi kalau kita bicara dampak dari kenaikan harga-harga yang kemudian itu berdampak pada alokasi anggaran mereka itu harus lebih besar ke makanan atau lebih besar ke non-makanan, itu saya kira sama, Mas. Karena harganya kan tidak jauh berbeda kan sebenarnya di kota dan di desa kalau kita bicara tentang apa kebutuhan dasar, kebutuhan primer itu kan tidak terlalu jauh. Yang mungkin yang menjadi safety net mereka karena bertani mereka menghasilkan beras sendiri gitu kan. Tapi itu kan juga mereka perlu mengalokasikan dana anggaran untuk bertani untuk sebelum mereka bisa memanen hasilnya juga.
5: Lebih ke literasi finansialnya gitu juga ya, berarti ya, Bu Retno ya.
2: Literasi keuangan itu yang sebenarnya perlu. Jadi gini, kebutuhan dasarnya itu apa? Mana kebutuhan dasar, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan tersiernya? Itu perlu yang kita perlu kenali dulu. Jadi kita bisa bicara bahwa beras itu ada loh yang harganya itu 1 kilonya 50.000. Tapi apa kita mau mengejar yang 1 kilonya 50.000 ketika anggaran kita itu cukuplah kalau beli yang 1 kilonya 17.000 gitu. Contohnya seperti itu ya.
5: Kadang kita ada kenaikan sedikit, justru malah mengikuti pola yang naikin juga gitu ya, Bu.
2: Itu sangat natural, Mas, ketika pendapat tahu itu antara kita konsumsinya semakin banyak, jadi biasanya 1 kilo jadi 2 kilo, atau kita naik kelas yang biasanya 1 kilonya harganya 17.000 menjadi 25.000 gitu. Tapi kelihatan kan tetap anggarannya kan bertambah.
5: Iya, tapi boleh tidak Bu Retno memberikan tips ini untuk bisa menjaga diri kita gitu ya ketika terjadi peningkatan pendapatan yang ya tidak signifikan, ya kita juga tentunya harus bisa mengerem juga pengeluarannya nih Bu Retno. Silakan.
2: Terus nggak apa mas Bukman ya. Jadi gini, kadang-kadang kenapa sih yang di kota yang memiliki sebenarnya income-nya tinggi tapi ternyata by the end of the day atau by the end of the month mereka nggak bisa mengalokasikan banyak untuk tabungan, kok malah hilangnya juga banyak. Ternyata yang terjadi itu gini, awalnya masak sendiri kemudian makan di luar. Makan di luar otomatis anggarannya kan lebih gede daripada masak sendiri, itu satu. Kemudian bisa jadi merasa kendaraannya sudah nggak tren lagi, perlu ganti, kalau lebih baru lagi, itu kan juga memakan ini kan, atau jangan-jangan awalnya alokasi untuk tempat tinggal itu seberapa, kemudian karena naik, sudah nggak layak lagi nih, saya pindah ke yang lebih bagus lagi, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dihitung, apalagi kalau yang di kota besar banyak tempat untuk hangout gitu ya, Mas. Nggak terasa, Mas, nggak terasa, tahu-tahu tiap hari keluar minum kopinya atau dua 50.000, 100.000, satu bulan nanti udah berat kok.
5: Baik.
2: Belum kalau lagi weekendan gitu ya. Nah, itu saya kira gini, kalaupun naik pendapatannya, ada promosi, ada diskon, ada bonus itu, yang pikirkan sebenarnya gini, kalau kembali ke ini ya, kalau kita kembalikan pada prinsip dasar, kita perlu melihat kebutuhan dasar kita itu seberapa, jangan melupakan tabungan, bahkan kalau bisa jangan melupakan investasi. Itu terus menerus. Jadi kalaupun pendapatannya naik, harusnya tiga-tiganya naik, jangan hanya konsumsinya juga yang naik, tapi tabungannya nggak ditambah, investasinya nggak ditambah, itu kan sayang sekali gitu loh.
5: Baik, iya. Bu Retno, terima kasih banyak ya waktunya, pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Bu Retno, ke depannya. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu ya.
2: Sama-sama.
5: Pendengar pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret, Bu Retno Tanding Suryandari.
6: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
7: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
8: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
6: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RI.

0: Tindakan serupa dilakukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Baskrim Polri yang membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Fahmi.
1: Baskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Ditipiter Baskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Heriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. 2 WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALG WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang berada di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
1: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan, Cici Sri Sukarsi, mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
3: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masuk ruangan ini ya. Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis.

0: jauh soal ini ya. Sejamana kemudian jam pintar ini juga bisa berfungsi sebagai navigator keselamatan yang membantu Anda mengenali batasan tubuh saat memompa fisik seperti saat berolahraga ataupun aktivitas fisik lainnya. Nah baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, intervensional kardiologi dan kritikal kardiolog Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr. Isman Firdausi. Dr. Isman Firdaus, SPJPK, MPH.
1: Ya.
0: Dokter, sebenarnya jam pintar ini sejauh mana sih bisa berfungsi juga sebagai deteksi dini lah paling tidak ya, ketika kita beraktivitas fisik yang berlebihan begitu, deteksi dini untuk kesehatan jantung kita, dokter?
1: Ya, untuk deteksi dini kesehatan jantung seharusnya bukan dengan smartwatch ya, tapi dengan pemeriksaan biasa, dengan gejala keluhan, kemudian kontrol ke dokter, tensi, pemeriksaan gula darah, EKG, treadmill. Sedangkan smartwatch itu adalah untuk memonitoring saat kita aktivitas.
0: Seperti olahraga, misalkan contohnya begitu ya, dokter ya.
1: Olahraga dan kegiatan sehari-hari itu membantu kita untuk monitor gitu. Tapi bukan untuk mendeteksi suatu kelainan ya, tapi monitoring apa yang terjadi aktivitas listrik jantung kita atau memonitor kondisi kesehatan kita.
0: Ya, nah itu apa yang bisa dimonitor dari smartwatch itu sehingga kita juga punya patokan bagaimana kondisi kesehatan jantung kita, dokter?
1: Macam-macam smartwatch ya. Yang paling lengkap sampai monitor EKG elektrokardiografi. Tapi yang sederhana denyut nadi ya, heart rate namanya, laju jantungnya. Kita bisa lihat apakah laju jantung kita masih dalam batas yang bisa diterima, batas normal. Normal kita kan kalau lagi resting di bawah 100 ya.
0: Yeah.
1: Kemudian apakah kadar oksigen kita turun atau oksimetri kita bagaimana? Dan juga bisa smartwatch yang bisa menilai tekanan darah ya, saturasi dan lain-lain.
0: Iya. Nah, itu akurasinya sampai di mana ya, dokter ya, kalau kita deteksi seperti ini dengan menggunakan smartwatch? Kalau yang dari dokter mungkin pernah tahu begitu atau pernah memantaunya.
1: Ya, akurasinya yang sebenarnya trennya sekali diperiksa kemudian itu sudah hasilnya sudah sesuai, tapi trennya karena masing-masing smartwatch ini kan dipengaruhi oleh gerakan kita.
0: Oh, oleh aktivitas kita lah begitu ya, dokter ya.
1: Oleh aktivitasnya begitu ya.
0: Nah, contohnya misalkan fitur seperti memantau elektrokardiogram atau EKG yang tadi dokter katakan tadi ya. Nah, itu sampai batas seperti apa misalkan angkanya menunjukkan bagaimana sehingga kita memang harus periksa lebih dini ke dokter jantung misalkan begitu.
1: Ya, elektrokardiogram untuk di EKG, untuk di smartwatch itu beberapa fiturnya bisa untuk menilai ada gangguan irama, terutama dalam hal ini fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi, denyut yang tidak teratur. Nah, kalau berarti kan resikonya bisa stroke, bisa terjadi kelelahan dan juga gagal jantung ya pada kasus-kasus dengan heart rate yang cepat. Jadi heart rate tidak teratur bisa terdeteksi dengan smartwatch. Sedangkan untuk menilai ada tidaknya serangan jantung, ada beberapa laporan juga bisa menggunakan smartwatch, namun tidak menjadi standar. Tapi bisa melihat ada sesuatu yang normal, maka langsung harus segera didiagnosis ke rumah sakit atau ke klinik untuk memastikan dengan EKG yang alat yang standar. Demikian.
0: Ya, itu sebagai mungkin bisa dikatakan buat gambaran awal lah dengan smartwatch itu ya, begitu dokter? Bisa seperti
1: ya,
0: itu?
1: Ya, betul. Sebagai monitoring awal dan screening. Jadi ketika melihat ada sesuatu yang abnormal, ada yang tidak teratur, atau mungkin ada gambaran yang tidak seharusnya ada, yang seharusnya itu gambaran abnormal, maka segera untuk membawa diri kita ke dokter ya, untuk pemeriksaan elektrokardiografi lebih lengkap dan lebih akurat.
0: Ya, nah mungkin aktivitas normal dengan aktivitas berlebihan seperti berolahraga ya, dokter ya, mungkin lari santai ataupun jogging yang jalannya agak cepat begitu, yang harus kita perhatikan dari yang dihasilkan oleh smartwatch lah, angka-angka itu begitu atau ukuran itu seperti apa patokannya kalau menurut dokter?
1: Itu patokannya ada terutama heart rate ya.
0: Ya.
1: Itu heart rate itu kan kita normal sesuai umur ya. Kalau usianya misalkan 50, itu ada rumusnya tuh. Maksimal heart rate kita itu 220 kurang umur. Kalau umur 50 maksimal 170. Kalau sudah 170 ya itu kita harus hati-hati. Kita jangan pemaksaan melebihi itu. Kita untuk aktivitas, untuk kesehatan, untuk kesehatan ya cukup maksimal 85 juga boleh. 100% boleh, tapi jangan melebihi itu. Jadi mengenali diri kita kalau aktivitas heart rate kita udah sampai melebihi heart rate maksimal itu tentu akan berbahaya ya.
0: Yeah.

0: mungkin demikian ya.
1: Jadi patokannya sebenarnya kita juga harus tahu ya dokter ya, patokan-patokan angkanya, kondisi jantung kita seperti apa yang diukur oleh smartwatch kita begitu ya dokter ya, harus tahu juga begitu.
0: Ya betul, jadi nggak semata-mata pakai smartwatch tapi juga diri kita. Kita nih misalkan contoh ya, kita ada sakit jantung, ya, kita udah penyempitan, kita habis pasang ring misalnya atau operasi bypass, maka batas-batas normalnya maksimalnya kalau bisa jangan lebih dari 85%. Gitu. Jadi cukup di bawah itu ya, 50-80 itu untuk kesehatan. Yeah. Tapi sayangnya kan sekarang, ini sekarang bagus sih untuk budaya olahraga, aktivitas sampai kompetisi. Namun kompetisi ini sekarang pak kuat-kuat itu seringnya. Pak cepet-cepet, pak,
1: apa
0: namanya, paling tinggi heart rate-nya kan itu. Ya. Boleh tinggi, boleh paling tinggi, yang penting kita sudah dicek jantung kita normal, nggak ada kelainan katup, nggak ada kelainan jantung koroner, atau kita mungkin nggak ada masalah penyakit aritmia dan lain-lain.
1: Ya, jadi sebenarnya ini hanya sebagai alat sajalah. Kalau ingin tahu lebih pastinya ya memang harus periksa secara rutin kalau begitu ya dokter ya.
0: Betul, untuk check up dulu. Jadi kita tahu dulu batas-batasnya. Dan setelah tahu baru kita, oh saya ternyata ada habis pasang ring, ya udah kita maksimal 85% aja. Oh ternyata saya nggak ada apa-apa, bagus semua, cek bagus normal, boleh sampai maksimal heart rate 100% sampai 170 boleh, nggak ada masalah. Dan juga dibatasi dengan usia tentu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Usia.
1: Nah dokter, saya punya kawan ini ya yang memang pakai smartwatch begitu ya, dia biasa berolahraga lah, kelihatannya kan badannya atletis, bagus, sehat begitu ya, sering lari santai, kadang-kadang mempostingnya juga ke sosial media soal jaraknya berapa sampai di mana begitu ya, tapi tiba-tiba saya dengar kabar masuk ke UGD dan kena serangan jantung. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu dokter?
0: Nah itu
1: usianya masih muda loh dokter, masih di bawah 40 lah begitu
0: ya. Jadi nggak ada kaitannya, walaupun heart rate-nya belum sampai maksimal, tapi kan kita nggak tahu juga di kita tuh jantung ada masalah. Jadi walaupun heart rate-nya itu sesuai dengan target heart rate yang sudah kita ukur, tapi kalau kita ada masalah kondisi jantung, jujur juga berbahaya. Contoh, ada penyempitan. Kita nggak tahu penyempitan. Kita walaupun heart rate-nya normal, kita masih heart rate-nya accepted lah, masih tadi lah, di bawah 85%, itu bisa terjadi sesuatu. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya antara heart rate yang tercapai, ada sakit jantung atau yang penting kenali diri kita.
1: Kenali diri kita juga begitu ya dokter ya.
0: Betul sekali.
1: Dan angka yang ada di smartwatch itu mungkin bisa harus kita ketahui juga secara umum ukurannya seperti apa, bisa menjadi tanda-tanda awal juga lah begitu ya, alarm begitu ya dokter ya.
0: Iya, tidak semata-mata menggunakan smartwatch lalu menganggap kita ini bisa mengetahui kesehatan kita.
1: Ya.
0: Tapi kita kenali dulu diri kita, tubuh kita ada masalah apa enggak sih kita ini jantungnya. Kalau enggak ada masalah, baru kita gunakan smartwatch untuk bisa lebih terukur dalam latihan kita.
1: Ya.
0: Berapa kapasitas aerobik kita gitu, level fitness kita.
1: Nah, kalau begitu apa saran dari dokter sehubungan dengan anak-anak muda sekarang ini kan ternyata banyak yang juga terkena serangan jantung begitu ya. Meskipun mereka rajin olahraga, pakai smartwatch segala begitu, apa saran dari dokter kalau begitu?
0: Ya, yang pertama, know your body ya. Jadi kita kenali diri kita lah. Jadi check up dulu. Apalagi umur 30 sampai 40 ini di check up ya. Melihat ada nggak, bagaimana kadar kolesterol, gula darah, tensi kita. Nggak ada irama yang tidak teratur, nggak ada riwayat nyeri dada, pingsan, atau rasa sesak, atau yang berat nggak. Kalau itu nggak ada masalah, berarti kan kita aman ya. Lalu yang kedua, kita teknologi ya.
1: Yeah.
0: Jadi gunakan, use technology wisely. Kita gunakan teknologi smartphone dengan bijak. Artinya tentu bijak, ya tujuan kita apa? Kalau kita untuk kebugaran, ya cukup 85%, dan kita parameter-parameter itu gunakan smartphone yang memang sesuai untuk kita. Yang terakhir, kita respect terhadap red flag ya. Jadi batasan-batasan yang udah harus kita stop aktivitas kita kalau ada keluhan, mulai pusing, mulai nggak nyaman dadanya, mulai iramanya atau dari smartwatch-nya sudah melebihi batas, itu juga menjadi salah satu yang penting. Jadi kita kenali diri kita gunakan teknologi secara bijak, dan yang terakhir, respect the red flag ya. Kita kenali batasan-batasan yang membahayakan di rutina. Kalau lagi demam, meriang, jangan banyak olahraga. Lagi kecapean, kurang tidur, jangan terlalu dipaksakan. Ya, kalau nggak pernah olahraga, jangan maksimalkan.
1: Yeah.
0: Jadi harus gitu, red flag-nya juga harus tahu.
1: Dan mengenali tubuh kita seperti apa, begitu ya, dokter. Itu yang paling penting ya, dokter ya.
0: Betul sekali Mas, betul.
1: Baik, kalau begitu dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Ya, ya,
1: dokter Isman. Selamat. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, intervensional kardiologi dan critical kardiolog Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, terima kasih Ketua Komisi 2 sebagai pimpinan rapat dengar pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, kemudian seluruh anggota Komisi 2 dan Kapoksi di Komisi 2. Dan Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Mungkin pada kesempatan ini kami langsung saja menyampaikan laporan kepada Komisi 2 DPR RI berkenaan dengan giat pengawasan pelayanan publik yang kami lakukan beberapa saat lalu. Mungkin sebagai pengantar bahwa giat ini merupakan giat rutin Ombudsman sebenarnya yang selalu dilakukan bukan hanya ke Lapas Cibinong. Latar belakangnya pertama adalah bahwa beberapa saat yang lalu beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan praktek penyewaan kamar dan pungutan liar di lingkungan lapas maupun rutan. Dan kemudian kedua, tren peningkatan laporan masyarakat terkait pelayanan publik di sektor pemasyarakatan. Nah, berdasarkan hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi kami, Ombudsman Republik Indonesia perlu untuk melaksanakan pengawasan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan dengan pendekatan pencegahan terstruktur melalui SIDAK, sosialisasi hak pelayanan, dan penyediaan posko pengaduan secara langsung di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Orientasi hasil yang kami harapkan dari kegiatan ini pertama adalah terpetakannya potensi-potensi maladministrasi secara lebih mendalam. Kemudian kami juga menindaklanjuti kelebihan warga binaan secara cepat. Kalau memang menyampaikan pada saat kami sidak dan kami membuka posko pengaduan sehingga bisa langsung kami sampaikan kepada kepala lembaga pemasyarakatan ataupun petugas yang ada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang kami kunjungi. Kemudian ketiga itu adalah kami memperoleh data operasional substantif yang berguna untuk perbaikan kebijakan. Jadi ini juga adalah cara kami untuk mendapatkan data-data yang bisa kami ramu, kami kaji, dan kami analisa sehingga kami bisa memberikan saran perbaikan kebijakan kepada institusi terkait, dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan. Kemudian yang keempat adalah perbaikan kebijakan tata kelola pemasyarakatan di tingkat nasional yang lebih baik sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 2 sebagai pimpinan rapat. Inilah ujungnya yang akan kami lakukan. Berikutnya bahwa mungkin dasar kami melakukan kegiatan ini kami pikir tidaklah kami bacakan, tetapi memang kami punya menjalani perintah undang-undang, terutama di pasal 4 huruf D Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, yaitu membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Selanjutnya kami perlu sampaikan kepada pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota Komisi 2 yang kami hormati bahwa kami mengambil ada 5 sebenarnya yang sudah kami lakukan sidak. Pertama adalah Lapas Kelas 2A Cibinong yang kami lakukan sidak pada tanggal 18 Juni 2026. Namun untuk sidak 18 Juni ini dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional. Kedua, dalam rangka pengawasan rutin, sebagaimana yang tadi kami sebutkan di awal, kami menentukan titik untuk sidak itu ada 3 sebenarnya, yaitu untuk Rutan Pondok Bambu yang kami laksanakan pada 15 September 2026, kemudian Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang yang kami lakukan di 22 September 2026 dan Lapas Kelas 2A Cibinong tanggal 23 September ini yang teragenda sebenarnya. Kemudian kenapa muncul Kepulauan Riau Lapas Perempuan Kelas 2B Batam? Itu karena kami mendapatkan laporan ada pungli yang terjadi di Lapas Perempuan Kelas 2B Batam sehingga kami memutuskan bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau untuk melakukan sidak pada tanggal 17 September 2026. Tahapan pelaksanaan pengawasan atau sidak ya atau kunjungan tanpa pemberitahuan ini, pertama kami pastinya kedatangan tim Ombudsman RI tanpa pemberitahuan ini kami sampaikan kepada pejabat yang berwenang di lapas tersebut, dalam hal ini kepala lapas ataupun pejabat yang ada di sana. Kedua, kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan serentak di beberapa titik, ya, terutama adalah blok dan kamar hunian untuk memastikan keberadaan warga binaan itu apakah komposisinya sudah sesuai ataupun terjadi diskriminasi dalam penetapannya. Kedua, kami akan melakukan pengecekan terhadap area kunjungan, apakah itu disediakan oleh lapas atau tidak, kemudian klinik kesehatan, sanitasi dan air, fasilitas ibadah, keamanan dan keselamatan warga binaan dan pekerja lapas, kemudian dapur yang mengelola konsumsi untuk warga binaan, serta bimbingan kerja, dan terakhir adalah fasilitas telekomunikasi yang kami ketahui bahwa ini menjadi salah satu program pembinaan warga lapas di mana Dijen Pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak ketiga itu menyediakan sarana telekomunikasi yang bisa digunakan oleh warga binaan. Ketiga, kami melakukan pemeriksaan dokumen administratif berkaitan dengan data warga binaan dan atau tahanan, administrasi sel isolasi jika memang ada warga binaan yang harus ditempatkan di sel isolasi, kemudian mendata tahanan yang masuk dalam masa pengenalan lingkungan atau mapenaling dan juga data mutasi warga binaan ke lapas lain, data riwayat perpindahan kamar, temuan penggunaan handphone, narkoba dan pelanggaran lainnya, serta bagaimana SOP pengamanan yang diterapkan di lapas atau rutan tersebut. Ketiga, kami melakukan kegiatan sosialisasi dan pembukaan gerai atau posko pengaduan di sekitar area lapas. Ketua, wakil ketua, dan anggota komisi 2 yang kami hormati, Sidak bersama Lapas Kelas 2 A Cibinong yang tadi kami sampaikan pada 18 Juni 2026 itu kami lakukan bersama dengan tim kerjasama untuk penyiksaan atau KUPP, di mana tahun ini Ombudsman adalah sebagai koordinator KUPP itu, di mana KUPP ini terdiri dari Ombudsman, kemudian Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami bersama-sama melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan dalam rangka monitoring penyiksaan di institusi yang diselenggarakan oleh negara, termasuk lapas. Kemarin juga bukan hanya lapas, tapi juga ke panti sosial, rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, sekolah-sekolah kedinasan. Ini menjadi tempat kami melakukan pengawasan juga. Dan pada saat itu tim sidak tidak diperbolehkan masuk oleh petugas lapas kelas 2A Cibinong. Nah, hasil pengawasan di rutan kelas 1 Pondok Bambu, ini mungkin kami sampaikan, tim sidaknya adalah saya sendiri, kemudian dibantu oleh keasistenan utama 1 yang membidangi politik dan keamanan, keasistenan utama 2 yang membidangi penegakan hukum, perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, dan keasistenan utama pengaduan masyarakat. Pada kunjungan ke rutan kelas 1 Pondok Bambu tanggal 15 September 2026, kami menemukan pertama ada beberapa blok seperti blok C dan D yang overcrowded, sedangkan untuk blok A relatif normal. Nah, ini juga kemarin kami pertanyakan kepada Kalapas terkait ini, dan mereka berjanji pada saat itu akan melakukan penataan dan penempatan warga binaan untuk mengisi blok-blok yang masih longgar. Kedua, bahwa kondisi air di rutan kelas 1 Pondok Bambu itu kuning dan terkadang keran air tidak berfungsi sehingga warga binaan mengalami kekurangan air bersih. Ketiga, bahwa kami mendapatkan informasi dari warga binaan bahwa untuk biaya turun kamar, jadi untuk mereka pindah kamar itu ada pungli, ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp500.000, dan untuk masuk bisa mereka menggunakan handphone di dalam rutan Pondok Bambu harus membayar sebesar Rp250 juta. Kemudian ditemukan alat pemadam kebakaran yang kedaluarsa. Nah, ini yang menjadi temuan kami di rutan kelas 1 Pondok Bambu. Dan saat itu kami bertemu langsung dengan Ibu Kalapas, Ibu Nur, berserta jajaran. Dan kami dipersilahkan untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Selanjutnya, hasil pengawasan di lapas perempuan kelas 2B Batam. Tim sidak adalah keasistenan utama 2 dan Ombudsman perwakilan Kepulauan Riau. Kami menemukan pertama di sana ada koperasi, ketua dan pimpinan komisi 2. Harga barang di koperasi untuk warga binaan itu sangat mahal dan tidak punya standar yang baku seperti di lapas atau rutan lain. Nah, ini yang kami temukan. Ini yang tulisan tangan adalah catatan dari warga binaan yang belanja di koperasi tersebut. Dia selalu membandingkan harga hari ini berapa, besok berapa. Jadi ini yang kami temukan. Kedua, kondisi matras yang sudah tidak layak pakai. Nah, ini kemarin langsung setelah kami melakukan sidak, saya bersama tim ketemu langsung dengan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Riau, dan kami sudah menyampaikan hal ini dan beliau berjanji akan menindaklanjuti dengan mengecek apakah penganggarannya itu di pusat atau di wilayah. Nah, nanti kalau memang di pusat, maka kami di pusat, Ombudsman akan mendorong Ditjen Pemasyarakatan untuk segera menurunkan pembelian matras pengganti. Kalau itu di wilayah, kami minta untuk disegerakan karena ini mengandung binatang yang bikin gatal, itu apa namanya, tungau. Itu tungau ya, bahasanya apa sih, saya bahasa ilmiahnya apa, iya itu dia. Jadi saya ini, nah, kemudian temuan berikutnya adalah seperti yang tadi disampaikan
6: semua kita sudah tahu bahwa persoalan di lapas itu adalah salah satunya overcrowded penghuni, fasilitas yang tidak layak atau tidak sesuai standar, kamar mandinya tidak punya pembatas, jadi mereka harus pakai kardus untuk menutupi toilet untuk mereka mandi di dalam sel tersebut. Kemudian adanya anak yang ikut serta bersama warga binaan, anak dari warga binaan yang belum mendapatkan fasilitas berupa susu, popok, dan imunisasi. Ya, jadi ada bayi yang ikut ibunya karena mungkin melahirkan di lapas perempuan, kemudian tapi anak ini tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, belum ada puskesmas terdekat yang datang untuk mengimunisasi anak tersebut. Kemudian belum adanya fasilitasi komutasi pidana untuk warga binaan dengan vonis seumur hidup. Jadi belum ada fasilitas yang disediakan oleh lapas terhadap warga binaan dengan vonis seumur hidup ini. Dan kemudian kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah WBP sehingga kondisi hunian menjadi padat. Jadi memang di lapas perempuan kelas 2 Batam ini memang sangat overcrowded dan sangat menyedihkan karena kebetulan lapasnya dekat dengan kali, sungai. Dan itu kalau hujan dia banjir. Nah, banjir nanti baru surut sekitar 4 sampai 6 jam. Jadi akhirnya mereka itu tidak bisa tidur. Ini yang kita temukan. Kemudian kondisi fasilitas banyak yang rusak dan tidak memenuhi syarat standar kelayakan. Fasilitas dasar untuk anak belum tersedia dan belum terdapat mekanisme yang jelas tentang pemberian fasilitasi komutasi pidana bagi warga binaan dengan vonis seumur hidup. Hasil pengawasan di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Tim sidaknya ini saya tidak sebutkan lagi, tapi didampingi oleh Pak Kartono Samino. Jadi kami secara bergantian pimpinan, tidak semuanya. Ini kebetulan kami memang memilih, nanti ke depannya semuanya kami akan terlibat dalam pengawasan ini. Temuan kami tetap sama, overcrowded. Kedua, kondisi air agak kekuningan, ya, berbau karat dan besi. Porsi makan sedikit dan tempat makanan yang tidak bersih. Nah, ini terhadap porsi makan dan tempat makan, kami langsung menyampaikan kepada Pak Kalapas, Pak Fadil, dan beliau berjanji akan menindaklanjuti. Kami menyarankan tempat makannya jangan terbuat dari plastik, tapi langsung dari ompreng itu yang dari aluminium. Jadi membersihkannya juga mudah. Dan standar makanannya kami minta karena sudah ada dari Dijen Pemasyarakatan untuk tetap diterapkan sehingga warga binaan juga mendapatkan, ini laki-laki pasti porsi makannya lebih besar daripada perempuan. Kemudian klinik yang hanya buka pada pagi sampai dengan siang hari saja. Dan kemudian WBP mengeluhkan terkait kepastian permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan tidak kunjung mendapatkan kejelasan, termasuk adanya WBP yang tahanan yang belum dieksekusi karena dia sudah putusan ingkrah dari pengadilan tapi belum mendapatkan BA17 sehingga dia belum bisa dimasukkan dalam program integrasi pemasyarakatan, yaitu program remisi, pembinaan, dan asimilasi. Nah, untuk lapas kelas 2 Cibinong, saya pikir hanya menyampaikan beberapa hal perlu kami sampaikan pada forum yang terhormat ini, bahwa sekali lagi kedatangan Ombudsman ke semua lapas dan rutan ini adalah untuk memastikan pelayanan publik di dalam lapas dan rutan, terutama bagi warga binaan dan keluarga yang mengunjunginya itu terlayani dengan baik, terfasilitasi dengan baik, dan tidak ada tindakan diskriminasi, tidak ada tindakan-tindakan pungli dan tindakan kekerasan kepada warga binaan. Nah, kami memang mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapas kelas 2A Cibinong. Kalaupun kami diizinkan, kami sudah menyampaikan kepada petugas yaitu kepala KPLP surat tugas sama seperti kami datang ke 3 lapas sebelumnya, tapi ini tetap tidak diizinkan. Dan kalau pimpinan menanyakan kenapa pilihannya ke Cibinong lagi padahal pertama sudah ditolak, memang Cibinong yang awal itu adalah dalam rangka KUPP, tapi yang ini dalam pengawasan rutin yang kami lakukan. Nah, dan kami kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan menunggu selama 30 menit kami tidak juga mendapatkan informasi, dan kami mendapatkan setelah kejadian kami menemukan bangunan itu, saya kemarin baru ketemu dengan kepala perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, terinformasi rupanya sebenarnya ketika kami masih menunggu konfirmasi, Pak Kakanwil itu menghubungi kepala perwakilan Jakarta Raya untuk menyampaikan bahwa ini ada Ombudsman Pusat datang ke Cibinong, dan beliau mempertanyakan bukankah ini adalah wilayah pengawasan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Dan ya memang kami agak menyayangkan, seharusnya kalau memang sudah mendapatkan informasi itu kami dibiarkan masuk untuk kami bisa melihat dan kami bisa memberikan saran perbaikan pada saat itu juga. Temuan berikutnya ini kami mungkin hanya menggambarkan sama seperti yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu, dan kami cukup mengapresiasi dan menghargai bahwa meskipun tadi disampaikan Ketua kemarin Komisi 13 juga menginginkan Ombudsman hadir, kami pada prinsipnya meyakini bahwa mitra kami sesungguhnya adalah Komisi 2, maka kami wajib melaporkan kepada Komisi 2 dulu baru bisa kami menyampaikan kepada pihak lain. Nah kemudian ditemukan penghuni yang mengaku sebagai WBP Bapak Ibu, dan ini mungkin sudah terkonfirmasi kemarin berdasarkan siaran langsung RDP di Komisi 13. Bisa lanjut slide-nya, lewat aja ya. Dan kemudian ditemukan sejumlah kendaraan juga, dan ini dalam konfirmasi juga ke Korlantas Mabes Polri, kami sedang melakukan pengecekan. Dan ini kami perlu sampaikan untuk jadi masukan, nanti kami mengajak Komisi 2 bersama-sama kami untuk mengawasi pelaksanaan saran perbaikan yang nanti akan kami sampaikan. Kami belum menyampaikan saran perbaikan kepada Pak Menteri, ini pas akan kami sampaikan seharusnya seyogianya hari ini, tapi tidak jadi karena memang beliau minta reschedule. Nanti kami akan sampaikan juga undangannya kepada Komisi 2, pimpinan Komisi 2, untuk bersama-sama kami menyampaikan saran perbaikan. Terutama yang paling kami sorot adalah keamanan, Pak. Bisa lanjut, ini kendaraannya ini. Ini tidak punya pagar yang, ini jalan itu akses ke masyarakat. Dan ini tempat pembuangan sampah, di bawahnya kami menemukan mobil mewah 2. Kami tidak tahu itu untuk siapa, dan saya waktu menanyakan di sini juga kami menemukan botol-botol miras bekas yang kemudian kami belum bisa mendapatkan konfirmasi, tapi berdasarkan keterangan kemarin ini perlu dicek lagi kebenarannya, kami akan mendalami lagi ya. Jadi yang paling penting kami sorot adalah keamanan, dan kemudian itu yang tempat berdiri dua orang Ibu Uswatun itu bisa terhubung ke gedung ke blok tahanan. Jadi blok tahanannya tidak punya kawat berduri sebagaimana lapas yang ada atau rutan yang ada di tempat lain. Untuk di Cibinong ini tidak dipasang, Pak. Jadi pagarnya juga lepas. Jadi ini yang kita khawatirkan, kami paling menyorot ini. Di selain tadi ditemukannya bangunan-bangunan yang peruntukannya masih perlu didalami dan diinvestigasi oleh Kementerian INIPAS, dan perlu disampaikan kepada kami dan kepada publik serta DPR. Kami menemukan juga adanya kartu rumah sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan, yang kemudian kami cek itu adalah Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, terpidana dalam kasus importasi gula di salah satu bangunan di area lapas kelas 2 A Cibinong. Ya, kemudian kami menemukan masih ada pungli terhadap warga binaan sebesar Rp150.000 per minggu yang di salah satu blok yang berada di area lapas, dan itu kami peroleh dari keluarga warga binaan yang habis melakukan kunjungan. Jadi ketemu di halaman itu kami langsung lakukan wawancara. Nah ini mungkin Bapak Ibu mungkin kami gambarkan lanjut peta area yang tadi kami tunjukkan yang tidak ada pagarnya. Jadi pagar itu yang hanya putih, tapi ini ada jalan yang kuning itu yang tidak berpagar, tapi itu masih area lapas, tempat pembuangan sampah yang resmi. Nah jadi pada kesempatan ini mungkin kami melalui Komisi 2 untuk bisa disampaikan kepada mitra kerja komisi mitra kerja Kementerian INIPAS Komisi 13 untuk bisa ini dipastikan ke depannya ada pembenahan terkait dengan keamanan lapas, dan juga status fasilitas rumah hunian yang kami temukan yang isi dalamnya itu mungkin sudah diketahui dari mungkin kepolisian tegas berisi berbagai macam fasilitas rumah yang tidak seperti wajarnya untuk perumahan, tapi lebih tepatnya seperti hunian villa atau apartemen. Jadi ini beberapa hal Pak Ketua dan pimpinan Komisi 2 serta anggota Komisi 2 yang kami hormati. Nah, tindak lanjut yang telah dilakukan Ombudsman RI pasca pemeriksaan sidak kelapas 2 kelas 2 Acibinong, kami akan menyampaikan saran perbaikan kepada Menteri Imigrasi Pemasyarakatan Republik Indonesia, di mana penyampaian saran perbaikan ini nanti kan akan kami sampaikan juga ke Komisi 2. Pada intinya ada beberapa poin. Poin pertama soal hambatan yang kami alami dalam melakukan pengawasan. Kami bukan bermaksud untuk menyatakan kami ini kebal hukum, tetapi kami dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan pengawasan, sehingga tidak boleh ada institusi yang menghalangi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami apabila kami memang mendapatkan informasi tentang dugaan maladministrasi yang terjadi di kementerian atau lembaga. Kedua, bahwa kami menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan lapas dan rutan yang terjadi di Cibinong ini adalah merupakan puncak gunung es yang memang kedepannya akan semakin membesar kalau tidak diperbaiki secara sistemik. Dan terakhir, kami mungkin meminta nanti dalam uraian lengkap saran perbaikan kami meminta evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir yang harus dilakukan oleh Kementerian IMIPAS yang perlu ditindaklanjuti segera, termasuk soal regulasi, kesejahteraan pegawai, kemudian tata kelola pelayanan publik di dalam.
7: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian serius kita bersama. Karena di Nusa Tenggara Barat baru-baru ini, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram atau LPA Kota Mataram mencatat ada sebanyak 23 kasus terjadi di lingkungan pondok pesantren sepanjang 2023 hingga September 2026. Nah, dari jumlah itu sebanyak 15 pelaku merupakan oknum, yakni terdiri dari pimpinan, pendiri, bahkan hingga pengajar yang dikenal sebagai tuan guru. Situasi ini tentu tidak hanya menyisakan luka bagi para korban, tapi juga menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk bagaimana kita lebih memperhatikan pendidikan di tanah air, termasuk di lembaga pondok pesantren. Lalu bagaimana fenomena ini secara utuh, kita akan mendengarkan bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram, Bapak Joko Jumadi.
9: Wawancara Pro 3.
8: Salam sehat, Pak.
10: Salam sehat, alhamdulillah sehat.
8: Amin, semoga selalu sehat. Tapi kita cukup miris ya mendengar adanya 23 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren NTB. Ini kasusnya, temuannya sejak kapan dan dari kapan, Pak?
10: 2000 itu yang kasus yang terjadi hanya dari 2023.
8: Ini khusus dari untuk 2003, lembaga pesantren.
10: Khusus yang lembaga pondok pesantren. Dan itu khusus juga untuk kekerasan seksual saja.
8: Oke.
10: Okay. Yang kekerasan fisik tidak masuk dalam data 23 itu.
8: Nah, itu ya, turut miris juga menjadi perhatian kita bersama. Terkait dengan 23 kasus ini, jumlah korbannya berapa, Pak? Dari temuan LPA.
10: Wah, kalau jumlah korbannya sampai ratusan, karena beberapa kes kan, umpamanya satu pondok saja, umpamanya yang di Sumbawa itu 29 santriwati. Kemudian di Lombok Timur sempat ada satu kasus itu 41 santri. Kemudian yang di terakhir Walid Lombok itu ada yang kami dampingi 23.
8: Oke. Bagaimana kemudian langkah dari LPA untuk mengawal kasus-kasus di Mataram ini ya, agar mendapatkan penangguhan penahanan mungkin untuk pelaku ataupun perhatian kepada korban?
10: Ya, yang pertama kita memang mendorong proses penegakan hukum dijalankan ya. Makanya ini momen, artinya saya pikir ini momen ketika banyak korban speak up itu adalah momen untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan bersih-bersih lah gitu loh. Pondok-pondok yang kemudian bermasalah ya kita perbaiki gitu loh ya. Ada oknum-oknum yang bermasalah, disitulah yang kemudian kita harus hilangkan gitu. Nah, tapi di sisi lain yang tidak kalah pentingnya yang menjadi perhatian kita sekarang ini adalah setelah tahapan kita bongkar-bongkar penanganan kita, ya kami anggap ini adalah pemadam kebakaran kan. Berarti yang tidak kalah pentingnya setelah itu adalah bagaimana kita melakukan pencegahan, kemudian perbaikan tata kelola sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, ini PR besar kita sebenarnya di situ. Kalau PR untuk membongkarnya lebih mudah, tapi PR besar kita untuk melakukan perbaikan tata kelola ini membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian, dan tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Ini harus sistemik dilakukan gitu. Nah, salah satunya memang kita berharap pemerintah bisa kemudian memberikan perhatian yang lebih kepada pondok pesantren untuk perbaikan tata kelola pondok pesantren.
8: Oke. Sebelum lanjut lagi Pak, tadi dari 23 temuan itu apakah seluruhnya aduan yang didapat oleh LPA dari korban atau LPA yang mendata ya ke berbagai pihak termasuk ke kepolisian juga?
10: Iya. Sebagian besar adalah memang kasus-kasus yang LPA dampingi. Ada beberapa case itu memang didampingi oleh stakeholder lain. Ada satu yang didampingi oleh NGO atau ada yang didampingi oleh UPD-DPPA. Nah, itu totalnya yang 23. Tapi sebagian besar itu didampingi oleh LPA.
8: Oke, untuk korbannya sendiri ini usia berapa Pak? Kira-kira mayoritas?
10: Mayoritas di jenjang sanawiyah dan aliyah.
8: Oke, berarti kisaran usia berapa ya?
10: 14-an lah. 13, 14 sampai 18 lah.
8: Oke, mereka ketika bercerita ini mengaku apa Pak yang dilakukan oleh oknum ya kita sebut? Apa misalnya saja yang merugikan mereka ini?
10: Ya, macam-macam. Sebagian besar cabul sampai disetubuhi.
8: Oh, sampai ke arah sana disetubuhi. Nah, berarti ketika adanya temuan kemudian LPA mendampingi untuk pelaporan ke kepolisian.
10: Betul.
8: Nah, ketika itu bagaimana tindak lanjut dari kepolisian dan juga mengawal ya agar kasus ini berhenti, tidak lagi ada korban-korban berikutnya, Pak?
10: Iya, tadi sebagian besar kasus mereka sudah putus ya. Sebagian besar sudah putus. Yang emang ada yang kami catat ada dua kasus yang tidak berjalan.
8: Oke.
10: Satu di Sumbawa, satu di Lombok Tengah. Yang di Lombok Tengah itu karena dia kabur, pelakunya kabur sampai sekarang masih buron.
8: Oke.
10: Yang di Sumbawa itu dugaan kami emang ada pihak-pihak yang menjadi apa istilahnya yang melindungi gitu dari si pimpinan pondok itu.
8: Oke, sehingga yang prosesnya tidak berlanjut gitu ya.
10: Betul, jadi dua itu tidak lanjut. Kalau yang sedang berjalan, kira-kira ada 5 lah sedang berjalan saat sekarang ini.
11: Oke, nah dari korban yang melaporkan tadi, ada tidak bentuk semacam intimidasi ataupun tekanan yang diterima oleh para korban maupun keluarganya selama proses ini berjalan, Pak?
10: Banyak.
11: Seperti apa itu, Pak?
10: Jadi ya tadi ini untuk tidak melapor satu. Ini kalau tidak, kalau cabut laporan nanti dikasih, ada yang dikasih uang, ada yang dikasih dalam bentuk barang, ada juga yang apa dijanjikan beasiswa, kuliah, pokoknya di luar negeri gitu. Ada juga yang dalam bentuk ancaman-ancaman.
11: Terhadap keluarganya, ancaman juga, tidak hanya korban saja.
10: Iya, terhadap korban, terhadap keluarganya, termasuk terhadap pendamping pun sekarang sudah mulai banyak fitnah. Fitnah dibiayai oleh asing, fitnah bahwa LPA itu adalah agen-agen Yahudi. Itu
11: muncul akhirnya stigma-stigma ya ketika proses mengawal ini.
10: Stigma gitu.
11: Oke. Okay.
10: Dan itu yang menyatakan adalah orang-orang yang saya pikir punya, ya umpamanya ketua forum Pondok Pesantren NTT itu menyatakan bahwa ini LPA itu adalah agen Yahudi. Itu kan fitnah besar, saya.
11: Oke, padahal niatnya adalah untuk mengawal ya korban untuk mendapatkan kepastian hukum ya, dan juga perlindungan pastinya. Nah, terkait dengan kondisi psikologis dan juga pemulihan, bagaimana LPA mengawal ini juga memperhatikan ini sehingga mereka yang berusia masih usia sekolah ini bisa terus melanjutkan pendidikannya, Pak?
10: Iya, jadi kalau untuk yang psikologi memang selain kita sendiri dari LPA ya, psikolog LPA, kita juga bekerja sama dengan teman-teman UPTD PPA baik kabupaten kota maupun provinsi NTT untuk melakukan proses pendampingan. Nah, baru-baru ini kita juga kerjasama dengan teman-teman Ikatan Psikolog Klinis untuk kemudian membantu proses pendampingan para korban.
11: Itu ya, terus dikawal. Kalau misalnya ada temuan lagi, bagaimana masyarakat ataupun santri bisa mengakses kanal pengaduannya LPA, Pak, secara aman dan bahkan tidak diketahui ya, hingga akhirnya menimbulkan kekhawatiran juga untuk mereka takut ketahuan atau seperti apa ini, Pak?
10: Ya, saya disclaimer dulu sebentar kaitannya dengan kasus yang kemarin viral.
11: Oh iya.
10: Yang kemudian wajah korban itu dikeluarkan gitu. Secara prosedural di LPA itu sangat melindungi korban. Selama ini tidak ada satupun korban yang kemudian kita keluarkan, baik identitas, inisial pun tidak kita keluarkan. Tetapi khusus untuk yang di Pondok Pesantren kemarin, memang para korban itu memang menghendaki, mereka meminta secara khusus untuk mereka melawan sendiri dengan cara mereka tampil sendiri. Mereka daripada sembunyi-sembunyi, dia memilih untuk tampil ke publik gitu. Jadi itu kemauan dari para korban yang kami juga sudah mengingatkan sebenarnya. Tapi korban menghendaki itu sebagai perlawanan terakhir mereka terhadap kasus mereka gitu.
11: Cukup berani untuk menampilkan wajah ya akhirnya.
10: Iya, dan itu kemauan mereka
11: atas kesadaran juga sendiri.
10: Kesadaran mereka ya. Dan kami sudah sampaikan resiko-resikonya, tapi ya, mereka memilih untuk kemudian melawan karena menganggap bahwa itu adalah perlawanan lain. Gitu. Nah, di sisi lain, untuk tadi pertanyaan tentang hotline, kami membuka hotline di 081-7751-222. Yang saat sekarang ini sebenarnya setelah kasus yang kemarin viral, kami sudah masuk beberapa laporan yang pertama kemarin kita sudah juga bongkar juga kan, yang di Lombok Barat itu ke hotline. Nah, saat sekarang ini kami juga masih mendalami ada 4 laporan lain lagi, tapi memang biasanya memang kasus-kasus kayak gini kan sulit untuk pembuktiannya, sehingga memang kalau kasusnya sudah terjadi agak lama, memang kami harus melakukan investigasi lebih dalam.
11: Jadi tidak terputus di tengah gitu maksudnya ya, Pak? ketika iya. ada aduan,
12: jadi, kemudian,
11: iya, silakan.
12: Jadi aduan masuk itu kami harus dalami, kami harus investigasi sehingga seringkali tidak bisa langsung kita share ke publik. Tidak bisa langsung kita laporkan ke pihak kepolisian. Mm-hmm. Karena khawatirnya kalau kita belum memiliki alat bukti yang
11: kuat ataupun valid ya.
12: Nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Yeah. Gitu. Sehingga memang kita harus memastikan dulu alat bukti itu sudah matang. Baru kemudian kita laporkan di pihak kepolisian.
11: Mm-hmm. Sehingga buktinya kuat, bisa diperjuangkan ya hak dari anak ini. Nah, kalau dari sisi lembaga pendidikan sendiri, khususnya di pondok pesantren, langkah sederhana apa sih Pak yang bisa dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian harinya? Tadi kan ada aduan lagi ya diterima oleh LPA. Apakah perlu adanya SOP untuk perlindungan anak di pesantren, Pak, lebih ketat lagi?
12: Ya, sebenarnya di Kementerian Agama itu sudah ada beberapa panduan yang sudah disiapkan. Mm-hmm. Sayangnya ini panduan-panduan itu tidak diiringi dengan penegakannya, tidak diiringi dengan pengawasannya. Sehingga pondok-pondok yang bermasalah ini sebenarnya adalah memang yang secara umum tidak mematuhi SOP yang dibuat oleh Kementerian Agama.
11: Okay.
12: Saya mencontohkan umpamanya di Kementerian Agama sudah mengatur bahwa harus ada pemisahan santri putra dan santri putri asramanya. Kemudian harus ada larangan umpamanya pengasuhan dari santri putra diasuh oleh pengasuh yang putri atau pengasuh santri putri diasuh oleh pengasuh putra gitu. Itu sudah ada batasan larangannya, termasuk larangan memasuki asrama ya. Jadi asrama putri ya nggak boleh dimasuki oleh laki-laki. Asrama putra tidak boleh dimasuki oleh perempuan namanya. Kemudian pembatasan akses semua pihak, termasuk ini harus pimpinan pondok pesantren. Jadi pimpinan pondok pesantren tidak bisa seenaknya masuk ke asrama putri gitu ya. Kalau dia ada laki-laki. Nah, ini sebenarnya sudah ada aturannya, tapi sayangnya aturan-aturan itu tidak bisa kemudian ditegakkan, tidak bisa diawasi oleh Kemenag gitu loh. Bahkan sampai hari ini, menurut catatan kami, ratusan pondok pesantren di Lombok apa di NTT itu tidak berizin dan itu tidak ada proses penegakan hukumnya.
11: Okay. Jadi di sini yang paling perlu di-highlight adalah pengawasan dan implementasi dari aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Lebih ketat lagi, lebih disiplin lagi gitu ya Pak Joko ya.
12: Iya kan, itu berarti ada perbaikan tata kelola. Nah, tata kelola yang tata kelola ponpes itu sudah diatur oleh Kemenag. Tapi kemudian pengawasan terhadap tata kelola pondok pesantren tidak ada.
11: Baik, Pak Joko, terakhir mungkin ya pesannya untuk orang tua agar lebih mengenali ya ketika anak-anak mereka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya di lembaga pendidikan, termasuk dalam hal ini pondok pesantren.
12: Iya, yang pertama bahwa komunikasi dengan anak menjadi sangat penting ya. Apapun yang dikatakan anak, kita harus mendengar gitu loh. Ketika anak-anak di pondok kemudian dia meminta untuk keluar dari pondok, maka orang tua harus segera waspada. Ada apa kok dia pengen keluar dari pondok? Jangan sampai kemudian dia keluar dari pondok itu.
13: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Dalam bahasa Jawanya, hujan salah mangsa.
2: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya, hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
1: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
2: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo, menyebutkan sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
3: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang Pati, itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
2: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
2: Maka nama saya Karisa Maulide Tinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan teknik jaringan komputer.
3: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
4: Perkenalkan, nama saya Anissa Emma Sekepari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan PKJ.
1: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.

0: langsung. Terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
1: Untuk harapan saya bang, MBG terus berlanjut karena MBG penting bang bagi kesehatan gizi anak-anak sekolah dan bisa untuk menghemat uang jajan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
3: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud Nika. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi. Menurut laporan resmi BMKG, pusat gempa berada di laut dengan hasil pemutakhiran menunjukkan jarak sekitar 59 km barat daya Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami akan coba update ya bagaimana situasi terkini ataupun tadi ya kejadian gempa ketika terjadi bersama dengan warga terdampak di wilayah Sumba dengan Pak Fabianus.
2: Wawancara Pro 3.
5: Iya, posisi Bapak berada di mana Pak, Sumbanya tepatnya?
6: Saya berada di Sumba Barat Daya di Kecamatan Kudumenya Dabo.
5: Baik, ketika gempa terjadi ini persisnya di jam berapa dan Bapak sedang berkegiatan apa ataupun masyarakat di sana juga?
6: Ya, tadi terjadinya gempa itu sekitar jam 8.30. Di seluruh wilayah Kudi tadi. Nah, hasil pantauan tadi ini untuk sementara sekarang saya di lapangan Bu, di berminjam-minjam dengan masyarakat. Nah, ternyata rumah-rumah mereka itu ada yang temboknya rubuh.
5: Oke.
6: Retak Bu.
5: Ketika kejadian gempa Bapak sedang apa Pak? Aktivitas apa?
6: Ya, pas saat gempa itu lagi mau siap mau pergi ibadah Bu.
5: Ya. Di Minggu pagi ya mau ibadah pagi.
6: Persiapan pergi ibadah di gereja, tapi ya karena situasi gempa ya tidak sempat ke gereja lagi Bu.
5: Oke. Okay. Nah, ketika gempanya berlangsung berapa lama Pak?
6: Ya, berlangsung sekitar hampir 1 menit.
5: 1 menit.
6: Iya Bu.
5: Oke. Ketika 1 menit itu gempa, kemudian bagaimana? Bapak langsung keluar rumah. Bagaimana dengan tetangga-tetangga lainnya juga Pak?
6: Ya, artinya semua warga lagi beraktivitas untuk siap-siap pergi gereja.
5: Yeah.
6: Yang lain masih ada sibuk siapkan diri pergi ibadah. Tapi karena ada gempa, ya kebingungan. Ada yang ini buang diri.

0: rumah dalam itu rumah dek, ada yang tinggal di rumah tembok. Kebingungan, akhirnya mau larinya seperti apa ya? Pas ada yang temboknya rubuh itu gara-gara.
1: Sempat bingung ya, ada bingung kemudian panik ya dalam kondisi tadi pagi. Nah, lalu saat ini berada di lapangan, ada berapa banyak Pak warga yang sedang berkumpul di sana ataupun melindungi diri ya dari adanya gempa?
0: Ya, dari hasil pantauan Bu, tadi di beberapa rumah, ya untuk data yang saya yang maksimal saya belum ini, tapi artinya lumayan lah hampir semua kecamatan Kudik, kecamatan untuk sementara ya lumayan hampir semua apa rumah tinggal mereka mengalami kerusakan berat Bu.
1: Oh, ada yang sampai rubuh bangunannya Pak?
0: Iya, ada rubuh bangunan, ada yang retak sampai sudah ini tidak bisa lagi untuk ditempati Bu.
1: Oke, untuk jarak Bapak dari rumah ke tempat berlindung sekarang ini jaraknya berapa Pak? Kira-kira?
0: Saya dari rumah tempat tinggal saya dan saya di lapangan sekarang sekitar 1 kilo lebih Bu.
1: 1 kilometer lebih ya. Ini berarti berada di atas puncak bukit atau seperti apa?
0: Ya, untuk sementara saya, kami ada di tempat yang rata. Karena tadi ketika sambil ini waspada, ternyata ada lagi kelihatan ini angin puting beliung, tapi dia lewat atas awan Bu.
1: Oh, seperti apa itu? Boleh digambarkan Pak?
0: Ya, artinya ada daun-daun yang terbang, tapi dia terbang tinggi.
1: Oke.
0: Okay. Mata kaki panik juga, Bu.
1: Setelah gempa, ada angin yang cukup kencang, Pak?
0: Iya, Bu.
1: Itu apa? Seberapa kuat, Pak, angin itu? Sehingga akhirnya membawa barang-barang mungkin? Ataupun ada yang terbang? Seperti atap-atap rumah, apakah ada yang mengalami kerusakan juga?
0: Ya, artinya tadi itu angin itu dia terbang tinggi, jadi hanya daun-daun saja yang di atas, tapi dia sudah ini ke rumah warga, Bu.
1: Tapi cukup kuat anginnya ya?
0: Cukup kuat, Bu.
1: Ya. Sehingga masyarakat di sana juga panik, seperti itu, Pak?
0: Iya, Mas panik, sekarang lagi waspada, Bu.
1: Tapi sebelum terjadinya gempa pagi tadi, apakah sebelumnya juga sempat terjadi gempa-gempa kecil, Pak? Yang tidak terasa, tidak begitu terasa seperti pagi tadi?
0: Tadi 2 kali, sama itu gempa yang cukup besar, setelah itu ya selang berapa detik begitu ada gempa susulan.
1: Gempa susulan.
0: Juga masyarakat, Bu.
1: Oke. Berarti gempa susulannya kalau bisa dihitung berapa kali, Pak, mungkin?
0: Ya, baru 1 kali tadi.
1: 1 kali. Tapi tidak sekuat yang pertama tadi ya, di jam 8 pagi.
0: Iya, Bu.
1: Oke. Untuk kondisi masyarakat yang berada di lapangan bersama Bapak saat ini seperti apa? Apakah ada BPBD ataupun pemerintah daerah yang datang untuk melihat kondisi terkini, Pak?
0: Ya, untuk sementara sesuai lapangan yang saya lihat belum ada pihak pemerintah manapun yang bisa tahu situasi masyarakat, dan ketika kami juga komunikasi dengan pihak bencana, ya dari Kepala Dinas Bencana Kabang itu tersempat angkat telepon, saya komunikasi dengan Bupati Sumber Wardaya, ini juga tidak angkat HP, Bu. Jadi masih susah komunikasi, dan saya sudah komunikasi langsung dengan Pak Gubernur juga, ya belum sempat ini, Gubernur NTT belum sempat diangkat HP-nya, Bu.
1: Belum ada respon hingga sekarang, jadi masyarakat masih menunggu ya kepastian dari pemerintah daerah. Jadi untuk kembali ke rumah, apa Pak, belum berani juga ya, karena takut adanya gempa susulan tadi?
0: Iya, hampir semua masyarakat ini kan rumah mereka kan takut karena apalagi sudah roboh, temboknya retak, sampai rusak parah, berat. Jadi akhirnya hanya nang-nang, ada yang di luar pohon, ada yang tinggal di rumah alang, rumah dek, nah itu ya merupakan waspada mereka.
1: Oke, khawatir ketika terjadi gempa lagi, Pak. Ini apa yang akan dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu juga tentunya bantuan dari pemerintah daerah ataupun BPBD untuk melihat ya lokasi terkini di sana? Karena kalau misalnya malam tentu tidak memungkinkan untuk di lapangan secara seharian ya Pak.
0: Iya.
1: Ini apa yang diharapkan Pak?
0: Ya, harapan masyarakat itu ya artinya bukan dari pemerintah juga merupakan tuan ala lah, artinya situasi dan kondisi seperti ini ya mohonlah bantuan dari pemerintah untuk tengoklah pada masyarakat yang mengalami ini apa musibah gempa. Artinya harapan masyarakat itu secepatnya lah penanganannya, mungkin lihat situasi perkembangan sehingga menjadi catatan untuk pembahasan ke pemerintah ke depannya lagi begitu, Bu.
1: Tentu kita berharap ya warga di sana bisa mendapatkan penanganan yang baik. Tapi ada tidak masyarakat yang mengalami luka akibat rubuhan bangunan ataupun tadi sempat disampaikan ada beberapa rumah yang rusak juga, Pak?
0: Ya, untuk kondisi sementara tadi berdasarkan via telepon dari beberapa warga, ada rumah itu yang rumah tembok jatuh, ada kena batu, tapi secara besar, Bu. Ya, ada juga yang kena batu,
1: timpa
0: batu.
1: Ada yang mengalami luka-luka ya, karena tertimpa ataupun terkena rubuhan bangunan dari rumahnya, ya. Pak.
0: Iya, iya, Bu.
1: Baik. Jadi apa yang dibutuhkan saat ini, Pak, sambil menunggu tentu kondisi aman ya di lapangan?
0: Ya, masyarakat sangat membutuhkan ya penanganan darurat, sehingga kan masyarakat kan takut karena tinggal di rumah hunian mereka takut. Jadi ya mengharapkan bantuan darurat dari pemerintah hingga bisa takutnya nanti gempa susulan dan bisa tinggal di rumah hunian agak waspada, Bu.
1: Misalnya apa, Pak, bantuannya? Apakah mungkin makanan ya? Karena memang dalam situasi kepanikan saat ini sudah berlari ke lapangan dari sekian jam. Apa, Pak, yang dibutuhkan sekali?
0: Ya, artinya pertama itu ya ada tanggap darurat lah. Jadi bantuan pemerintah hal biasa, tanggap darurat yang biasa sudah berjalan ya seperti itu. Ya, artinya masyarakat itu mengharapkan sekali sehingga jangan sampai nanti sudah terjadi lagi masyarakat menghuni lagi rumah yang sudah retak, yang sudah rusak parah, nanti kan korban jiwa lagi ke depan. Maka mengharapkan itu tanggap darurat dari pemerintah, Bu.
1: Oke, Bapak mungkin terlewat oleh saya, dari bangunan yang rusak tadi di salah satu pemukiman yang Bapak tempati, kira-kira berapa persen, Pak, rumah yang mengalami kerusakan dari seluruhnya?
0: Ya, artinya sementara sekarang saya di lapangan, Bu, ada salah satu rumah di Desa Dinjos, contohnya di rumah Bapak Lukas Lari, atas nama Lukas Lari di Desa Dinjo, Kecamatan Kudung Edo, Kabupaten Sumbar Daya. Di sini ya 100% rusak, Bu, karena tempatnya sudah tidak bisa untuk dihuni lagi, Bu.
1: Oke, satu itu rusak parah ya, Pak?
0: Iya, Bu.
1: Oke. Baik, Pak Fabianus, tentu kita prihatin juga, Pak, atas kejadian ini. Semoga semua masyarakat di sana baik-baik saja, tidak terjadi lagi gempa susulan. Semoga semuanya juga aman ya, Pak Fabianus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Radio 3. Semoga akan segera datang ya bantuan dari pemerintah. Terima kasih, Pak Fabianus. Ya, baru saja kami berbincang ya dengan salah satu warga yang terdampak gempa di Sumba bersama dengan Pak Fabianus. Kita harapkan semoga memang gempa ini tidak terjadi kembali dan masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan.
2: Wawancara Pro 3.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website BMKG yaitu www.bmkg.go.id atau website Indonesia Tsunami Early Warning System, atau juga mobile app Info BMKG atau juga Warning Receiver System BMKG. Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai gempa bumi yang tadi pagi terjadi di Sumba Barat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bapak PLH PDT Bidang Geofisika, Bapak Arda Sena. Kemudian lanjut dari Ibu Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tambah Waktu, Ibu Ayu. Apakah ada tambahan, Ibu?
3: Sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika, kemudian bertanggung jawab operasional, sedikit ditambahkan terkait laporan kerusakan akibat gempa bumi dengan magnitudo 6,1 wilayah Sumba Barat Daya NTT ini. Berdasarkan laporan yang kami terima dengan berkoordinasi melalui UPT setempat dan juga BBBD, hingga pukul 08.40 waktu Indonesia bagian barat, kerusakan di beberapa wilayah pada kategori kerusakan sedang dan juga diinformasikan ada satu orang luka ringan. Kerusakan tersebut ada di wilayah Perokonda, ada di SD Islam dan pula rumah warga, dengan rata-rata dirasakan dari 4 hingga 6 mmi. BMKG melalui UPT setempat, dalam hal ini Stasiun Geofisika Sumba Timur, terus melakukan monitoring dan akan melakukan survei dampak gempa bumi tersebut. Demikian tambahan dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaitan kasus ulang. Jadi untuk gempa susulan yang sampai saat ini kita catat sudah cukup banyak ya, sudah 62 gempa susulan pada pukul 8.05. Kami tetap memantau untuk gempa susulan yang diperkirakan selesai. Kami akan menunggu hasil kajian dengan data yang cukup baik ya. Jadi sekitar 2 hari kita akan sampaikan estimasi turunannya. Namun untuk bila dibandingkan dengan gempa Flores tanggal 15 Agustus bulan lalu, itu susulan memang sampai saat ini masih ada ya untuk Flores. Kalau kita bandingkan magnitudonya lebih kecil ya dibandingkan gempa Flores, sehingga dari estimasi kami tidak akan sepanjang gempa susulan dari gempa Flores tersebut. Jadi kalau saat ini kita perkirakan yang Flores itu estimasi kurang lebih 1-2 bulan, untuk yang gempa ini mungkin kurang dari 1 bulan. Dan namun perlu diperhatikan kepada masyarakat apabila rumah atau bangunan yang di tempat evakuasi yang sudah disediakan oleh BBBD. Terima kasih.
3: Beberapa lokasi seperti di Perokonda gitu ya, ada satu sekolahan rusak dan juga 2 rumah warga rusak, dan kami tentunya terus berkoordinasi dengan BBBD dan stasiun geofisika setempat di MKG Stasiun Geofisika Sumba Timur untuk memonitoring perkembangan dan juga laporan kerusakan jika ada. Baik, tentunya masyarakat tetap harus menerima informasi atau mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya seperti BMKG, kemudian BBBD gitu ya. Dan BMKG terus melakukan sosialisasi ini melalui sekolah lapan gempa bumi dan tsunami, dan juga BMKG khusus pekan oleh BMKG terkait perkembangan dari gempa tersebut.
2: Bapak Deputi, untuk dapat menyampaikan closing statement tentang pandangan tentang gempa bumi di Sumba Barat Daya NTT.
1: Ya, baik, terima kasih. BMKG akan terus memonitor perkembangan mengenai gempa yang kami laporkan yang pagi ini terjadi. Selain itu juga kami mengimbau agar masyarakat maupun juga stakeholder setempat untuk memastikan komunikasi resmi. Masyarakat juga dapat mengontak BMKG setempat di Sumba untuk memastikan mendapatkan informasi yang tepat dan juga reliable, beserta juga langkah-langkah kedepannya apa yang harus dilakukan. Terima kasih, mungkin itu saja.
2: Baik, terima kasih Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika atas pernyataan penutupnya secara komprehensif dan Bu Ayu serta jawaban dari Pak Bayu. Sebagai penutup, kami mengingatkan kembali pesan dari BMKG bahwa masyarakat untuk selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG sebagai sumber rujukan utama dalam melakukan kebijakan di lapangan. Kami juga berharap kepada rekan-rekan media massa sebagai mata rantai bencana untuk terus menyampaikan informasi, melakukan kegiatan promosi dan diseminasi terkait info BMKG secara resmi, handal dan terpercaya. Baik, kalau begitu saya akhiri konferensi pers kali ini.
4: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
5: 1 Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini masih terus melakukan penanganan di lapangan karena kebakaran lahan masih terjadi. Bahkan luas lahan yang terbakar sudah mencapai 2.655 hektar dan terdapat 17.511 titik panas atau hotspot. Kami akan perbincangkan hari ini seperti apa situasi terkininya bersama PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Waringin Barat, Adnan Santana.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Adnan, bagaimana kondisi terkini karhutla di Kota Waringin Barat? Apakah masih ada titik api yang dalam penanganan?
7: Untuk kondisi karhutla di Kabupaten Kota Waringin Barat, eskalasinya semakin besar ya, terutama di ruas Jalan Pangkalanggung Kota Waringin Lama.
5: Ini eskalasinya berarti semakin besar begitu ya? Ini di luas ruas jalan raya tersebut begitu ya Pak Adnan ya, di Pangkalan Bung itu ya?
7: Betul.
5: Kalau untuk luas lahannya yang terdampak hingga saat ini seperti apa Pak? Bagaimana perkembangan dibandingkan sebelumnya?
7: Oke. Untuk luasan semakin hari semakin bertambah ya, karena api di gambut itu kan dia berjalan ya, apalagi ditambah lagi dengan angin kencang sehingga kondisi api semakin membesar. Untuk saat ini kita terus melakukan penanganan terutama di area sepanjang kiri kanan jalannya.
5: Oke, berarti kalau untuk penanganannya saat ini juga sudah dilakukan ya Pak Adnan ya. Tapi kalau untuk kendalanya yang dihadapi petugas dalam menangani karhutla saat ini seperti apa itu Pak?
7: Oke, untuk kendala memang sumber air ya. Kendala kita memang untuk kemarau tahun ini luar biasa ekstrim ya. Sumber air yang biasanya itu melimpah sekarang memang kering, sehingga kendala kita itu terkait sumber air dan akses untuk menuju titik api.
5: Kalau untuk aksesnya itu seperti apa Pak kesulitannya?
7: Mungkin karena ini terutama di lahan gambut ya, di akses itu tanah itu labil untuk dilewati oleh kendaraan berat, terutama mobil-mobil tangki itu mungkin tidak bisa masuk, hanya bisa diakses oleh kendaraan roda 2, terutama motor-motor trail aja, sehingga kita untuk mengangkut secara pas itu menggunakan motor aja.
5: Baik, selain tadi di ruas Pangkalan Bun, begitu ya Pak Arnan ya, ada di mana lagi nih titiknya Pak?
7: Oke, untuk di dalam kota sendiri memang banyak terdapat juga titik api, cuma untuk yang di dalam-dalam kota itu bisa kita tangani. Di daerah pesisir juga luar biasa juga eskalasinya, cuma alhamdulillahnya daerah pesisir itu tanahnya mineral ya, terutama berpasir, sehingga mudah untuk kita padamkan. Yang agak menjadi kendala kita itu apabila karhutla itu berada di area gambut.
5: Baik, di ruas Pangkalan Bun tadi begitu ya, yang hanya bisa terjangkau dengan motor trail begitu ya Pak Adnan ya?
7: Betul.
5: Nah berarti kalau untuk pemadamannya sendiri ini bagaimana Pak? Berarti kalau untuk dua personil begitu, satu motor trail itu ya, untuk menangani karhutla begitu ya Pak?
7: Oh enggak, jadi kita mungkin membawa 5-10 motor trail dan mobil pengangkut peralatan roda 4 memang masuk menuju ke dalam itu, ke titik api itu ya. Itu jalan tani ya bahasanya ya, yang ada itu jalan usaha tani. Nah itu memang kalau untuk dilalui kendaraan roda 4 atau roda 6 itu memang tidak bisa karena struktur tanahnya yang masih tidak stabil.
5: Baik. Lalu kalau untuk kesiapan personil dan juga peralatan pemadaman yang dimiliki BPBD Kobar untuk menghadapi karhutla ini bagaimana Pak?
7: Okay. Untuk kesiapan personil untuk saat ini kita semua cukup lah untuk melakukan penanganan. Memang ada beberapa personil yang juga sudah mengalami gangguan pernapasan, cuma sudah dilakukan perawatan di beberapa di posko-posko komando dan pos lapangan.
5: Baik, kalau untuk penanganannya sendiri ini berarti tidak masalah begitu ya Pak ya, kalau untuk penanganan kesehatan?
7: Oke, untuk penanganan kesehatan tidak ada masalah ya, itu ya Pak ya. Cuma memang kita harus lebih banyak stok oksigen ya di pos lapangan. Ya, kita melakukan penanganan pun kita membawa tabung oksigen dengan APD yang sesuai standar lah, terutama masker buat personil penanganan di lapangan itu udah wajib untuk menggunakan N95 itu.
5: Baik, lalu kalau untuk tabung oksigen itu berarti mudah didapatkan di sana atau seperti apa ini Pak Adnan?
7: Okay, untuk tabung oksigen memang itu kita disupport oleh dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk mungkin tabung oksigen yang portable itu yang bisa dibawa mobile gitu. Terus untuk pengisian oksigennya sendiri kita juga disupport oleh dari RSUD sendiri untuk kebutuhan oksigen di lapangan.
5: Baik, berarti totalnya ada berapa itu Pak? Setiap pemadaman selalu dibawa oleh personilnya begitu ya?
7: Betul, jadi dalam satu penanganan itu maka kita akan didampingi oleh satu mobil dinas kesehatan untuk artinya di situ semua peralatan medis yang dibutuhkan personilnya selama penanganan ada di dalam mobil dinas kesehatan. Jadi kita itu satu paket, di situ ada mobil dinas kesehatan yang selalu mengikuti kita gitu ketika melakukan penanganan.
5: Kalau dalam satu mobil dinkes itu biasanya ada berapa tabung Pak Adnan?
7: Biasanya mereka menyiapkan itu 5-6 tabung yang portable itu yang kecil.
5: Baik. Nah Pak Adnan, apakah ada wilayah atau pemukiman yang saat ini berpotensi terdampak asap maupun perlu mendapat perhatian khusus ini Pak?
7: Okay, untuk terdampak asap kayaknya seluruh wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat mungkin sudah ini ya, terutama di jam-jam sore ya, antara jam 3 jam 4 itu suasana di Kabupaten Kota Waringin Barat itu cukup pekat, di mana kadar batas ambang udara itu sudah mengkhawatirkan menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup.
5: Baik, lalu kalau untuk upaya BPBD sendiri mengantisipasi meluasnya karhutla ke wilayah lain, seperti apa ini Pak?
7: Untuk mengantisipasi memang kita tetap melakukan pemadaman, sosialisasi juga tetap kita lakukan ya melalui darat. Juga sudah ada bantuan water bombing dari BPBD Provinsi maupun dari BNPB. Juga sudah dilakukan OMC di Kabupaten Kota Waringin. Memang dalam beberapa hari kemarin kita juga diguyur hujan ya, cuma memang hujannya tidak berlangsung lama dan tidak merata di seluruh Kabupaten Kota Waringin Barat. Memang ada di beberapa titik sudah terjadi hujan melalui OMC itu sendiri.
5: Baik, tapi kalau untuk OMC itu sendiri belum juga mengurangi titik api yang ada begitu ya, apalagi tadi di ruas Pangkalan Bun ini Pak Adnan ya?
7: Betul. Memang untuk kebakaran di gambut itu memang tidak, kalau ibaratnya kalau cuma hujan itu juga tidak berlangsung lama ya, paling sekitar 30 menit nggak sampai 1 jam, itu memang tidak begitu berdampak terhadap pemadaman api yang di lahan gambut, tapi cukup membasahi. Tapi dengan cuaca panas ekstrim seperti ini, penguapan air itu begitu cepat. Ketika terjadi hujan, maka penguapan air itu juga cepat di lahan gambut itu sendiri.
5: Kalau untuk bibit awannya sendiri seperti apa di sana Pak Adnan?
7: Kalau bibit awannya di sini ini cukup mendung sebenarnya itu. Pembentukan awan itu banyak, makanya kemarin kita sudah koordinasi dengan pihak BNPB bahwa OMC itu untuk kondisi awan di Kabupaten Kota Waringin ini sangat baik, informasi dari teman-teman dari BNPB, maka akan didorong juga dengan OMC. Jadi secara informasi dari BMKG, potensi hujan itu selalu ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, memang juga didorong dengan OMC.
5: Lalu untuk operasional waterbombingnya sendiri seperti apa Pak di sana?
7: Untuk waterbombing itu memang di luar kewenangan BPBD Kabupaten ya. Jadi memang itu merupakan ranahnya BPBD Provinsi dan BNPB, mana skala prioritas yang menurut mereka untuk dilakukan penanganan. Informasi terakhir yang saya dapatkan memang mereka memprioritaskan itu Taman Nasional Tanjung Puting. Cuma juga untuk melakukan operasi waterbombing juga melihat visibility, jika memang tidak memungkinkan maka operasi waterbombing pun tidak dapat dilaksanakan.
5: Baik. Nah, kalau masyarakat menemukan asap atau indikasi kebakaran lahan, apa yang harus segera dilakukan? Ini Pak Adnan, kepada siapa laporannya disampaikan?
7: Untuk nomor kontak person untuk penanganan memang kita sudah sebarkan ke masyarakat. Cuma memang buat kita apabila masyarakat melihat ada titik api, memang perlu kita memvalidasi dalam bentuk video ya. Harapan kita masyarakat itu jika melaporkan juga harus disertai dengan video dan share lokasi sehingga memudahkan tim pemadaman darat itu ke lokasi lebih cepat dan lebih efektif gitu.
5: Baik. Nah, kalau untuk patroli sendiri atau pemantauan rutin di wilayah yang rawan karhutla, apakah masih melakukannya juga Pak Adnan sampai saat ini?
7: Untuk patroli memang masih berjalan ya, kita patroli terpadu itu terutama di daerah-daerah yang rawan. Memang kadang ya karena ini memang juga dilakukan oleh oknum ya karhutla itu, jadi mereka juga kadang tahu kapan patroli itu berlangsung, kapan patroli itu selesai. Jadi agak menyulitkan kita untuk melakukan pencegahan. Jadi patroli sendiri dilakukan oleh masyarakat peduli api di 10 titik yang menurut kita rawan terhadap karhut.
5: Baik, berarti masih dilakukan begitu ya kalau untuk di daerah yang rawan karhutla. Kalau untuk BPBD sendiri kan tadi sudah menyebarkan kontak center begitu, semacam call center ya Pak Adnan ya. Seberapa cepat dapat merespon laporan karhutla dari masyarakat ini Pak?
7: Untuk responnya kita cepat ya, paling tidak lebih dari 5 menit langsung kita respon. Juga ketersediaan unit kita juga, apabila memang unit kita semua beroperasi dan personil juga sedang melakukan penanganan, mungkin kita akan prioritaskan karhutla yang sudah mendekati fasilitas umum maupun fasilitas sosial dan pemukiman biasanya begitu.
5: Baik, lalu kalau untuk evaluasi BPBD dari penanganan karhutla sejauh ini seperti apa Pak Adnan? Apa yang perlu diperkuat ke depannya?
7: Mungkin yang diperkuat ke depannya itu memang koordinasinya ya, memang koordinasi juga harus diperkuat, baik TNI Polri maupun BPBD maupun instansi yang memiliki kewenangan dalam hal penanganan karhutla. Lebih dikuatkan lagi sinerginya dan koordinasinya ke depan.
5: Baik, berarti kalau untuk koordinasi dengan seluruh stakeholder begitu ya Pak Adnan ya di sana ya?
7: Betul.
5: Oke, baik Pak Adnan. Pak Adnan, terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya Pak Adnan. Semoga juga kondusif kembali di Kota Waringin Barat ya Pak Adnan ya. Salam sehat selalu dan salam tangguh Pak Adnan. Terima kasih Pak PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Waringin Barat Adnan Santana berbicara terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Barat.
6: Wawancara Pro 3.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur

di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Taing Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Yang mana di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda di pagi hari ini juga bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube di RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, di pagi hari ini, di edisi tanggal 5 Oktober 2026, kita akan bersama dengan Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Triwibowo, yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting yang nantinya akan membahas terkait dengan 3 penghapus dosa menghantarkan pintu surgawi. Kita sapa Ustadz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Baik, kita coba sapa kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Bisa bersama kami di pagi hari ini? Baik, nanti kita coba berkomunikasi kembali dengan Ustadz kita di pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Triwibowo di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, bahwa kita di pagi hari ini akan membahas terkait dengan 3 penghapus dosa menghantarkan pintu surgawi. Kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah baik, ini lagi di perdalaman nih.
0: Baik Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu yuk, langsung aja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah akan disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Triwibowo, terkait dengan 3 penghapus dosa menghantarkan pintu surgawi. Disilakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala usulam lakitabah wal kitabah lil ma'rifat wal ma'rifatillahi ta'ala. Kita bersyukur pada hari ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Allah memberikan kita ini mata untuk melihat, Allah memberikan kita telinga untuk mendengar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kaki untuk melangkah dari satu tempat ke tempat rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini para pendengar RRI radio milikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahan nantinya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara kita. Masyaallah, saya doakan penyenangan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini ada 3 amalan penghapus dosa kita yang bisa menghantarkan kita ke pintu surga, yaitu adalah salah satunya ya ini adalah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan bahwasanya kita harus dekat ini adalah pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita dekat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah dengan melakukan ini adalah amal kebaikan, selalu dekat kepada Allah, selalu memberikan ini adalah keniscayaan bahwasanya sesuatu yang kita lakukan pada hari ini al-yaum yakni hada lillahi taala. Barang siapa melakukan apapun semuanya kepada Allah dengan niat baik, maka Allah akan berikan kita, hapuskan dosa kita. Ketika kita melakukan sedekah karena Allah, Allah akan berikan kita ini adalah pintu surga. Barang siapa yang melakukan ini adalah berzikir dengan niat kepada Allah, maka Allah akan bikinkan dia istana surgawi. Sebagaimana ketika kita melakukan apapun, kita niatkan karena Allah. Ketika kita melakukan apapun, kita niatkan karena Rasulullah. Insya Allah Allah akan berikan kita keberkahan. Insya Allah Allah akan menghapuskan kita punya dosa. Yang pertama adalah mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah hapuskan kita punya dosa. Kemudian yang kedua, ya ini adalah kita dapat itu selalu mengingat ini adalah apa yang pernah kita lakukan, dosa maksiat apa yang pernah kita lakukan. Yakni adalah al-yaum, yakni ya'rifu az-zunubu al-qabil, adalah ketika kita mengingat akan namanya itu dosa-dosa kita yang terdahulu atau yang terlampaui, maka kita termasuk orang-orang yang robih. Orang robih itu adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana dikatakan ya ini adalah orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu dekat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang yang selalu ya ini adalah bersalawat adalah orang-orang yang diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI radio melekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya ketika kita pada hari ini ketika diberi panjang umur tetapi jauh kepada Allah. Dan bila mana ketika kita diberi ini adalah sedikit umur, kita dapat amitu fasabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan bukan hanya ini adalah memantaskan diri untuk menuju pintu surga, tetapi merasa kita seyokianya selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak membutuhkan ini adalah ketika salat kita. Allah tak membutuhkan ini adalah sedekah kita. Allah tak butuh ini adalah apa yang kita lakukan kepada saudara kita, tapi seberapa baik niat kita kepada Allah. Seberapa ikhlas kita kepada Allah, seberapa ridho kita kepada Allah. Nah, percuma saja ketika kita salat tapi merasa ingin dipandang oleh orang lain. Percuma saja ketika kita sedekah ingin dikatakan saya adalah orang yang paling kaya. Lantas bagaimana kita awali dengan ikhlas, kita awali dengan ridho, insya Allah Allah senantiasa membimbing kita ke pintu surga. Para pendengar RRI radio mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Yang dikatakan ketiga ya ini adalah wa annaka anta takhtarim, yakni al-mu'allim wal-mustama'ah, adalah orang yang dapat menghargai adalah guru-gurunya. Orang yang dapat menghargai ini adalah tokoh masyarakat. Maka kata Allah, barang siapa manusia yang dapat memang hormati orang lain, maka dia akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini bukanlah dilihat dari gantengnya, bukan dilihat daripada gagahnya, bukan dilihat daripada dia memiliki status sosial yang tinggi, tetapi adalah bagaimana cara dia memperlakukan Allah, bagaimana dia bertakwa kepada Allah. Jangan sampai ketika kita pada hari ini ketika ingin mau naik jabatan, ya kita selalu ini adalah merasa diri kita paling tinggi, merasa diri kita seakan-akan paling seyogianya. Oleh karena itu para pendengar RRI Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan tiga amalan tersebut. Insya Allah kita menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah berikan kita pintu surga. Karena seyogianya pintu surga ini adalah bukan punya satu sektoral, bukan punya orang, bukan cuma satu, ini adalah orang kuncinya yang milikinya. Tetapi pintu surga milik kita bersama. Selama kita dekat kepada Allah, insya Allah Allah akan mendatangkan rahmat, ini adalah pintu surga untuk kita semuanya. Para pendengar RRI Radio milikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat kebaikan, jadikanlah itu adalah landas tabungan kita untuk menuju akhirat. Ketika kita melakukan sedekah pada hari ini, kita niatkan semoga sedekah kita menjadi bukti kelak Allah akan percatat ini adalah amal ibadah kita. Para pendengar RRI Radio milikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur juga pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Mungkin di antara kita, saudara kita, banyak terbaring di rumah sakit. Mungkin boleh jadi di antara kita, ada saudara kita yang terlilit ini adalah hutang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah ini adalah kemudahan. Sebagaimana pada hari ini, Allah memberikan kita yang adalah keberkahan. Para pendengar RRI Radio melekan Allah Subhanahu wa taala, daripada tiga amalan penghapus dosa tadi, insya Allah semuanya akan menghantarkan kita ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu kata yang sangat bagus, itu adalah daripada kutipan Kiai Hasan. Beliau mengatakan STIR, stir. Itu bahasanya ketika kita di dalam nama itu melakukan mobil harus dikendari dengan stir. Stir ini bukan maksud daripada ini adalah mengendarinya, tapi S itu adalah syukur, kemudian T itu adalah tawakal, I adalah ikhlas, R adalah ridho. Ketika kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah masih memberikan kita yang adalah syukur. Syukur apa? Nikmat ini adalah kesehatan, syukur masih bertemu dengan saudara, syukur ini adalah bersama orang-orang soleh, itu adalah salah satu syukur kita. Sebagaimana dikatakan, la in syakartum li azidannakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan kita punya rezeki, maka akan Allah tambahkan kita punya sehat, maka Allah akan tambahkan ini adalah urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal, ketika kita sudah hamid berikhtiar apapun semuanya, kita tawakalkan pada Allah, karena yang berhak untuk memberikan kita ini adalah kemudahan, kemudian keniscayaan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ST dan I-nya adalah ikhlas. Ikhlaslah pada Allah sebagaimana wa annaka anta, yakni itu sahil bil ikhlas wa annaka ahlal jannah. Barang siapa manusia, baik itu dia gemuk, baik dia kurus, baik dia namanya itu memiliki badan putih dan lain sebagainya, ketika dia ikhlas, maka Allah akan menghantarkan dia ke pintu surga. Dan yang keempat adalah ridho. Ridho yang Allah berikan pada hari ini, insya Allah Allah senantiasa memberikan ini adalah hantaran pintu surga. Dari tiga amalan penghapus dosa itu, kita setir dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan berikan kita pintu surga, dan Allah pertemukan kita kelak berserta umat Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum.
0: Baik, dan itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Triwibowo, tadi ya, terkait dengan tiga penghapus dosa mengantarkan pintu surgawi. Kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987 dan atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini Pak Ustadz, ini ada yang sudah bergabung ya, ada Mak Anjang Siti, kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi juga Andre, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Apa ya. Kabar Manjang? Sehat Manjang?
2: Alhamdulillah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, aman terkendali.
0: Oke, baik, aman terkendali ya. Silakan langsung Manjang.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz Ribowo. Benar. Beliau ini dekat nak samen sama Pak Presiden kita. Sikit ya gak enak sama. Jadilah tersentuhlah hati Manjang nih. Jadi gini, Pak Ustaz Gubot, Pak Ustaz ini sih ceramah terlalu cepat amat. Tapi masih itu Manjang banyak sih. Cuma Manjang nanya, bagaimana kalau orang suka mengabaikan janjinya, apakah itu membuat dosa atau membawa pahala gitu. Nah, itu yang Manjang nanya kan. Kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Manjang Siti. Silakan Pak Ustadz, boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz.
1: Masya Allah, alhamdulillah Ibu ya, Masya Allah, pertanyaan Ibu ini insya Allah Allah catat ini ada sebagai amal ibadah ya. Bagaimana ya Pak Ustaz, misalkan kita dalam keadaan seperti itu. Jadi pertama Ibu, kata Rasulullah juga mengingat kepada kita dalam sabdanya, wa annaka anta yakni annas yakni wa anna tusahil al-umurak. Maka ketika kita ada masalah apapun, ada baik itu piutang, baik itu masalah angsuran, semuanya saja ya kita niatkan karena Allah. Karena ketika kita berbuat apapun, diawali dengan yaitu bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Insya Allah, Allah senantiasa memberikan kepada kita, ya ini adalah rahmat. Nah, Bu, boleh jadi hari ini ketika Allah memberikan kita, ya ini adalah pintu surga, boleh jadi menjadikan kita dekat kepada Allah. Andaikan pintu surga ini milik orang muslim semuanya, ya, maka yang berhak masuk surga adalah orang muslim. Tapi Allah memberikan pada kita, ya ini adalah berbagai, ya ini adalah barang siapa mungkin di agama yang lain mungkin mengajarkannya, tapi tujuannya sama begitu. Nah, bagaimana ketika kita ada teman kita lain sebagainya, ya kita pasrahkan sama Allah. Kita tidak bisa merubah karakter seseorang agar mau seperti kita, sebagaimana kisah-kisah daripada orang Quraisy ya, yang sudah namanya itu didakwahkan oleh baginda Nabi Muhammad masih saja murtad. Orang kafir bagaimana ketika itu didakwahkan oleh para al-anbiya wal mursalin masih saja belum terbuka hatinya. Nah, lantas kita yang belum tentu masuk surga dan neraka pada hari ini, jangan sampai ketika kita punya pikiran, ketika ada orang yang kita ajak dia tidak mau ikut, ya kita pasrahkan sama Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, kita sudah usaha, insya Allah Allah akan memberikan, ini adalah pintu surga untuk kita. Insya Allah, seperti Ibu pada hari ini ada anak bangunkan untuk sholat, insya Allah Allah akan berikan, ini adalah ganjaran pintu surga. Ketika ada orang yang kesusahan, Ibu permudah, yasiru walatu asiru, Allah berikan, ini adalah pintu surga. Kenapa? Ibu mempermudahkan perkara orang lain. Allah memberikan, ini adalah pintu surga bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ridho karena Allah subhanahu ta'ala. Insya Allah seperti itu, Ibu.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk Manjang Siti yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ini juga ada penanya yang sudah bergabung, Pak Ustadz, ada dari Kak Istiqomah katanya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah dosa jariah juga bisa menjadi penutup pintu bagi kaum wanita untuk bisa masuk dalam surganya Allah, Pak Ustadz? Karena mungkin di masa lalu katanya pernah melanggar aturan-aturan dalam berpakaian dan berbusana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, semoga saya doakan Kak Istiqomah selalu sehat, sudah keluarga bisa dengan keluarga besarnya ya. Jadi memang betul, sebagaimana ada amal jariah yang hasanah, ada amal jariah yang sayyi'ah. Yang hasanah itu seperti bagaimana ketika ada pembangunan masjid ya, wa annaka antas sadaqah, kita bersedekah. Ketika ada waktunya, ketika ada jalan, kita namanya bersedekah, itu menjadi amal jariah. Ketika kita sudah tiada pun, itu akan jadi amal jariah. Tapi sebaliknya, ketika kita, mohon maaf, punya anak, atau diri kita sendiri pribadi, ya, ketika memakai baju, ya, seperti bahasanya kekurangan bahan, seperti itu akan jadikan jariah tusuk. Apalagi ketika kita, mohon maaf, para bapak dan ibu, para pendengar RRI Radio Mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah tiada nanti, akan terekam video. Misalkan kita pernah melakukan maksiat, ketika kita namanya itu menghumbar aurat kita di sosial media dan sebagainya, ketika kita sudah tiada, itu akan terekam. Jadi itu termasuk amal jariah yang su', yang jelek. Ya, oleh karena itu, para pendengar RRI Radio Mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ingatkan anak-anak kita, mari kita ingatkan diri kita, mari kita ingatkan sanak saudara kita agar selalu berpakaian yang baik, berpakaian yang menutup aurat, berpakaian yang bisa menjaga diri kita daripada fitnah akhir zaman pada saat akhir. Barakallahu fikum, Kak.
0: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Kak Istiqomah yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kami juga undang Anda untuk bisa bergabung pendengar di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Tadi sudah ada Mak Anjang Siti, ada juga Kak Istiqomah, dan satu lagi Pak Ustadz, ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat. Katanya assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, katanya Pak Ustadz, bagaimana cara mudah bagi seorang muslim untuk bisa masuk dalam surganya Allah? Mohon pencerahan arahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Memang di dalam surga ini bukan hanya untuk mencari siapa pantas merasa pintu surga, tetapi kata Allah juga, ashabul yamin. Ashabul yamin adalah orang yang sebelah kanan. Ini adalah orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, orang-orang yang selalu bersolat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi yang telah Al-Fakir sebutkan, ada tiga amalan. Setidaknya amalan itulah yang bisa menghantarkan, memudahkan kita ke pintu surga. Andaikan ketika kita tidak bisa melakukan yang melakukan satu, ya kita coba dengan yang dua. Bila mana tidak ada dengan dua, setidaknya kita namanya itu melakukan semampu kita. Karena dalam ajaran Islam ada al-Islam, yakni syahil al-murak an-nas. Islam itu mengajarkan kepada kita kemudahan. Tapi ingat, jangan sampai kita persulit sesuatu yang mudah. Nah, sebagaimana ketika kita mau menuju pintu surga ini sangatlah mudah, asalkan kita niatkan karena Allah, bukan karena niat oleh orang lain. Terkadang banyak di antara kita, wa annaka anta almal faqasirun nasu, yakni anna mutakabbir, menjadikan manusia ini merasa dirinya berbuat karena ingin dipandang, menjadikan wujud mutakabbir. Mutakabbir atau mutakabbir ini adalah orang yang melakukan yang adalah kesombongan. Mutakabbir adalah sifatnya. Terkadang di antara kita boleh jadi memiliki sifat yang merasa ego, lebih hebat, lebih pintar, segala-galanya dan lain sebagainya. Insya Allah ketika kita melakukan tiga amal tersebut yang tadi Al-Fakir sampaikan, insya Allah nanti akan menuju pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
0: Baik, dan semoga terjawabkan juga untuk Bang Roy yang ada di Sepakat yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ini ada juga pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Ayani, Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon izin bertanya, katanya bagaimana dengan orang yang mu'alaf Pak Ustadz? Apakah bisa dengan serta-merta masuk dalam surganya Allah walaupun dia baru bersyahadat saat itu juga dan meninggal dunia Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak. Ini bagus pertanyaannya. Saya doakan hamba Allah ini Allah selalu merahmatinya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada orang mu'alaf ya, kemudian dia di akhir hayatnya dia meninggal, ya tergantung pada amalan mizannya, perkembangan pertimbangan ketika dia melakukan amal kebaikan, apakah di dalamnya kebaikan sebelum dia masuk Islam, apakah dia tergerak hatinya mau masuk Islam, apakah ingin dipandang oleh paksaan. Bila mana dia namanya masuk Islam ini karena Allah, dapat hidayah daripada Allah, insya Allah Allah akan berikan dia pintu surga, asalkan dia niatkan ketika bermualaf itu karena mendapatkan hidayah daripada Allah, dan dia sebelum-belumnya dia memiliki amal kebaikan. Oleh karena itu, para pendengar RRI Radio yang mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak di antara kita memasuki Islam ini terkadang karena tuntutan, karena ingin faktor menikah. Akhirnya beliau namanya itu melakukan ini adalah masuk Islam. Nah, ini termasuk golongan, apakah ini bisa masuk surga juga? Nah, tergantung pada apa yang pernah kita lakukan. Kita masuk Islam ini niatkan karena Allah, bukan hanya bersyahadat saja, tapi jasmani dan rohani kita selalu dekat kepada Allah. Sebagaimana ikrar kita dalam syahadat, syahadat itu adalah sebagai bukti bahwasanya kita bersyahadat di ajaran Islam. Jadi insya Allah kalau andaikan ketika kita setelah bersyahadat, kita melantunkan kalimat tersebut, insya Allah di akhir hayat kita, kita termasuk orang yang syahid. Kenapa? Kita masuk Islam dalam keadaan ya ini adalah sudah berada dalam agama yang baik. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling baik adalah agama Islam. Itu pandangan kita. Mungkin di antara kita ada juga agama yang lebih baik. Terkadang kita menjadikan diri kita dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ajaran ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para pendengar RRI Radio Mulakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah ketika kita memiliki agama Islam, wujudkanlah akhlak kita kepada orang lain. Kepada seorang agama lain kita namanya rangkul, jangan sampai kita menghardik, jangan sampai kita namanya itu menjelek-jelekkan. Sesungguhnya Islam ini menjadikan rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk hamba Allah yang ada di Ayani. Dan ini juga ada dari Bang Hamsi, Pak Ustaz, katanya assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon pencerahan apa yang dimaksud dengan wali-wali Allah. Makasih, katanya.
1: Baik, terima kasih banyak. Wali Allah ini adalah walinya Allah atau orang-orang yang dekat kepada Allah. Terkadang ada juga orang jazab. Jazab ini adalah orang sepertinya miskin, kemudian setiap orang majnun, seorang gila begitu kan. Beliau bisa dikatakan adalah orang-orang yang mungkin pandangan kita jelek, pandangan kita jauh daripada ajaran Islam. Jadi dia orang-orang pilihan Allah begitu kan. Nah, wali-wali Allah ini bukan orang sembarangan ya. Kita tidak bisa mengaku kita wali, karena wali ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan orang-orang wali ini sebagaimana kita mengenal Wali Songo. Nah, ini di Jawa dengan kiprahnya itu, dengan berdakwah, dengan menggunakan ini adalah seni gamelan. Ada juga yang mengajarkan Islam, ada juga yang hijrah dari satu ke tempat lain. Nah, oleh karena itu para pendengar RRI Radio Mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali itu adalah salah satu pilihan daripada Allah, dan itu tidak bisa kita minta langsung diberikan oleh Allah. Boleh jadi ketika orang yang nampaknya kita lihat itu biasa begitu, tampaknya namanya itu seperti sifatnya aneh begitu, ternyata dipilih oleh Allah. Oleh itu para pendengar RRI Radio Mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Al-Fakir sampaikan, orang-orang waliullah itu adalah hidayah daripada Allah. Allah pilih adalah orang yang selalu suci hatinya. Insyaallah akan terjawab. Barakallahu fikum.
0: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Bang Hamsi yang sudah merapat di pagi hari ini. Satu lagi ada dari Pak Suryono, Pak Ustaz. Ini ada dari Pak Suryono, kata assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustaz.
1: Assalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini katanya, mengingkari Islam tapi berkelakuan baik semasa hidup, apakah layak orang tersebut menyentuh surganya Allah?
1: Baik, mengingkari Islam tapi dalam masa hidupnya seperti itu ya. Kita sebagai manusia sudah berikhtiar saja. Masalah masuk surga dan neraka itu hanyalah hak Allah. Kita ikhtiar dengan namanya itu sholat kita ikhtiar dengan sedekah kita ikhtiar dengan amalan kita. Nah, akhirnya kalau di akhir hayatnya kita selalu namanya melakukan jauh daripada Allah, sebagai Allah memberikan kita hidayah. Terkadang hidayah ini Allah berikan pada orang-orang yang selalu dekat kepada ini baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para pendengar RRI Radio Mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah di apapun yang kita lakukan, kita niatkan dengan Allah, insya Allah itu akan menjadikan adalah pintu penebus dosa-dosa kita. Tapi ingat, ketika kita berbuat sesuatu karena ingin dikatakan orang lain biar kita lebih daripada orang lain, maka al-khosir, kita termasuk orang-orang yang merugi. para pendengar RRI Radio Muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi surga itu seyogianya harus diibaratkan dengan hati dan jasmani. Hatinya baik, insya Allah jasmani baik. Oleh karena itu, al-aqlus salimu fil jismi salim. Akal sehat juga terdapat pada tubuh yang sehat. Insya Allah terjawabkan. Barakallahu fikum.
0: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Pak Suryono yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan satu lagi pertanyaan dari Bang Roy yang ada di Sepakat Pak Ustadz. Ini katanya, apakah menggunakan agama untuk bahan bercandaan itu juga bisa jadi termasuk salah satu dosa besar Pak Ustadz? Dan bagaimana cara kita untuk bertaubat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, baik, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Andaikan kita ya bercanda dalam Islam itu bagaimana Pak Ustaz memandangnya? Dalam ajaran Islam kita diajarkan janganlah sampai kita bercanda. Karena dalam Islam itu khawatirnya seperti beberapa kisah banyak ya, seperti kasus yang terdahulu Ahok gitu kan ya. Salah namanya itu mengucapkan saja itu berakibat fatal. Nah, sebagaimana ketika kita bercanda dalam Islam, khawatir ya kita menjadi seorang panutan. Kita sampaikan dengan candaan dan di dalamnya tentang hukum-hukum ahkamus syariah. Itu akan yang orang apa yang dicandakan di dalam kejelekan ya. Ini candaannya jelek insya Allah bisa menghantarkan ke pintu neraka. Tapi kok candaannya untuk memotivasi kita, dalam arti ketika kita memberikan kisah-kisah di dalamnya itu adalah pelajaran atau hikmah, insya Allah Allah akan memberikan kita pintu surga. Nah, bagaimana andaikan kita sudah melakukan ini kejelekan di dalam nama itu suatu amalan tersebut, ya seyogianya kita minta ampun pada Allah, karena rahmat daripada Allah itu banyak ketika kita sudah minta ampun. Dengan apa Pak Ustaz? Dengan sholat taubat, insya Allah.
0: Baik, dan semoga terjawabkan lagi untuk Bang Roy yang ada di Sepakat yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar kami masih undang Anda untuk bisa bergabung di pagi hari ini di line telepon 734-987 dan atau di WhatsApp kami masih ya di 0811-570-1042. Dan terkait dengan tema kita juga Pak Ustadz, tiga penghapus dosa mengantarkan pintu surgawi, dan apakah ada dosa yang bisa menutup kita juga untuk dari pintu surgawi Allah itu sendiri Pak Ustadz, selain dosa syirik mungkin Pak Ustadz?
1: Baik, terima kasih banyak Mas Andre. Jadi dari dosa yang tidak diampunkan adalah dosa ketika dia melakukan, ya ini satu, mengkhardik, ya ini adalah orang tuanya, itu tidak ada ampunan daripada Allah. Sebagaimana ridullah fi ridul walidain wa sallallahu fi sallallahu walidain, ridonya Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murka orang tua. Sebagaimana ketika kita punya emak, punya bapak, kita selalu menghardiknya, selalu mencaci makinya, selalu memukulnya, tidak akan Allah berikan hantaran pintu surga. Sebagaimana orang tersebut ya menghardiknya dengan keras, seakan-akan tidak mengakui kedua orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah orang yang tidak bisa menghantarkan dia ke pintu ya ini adalah surga. Kenapa begitu? Karena keadaan orangnya miskin dan sebagainya, sehingga tidak mau. Maka kata Allah itu menjadikan wala takul ma'ufin, dan janganlah kau mengatakan ah saja kepada orang tua, apalagi kita memukulnya. Nah, para pendengar RRI Radio Muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada syirik kemudian ini adalah jangan sampai kita melawan orang tua. Insya Allah terjawabkan Mas.
0: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Anda juga mungkin pendengar yang punya pertanyaan yang sama untuk di pagi hari ini. Dan mungkin Pak Ustadz, karena kita juga hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, mungkin Ustadz bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita, tiga penghapus dosa mengantarkan pintu surgawi. Disilakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih banyak. Tiga amalan penghapus dosa yang bisa menghantarkan kita pintu surga, ya ini adalah sebaik apapun kita beribadah, jangan sampai ingin dilihat oleh orang lain. Sebaik apapun kita punya amalan, jangan merasa diri seakan kita menjadi penghuni surga, tapi jadilah air yang mengalir, tapi jadilah mutiara yang selalu menyinari, ini adalah yang lain. Nah, ketika kita melakukan apapun, niatkanlah semoga Allah hapuskan kita punya dosa. Insya Allah kita dipertemukan secara daring pada hari ini. Insya Allah Allah akan pertemukan kita di taman surgawi. Barakallahu fikum.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi hari ini, dan semoga selalu sehat ya Pak Ustadz ya.
1: Amin, siap.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, dan tentunya pendengar sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Mutiara Pagi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Triwibowo terkait dengan 3 penghapus dosa mengantarkan pintu surgawi. Dan untuk Anda mungkin yang terlewat mendengarkan tausiah di pagi hari ini bisa dengarkan tayang ulangnya juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri untuk Mutiara Pagi edisi kali ini dan nanti jangan lewatkan akan kami sampaikan informasi berita di pagi hari ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: BNPB instruksikan operasi Satgas Udara dan Darat padamkan karhutla di Ketapang dan Kayung Utara.
2: Kemudian bagian kanan kalau menemukan sasaran lagi, cukup dilaporkan saja, jangan tunggu harus ada persetujuan atau...
1: Car Free Day Pontianak kembali diaktifkan usai redanya kabut asap.
3: Yang merindukan kawasan Car Free Day sebagai sarana olahraga keluarga dan kuliner UMKM, ini sekarang sudah mulai aktif lagi.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Senin 5 Oktober 2026, bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menginstruksikan kepada Satgas Darat Terpadu dan Udara untuk penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat agar lebih fokus pemadaman karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, karena sampai saat ini di dua daerah tersebut kondisi hotspotnya masih belum terkendali. Kita simak laporannya.
1: Belum terkendalinya kondisi karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara membuat tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo meminta kepada Satgas Darat dan Udara agar lebih memfokuskan pemadaman karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Khusus untuk Satgas Udara, jika jarak pandang bisa ditembus oleh helikopter waterbombing, maka segera melaporkan di grup. Asrianus menuturkan jika visibility tidak bisa ditembus helikopter bombing dan terpaksa harus balik kanan, maka segera melapor di grup untuk menunggu persetujuan selanjutnya.
2: Dilaporkan saja, jangan tunggu harus ada persetujuan. Cukup dilaporkan di grup, karena kalau tunggu persetujuan lama lagi nanti. Pokoknya ketemu asap, ketemu fire spot, silakan di padamkan.
1: Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Barat Novel Umar juga meminta kepada Satgas Darat, baik Kodam 12 Tanjung Pura, Koda RL 12, Polda Kalbar, BPBD Kalbar maupun Satpol PP untuk melaksanakan pemadaman dan patroli di wilayah Ketapang dan Kayong Utara.
2: Ini OMC mudah-mudahan bisa difokuskan ke Kendawangan, Pak ya, ke Ketapang, khususnya Kendawangan. Karena ini sangat banyak sekali di Kendawangan, bahkan besar-besar di sana. Jadi mungkin kita fokuskan di sana dulu. Ya, mudah-mudahan ada awalnya ya. Intinya ada awalnya.
1: Novel menuturkan fire spot di Kendawangan saat ini sangat banyak dan besar. Diharapkan di daerah Kendawangan terdapat pertumbuhan awan hujannya sehingga lebih memudahkan operasi modifikasi cuaca menebar semai natrium klorida. Novel berharap dalam sepekan ke depan pertumbuhan awan hujan bisa lebih banyak di wilayah Ketapang dan Kayong Utara. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari helikopter Bell L4 menemukan 8 hotspot yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Ketapang. Kita simak laporannya.
3: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalops BPBD Kalimantan Barat pada hari Sabtu malam kemarin, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan, pada hari Sabtu 3 Oktober tahun 2026 dilakukan satu sorti patroli udara di 10 lokasi wilayah Kabupaten Ketapang dan menemukan 8 hotspot yang tersebar di beberapa lokasi. Dari 10 lokasi yang dipantau, terdapat 8 lokasi ditemukan hotspot. Satu lokasi tidak ditemukan hotspot, yaitu di Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, dan satu lokasi lainnya yang terkendala jarak pandang yang rendah atau due to low visibility.
2: Hari ini kami melaksanakan satu sorti untuk di lokasi pertama di Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, dengan hotspot target clear. Lanjut di lokasi kedua di Pantai Munting, Matan Hilir Selatan, target berasap. Lokasi ketiga di Kendawangan Kanan, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
3: Rian menuturkan 8 lokasi yang ditemukan hotspot, di antaranya ada di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Kendawangan Kanan. Kemudian di Kecamatan Kendawangan, 2 hotspot di Desa Pembelian, Kecamatan Kendawangan. Kemudian Desa Seguling, Kecamatan Kendawangan, dan 2 hotspot di Desa Natai Kuini, Kecamatan Kendawangan, dan Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan. Rian menjelaskan patroli udara yang dilakukan helikopter Bell L4 pada Sabtu kemarin sebanyak 1 sorti dengan waktu penerbangan 2 jam 20 menit. Dari patroli udara yang dilakukan, hotspot terbanyak berada di Kecamatan Kendawangan. Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya lagi, pendengar. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara di Kalimantan Barat melalui udara dengan helikopter waterbombing masih belum maksimal karena terkendala kabut asap tebal yang mengganggu jarak pandang atau untuk penerbangan. Berikut kita simak laporannya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalop BPBD Kalbar pada Sabtu malam, Mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225

Mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikor Sky UH-60L registrasi FAL-6TT melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan pada saat melakukan waterbombing di Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara, pihaknya menghadapi kendala visibility below minimal karena kabut asap tebal, kemudian mengalihkan pemadaman di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya.

0: ini atas ini hotspot untuk di Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kuburaya. Lalu berhasil melaksanakan 25 kali drop dengan kondisi HS masih berasap.
1: Fikar menjelaskan saat ingin kembali ke base camp Pontianak tidak jauh dari Desa Mekarsari, helikopter menemukan hotspot di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini, helikopter melakukan 25 kali water drop dengan 100.000 liter air. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
2: Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Pelindungan Masyarakat atau Linmas Satpol PP Kalbar menemukan sekitar 13 hektar lahan bekas terbakar di Desa Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Berikut kita simak laporannya.
1: Anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada Sabtu 3 Oktober 2026 Satgas Linmas Satpol PP Kalbar menerjunkan 49 personil yang terdiri dari 2 tim melakukan ground check di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Jalan Parit Lambau serta jalur lingkungan di sekitarnya dan Jalan RBK. Heri menjelaskan dari hasil ground check melalui drone teridentifikasi total luas lahan bekas terbakar sekitar 13 hektar 625 meter yang terdiri dari satu seluas kurang lebih 1.745 hektar.
3: Kan sebanyak 49 personel yang melakukan ground check wilayah-wilayah sisa terbakar kemarin itu. Jadi yang kita lakukan itu pengawasannya di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Parit Lambau serta lingkungan sekitarnya seperti Jalan RBK, Dusun Parit Arang. Dari hasil proyek teridentifikasi luas lahan sisa terbakar itu sekitar 13 hektar 625 meter.
1: Heri menuturkan kegiatan ground check juga dilakukan Satgas 5 Satpol PP Kabupaten Kayung Utara. Dari hasil ground check ditemukan titik hotspot yang tidak bisa dijangkau oleh tim Satgas Darat. Heri berharap kondisi visibility bisa mendukung untuk dilakukan pemadaman oleh helikopter waterbombing Kabupaten Kayung Utara. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
2: Anda masih bersama kami di Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Setelah hampir 2 bulan ditutup akibat kondisi kualitas udara, kawasan Car Free Day di kota Pontianak kembali dibuka pada minggu pagi. Ribuan warga terlihat antusias memadati kawasan tersebut dan selain untuk olahraga, tetapi juga menjadi tempat healing dan berikut kita simak laporannya.
5: Ribuan warga terlihat antusias beraktivitas di kawasan Car Free Day Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Antusias warga ini untuk menghilangkan rindu setelah hampir 2 bulan ditutup akibat kualitas udara yang masuk kategori berbahaya diselimuti oleh kabut asap. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pembukaan tersebut setelah melihat kualitas udara yang membaik setelah diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Menurut Edi Kamtono, Car Free Day tidak hanya menjadi ruang untuk berolahraga, tetapi juga tempat berkumpul keluarga serta ruang tumbuh bagi pelaku UMKM khususnya sektor kuliner.
6: Ya alhamdulillah setelah lebih dari berapa ya, hampir 2 bulan kita tidak menutup kawasan Car Free Day ini, hari ini sudah mulai dibuka, kita lihat antusias masyarakat yang merindukan kawasan Car Free Day sebagai sarana olahraga keluarga dan kuliner UMKM ini sekarang sudah mulai aktif lagi. Nah tentunya kita berharap kondisi

0: udara juga temannya terus membaik ya, dan tetap membaik sehingga setiap minggu kawasan Pride ini akan terus semakin ramai di kunjung.
1: Edi Kamtono menambahkan bahwa pemerintah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan sebagai dasar pelaksanaan Car Free Day pada pekan-pekan berikutnya. Evaluasi tetap dilakukan dengan melihat perkembangan kualitas udara. Faktor kesehatan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan di luar ruang. Muhammad Rokib dan Kulista Kisra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kelurahan Tanjung Hulu keluar sebagai juara turnamen mini soccer bahasan Cup 2 usai mengalahkan Kelurahan Saigon lewat drama adu penalti dengan skor 5-4. Berlaga di lapangan Timur Arena, Pontianak Timur, kedua tim saling jual beli serangan hingga menit normal berakhir dengan skor 1-1. Berikut kita simak laporannya.
1: Sejak pertandingan dimulai, kedua tim terbaik perwakilan kelurahan saling memberikan serangan. Di babak pertama, masing-masing satu gol tercipta kedudukan 1-1 hingga pertandingan selesai di babak kedua. Kemudian dilanjutkan dengan adu penalti dan Kelurahan Tanjung Hulu berhasil unggul dengan poin 5-4 atas Kelurahan Saigon setelah satu tendangan berhasil ditepis oleh kiper terbaik dari Kelurahan Tanjung Hulu. Atas kemenangan yang diraih, Kelurahan Tanjung Hulu berhasil membawa pulang hadiah utama berupa satu unit sepeda motor Vario terbaru. Kapten dari tim Kelurahan Tanjung Hulu, Stephen, bersyukur atas prestasi yang dicapai. Stephen tak menyangka keluar sebagai juara karena selama ini Kelurahan Tanjung Hulu sering dianggap tim yang biasa saja.
3: Persiapan sih sebenarnya kami kurang dari persiapan, cuman tuh mungkin karena kami tuh sering main sama-sama, ikut Forfeo, segala liga sama-sama, mungkin itu membuat, itulah dari kecil kan main sama-sama, mungkin dari itulah ngebentuk chemistry. Kita pun tim dari salah satu kelurahan yang dipandang sebelah mata bisa dibilang, tapi tuh itulah kami kasih lihatlah sekarang nih, kami bisa juara satu. Semoga buat nextnya kami bisa pertahankan juara ini.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, berharap bahwa turnamen mini soccer ini terus menjadi ruang silaturahmi sekaligus pembinaan prestasi olahraga di Kota Pontianak. Selama penyelenggaraan, Bahasan melihat langsung antusias dari pemain, ofisial, pelatih, panitia, dan juga para masyarakat. Menurut Bahasan, turnamen mini soccer ini dapat menjadi sarana bagi pemain untuk mengasah kemampuan, membangun mental bertanding, dan meningkatkan prestasi. Karenanya, di tahun depan ada peluang jumlah peserta ditambah. Jika tahun ini diikuti 34 tim, maka jumlah tersebut dapat bertambah hingga menjadi 36 sampai 38 tim.
4: Pada intinya, dan turnamen ini kita agendakan setiap tahun sejatinya, dan insya Allah tahun depan Bahasan turnamen ini sekitar Bahasan 3. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, bisa lebih meriah, dan bisa lebih disiplin, profesional, saling apa, satu sama lain secara keluargaan. Yang terpenting adalah terbangunnya silaturahmi pada kesempatan malam hari ini bersama seluruh warga Kota Pontianak, khusus di Pontianak Timur.
1: Dalam seri kedua penyelenggaraan Bahasan Cup, juara ketiga diraih oleh tim dari Kelurahan Siantan Hulu, disusul Kelurahan Banjir Laut di peringkat keempat. Gelar pemain terbaik dan top skor dicatat Asep dari Kelurahan Saigon yang berhasil mengemas 6 gol selama kompetisi. Sementara di laga eksibisi perempuan, Bahasan FC menjadi pemenang setelah mengandas perlawanan Berang-Berang FC. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka rekrutmen 50 pegawai baru melalui seleksi berjenjang yang menekankan kompetensi dan transparansi. Proses seleksi juga mendapat pengawalan dan pengawasan dari kejaksaan serta kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Kita simak laporannya.
5: Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka 50 formasi pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak Agus Darius mengatakan, perekrutan ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun berlangsung secara transparan.
6: Untuk seleksi pegawai tahun ini kita seleksi secara fair dan terbuka, tidak ada tekanan dari manapun. Kita berharap hasil yang dipakai dengan menggunakan seleksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara itu terbuka, semua bisa dilihat secara langsung. Jadi kami selaku perundang yang menerima hasil seleksi tidak menerima tekanan dari pihak manapun untuk melakukan titipan-titipan. Kita berharap hasilnya nanti bisa lebih maksimal.
5: Dari 50 formasi tersebut, 30 pegawai akan berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan 20 lainnya dipersiapkan menjadi pegawai tetap. PIC Mardani Mulya Cemerlang Dodi Tria Samara mengatakan dalam tes perekrutan ini pihaknya menerapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan tahapan mulai pemeriksaan administrasi, tes tertulis dan wawasan hingga psikotes, analisis, wawancara dan penulisan esai.
7: Kita lanjut, jadi langsung gitu ya, jadi langsung ya maraton ya, jadi istilahnya maraton. Kita lanjut dengan yang namanya psikotes untuk tes potensi akademik sama kemampuan analisanya mereka. Itu ada tesnya sendiri lagi. Sudah itu kan mereka akan lihat rankingnya lagi. Rankingnya seperti apa, tentunya kita akan ambil misalnya ada 100 atau 90 peserta terbaik yang bisa kita ambil untuk proses berikutnya di wawancara.
5: Direktur Mardani Mulya Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan transparansi diterapkan melalui sistem yang memungkinkan peserta mengetahui hasil skor setelah tes, disertai verifikasi dan validasi dokumen. Sri Rahmi menegaskan proses perekrutan juga dikawal dan diawasi kejaksaan serta kepolisian, sementara sekitar 60 peserta terbaik nantinya direkomendasikan kepada Perumda untuk menentukan peserta yang diterima.
8: Sebenarnya untuk nanti kita membutuhkan dukungan support dari teman-teman untuk menjadi mata di sini, karena kan kita bukan asli Pontianak ya, kita tidak tahu apakah mereka punya saudara atau segala macam, kan kita tidak tahu.
5: Sebagai tahap akhir, peserta yang diterima sebagai pegawai tetap akan menjalani masa calon pegawai selama 6 bulan hingga 1 tahun sebelum diangkat berdasarkan hasil evaluasi, sedangkan pegawai PKWT dievaluasi setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Hermanta Syarusani melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama dengan perakirawan Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Supadio, Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Senin 5 Oktober 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari secara umum kondisi cuaca berawan, namun terdapat kekaburan udara akibat adanya kabut asap. Namun hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Landak, Mempawah, Sekadau, dan Ketapang. Siang hingga sore hari, kekaburan udara akibat kabut asap masih terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Namun hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Hujan sedang kami perkirakan berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Singkawang, Melawi, Sanggau, dan Sipang. Malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Melawi, Sintang, dan Kapuasulu. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Pantauan titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 517 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian Selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekanan.
2: Baik, terima kasih Tika. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini Anda bersama kami dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau. Dan di pagi hari ini pendengar, kami undang Anda juga untuk bisa bergabung nantinya di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga akan update informasi terkini di daerah masing-masing gitu ya, baik dari Pontianak, Sintang, Sanggau, dan juga Sambas. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi sorotan untuk Anda pendengar. Langsung saja Andre Sapa, rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
3: Selamat pagi Andre.
4: Selamat pagi Andre.
2: Baik, langsung saja Andre Sapa di Sintang di pagi hari ini ada Linda. Selamat pagi Linda.
3: Baik, selamat pagi Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
2: Kalau di Sintang bagaimana kondisi pagi hari ini Linda?
3: Baik, untuk di Sintang memang beberapa hari belum ada turun hujan, tetapi di pagi hari ini belum terlihat titik cerah ya, masih mendung-mendung berawan gitu Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambarannya di pagi hari ini dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma. Selamat pagi Isma.
5: Ya, selamat pagi Andre dan juga teman-teman. Kalau di Sanggau nampaknya asap masih menyelimuti Andre, meskipun sudah berkurang gitu ya, tetapi pembelajaran tatap muka juga sudah dilaksanakan.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Isma. Dan kita bergeser ke Sambas di pagi hari ini bersama dengan Daus. Selamat pagi Daus.
6: Ya, selamat pagi Andre dan juga rekan-rekan.
2: Baik, kalau di Sambas bagaimana Daus pagi hari ini?
6: Pagi hari ini Andre di Sambas cuaca cerah berawan ya, dan juga untuk pagi hari ini arus lalu lintasnya cukup lengang dan aktivitas belajar mengajar di Sambas juga masih berjalan normal dengan udara yang dipantau saat ini per hari ini ya, dilihat masih aman aja Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas Daus. Dan untuk di Pontianak pagi hari ini juga masih terlihat langitnya cukup putih ya, walaupun memang beberapa waktu kemarin sempat terlihat untuk sinar matahari, kayaknya pagi hari ini masih belum terlalu tampak. Dan untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman masih lengang untuk di pagi hari ini. Dan kalau kondisi kabut mungkin masih dirasakan ya, dari kemarin juga masih sempat dirasakan untuk di wilayah Kota Pontianak dan juga di hari ini gitu rekan-rekan. Dan tentunya kita coba update untuk informasi terkini atau sorotan kali ini berkaitan dengan Pontianak yang menyoroti terkait dengan BNPB meminta kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara untuk fokus memadamkan karhutla di Ketapang dan juga Kayung Utara. Dan informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar terkait dengan hal ini, jadi di sini BNPB menginstruksikan kepada Satgas Darat dan juga Terpadu tadi ya, terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat agar lebih memfokuskan pemadaman karhutla itu sendiri di Kabupaten Ketapang dan juga Kayung Utara, karena memang sampai saat ini dua daerah tersebut kondisinya hotspotnya itu masih belum terkendali. Dan tenaga ahli dari maksud kami tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Astrianus Bulo yang meminta kepada Satgas Darat dan juga Udara agar lebih fokus untuk pemadaman karhutla di Ketapang dan juga Kayung Utara. Dan khusus untuk Satgas Udara, jika jarak pandang bisa ditembus oleh helikopter waterbombing gitu ya, itu maka segera melaporkan di grup. Dan Astrianus juga mengatakan bahwa jika visibility tidak bisa ditembus melalui heli waterbombing dan terpaksa harus balik kanan, cukup laporkan saja ke grup, jangan menunggu persetujuan. Karena jika harus menunggu maka akan lebih lama lagi. Dan kemudian jika ditemukan asap maupun titik api atau fire spot, Satgas Udara diminta langsung memadamkan. Namun menurut Asrianu, Satgas Udara harus lebih mengutamakan keselamatan penerbangan. Dan di tempat yang sama pula, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar, Novel Umar, yang juga meminta kepada Satgas Darat, baik itu Kodam 12 Tanjung Pura, Kodairal 12, Polda Kalbar, BPBD Kalbar, Satpol PP, kemudian Manggala Agni, Destana, dan juga Masyarakat Peduli Api atau MPA, yang mana ini untuk melaksanakan pemadaman dan patroli di wilayah Ketapang dan Kayung Utara. Novel menuturkan bahwa fire spot di Kendawangan saat ini sangat banyak dan besar-besar, di mana diharapkan di daerah Kendawangan ini terdapat pertumbuhan awan hujan sehingga lebih memudahkan operasi modifikasi cuaca menebar semai natrium klorida. Dan Novel juga berharap dalam sepekan ke depan gitu, untuk pertumbuhan awan hujan ini bisa jauh lebih banyak di wilayah Ketapang dan juga Kayung Utara agar lebih memudahkan Satgas Udara melakukan operasi modifikasi cuaca. Itu dia rekan-rekan dan juga pendengar untuk informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser untuk informasi berikutnya. Di pagi hari ini kita beranjak ke Sambas terlebih dahulu terkait dengan PLN dorong peternakan sapi BUMDes Sejiram memanfaatkan listrik produktif. Seperti apa informasinya, Dao? Silakan.
6: Ya, betul sekali Andre, rekan dan juga pendengar. Ada kabar menarik dari sektor usaha masyarakat di Kabupaten Sambas. PT PLN melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UPI 3 Singkawang mendorong pengembangan peternakan sapi milik BUMDes Maju Bersama di Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Melalui program Electrifying Agriculture tahun 2026, program bertema energi untuk pertahanan pangan ini resmi disosialisasikan kepada BUMDes Maju Bersama. Dan melalui program tersebut, PLN akan mendukung elektrifikasi sarana produksi peternakan, mulai dari penyambungan listrik baru dengan daya 5.500 VA, dan instalasi dan penerangan kandang, mesin pencacah pakan atau chopper, pompa dan tandon air, hingga pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik. Dan pendengar, selain bantuan sarana, BUMDes juga mendapatkan penguatan kapasitas melalui pelatihan manajemen usaha peternakan, pengolahan pakan fermentasi, serta pembuatan pupuk organik. Sebelumnya, operasional peternakan masih menghadapi keterbatasan kelistrikan dan juga sejumlah proses bahkan masih dilakukan secara manual atau menggunakan peralatan bahan bakar minyak. Dengan memanfaatkan listrik PLN, efisiensi diharapkan meningkat, biaya operasional dapat ditekan, sekaligus membuka peluang pengembangan produk sampingan yang memiliki nilai tambah. Manajer PLN UP3 Singkawang, Made Hari Palguna, mengatakan electrifying agriculture bukan hanya soal menghadirkan listrik, tetapi bagaimana energi tersebut menjadi penggerak produktivitas, efisiensi, dan juga kemandirian usaha masyarakat. Kedepan PLN berharap peternakan sapi BUMDes Maju Bersama ini dapat menjadi contoh pemanfaatan listrik secara produktif di tingkat desa, sekaligus mendukung penguatan ekonomi lokal dan juga ketahanan pangan. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
2: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas Daus, dan kita bergeser ke informasi selanjutnya di pagi hari ini. Kita juga akan simak terkait dengan informasi CFD Muara Kantu yang kembali, di mana UMKM sebut pengunjung masih sepi. Kita coba simak informasi dari Sanggau. Silakan Isma.
5: Ya, baik Andre, kegiatan Car Free Day atau CFD di kawasan Muara Kantu kembali digelar Pokdarwis Sanggau setelah sempat berhenti sekitar 1 bulan lebih. Yang mana salah seorang pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau, Retinawati, menyampaikan pada pelaksanaan perdana, jumlah pengunjung dinilai masih belum ramai. Menurutnya, kabut asap menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat memilih beraktivitas di rumah. Kondisi tersebut berdampak pada minat warga untuk datang ke ruang terbuka. Dan Retina berharap CFD dapat terus berjalan secara rutin kembali setiap pekannya. Tentunya berbagai kegiatan dan juga hiburan menarik dinilai perlu dihadirkan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat. Dan ia juga menyebut, promosi CFD juga harus dilakukan lebih masif dengan melibatkan Pokdarwis Sanggau dan juga pelaku UMKM melalui media sosial, yang mana upaya tersebut dinilai penting agar informasi kembalinya CFD Muara Kantuk semakin luas diketahui masyarakat. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Andre.
2: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Sintang maksimalkan training center atlet menuju Porprov Kalbar 2026. Seperti apa informasinya, Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre. Untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang, Momon Hermanto, mengatakan saat ini melalui pengurus Kabupaten Pengkap di Kabupaten Sintang memaksimalkan training center atau TC para atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Pro Kalbar yang dilaksanakan pada November 2026 di Pontianak. Nah, kita optimalkan latihan untuk para atlet jelang satu bulan Porprov Kalbar. Nah, beberapa cabang olahraga memerlukan latihan khusus, persiapan fisik atlet, taktik, dan mental atlet. Nah, Momon juga mengatakan training center sangat diperlukan oleh para atlet agar saat bertanding nanti bisa mempunyai performa yang optimal. Nah, Momon menuturkan pihaknya mengirimkan 32 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga andalan diantaranya panahan, renang, tenis meja, karate, catur, kemudian breakdance, kempo, anggar, dan lainnya. Selain itu, pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini, ia mengingatkan para atlet untuk tetap menjaga kesehatan dan membangun kekompakan tim. Nah, training center ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyatukan visi, menjaga suasana tim tetap positif dan disiplin agar tenang saat bertanding pada Porprov Kalbar tahun ini. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Linda, dan tentunya peringkat nanti akan kami sambung kembali dengan informasi lainnya di pagi hari ini. Pastikan tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar Dari Kalbar dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar untuk ruang dengar Anda. Dan kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan setelah hampir 2 bulan ditutup akibat kondisi kualitas udara, kawasan Car Free Day di kota Pontianak kembali dibuka pada minggu pagi kemarin. Dan ribuan warga terlihat antusias memadati kawasan tersebut selain untuk berolahraga santai. Ini juga menjadi tempat healing gitu ya. Jadi ribuan warga terlihat antusias beraktivitas di kawasan tersebut di Jalan Ahmad Yani Pontianak. Dan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa pembukaan tersebut setelah melihat kualitas udara yang mulai membaik setelah diguyur hujan beberapa hari lalu. Dan menurut Edi Kamtono, Car Free Day ini tidak hanya menjadi ruang untuk berolahraga, tetapi juga tempat berkumpul keluarga serta ruang tumbuh bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner. Dan Edi Rusdi Kamtono juga mengatakan bahwa pemerintah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan sebagai dasar pelaksanaan Car Free Day pada pekan-pekan berikutnya, dan evaluasi akan tetap dilakukan dengan melihat perkembangan kualitas udara. Kemudian faktor kesehatan masyarakat juga tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan di luar ruangan. Itu dia informasi sorotan yang berikutnya dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke informasi lainnya. Kita beranjak dulu ke Sambas terkait dengan warga negara asing China tersesat di Sambas, diamankan warga ke Mapolsek Sejangkung. Seperti apa informasinya, Dao? Silakan.
1: Iya, baik Andre. Menarik sorotan kedua di Kabupaten Sambas kali ini mengenai seorang warga negara asing atau WNA asal Cina. Ini ditemukan warga dalam kondisi tersasar di Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung. WNA itu ditemukan warga Dusun Bunggur sekitar pukul 6 sore saat sedang beristirahat di sekitar kantor Desa Sendoyan. Namun warga ini sempat kesulitan berkomunikasi karena yang bersangkutan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Warga kemudian berupaya mencari informasi mengenai tujuan perjalanannya dengan bantuan seorang warga yang memahami bahasa Mandarin. Dan diketahui WNA tersebut berencana menuju Malaysia melalui kawasan perbatasan Aruk ya, Kecamatan Sajingan Besar. Dan perangkat desa Sendoyan selanjutnya menyerahkan WNA tersebut ke Mapolsek Sejangkung untuk mendapatkan penanganan dan pendampingan. Dan menariknya, pendengar, WNA tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Sambas dan berkoordinasi dengan Satin Telkam Polres Sambas dan Imigrasi Sambas untuk memastikan identitas serta kelengkapan dokumen keimigrasiannya. Jadi hasil pemeriksaan memastikan bahwa WNA tersebut tidak bermasalah dan izin tinggalnya masih berlaku hingga 27 Oktober 2026 dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran keimigrasian maupun keterlibatan dalam tindak pidana. Yang bersangkutan diketahui merupakan wisatawan yang melakukan perjalanan menggunakan sepeda dalam rangka berkeliling dunia. Dan polisi kemudian mengarahkan WNA tersebut untuk menginap di penginapan atau hotel yang memiliki sistem administrasi sesuai dengan ketentuan sehingga perjalanan dapat dilanjutkan dengan aman dan juga tertib. Demikian informasi kedua, rekan Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya dari Sambas ya, Daus ya. Ini mungkin Google Maps-nya masih belum di-update kayaknya ya.
1: Betul. Penting juga okay. Harus tahu bahasa internasional ya, Andre.
0: Betul, jadi kalau berkomunikasi jadi cukup nyaman tentunya ya, ya Daus ya.
1: Buat minimal tadi. Besar.
0: Betul, minimal dengan menggunakan bahasa Inggris mungkin ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Daus untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan sayuran kebun Pokdarwi Sanggau laris diserbu pengunjung CFD. Seperti apa informasinya, Isma? Silakan.
2: Iya, terkait dengan kegiatan Car Free Day Muara Kantu kembali dibuka setelah 4 pekan ditutup dan langsung mendapat respon positif dari pengunjung, yang mana Wakil Ketua Pokdarwi Sanggau Urai Mahian Supriyadi menyebut hal tersebut turut memberikan dampak pada kunjungan wisatawan ke kebun Pokdarwi Sanggau, yang mana ia menyampaikan sejumlah sayuran yang dijual bahkan ludes pada hari pertama dibukanya CFD di Muara Kantu setelah ditutup imbas kabut asap. Ia juga menambahkan jumlah pengunjung yang datang hingga siang hari diperkirakan mencapai puluhan orang. Harga sayuran dan bibit di kebun Pokdarwis diupayakan lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Kangkung dan bayam dijual Rp20.000 per kilogram, Sedangkan bibit cabai berkisar Rp20.000 hingga Rp30.000 bergantung pada ukuran. Yang mana menurutnya kangkung menjadi sayuran yang paling banyak diminati hingga persediaannya habis terjual. Pihaknya berencana kembali menanam sayuran dalam 1 hingga 2 pekan ke depan, tentu menyesuaikan permintaan pengunjung. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, kita akan simak informasi. Ernawati lanjutkan kepemimpinan DPM PTSP Sintang. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih Andre untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Ernawati resmi menggantikan Erwin Simanjuntak sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Sintang sekaligus Kepala Mall Pelayanan Publik MPP Bumi Senentang. Serah terima jabatan dilaksanakan di Aula MPP Bumi Senentang pada Kamis 1 Oktober 2026. Nah, dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPM PTSP yang selama ini dinilainya telah bekerja dengan loyal dan solid. Nah, meski sejumlah personil relatif terbatas. Pegawai kami ini luar biasa, kami hanya sedikit, di sini hanya sekitar 30 orang, tetapi semuanya betul-betul loyal, bekerja dengan baik. Pesan saya, kalian tetap rukun dan kompak dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Erwin menuturkan kekompakan tersebut turut mendukung pencapaian sejumlah indikator kinerja DPM PTSP, salah satunya realisasi investasi yang telah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sintang. Kita bersama-sama dengan 30 orang staf DPM PTSP ini mampu selalu mencapai indikator kinerja diberikan kepada kita. Sampai hari ini realisasi investasi kita itu sudah tercapai. RPJMD memerintahkan kita 1,3 triliun nilai investasi yang masuk dan per hari ini sudah kita capai. Selain realisasi investasi, Erwin menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPM PTSP dan MPP Bumi Senentang juga telah mencapai 91,7%. Selain itu, sampai hari ini kita terus mencapai target indeks kepuasan masyarakat yakni 91,7% sangat baik. Jadi siapapun yang kita layani itu mereka puas sekali dalam pelayanan kita. Ia juga menegaskan komitmen DPM PTSP dalam menjaga integritas pelayanan publik dengan tidak menerima suap maupun gratifikasi. Pengawasan terhadap aktivitas pelayanan juga dilakukan melalui sistem kamera pengawas yang dapat diakses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Kita tidak menerima suap dan gratifikasi, kita diawasi CCTV 24 jam yang bisa diakses oleh KPK RI. Terima kasih atas dukungan banyak pihak selama ini. Menutup masa pengabdiannya sebagai Kepala DPM PTSP dan Kepala MPP Bumi Senentang, Erwin berharap dapat terus dilanjutkan ke pemimpinan Ernawati. Estafet kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjaga capaian pelayanan yang telah berjalan sekaligus mendorong pengembangan MPP Bumi Senentang dalam memberikan pelayanan yang semakin mudah, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat. Demikian informasi terakhir Andre dari Sintang.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang yang juga jadi informasi penutup kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Linda yang ada di Sintang. Kemudian terima kasih juga untuk Daus yang ada di Sambas.
1: Baik, terima kasih kembali rekan Andre dan juga rekan-rekan yang bertugas.
0: Baik, dan semoga ini tadi warga negara asingnya tidak tersasar lagi ya.
1: Mudah-mudahan bisa keliling dunia.
0: Biar bisa melanjutkan perjalanan ke negara lainnya. Baik. Dan juga untuk Isma yang ada di Sanggau, terima kasih banyak Isma.
2: Baik, terima kasih Andre.
0: Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda mungkin yang terlewat mendengarkan informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri untuk kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: 3 pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang